0: saya siapkan beberapa harta, Pak. Bisnis ada rumah, ada kendaraan, semua sudah siapkan.
1: Hanya dipersiapkan, belum diserah terimakan, belum dihibahkan.
0: Belum, Pak, belum. Tapi rencananya akan.
1: Ya, rencana. Berarti statusnya sekarang milik Anda.
0: Masih milik saya, Pak Ustaz.
1: Terus.
0: Rencana saya akan hibahkan kepada istri-istri saya. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah pada saat saya meninggal nanti, apakah anak-anak dari istri pertama saya dan atau anak-anak dari istri kedua saya akan berhak untuk meminta jatah warisan dari istri pertama atau keluarga istri kedua saya?
1: Anda punya anak dari istri pertama dan istri kedua?
0: Yes, Pak.
1: Ya. Bila Anda hibahkan, sekarang kan belum.
0: Belum, Pak.
1: Kira-kira Anda wafat kapan, setelah hibah atau sebelum hibah?
0: Allah barakallah.
1: Kalau Anda wafat sebelum Anda hibahkan, masih baru rencana. Itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Semuanya dibagi waris. Semua istri Anda dapat 1/8 dibagi 2 masing-masing, berarti 1/16. Sisa untuk anak-anak. Ayah ibu Anda dapat 1/6, 1/6. Ada anak laki-laki kah?
0: Ada, Pak Ustaz. Ada.
1: Ya, dia dapat hak waris. Bila Anda hibahkan sebelum Anda wafat, sekarang Anda hibahkan umpamanya, tapi belum serah terima karena sekarang baru online, baru dengar Anda dari saya, Anda sedang di luar rumah, mamanya Anda telepon, saya hibahkan. Ya, ini bila Anda wafat, statusnya pun masih waris. Karena para istri Anda belum menerimanya. Tapi kalau Anda pulang, Anda sampaikan, serah terimakan, yang berbentuk surat menyurat, Anda serahkan masing-masing memegang surat-suratnya untuk dibaliknamakan, objeknya pun sudah mereka kuasai, maka ini tidak ada waris lagi. Ini murni milik mereka masing-masing.
0: Oh, baik, di kopi, Pak Ustaz.
1: Segera,
0: Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak, dan semoga menjadi pencerahan. Bisa diselesaikan nanti proses hibahnya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Kita angkat kembali. Halo. Iya. Tafadhol, silakan, akhi.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ibu di mana?
3: Saya di Gunung Putri dengan Ibu Warti.
2: Baik, Ibu Warti, silakan pertanyaannya.
3: Di sini, Ustaz, saya baru suami saya meninggalkan sebidang tanah.
2: Baik, suaminya namanya siapa, Ibu?
3: Bapak Suryadi Asmaka. Beliau meninggalkan 3 putra,
2: ya.
3: 1 istri.
2: Pertanyaannya tentang warisan, Ibu.
3: Pertanyaannya betul tentang warisan tersebut, cara pembagiannya sesuai syariat Islam bagaimana, ya Ustaz?
1: Ayah ibu beliau masih hidup, ayah ibu beliau di Suryadi.
3: Sudah mentes. Ayah ibu beliau sudah meninggal.
1: Ya. Kakek nenek beliau juga sudah meninggal.
3: Sudah.
1: Ya. Suryadi wafat, bismillah.
2: Ibu lihat televisi?
3: Lihat, lihat televisi.
2: Baik, sambil disimak ya, Ibu, ya.
3: Baik, Ustaz.
1: Ahli warisnya istri, 3 laki-laki.
2: Sahih, Ustaz.
1: Seperti apa bagian warisnya? Istri mendapatkan 1/8. Sahih. Laki-laki mendapatkan sisa. 8 ini menjadi pembagi, berarti dibagi 8, 1, 7. 7 dibagi 3, ada tidak terbagi, maka agar bisa jadi dibagi 3 dikali 8. Sama dengan 2, 4. 3 dikali 1 324 untuk istri. Untuk anak laki-laki masing-masing 7 per 24. Tadi asetnya 1 unit rumah, begitu?
3: Betul, 1 unit tanah. Sudah tidak ada rumahnya, Ustaz. Cuman luas tanahnya 472 meter.
1: Kalau tanah dibagi 24 bagian, ribet apa tidak? Cuman pembagiannya dengan nilai, bukan dengan meter. Karena yang di hook tentu lebih tinggi harganya daripada yang di tengah. Yang di depan lebih tinggi harganya di belakang. Mungkin yang di hook, dia mungkin jatah dia 7/24, tapi umpamanya itu lebih mahal, dia nambah dengan uang. Jelas? Kalau ingin tanah itu dibagi, dinilai masing-masing, ya, kemudian disesuaikan dengan hak warisnya. Kalau ada yang ingin beli semuanya, ya bayarlah ke yang lain sesuai dengan hak masing-masing.
3: Ya Ustaz, kebetulan itu tanah rencana mau dijual saja, terus nanti untuk pembagiannya itu yang anak 3 laki-laki ini berapa, istri berapa, dan almarhum berwasiat untuk adik-adiknya dikasih walaupun sedikit begitu Ustaz.
1: Ya, kira-kira berapa terjualnya Ibu?
3: Itu kebetulan kan posisi ada di Jogja ya Ustaz, di kampung. Jadi kemarin suami berpesan untuk per meternya dijual 500 ribu.
1: Dapat berapa kira-kira?
2: 500 ribu dikali 4. Total luas lahan berapa Ibu?
1: 75 ya.
3: 472.
2: 236 juta Ustaz.
1: Kira-kira 236 juta ya Ibu.
3: Ya baik, itu bagaimana cara pembagian?
1: 326 juta dibagi 24. Kalau memang ada wasiat untuk adik-adik suami, dikeluarkan dulu dari 326 juta, tambahnya 26 juta.
2: 236 juta.
1: Sepertiga dari
2: 236 juta.
1: Bukan 300. Bukan ya,
2: 236. 4. 500 ribu dikali 472. 236.
1: 236.
2: Ya.
1: Yang 36 ini kan kurang dari sepertiga ini. Ini bisa dibagikan wasiat tadi.
3: Oh baik, ya. Dibagikan dengan adik-adiknya ya Ustaz.
1: Ya, bagi rata. Yang 200 jutanya dibagi 24. 200 juta bagi 24 berapa Ustaz?
2: 200 juta dibagi 24 8,3.
1: 8,3 juta
2: ya.
1: Kali 24 untuk istri berapa?
2: 8,3 dikali 24 199.
1: 19 juta.
2: Sahih.
1: 19.999 Ibu. Ini untuk Ibu.
2: Ya.
1: Untuk anak 8,3 juta kali 7.
2: Ya, 8,3 kali 7 58.
1: 58 juta.
2: Ya.
1: Pas.
2: Pas. 58,1.
1: Itu. Jelas Ibu. Kalau memang terjual 235,8 ya, 236 juta, yang 36-nya bagi serahkan ke saudara-saudaranya. Yang 200 jutanya dibagi 24, kan pembaginya itu 24. Ibu dapat 24 dibagi 3. Ya, jadi 19 juta 999 ribu. Untuk anak-anak masing-masing 58 juta 100 ribu rupiah.
2: Oh, Untuk yang istri jalan kembali set bukan 25 juta saja. Mohon maaf. Ya, mohon maaf set.
1: Okay, ya, maaf ibu, ini ada kesalahan ibu.
2: Kita ulang kembali ibu ya.
1: Iya.
3: Sangat baik.
1: Salahnya naik. Ini hadir. 8,3 dikali 3 menjadi
2: 24,9 Ustaz. Hampir 25 juta.
1: 9.
2: Iya, 24,9. Iya, kurang lebih.
1: Yang jelas skema caranya, formulanya entah ibu terumusannya kan ya.
2: Iya.
1: Penting itu.
2: Yang lain benar alhamdulillah.
1: Iya. Allah.
2: Cukup jelas ya ibu ya. Jadi pembagiannya baik, demikian.
3: Baik-baik. Nanti insya Allah kalau memang tidak laku 500 ribu, saya akan bertanya kembali ke Ustaz.
1: Insya Allah.
2: Baik, insya Allah. Insya
3: Allah tanya-bertanya lagi. Karena saya tidak mau kalau tidak sesuai dengan syariat.

0: Ya, suka ngelawan, suka membantah. Demikian.
1: Tapi sholat ada.
0: Kenapa Ustaz?
1: Sholat ada si anak itu.
0: Kalau sholat sih ada, maksudnya ya sering berargumen lah Ustaz, sering berdebat, dikasih taunya kan benar Ustaz. Tapi terkait dengan sholat, puasa, ya Ustaz, dia ya, melakukan
1: berarti
0: itu.
1: Berarti dia muslim, tetap dapat haknya dia.
0: Oh, jadi standarnya dilihat dari itu ya Ustaz, dengan sholatnya, dengan puasanya ya Ustaz.
1: Iya, dengan keislamannya, selagi dia muslim, haknya tidak hilang.
0: Iya. Kalau saya sih intinya hanya ini nih Ustaz, pembagiannya tidak sama. Kalau kayak gitu nggak bisa ya Ustaz, dengan
1: alasan yang tadi. Dan kasihan, dan makin nggak mau dia. Artinya, bila tidak adil pembagian hibahnya, dia makin akan jadi apa ya?
2: Membangkang.
1: Membangkang, kalau bahasa kaminya dulu cangkal.
2: Cangkal.
1: Jadi cangkal.
0: Saya paham Ustaz, ya. Baik. Ya, itu aja. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum. Dengan dikasih uang sama, tahu dia. Alhamdulillah. Walaupun saya bandel, bangkang, cangka, tapi keluarga memperlakukan tidak kurang dari yang lain. Semoga dengan itu Allah berikan hidayah kepadanya.
2: Dan bisa melembutkan hatinya, saya.
1: Ya, melembutkan hatinya. Ini juga bagian dari kita mendidik anak-anak dan keluarga. Ya, jangan-jangan yang membuat dia begitu seperti ini karena tidak mesti bangkang itu karena bandel, enggak. Mungkin ada apa namanya kemampuan yang Allah berikan kepada dia yang tidak terjawab. Lalu dia menyampaikan unek-uneknya. Terkadang kita anggap dia bandel, kita cangkah segala macam. Padahal enggak. Padahal karena memang Allah berikan kemampuan berpikir dia lebih dari yang lain. Sehingga cepat dia menangkap dan cepat memberikan jawaban, mendiskusikan. Terima aja. Yang enggak boleh itu durhaka. Kalau sekedar memberikan bantahan segala macam, ya, tinggal diajak dengan berdiskusi.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khair warakallahu fik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kami akan angkat pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan hibah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Baru saya mengetahui hibah dikatakan sah ketika sudah diserah terimakan. Apabila hibah tersebut baru diberikan setelah orang tua wafat, apakah tetap sah hibahnya Ustaz? Dan bagaimana kalau
1: orang tua wafat lalu hibah diserahkan?
2: Nah,
1: tidak sah hibah.

0: nangis. Karena itu statusnya jadi wasiat, dan ahli waris tidak sah menerima wasiat.
1: Baik, perlakuannya sebagaimana harta waris jadinya saat
0: ya? Ya.
1: Baik, demikian jazakumullah khairah. Kami akan kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya di luar tema. Kami mendapati ada anak ayam yang datang ke rumah. Sudah kami suruh pergi, tapi tidak mau pergi. Sudah disampaikan ke RT, tapi tidak ada yang mengambil ayam tersebut. Sampai akhirnya ayam tersebut besar karena kami beri makan. Kemudian ayam tersebut bertelur. Ustaz, apakah halal telur ini jika kami makan?
0: Halal imbalan makanan yang Anda kasih.
1: Dan telurnya halal saja?
0: Ya, kan saya dia ngasih makanan. Mungkin lebih mahal makanannya daripada telurnya.
1: Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum kita menemukan telur di sawah yang kami tidak ketahui siapa pemiliknya, Ustaz? Sawahnya sawah milik
0: orang milik Anda. Kalau sawah milik Anda, ya, walaupun tidak diketahui ayamnya, tapi yakin Anda itu telur ayam, ambil saja. Kalau tidak, nanti diambil oleh ular, makan ular, ya, ambil untuk Anda, lebih bermanfaat. Dan sedekahkan seharga telur itu kepada fakir miskin. Telur kampung umpamanya 5.000, ya, ya, datang ke fakir miskin, kasih uang 5.000 atau telur, kasih ke dia. Niatkan sedekah atas nama pemilik ayam.
1: Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian jawaban yang disampaikan, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat berkaitan dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Bapak Rahmatullah meninggal, beliau meninggalkan beberapa bidang tanah atas nama beliau. Namun ada tanah yang waktu pembelian patungan Bapak dengan kami anak-anaknya, yaitu saya dan saudara laki-laki. Mohon perhitungan warisnya, Ustaz. Ketika Bapak meninggal, beliau meninggalkan seorang istri, satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. Ya, bagaimanakah pembagian warisannya terhadap harta, baik yang milik pribadi atau yang patungan dengan kami, Ustaz?
0: Laki-laki dua.
1: Anak laki-lakinya dua, wanita satu.
0: Ya. Istri dapat 1/8, dapat sisa.
1: Ya.
0: 1/8 jadi pembagi satu, sisa 7. 7 laki-laki akan dibagikan, anak laki-lakinya 2, masing-masing 2 bagian, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 7 akan dibagi 5, ada pecahan, maka 5 dikali 8, sama dengan 40. 5 dikali 1, 5 per 40 untuk istri, anak perempuan dapat 7 per 40, anak laki-laki 14/40, 14/40. Maka yang murni harta suami yang meninggal tadi, yang murni harta barahmatullah, dibagi 40 bagian. Istrinya 5/40, 1/8. Anak perempuannya satu orang 7/40. Anak laki-lakinya masing-masing 14/40. Yang milik bersama dan dibagi adalah persentase kepemilikan Bapak rahmatullah. Namanya Bapak di situ 40%. Dinilai harga objek tadi 40% dari harga objek tadi, tanah tadi. Namanya harganya dulu harga belinya 100 juta. Sekarang harganya sudah 1 miliar. Itu yang milik Pak rahmatullah 400 juta. 400 juta ini yang dibagi 40, dibagi waris ke istrinya 50 juta, perempuannya 70 juta, anak laki-lakinya masing-masing 140 juta. Billahi taufik.
1: Jazakallahu khair warakallahu fik. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan juga kepada keluarga. Nah, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izin bertanya, jika seorang ayah wafat meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, serta seorang saudara laki-laki. Baik, seorang istri, dua anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki. Bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz?

0: ayah. Anak
1: perempuan satu.
0: Dua anak perempuan. Ayah dan ibunya sudah wafat. Kemudian seorang saudara laki-laki, Ustaz.
1: Satu
0: saudara kandung. Laki-laki, saudara laki-laki kandung saya.
1: Ya, bagiannya istri seperdelapan kepada ada anak.
0: Nah,
1: dua anak perempuan, dua per tiga saudara dapat sisa. Kita akan samakan 8 dengan 3 adalah 24 CPK-nya. Maka hartanya dibagi 24. 24 dibagi 8, 3 kali 1, 3. Istri dapat 3 per 24. Dua anak perempuan, 24 dibagi 3, 8. Kali 2, 16. Berarti masing-masing dapat 8 per 24. Kemudian 3 dengan 16, 19. 24 dikurang 19, 5 per 24 untuk saudara kandung yang meninggal.
0: Baik, saat jazakallah khair, demikian Bapak Muhammad Amin di Ogan. Semoga menjadi pencerahan, bisa dilihat kembali dan disampaikan kepada keluarga. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi, dari hamba Allah di Jakarta, berkaitan dengan wasiat, Ustaz. Oke, silakan. Sebelum saya meninggal dunia, saya membuat surat wasiat agar rumah tempat tinggal setelah saya meninggal dunia segera dijual untuk menjaga-jaga bila rumah tersebut belum terjual sampai saya meninggal dunia, sebagian untuk wakaf dan sisanya dibagi sesuai hukum waris. Selama ini saya juga berupaya menjual rumah yang saya tinggali dengan niat berwakaf sebagian bila terjual, dan sisanya nanti sebagai warisan bila saya meninggal dunia. Pertanyaannya, Ustaz, apabila rumah itu terjual lalu niat saya ada untuk sebagian wakaf, itu bisa disebut sebagai nazar apakah tidak, Ustaz? Karena niat awal untuk berwakaf bila terjual saat saya masih hidup, saya khawatir bila niat wakafnya jadi berkurang atau pahala berkurang karena bisa disebut nazar. Dan bagaimanakah sebaiknya yang harus dilakukan secara syariat, Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Bentar, wakafnya untuk apa? Tidak ada penjelasan?
0: Tidak disebutkan, Ustaz. Wakaf untuk apa?
1: Wakaf itu fungsinya sesuai dengan wakif mensyaratkan. Kalau tidak akan repot. Makanya apakah, karena wakaf itu harta wakafnya tidak boleh habis. Saya wakafkan umpamanya ruko. Saya punya ruko di kota wisata. Nilainya mungkin nilai rupiahnya ada 1,5 miliar. Yang hak saya, ada hak orang lain juga di sana. Yang hak saya ini mau saya wakafkan. Ya, ruko disewakan mungkin sewa per bulannya 10 juta atau berapa. Yang bagian saya umpamanya 8 juta. Ini yang hak saya ini mau diapakan yang saya wakafkan. Kalau saya katakan 50% untuk anak istri saya, boleh wakaf dzurriyah selagi mereka masih hidup. Kemudian 20% lagi untuk para ustaz, guru-guru yang mengajar di masjid di kompleks saya, juga boleh. Yang 20% lagi untuk kegiatan dakwah di Yayasan Cahaya Sunnah Berbarakah di sini umumnya, juga boleh. Itu jelas, itu bisa dilakukan orang. Tapi kalau cuma wakaf saja,
0: alhamdulillah saja,
1: repot. Tentu mereka berpikir apa yang diinginkan. Mumpung Anda masih hidup, Anda sampaikan apa yang Anda inginkan wakafnya. Kalau wakaf untuk bikin masjid, ya bikin masjid. Tapi sepertiga tidak cukup. Namanya sepertiga dari jual tanah tadi hanya 100 juta. Kan tidak ada masjid tanah dan bangunan 100 juta. Maka anak-anak bisa nanti terima wasiat itu, dia berikanlah ke masjid yang lain yang kurang biaya pembangunannya. Ya, itu, tapi kalau sudah benda wafat itu jadinya wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga yang diwakafkan itu. Wabillahi taufik.
0: Nah, saya jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat selanjutnya. Pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa atau pendengar Roja Bandung. Ayah saya wafat lebih dahulu dari kakek, Ustaz. Menurut beberapa saudara dari pihak ayah, karena hal tersebut kami anak-anaknya tidak mendapatkan hak waris dari kakek yang juga sudah meninggal.
1: Betul.
0: Apakah itu betul, Ustaz?
1: Betul. Karena syarat mendapatkan hak waris itu ahli warisnya hidup pada saat yang wafat mewariskan harta. Sekarang yang wafat dahulu ayahnya Anda yang bertanya. Harusnya harta ayah Anda kakek dapat. Kakek pasti dapat. Ayahnya ayah Anda pasti dapat. Berapaannya? 1/6. Dan itu wajib Anda anak-anak mengeluarkannya. Karena dengan wafatnya kakek itu akan berpindah kepada lain paman-paman Anda. Bila tidak, dosa Anda tentu menahan hak kakek dan menahan akan berpanjang bertahan hak paman-paman. Bila paman-paman wafat, hak sepupu-sepupu Anda tertahan oleh Anda. Di akhirat pasti akan Anda-Anda, ahli waris ayah Anda, memberikan kepada mereka. Wabillahi taufiq.
0: Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fiik. Pertanyaan saya kami angkat. Pertanyaan masih pesan spesial WhatsApp. Bagaimanakah jika orang tua belum meninggal, tetapi ada anak yang meminta warisan dibagikan, karena ada seorang anak yang diam-diam menjual tanah warisan?
1: Ajarkanlah anak Anda akan agama Allah azza wa jalla. Ini efek anak tidak diajarin agama Allah.
0: Allahu Akbar.
1: Kepemilikan itu, harta kalian haram dikuasai dengan cara yang tanpa hak. Berarti anak Anda mencuri namanya. Ya, namanya mencuri, merampas. Ya, maka minta dia bayar kembali. Dan ajarkan kapan waris itu dilakukan, bila sudah wafat, bila tidak, tidak bisa diambil begitu saja.
0: Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Yang akan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, pesan chat WhatsApp terkait dengan jual beli. Yang pertama, jual beli online menggunakan diskon yang ditawarkan, apakah masuk ke dalam bagian riba, dan seberapa pembolehan top up wallet apabila memang ada keperluan, akan tapi penggunaannya terkadang tidak langsung. Mohon nasihatnya, Ustaz, jazakallahu khair.
1: Dia kalau ada diskon untuk pembayaran dengan cara tertentu.
0: Iya.
1: Dengan e-wallet tertentu, itu iya, karena ada riba.
0: Oke, nah.
1: Bila diskonnya dari merchant, mau bayar pakai apapun tetap diskon, alhamdulillah tidak ada masalah. Dan juga ketika Anda top up karena Anda butuh, tidak ada masalah. Tapi ketika ada penawaran menggunakan ini ada diskon, jangan Anda bayar pakai e-wallet Anda agar tidak jatuh dalam riba. Wabillahi taufiq.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan terakhir via telepon di 0218236543. Yang sudah menunggu, silakan kita berikan kesempatan. Baik, halo.
2: Halo. Halo.
0: Iya, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dengan siapa Bapak di mana?
2: Dengan Yudi di Bekasi.
0: Baik, Pak Yudi, silakan pertanyaannya.
2: Ini saya mau tanya masalah waris gitu.
0: Baik, perhitungan waris ya Pak?
2: Iya. Ini kakak saya kan meninggal punya seorang istri.
1: Bisa disebutkan namanya? Kakak saya Anda siapa Pak?
2: Oh, kakak saya?
1: Yang meninggal itu
2: Muhammad. Oh, Muhammad.
1: Muhammad wafat. Ahli warisnya istri.
2: Ahli waris istri sama anak satu.
1: Anak laki perempuan?
2: Anak laki satu. Cuma satu anaknya.
1: Anak laki satu. Terus? Ayah ibu dan beliau masih hidup?
2: Ayah ibu sudah meninggal. Kakak almarhum ada tiga.
1: Saudaranya ada tiga.
2: Saudaranya ada tiga.
1: Laki perempuan.
2: Laki gimana? Oh, laki semua.
1: Laki semua. Karena ada anak laki-laki, maka saudara tidak dapat terhalangi. Saudara itu terhalangi bila yang wafat ada anak laki-laki atau ayah mereka masih hidup. Jelas?
2: Iya, jelas. Terus pembagiannya?
1: Ya. Pembagiannya istri dapat 1/8, anak laki-laki sisa. Berarti harta pembagiannya dibagi 8, hartanya istri 1, anak laki-laki 7. Istri 1/8, anak laki-laki 7/8.
2: Oh, bagaimana?
0: Baik. Cukup jelas, Bapak?
2: Ya, cukup, Pak.
0: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan kami terakhir dan sudah terjawab. Dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian, silakan, Ustaz.
1: Ya, ini ikhtitam kajian dari Syarah Umtah Tulfiq, Ustaz. Biasanya kebiasaan para ulama dahulu, bila selesai satu bab atau satu kitab, mereka merasakan suatu hal yang bahagia, dan kebahagiaan itu biasanya diikuti dengan walimahan. Tapi karena kita di studio, tidak ada yang mau ikut walimahan. Itu nikmat karena mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla bisa menyelesaikannya. Dan alhamdulillah dengan ini sudah kita bahas di sini kitab pertama Syekh Sa'di. Apa nama kitabnya? Manhajus Salikin khusus muamalat. Kemudian Matan Ghaya wa Taqrib mazhab Syafi'i juga sudah kita bahas. Kemudian Syarhul Mumti' Syekh Thaimin juga kita sudah bahas. Dan terakhir Syarah Umdatul Fiqh juga kita sudah bahas fikih muamalatnya. Dan kemungkinan insyaAllah kedepannya kita bahas usul fikihnya lagi, Ustaz. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa minimal mengerti seperti apa para ulama kita menghasilkan hukum fikih itu. Bukan hanya berasal dari renungan-renungan, bukan. Ada kawaid, ada kaedah-kaedah, yang semua kaedah-kaedah itu berasal dari istiqra atau induksi dari Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang muktabarah lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Erwai Tirmidzi filahallahu ta'ala atas kesempatan beliau di kesempatan pagi ini. Syarah dari penjelasan kitab Syarah Umdul Fikih sudah tuntas dari bab waris dari awal sampai akhir. Demikian juga penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan masalah kontemporer, permasalahan kekinian dalam bab waris dibahas dan juga dijelaskan oleh beliau. Sejumlah pertanyaan yang masuk ke kami juga alhamdulillah sudah terjawab menjadi solusi dan jawaban, mudah-mudahan bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak. Dan segala puji bagi Allah, bismillah kita telah tuntaskan. InsyaAllah kita akan membahas kitab yang lain di kesempatan kami yang akan datang, akan disampaikan dan informasikan. Dan Anda yang tidak bisa terjawab pertanyaannya terkait dengan bab waris atau yang lainnya dalam bab muamalat, silakan disampaikan kembali kesempatan kajian-kajian berikutnya. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV. Allah murka dengan riba.

0: ada pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Kredit baik fatwa oleh tim kolektor dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulullah. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
0: وَسَلَّمُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ
3: yang akan pinjam uang
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَهِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ
3: sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz?
4: Baik, cuma anak saya sakit.
0: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik. Cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
0: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah, punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
7: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin jangan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasalullaha min fadlihi. Minta kepada Allah.

0: adanya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwah wa akhwat azzallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Dalam ayat ini, yaitu di surat An-Nisa ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari satu diri. Dari satu diri ini diciptakan darinya, yaitu pasangannya. Kemudian dari sepasang ini Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak laki-laki dan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Tentunya ada hikmahnya. Ketika ada dua jenis makhluk manusia ini, menunjukkan bahwasanya masing-masing pasti akan memiliki yang namanya tugas masing-masing. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 36, walaisa dzakaru kal unsa. Sungguh laki-laki tidak sama dengan perempuan. Oleh karena itu ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dalam syariatnya laki-laki menyerupai kaum wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyatakan terlaknat bagi siapa saja yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musyabbihina minar rijali bin nisa wal musyabbihati minar nisa'i birijal. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, semua para ulama sepakat bahwasanya tasyabuhnya laki-laki ke perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, ini suatu hal yang termasuk dalam dosa yang besar. Ya, dosa besar. Karena salah satu tanda-tanda dosa besar adalah disebutkannya kalimat laknat. Ikhwah azallahu wa iyyakum, mengapa ini harus dijaga? Mengapa harus dijaga? Karena masing-masing laki-laki dan demikian juga perempuan itu memiliki tugas yang masing-masing. Kemudian mereka juga punya psikologi kejiwaan yang berbeda-beda. Makanya sangat dilarang laki-laki menyerupai perempuan, demikian juga sebaliknya. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ada ciri khas wanita dan ada ciri khas laki-laki. Di mana ciri khas laki-laki tidak boleh diserupai ataupun ditiru oleh perempuan, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, yang dimaksud terlanat ini adalah apabila sesuatu itu menjadi ciri khas laki-laki, maka perempuan tidak boleh menyerupainya. Demikian juga sebaliknya. Ya, kita lihat dari sisi pakaian, gerakan, suara. Laki-laki dan perempuan punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya. Kita berikan contoh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rijal yalbisu lubsatan nisa wa la'anallahu an-nisa talbisu lubsatan rijal. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Oleh karena itu ikhwah, ketika seorang memakai ciri khas perempuan, maka dia akan terlaknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat apa hikmahnya larangan seperti ini. Ikhwah, pertama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan itu, yaitu termasuk lita'arofu, ya, termasuk lita'arofu, yaitu agar mereka saling mengenal. Jadi kalau kita lihat wanita dari belakang, kita sudah lihat bahwasanya ini perempuan. Demikian juga ketika kita melihat sosok seorang yang bentuknya laki-laki, kita sudah tahu ini laki-laki. Tapi sangat disayangkan ketika banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan ini, bahkan dari wajah pun terkadang sampai kita enggak ngerti ini laki-laki atau perempuan. Bukan lagi dari belakang, bukan dari depan. Kenapa? Karena adanya kemiripan atau penyerupaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu agar fitrah ini dijaga. Ya, fitrah ini dijaga, jangan sampai bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan tentunya banyak hal yang sangat vital terkait dengan apa hikmahnya, mengapa syariat melarang kaum laki-laki menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, sekali lagi di sini saya menghimbau bahwasanya jaga generasi kita. Jaga generasi kita. Jangan sampai terjadi perubahan mental, jangan sampai terjadi perubahan moral, ya. Dikarenakan adanya saling meniru dua jenis manusia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga generasi kita, generasi akhwat kita, generasi ikhwan kita, agar masing-masing mereka menjaga eksistensi mereka masing-masing, sehingga masing-masing tetap menjalani tugas mereka masing-masing, baik dia sebagai seorang laki-laki maupun dia sebagai seorang perempuan. Saya kira itu saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam pemikiran-pemikiran dekadensi moral yang dapat merusak generasi kita. Demikian aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
1: آيات القرآن آيات

0: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: wa qala rabbukum ud'uni استجب لكم.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: استجب لكم.
0: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lembar doa secarik permohonan hamba.

Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka disuruhlah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: JTV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

0: TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
1: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja.
3: Insyaallah. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah menyimak.
5: Lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azanillahu iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah karunia dan keberkahannya, dan kita mohon diberikan hingga menjelang malam nanti, insyaallah, Allahumma amin. Dan ikhwatal Islam azanillahu iyyakum, kami juga sampaikan kepada Anda semuanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, dan insyaallah akan disampaikan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Dan sebelum kajian kita simak di pagi hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang

0: sampaikan. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nami khairul Islam azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di studio Roja Kendari dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Fadil Tafadil Mas Quran.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kita kembali bisa bertemu dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online ya, dari kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Tapi barakallahu fikum, kita masih melanjutkan ya, pembahasan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Masih di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir. Saat ini kita akan membahas tafsir dari satu ayat Al-Quran yang sangat indah ya, yang sangat penuh makna dan hikmah yang agung. Yaitu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat ke-55. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Dan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun keburukan bagi mereka. Dan bahwasanya orang kafir itu senantiasa membantu syaitan dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan ayat ke-55. Di bagian akhir ayat ini, wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira, dan bahwasanya orang kafir itu selalu membantu menjadi penolong syaitan untuk berbuat maksiat kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jal. Ini ayat ya, secara makna kita lihat jelas orang kafir dan syaitan pastinya saling membantu dalam durhaka kepada Allah, bahkan dalam perbuatan syirik yang merupakan kedurhakaan yang paling besar kepada Rabb Azza wa Jal, yang merupakan sembahan yang benar satu-satunya yang pantas untuk diserahkan segala bentuk peribadatan kepadanya lahir dan batin, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan di sini ada pembahasan yang sangat menarik sehubungan dengan makna yang kita bisa petik dari ayat ini, yang berarti Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong, mempersamai dengan kebersamaan yang khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu taat dan menegakkan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya. Baik, kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat ini. Kata beliau, "Hadza min altafi khitabil Qur'ani wa asyrafi ma'anihi." Ayat ini termasuk ya, altafi khitabil Qur'an, penjelasan Al-Qur'an yang paling halus, yang paling lembut dalam menunjukkan makna kebaikan dan kandungan yang paling tinggi terdapat di dalamnya. Ya, ini kebaikan yang tentu saja bagi orang-orang yang beriman, yang merenungkan makna ayat ini. Ya. Wa'an ma'allahi ala nafsihi wa hawahu wa syaitanihi wa aduwi rabbih. Dan bahwasanya orang yang beriman selalu senantiasa bersama Allah dalam menundukkan nafsunya, memerangi hawa, keinginan nafsunya, menundukkan syaitan dan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita tahu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sifat yang namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ada yang bersifat umum seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jelas sekali ayat ini menunjukkan kebersamaan Allah di sini, maksudnya adalah kebersamaan dengan ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya yang maha sempurna. Sempurna pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, pengawasannya, maka dia bersama hamba-hambanya, bersama semua makhluknya. Nah, ini pengertian ma'iyah yang bersifat umum. Ada ma'iyah yang bersifat khusus yang Allah sebutkan di beberapa ayat Al-Quran seperti Inna allaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian wallahu ma'as-sabirin atau inna allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang sifatnya khusus. Di samping Allah mengawasi, melihat, mengetahui perbuatan mereka dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, juga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong mereka, memberikan taufik bagi mereka, menjaga mereka dan menjauhkan mereka dari segala keburukan. Itu makna ma'iyah yang khusus. Maka di sini beliau sebutkan orang yang beriman selalu bersama Allah. Ya, ini selalu dekat dengan pertolongannya, penjagaannya, perlindungannya. Dalam menundukkan nafsunya, melawan hawa, keinginan buruk nafsunya, melawan syaitan dan menghadapi musuh, musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu ingin menjerumuskannya. Wahada ma'na kaunihi min hizbillahi wa jundihi wa awliya'ih. Dan inilah makna orang yang beriman itu termasuk Hizbullah, golongan Allah. Seperti yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Mujadilah. Ya, ulaika Hizbullah, ala inna Hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, Hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jundihi, dia adalah tentara Allah dan wali-wali Allah. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali, kekasih, dekat orang-orang yang beriman. Artinya dia selalu dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan Allah dan dia mencintai Allah. Fahuwa ma'allahi ala aduwihi dakhili fihi wal khariju anhu wal khariji anhu. Maka hamba yang beriman ini selalu bersama Allah untuk melawan musuhnya yang masuk ke dalam yang masuk padanya maupun yang keluar darinya. Yuharibuhum wa yuadihim wa yughdibuhum lahu subhanah. Ya. Dia akan memerangi musuh-musuh Allah. Memusuhi mereka, membuat mereka marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yakunu khawasul maliki ma'ahu ala harbi a'daihi wal ba'iduna minhu farighina min dhalik gaira muhtammina bihi. Sebagaimana seorang raja misalnya, ya, orang-orang dekatnya selalu bersama raja ini dalam memerangi musuh-musuhnya. Sementara orang-orang yang jauh darinya tidak melakukan hal tersebut, bahkan tidak memberikan perhatian kepada hal itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tentu saja walahul matsalul a'la, memiliki sifat yang maha tinggi. Hamba-hamba yang selalu bersamanya inilah yang akan selalu berusaha melawan musuh-musuh Allah, tidak menuruti mereka, bahkan membuat mereka marah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru ma syaitanihi wa nafsihi wa hawahu ala rabbi, sebaliknya orang kafir dia selalu bersama syaitan, mengikuti keinginan nafsunya, hawa nafsunya, dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini tentang pelaku-pelaku syirik yang menyembah kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemadharatan, Allah sebutkan di akhir ayat ini bahwa orang kafir selalu menolong, membantu syaitan dalam durhaka kepada Allah. Maka sebagaimana dia selalu bersama syaitan, maka orang yang beriman selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk menundukkan nafsunya, melawan syaitan, bahkan membuat marah syaitan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ibaratu salafi ala hadza tadur. Pernyataan para ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini ya berkisar pada makna ini. Coba kita lihat. Dzakara Ibnu Abi Hatim an Atha' Ibnu Dinar Ibni Dinar an Sa'id Ibnu Jubair rahimahullahu taala qala awnan lisyaitani ala rabbih bil adawati wasyirk. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Atha' Ibnu Dinar dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan orang kafir itu awnan li syaitan, menjadi penolong bagi syaitan untuk durhaka kepada Allah, untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan permusuhan dan perbuatan syirik yang dilakukannya. Permusuhannya ini berbuat maksiat dan kesyirikan utamanya yang selalu mereka lakukan, naudzubillahi min dzalik. Ini membantu syaitan ya dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentu saja menjerumuskan manusia dari jalan Allah, membujuk mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, naudzubillahi min dzalik. Wa qala Laitsun an Mujahid, ya, Laits meriwayatkan dari Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, imam besar ahli tafsir, ahlul hadis dari kalangan penduduk Mekah, dari kalangan tabi'in yang mulia rahimahullah taala. Imam Mujahid berkata, yudhahiru syaitana ala ma'siyatillah yu'inuhu 'alaiha. Orang kafir itu membantu syaitan berbuat maksiat kepada Allah, menolongnya dalam melakukan kedurhakaan itu. Jadi maknanya ya seperti yang diterangkan Imam Ibnu Qayyim di atas, ya memang berkisar antara makna ini. Kemudian wa qala Zaid Ibnu Aslam dhahiran ay muwalian. Ada lagi penafsiran dari Imam Zaid Ibnu Aslam rahimahullahu taala, orang kafir itu dhahiran artinya ay muwalian, selalu loyal kepada syaitan dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendukung perbuatan syaitan dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir, merekalah syaitan dari kalangan manusia. Kita tahu syaitan itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Dari kalangan orang-orang, dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain ya, kata-kata indah yang memperdaya. Mereka saling membisikkan satu sama lainnya kata-kata indah yang menipu. Jadi ada syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang orang-orang kafir inilah wujud ada pada diri mereka syaitan dari kalangan manusia tersebut yang saling membantu dengan syaitan dari kalangan jin untuk durhaka kepada Allah, untuk menyesatkan manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wal makna annahu yuwali aduwahu ala ma'siyatihi wa syirki bihi. Makna ayat ini menurut penafsiran Zaid Ibn Aslam ini, bahwa orang kafir itu mendukung musuh Allah, syaitan, dalam berbuat maksiat kepadanya dan melakukan kesyirikan. Fayakunu ma'aduwihi mu'inan lahu ala masakhiti rabbi. Sehingga orang kafir itu selalu bersama musuh Allah, menolongnya dalam melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini keadaan orang-orang kafir ya, dan konsekuensi kekufuran mereka yang menjadikan mereka selalu bekerja sama dengan syaitan dalam keburukan, yang mestinya ini menjadikan orang-orang yang beriman semakin kuat bersandar kepada Rabb-nya, semakin mencari sebab-sebab kebersamaan Allah yang khusus tadi dengan melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi sebab dia mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus, yang mengandung makna taufik dalam kebaikan, penjagaan, perlindungan, dijauhkan dari segala keburukan, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuhnya. Baik. Di sinilah kita lihat pembahasan ma'iyatullah li'abdihil mu'min, kebersamaan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, di dalam sebuah hadis kursi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a 'abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku ketika hambaku itu ingat berzikir kepadaku, dan ketika lisannya bergerak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa, apalagi membaca Al-Qur'an dengan merenungkannya, menjadi sebab kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya semakin kuat, pertolongan, perlindungan dan penjagaan Allah kepada hamba ini semakin sempurna. Al ma'iyatul khasatul lati lil mu'mini ma'a rabbihi wa ilahihi qad sarat lihadha al kafiri wal fajiri ma'a syaitani wa ma'a nafsihi wa hawahu wa qurbani. Maka kebersamaan Allah yang khusus yang Allah peruntukkan bagi hamba yang beriman ya, ketika dia bersama Rabb-nya, bersama sembahannya satu-satunya, ini telah menjadi ya, kebalikannya bagi orang kafir, orang-orang yang rusak imannya, dia bersama syaitan, bersama nafsunya, keinginan buruknya, hawa nafsunya, dan kedekatannya dengan syaitan itu. Walihada saddaral ayata biqaulihi, oleh karena itu Allah memulai ayat ini di surat Al-Furqan ayat 55 tadi dengan firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Dan mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada makhluk, kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka, tidak bisa juga mendatangkan keburukan. Karena yang mampu semua itu hanya Allah Azza wa Jal. Yang bisa mendatangkan manfaat, keburukan, melindungi kita dari keburukan, bahaya dan semua, itu hanyalah kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Nah, وهذه الإبارة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة. وهذه العبادة ya, ibadah yang mereka lakukan ini, inilah makna muwalat, loyal, mendukung, mencintai dan ridha kepada ma'budiyatihim, sembahan-sembahan yang mereka sembahan selain Allah, yang ini mengandung makna kebersamaan yang khusus. Berarti orang kafir atau para pelaku syirik memang punya kedekatan dengan berhala-berhala yang mereka sembah, dan punya kedekatan dengan syaitan. Sehingga syaitan akan selalu menjadikan mereka bukan cuma digoda berbuat buruk, tapi dijadikan tentaranya untuk mengajak manusia dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi mereka ini adalah wali-wali syaitan. Benar-benar merupakan wali, orang-orang terdekat yang selalu membantu syaitan dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tazaharu a'da Allahi 'ala mu'adatihi wa mukhalafatihi. Wa mukhalafatihi wa masakhitihi. Maka mereka membantu musuh-musuh Allah untuk melawan, ya, memusuhi Allah, untuk menyelisihi perintahnya, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya. Bikhilafi walihi subhanahu fa innahu ma'ahu ala nafsihi wa syaitani wa hawahu. Ini beda dengan wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Ala inna walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan sesungguhnya wali Allah itu selalu bersama Allah, menundukkan nafsunya, melawan syaitan dan keinginan hawa nafsunya yang buruk. Maka ini menjadikan kedekatan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat, karena senantiasa dia minta pertolongan kepada Allah, memohon, selalu bergantung bersandar kepada Allah dalam menundukkan keburukan-keburukan pada dirinya, baik melawan nafsunya, melawan hawa keinginannya yang buruk, serta menundukkan syaitan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal ma'na min kunuzil qur'ani liman fahimahu wa aqalah. Maka makna ini termasuk perbendaharaan berharga, perbendaharaan indah yang terdapat dalam Al-Quran bagi orang yang bisa memahami dan merenungkannya. Wabillahi taufik, dan taufik hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ini termasuk makna yang indah yang tentu menambah motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini menjadikan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat pada dirinya, kebersamaan yang khusus yang mengandung makna, ya tadi, taufik, penjagaan, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dalam melakukan kebaikan dan selalu dijauhkan dari segala keburukan-keburukan dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini pembahasan tentang ayat yang mulia ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan sekarang kita lanjutkan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum sekalian. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan di Ketua Islam Azan ya Allah wa iyyakum, kami ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 atau Anda perkirakan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Baik, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Berkata dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah.
0: Silakan Ibu.
2: Dari hamba Allah.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Nah ini Ustaz, saya kan di itu pakai itu di dalam badan. Saya udah ruqyah, udah minta bapaknya, udah minta tolong di orang yang bisa ngilangin katanya. Tapi kalau di barang-barang itu masih di saya, harus diambil gitu.
0: Baik, cukup Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya dan mohon disimak lewat televisi dan kami pesan pada saat menyampaikan materi menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan baginya, bagi keluarganya, senantiasa menjaga beliau dalam perlindungannya dan menjauhkannya dari segala keburukan. Yang saya pahami tadi dari pertanyaan beliau, hafizahullah, ada sesuatu di badannya, entah itu mungkin sejenis susuk atau yang lainnya, maka cara untuk mengeluarkannya berdoa kepada Allah dan diruqyah dengan benar, ya. Tidak mesti orang lain yang meruqyahnya, ibu sendiri bisa meruqyah atau suami, ya, bapak bisa meruqyah dengan cara anggota badan yang tadi diletakkan, hal itu dipegang kemudian dibacakan Al-Fatihah, dibacakan tiga kul, ya, kulullah ahad, al-falak, an-nas, bacakan ayat kursi, bacakan surat-surat dalam Al-Quran, insya Allah ini menjadi sebab untuk bisa mengusir jin yang berada di tempat tersebut dan sekaligus mengeluarkan benda itu. Kalau memang dimasukkan dengan cara mungkin dukun atau jin, ya, maka dengan izin Allah kalau diruqyah dengan benar itu akan keluar. Walaupun kita sudah berusaha, kita sudah mohon ampun kepada Allah, minta pertolongan, ternyata belum keluar, tidak mengapa, terus kita lakukan, ya, karena ini juga kebaikan, amalan soleh. Kita berusaha mengeluarkan dari diri kita hal-hal yang menjadi sebab syaitan mengganggu kita atau tempat bersarangnya jin. Kita terus ruqyah setiap hari. Makanya tidak perlu sama orang lain, ibu saja lakukan, ya, minta pertolongan kepada Allah, kemudian lakukan lagi, ya, di saat-saat kita ada waktu, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan ayat-ayat tadi, nanti lakukan lagi, tidak mengapa, berkali-kali, insya Allah dengan izin Allah lama kelamaan dia keluar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu. Barakallahu fik.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Baik, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.

0: Ya, baik. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk dari para penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah, terkait ibadah haji, saya dan suami sudah daftar haji, Ustaz. Terdaftar tahun depan kami berhaji. Kedaulah suami meninggal pada 17 Juni, Ustaz. Lalu bagaimana dengan saya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fi. Pertanyaan sangat baik dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau yang wafat, ya, suaminya yang wafat. Dan semoga Allah azza wa jalla memberikan penjagaan dan perlindungan bagi ibu dan keluarga yang ditinggalkan, dan tentu saja mendapatkan balasan pahala yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk kondisi seperti ini, sehubungan dengan masalah pelaksanaan ibadah haji, kalau seperti ini keadaannya, maka kalau suaminya sudah wafat, ya, itu adalah ya kita terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pahala niat kebaikan baginya. Yang jelas untuk bagaimana solusinya, maka ibu ini bisa mengajukan diganti dengan mahram yang lain dari kalangan keluarganya. Apakah mungkin ada anaknya yang sudah dewasa, laki-laki ya, atau ada mungkin keponakannya, laki-laki yang sudah dewasa, atau mungkin dari pihak pamannya, atau bahkan mungkin kakeknya ada yang sudah, yang bisa menjadi mahram baginya untuk menggantikan suaminya. Karena kita tahu ya, pelaksanaan ibadah haji itu tetap harus dengan mahram. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa keberadaan mahram bagi wanita untuk safar haji atau umroh ataupun yang lainnya, ya, haji atau umroh ini termasuk istita'ah, makna kemampuan. Artinya wanita yang punya mahram berarti dia mampu, yang tidak punya mahram berarti tidak mampu. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaffirannal mar'atu illa ma'ahadu mahram." Tidak boleh seorang perempuan sekali-kali melakukan safar kecuali bersamanya ada mahramnya. Ya, suami atau orang-orang yang merupakan mahramnya. Seorang laki-laki ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ya uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku telah mendaftarkan ikut peperangan ini, peperangan itu." Ya, ini laki-laki ingin berjihad. "Wa imra'ati ya takhruju yuridul haji." Sementara istriku turidul haji, ingin menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhruj ma'aha." Keluarlah kamu haji bersamanya. Ya, ini perempuan ini akan menunaikan ibadah haji. Yang jelas ketika itu sangat aman pelaksanaan ibadah haji, karena hajinya bersama siapa? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hamba-hamba Allah yang paling bertakwa. Jelas aman. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harus tetap dia menemani istrinya padahal dia telah terdaftar untuk mengikuti peperangan di jalan Allah azza wajalla. Ini menunjukkan penekanan wajibnya perempuan itu menggunakan mahram meskipun itu dalam pelaksanaan ibadah haji yang wajib baginya, ya, bahkan merupakan rukun Islam, atau pelaksanaan umrah ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, bagi perempuan ini hendaknya dia berusaha mencari mahram yang bisa menggantikan suaminya dengan cara mengajukan hal itu mungkin ya ke pihak pemerintah yang mengurus pelaksanaan haji dalam masalah ini untuk digantikan suaminya dengan mahramnya yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu baginya. Barakallahu fiik.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
0: Baik, Pak Rudi, silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Begini Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah tentang ada seorang wanita yang dulu ketika merawat ibunya yang sedang sakit itu mungkin kurang baik gitu Pak Ustaz ya. Dan akhirnya setelah ibunya ini meninggal, penyakit dari ibunya itu benar-benar nurun ke wanita ini Pak Ustaz. Dan apakah itu karena dia berdosa melakukan keburukan ke ibunya atau gimana Pak Ustaz? Tapi kan setahu di Islam tidak ada karma Pak Ustaz. Dan itu bagaimana untuk apa ya, memutus jalurnya Pak Ustaz supaya sembuh dari penyakitnya itu, Pak Ustadz. Itu aja, Pak Ustadz, atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan terima kasih untuk Pak Rudi. Kita simak bersama jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Rudi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Seperti yang beliau, yang Pak Rudi tadi katakan, memang tidak ada yang namanya karma, apalagi dikatakan dia kurang baik dalam merawat ibunya. Lagi pula ini kan belum tentu benar. Apakah ada benar-benar bukti hal tersebut? Bisa jadi dia sudah berusaha merawat ibunya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian baginya, mendapatkan penyakit tersebut. Ala kulli hal, penyakit seperti ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ya, kita anggap ini sebagai musibah atau cobaan baginya. Tidak perlu kita hubung-hubungkan dengan sakit yang diderita ibunya atau dikatakan itu karena dia kurang baik merawat ibunya, karena ini belum tentu. Kita harusnya bersangka baik, apalagi kalau dia sudah merawat ibunya, berarti yang kita perkirakan insya Allah dia melakukan itu dengan sebaik mungkin, mudah-mudahan. Ala kulli hal, yang jelas untuk menghilangkan penyakit ini ya berdoa kepada Allah. Gunakan dikir-dikir yang disyariatkan seperti doa Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai menciptakan manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah, engkaulah sebaik-baik yang menyembuhkan. Ya, engkau adalah asyafi yang maha penyembuh. Ya, la syifa illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit yang lain. Kalau memang itu berhubungan dengan gangguan syaitan atau jin, ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah, kemudian tiga kul, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan ayat-ayat, insyaallah dengan izin Allah mudah-mudahan akan dihilangkan penyakit tersebut. Ya, ini kita sikapi sebagai penyakit biasa untuk kemudian kita berusaha melakukan penyembuhan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Minta pertolongan kepada Allah, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau memang ada obat, maka minumlah obat yang sesuai dengan syariat, yang tidak melanggar, yang tidak mengandung keharaman, tetap dijadikan hanya sebab, sementara penyandaran hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kemudahan dalam hal ini. Nah,
0: nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan simak kembali pertanyaan berikutnya. Dan kali ini kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika seorang yang sakit dan tidak sholat selama 2 bulan Ustaz, qadarullah kemudian orang yang sakit ini beliau meninggal, apakah sholat yang beliau tinggalkan tersebut bisa dikodo, harus dikodo oleh anak-anaknya, ataukah cukup membayar fidyah Ustaz? Ketika penguburan jenazah, bagaimana sikap kita yang tidak tahu ilmunya, tiba-tiba diazani oleh mayit Ustaz, apakah ini tata cara ini dibenarkan Ustaz? Mohon sampaikan jawabannya. Jazakallahu khairan dari Umu Yaya di Bogor. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik tadi dari ibu yang ada di Bogor. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, harusnya ketika beliau yang sakit ini sedang sakit, ya jangan dibiarkan meninggalkan sholatnya. Suruh dia berusaha melaksanakan sholat semaksimal mungkin, semampu yang dia mampu, semampu yang dia bisa. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, kalau tidak bisa berbaring, bahkan selama dia masih punya kesadaran, bisa dengan isyarat. Kalau sama sekali tidak bisa menggerakkan badannya, kalau masih bisa, maka bisa dengan rukuknya agak tunduk sedikit, kemudian sujudnya lebih rendah lagi. Diusahakan untuk bisa melaksanakan sholat, jangan dibiarkan ditinggalkan. Apa setelah seperti ini kan susah, karena tidak ada pensyariatan dalam Islam ketika dia tidak sholat nanti digantikan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Tidak ada. Yang ada itu yang berhubungan dengan puasa. Puasa bisa digantikan sama yang lain karena puasa mungkin dia tidak mampu. Kalau sholat, insya Allah dia mampu sesuai kemampuannya. Harusnya tetap dituntun melaksanakan sholat, jangan dibiarkan meninggalkan sholat selama masih ada kesadarannya. Kecuali kalau sudah tidak sadar sama sekali. Jadi selama masih ada kesadarannya, harusnya dia ditetap bimbing melaksanakan sholat, sampai pun hanya dengan isyarat saja menurut pendapat sebagian dari para ulama. Yang jelas dalam hal seperti ini tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, beda kalau masalah yang berhubungan dengan puasa kan, puasa nadhar atau puasa wajib. Ya, ada hadis yang menyebutkan sauma anhu waliyuhu, maka walinya atau keluarganya yang berpuasa menggantikan puasanya. Ya, tapi kalau salat saya tidak mengetahui ada yang menyebutkan tentang digantinya salat tersebut oleh anggota keluarganya. Nah, barakallahu fik.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat Ustaz. Dari seorang penanya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya adalah orang yang biasa. Begitu pula dengan ibadah, juga saya melakukan ibadah yang biasa saja Ustaz. Tapi saya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS yang duduk sejajar, dan wajahnya mirip Nabi Isa Al-Masih, yang berkata, apakah benar Ustaz wajah Nabi, apakah yang saya mimpikan itu adalah benar Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa Ustaz, dan apakah mimpi saya itu mengandung berkah Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan dari awal bahwa itu adalah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa, sementara antum sendiri tidak mengetahui persisnya? Ya, harusnya kita baca dulu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ciri-ciri beliau, kemudian kita bisa menyimpulkan, ya. Ala kulli hal, kalau seperti yang disebutkan dalam kisah tadi, bahwa Nabi SAW tidak disebutkan mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan mimpi seperti ini belum tentu kebenarannya. Ya, yang bisa sekarang kita pastikan bahwa dia itu mimpi bertemu dengan Nabi SAW adalah orang-orang yang tahu tentang beliau. Misalnya para sahabat yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Misalnya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, atau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, atau yang lainnya. Mereka memang pernah bertemu dengan Nabi SAW dan dekat dengan beliau. Mereka yang paling paham. Atau para ulama yang mengetahui dari syama'il ciri-ciri atau karakteristik, termasuk fisik Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini yang kita bisa yakin bahwa ketika dia mengatakan bermimpi bertemu Nabi SAW memang sesuai dengan ciri-cirinya. Adapun pengakuan orang, setiap orang bisa mengaku. Syaitan bisa menyerupakan diri dengan orang Arab misalnya, ya, dan mengatakan saya Nabi SAW, ini Nabi Isa misalnya. Ya, ketika Nabi SAW memang bersabda dalam hadis yang sahih, ya, man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqdah wa la yatamassalu bi syaitan, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi seperti dia melihatku di alam sadar, dan syaitan tidak bisa menyerupakan diri kepadaku. Ini memang hadis sahih, tapi syaitan bisa menyerupakan diri dengan orang Arab dan mengaku sebagai Nabi SAW. Bisa. Yang tidak bisa tadi, syaitan tidak bisa menyerupakan dengan diri Nabi SAW yang sesungguhnya, dengan fisik Nabi SAW yang nyata, yakni yang sebenarnya beliau miliki. Tapi syaitan bisa menyerupakan dengan yang lain, kemudian mengaku sebagai Nabi SAW. Yang jelas, tidak perlu kita tertipu dengan hal yang seperti ini. Yang jelas, mimpi dengan kepada Nabi SAW, mudah-mudahan ini merupakan sebab kebaikan. Maksudnya, kita diajak untuk lebih semangat mempelajari sunnah beliau. Tadi ketika antum mengatakan ibadahnya biasa-biasa, ya harusnya semakin meningkat. Kalau memang mimpi ini kebaikan, mendatangkan keberkahan, harusnya kan memberikan motivasi kita semakin semangat mempelajari petunjuk Nabi SAW, mempelajari Al-Quran, hadith-hadith beliau, semakin meneladani beliau dalam keimanan, dalam ibadah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi yang berkah, ini yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengalami mimpi tersebut. Nah, barakallahu fik.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dan di layanan telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 021-823-6543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Nah, Ustaz, masih terputus Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Umu Ibrahim dari Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, di rumah ada kamar tamu. Apakah harus ada aktivitas ibadah di kamar itu Ustaz, seperti berzikir atau membaca Al-Qur'an, atau cukup kita hanya dengan beribadah di dalam rumah seharian, di dalam beribadah harian di rumah tanpa harus di kamar tertentu atau kamar tersebut Ustaz? Dan apakah sudah cukup untuk memenuhi ibadah kita untuk menghidupkan rumah agar tidak seperti rumah yang kosong Ustaz? Silakan yang tanpa yang akan dihuni oleh setan. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ketika ada yang rumah kamar yang seperti ini yang jarang digunakan, tidak mengapa kita laksanakan ibadah di situ atau kita baca Al-Qur'an, berzikir. Ya, khawatirnya nanti mungkin akan ada jin atau syaitan yang menempatinya. Ya, kita jadikan, seandainya di rumah kita, kita tempatkan tempat yang khusus untuk melaksanakan sholat misalnya, itu baik, tidak mengapa. Ada hadis yang menyebutkan demikian, seorang sahabat yang meminta kepada Nabi SAW untuk melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, kemudian dia jadikan sebagai tempat sholatnya. Ataupun kalau kita ingin jadikan agar rumah kita atau kamar-kamar yang jarang ditempati ini agar tidak dijadikan tempat atau sarang jin, kita bacakan Al-Quran di situ, kita sholat sunnah di situ atau berzikir di situ, maka tidak mengapa. Ya, kita laksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam di rumah-rumah kita, di tempat-tempat di rumah kita, maka ini tentu saja baik, ya, termasuk upaya untuk menjauhkan rumah kita dari syaitan. Ya, karena Nabi SAW juga menyebutkan la taj'al buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, ini tidak dibacakan Al-Quran, tidak dilaksanakan sholat padanya. Kita laksanakan di berbagai tempat di rumah kita kalau memang ini bertujuan supaya kita bisa menjauhkan rumah kita atau kamar-kamar yang kosong dari gangguan syaitan dan jin. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 021-823-6543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah hukum melakukan pernikahan pada saat hamil menjadi tidak sah dan harus menikah lagi setelah masa ini pasti saya Ustaz? Jika iya, bagaimana sebaiknya sikap kita apabila mengetahui bahwasannya saudara kita tidak melakukan pernikahan kembali setelah rifas? Apa sebaiknya cukup mendoakan saja atau mengingatkan Ustaz? Mohon sampaikan nasihat untuk kami. Sekoran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Pernikahan yang dilakukan dalam keadaan seseorang sedang hamil, kalau hamil itu dari orang lain, misalnya dia cerai sama orang, ya hamil kemudian dinikahi sama orang lain, jelas itu ada hadis Nabi SAW yang melarangnya, dan ini jelas tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut. Kata Nabi SAW, la taskima aka zar'a ghairik, janganlah engkau ya mengairi memberikan pengairan dengan airmu kepada ladang orang lain. Ya, itu jelas tidak diperbolehkan. Kalau misalnya perempuan ini hamil, entah mungkin waktu hamil diceraikan, kemudian dinikahi sama yang lainnya sebelum dia melahirkan. Ya, karena seorang perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil kan masa idahnya sampai dia melahirkan anaknya, ya kan? Nah, sekarang kalau seandainya ya dia dihamili oleh seseorang, naudzubillah min dzalik, ya, hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan pada saat dia sedang hamil oleh orang yang sama, laki-laki yang menghamilinya tadi, misalnya, mungkin itu pertanyaannya ya. Pertama, tentu kondisi yang terbaik ya dibiarkan dia selesai dulu hamilnya, melahirkan dulu supaya terpisah antara yang halal dan yang haram, baru kemudian dinikahkan, itu yang terbaik. Cuma kadang-kadang orang-orang tidak ingin menanggung malu, iya kan? Maka dia lakukan hal yang seperti ini. Ini saya pernah dengar penjelasan dari salah seorang ulama besar di Madinah, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau adalah profesor di bidang fikih dan merupakan pengajar juga di Masjid Nabawi ya, serta Jami'ah Islamiyah di Madinah, Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, ya, menurut pendapat yang terkuat, harusnya ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya mereka melakukan hal ini berdasarkan pendapat atau hukum yang berlaku di negeri tersebut, misalnya dalam hal ini pemerintah, pihak KUA, pengadilan agama menikahkannya dengan pendapat mereka, maka berarti yang bertanggung jawab adalah orang yang menikahkannya. Beda kalau dia misalnya menikah sendiri tidak resmi. Nah, ini tentu bukan merupakan kewenangan untuk orang yang menikahkannya. Kalau pihak KUA kan dia punya wewenang dalam masalah ini, misalnya dia berpegang dengan satu pendapat dari madhab yang ada yang membolehkan hal tersebut, maka ini tanggung jawab dari pihak pengadilan agama atau pihak KUA tersebut. Ya, yang bisa kita lakukan kita nasihati saja bahwa pendapat yang terkuat harusnya mereka ya mengulangi lagi pernikahannya karena pernikahan dalam keadaan hamil tadi sebagian ulama tidak mensahkannya, lagi pula ini mencampur adukan yang halal dan yang haram. Ya, kita cuma bisa menganjurkan saja, menasihatinya. Kalaupun dia tidak mau, ya itu adalah kembali kepada dia sendiri. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan pandangan dan nasihat saja, barakallahu fikum. Nah,
0: Ustaz Fik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz, yang satu pertanyaan dari penanya kita Ustaz, di kesempatan pagi hari ini, dan ini soal pertanyaan kita yang terakhir di perjumpaan kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya bila jika ada seorang yang bagaimana hukumnya bila pimpinan pengajian tempat saya menuntut ilmu, beliau menghubungi saya lewat WhatsApp dengan chat yang kurang pantas. Sikap apa yang saya lakukan bila saya menjauh dan keluar dari pengajian itu, apakah saya salah Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fik. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka memang harusnya dijauhi. Kita ingatkan dulu, nasihati dulu. Ya, dan itu tidak pantas kalau dilakukan oleh siapa saja, apalagi dia adalah seorang ustadz yang memimpin pengajian. Ya, kalau dia kemudian mengambil keputusan untuk menjauhinya, ini pantas. Ya, jauhi, dan bisa juga kalau memang keadaannya parah sekali, diingatkan kepada jamaah pengajian yang lainnya untuk ya menjauhi hal tersebut karena dikhawatirkan perlakuan ini dia lakukan kepada yang lain, bukan kepada yang bertanya ini saja, kepada yang lain juga dia lakukan, maka mungkin yang lain perlu diperingatkan tentang hal ini supaya itu menjadi sikap kewaspadaan dari mereka, jangan sampai nanti ada yang kemudian terpengaruh dengan chat yang tidak pantas tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Ustaz Al-Fadhil Abdul Taslim Ma'afirullah Ta'ala yang telah memberikan waktunya di kesempatan pagi hari ini menyampaikan materi dan juga telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama beliau insyaAllah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan terakankan kami Kru Roja Calengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan kami. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, para pemirsa, pendengar, dan sahabat Roja semuanya yang telah mengikuti dari awal hingga akhir kajian ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaAllah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang insyaAllah akan beliau sampaikan kepada kita kembali. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua. Karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan, dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini, jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu mau.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir Ustaz.
1: Takdir Allah
0: Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum, Ustaz, hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang maha indah, Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang. Hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan, rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang.
1: Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang maha sempurna sifat-sifatnya, ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku, dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang, dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita. Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif, yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Sempurna kekuasaannya, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidh, Maha Penjaga. Ditambah dengan dia Maha Sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Sempurna rahmatnya, kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya, dipecat dari pekerjaannya, padahal dia punya anak dan seterusnya. Kita pikir kasihan sekali dia menderita, dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses, dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya. Yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru berubah bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya. Yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab, yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi, Pak.
1: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan anut kita apa namanya masa depan kita.
1: Praktisnya kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya kita tahu, Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberlakukan keburukan untuk kita. Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, ah saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah lipahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang engkau berlakukan. Ya Allah, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insyaallah seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
0: Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takhririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang mengapur kepada Nabi, wahai Rasulullah, si pulang ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat al-ikhlas, karena surat al-ikhlas mengandung nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkan. Baik. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan

Parokan saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan salat dzuhur lebih dari 4 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Ada pun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bidatu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar, pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun. Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti enggak mesti setiap bidah yang enggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman Pak, anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qath'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisih. Bidah yang anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak, kemudian di

0: Yamamah, sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh, ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangatin. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi, gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik, dan kedua gak ada larangannya. Gak ada larangan jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم
3: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
2: تلقون إليهم بالمودة

0: dari 08-13-67 dan seterusnya dari hamba Allah di Jambi. Dia bertanya, assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah dari Jambi. Saya alhamdulillah sudah hijrah selama 2 tahun dan saya pun sudah rutin ikut kajian alhamdulillah. Tapi saya merasa sulit untuk memberikan pemahaman kepada suami, khususnya yang berkaitan dengan masalah musik, dikarenakan suami saya senantiasa mendengarkan syubhat-syubhat dari sebagian ustaz-ustaz yang membolehkan tentang musik. Jadi saya merasa sulit bagaimana untuk menjelaskannya Ustaz, mohon nasihatnya.
1: Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan anti istiqomah di atas jalan kebenaran dan memudahkan suami untuk mendapatkan hidayah, terbuka hatinya mau menerima dakwah juga untuk kita semua. Sebenarnya bukan masalah sulitnya, tapi masalah ada penyakit di hatinya atau penyakit syahwat, sudah terlanjur suka dengan musik sehingga dia akan mencari-cari alasan. Ya, permasalahannya di situ ketika anti menasehati dia selama ini maka dia akan menentang dengan orang yang dianggapnya ustadz atau diustadkannya untuk mendukung pendapatnya. Itu yang akan susah. Ya, seperti ini akan susah ya. Karena permasalahannya pemikirannya belum satu ya, kemudian merujuk kepada pemahaman salaf juga dia belum lakukan, sehingga dia akan mencari alasan apapun. Bahkan jangankan cuma musik, mungkin syirik saja, kalau dia mencari-cari orang yang membolehkan, dia akan dapat. Dia akan dapatkan orang yang membolehkan, yang dikatakan ini adalah ustaz, ini adalah seorang tokoh agama yang sangat berilmu dan seterusnya, padahal membolehkan kesyirikan misalnya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu yang bisa dilakukan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar pintu hati suami dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menerima hidayah dan mau menerima nasihat dari istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua itu baginya. Nah, barakallahu fiik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ya ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang. Kecuali kalau di arah kaki kita ada Al-Qur'an, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita sholat ketika dalam keadaan tertidur. Ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi kita sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: mengangkat pertanyaan dari kolom komentar live streaming Facebook dari Abu Nizam. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau tanya, untuk doa kunut itu yang disunahkan ketika sholat witir, apa cuma di waktu witir saat pertengahan bulan Ramadan, apa boleh dilakukan di luar Ramadan?
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau kunut witir itu disyariatkan sepanjang tahun. Ya, kita baca dengan doa kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Itu seperti yang diterangkan oleh Syalal Bani rahimahullah taala dalam kitab Sifat Salat Nabi. Hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan bahwasanya kunut witir itu kita laksanakan sepanjang tahun, yakni kadang-kadang kita lakukan juga, kadang-kadang juga tidak. Ya, jadi kita boleh baca dalam salat kita, dan ini tidak hanya khusus berlaku Ramadan. Adapun yang berlaku di bulan Ramadan di dalam hadis yang sahih itu ada di samping bacaan doa kunut, ada tambahan-tambahan doa lain untuk meminta kebaikan bagi kaum muslimin, dan juga meminta Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Itu yang disyariatkan berdasarkan perbuatan di zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu menjadikan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi imam dalam salat witir ketika pertengahan Ramadan mereka membaca kunut witir tadi. Adapun kunut witir secara umum yang bacaannya seperti yang tadi saya sebutkan, itu bisa kita baca di setiap salat witir kita sepanjang tahun. Ya, yakni kadang-kadang kita baca, kadang-kadang tidak, tapi ini berlaku tidak hanya di bulan Ramadan saja.
0: Nah, dari layanan WhatsApp dari nomor 085256 sekian. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah berdoa dengan lafaz seperti ini Ustaz? Ya Allah, wafatkanlah hamba apabila hamba sudah tidak berguna bagi agamamu. Sekian.
1: Ya, sama juga seperti ini, meminta mengangan-angan kematian. Ya, barakallahu fikum. Jadi doa-doa seperti ini kan tadi sudah disebutkan, hanya kita ucapkan ketika dalam kondisi-kondisi terpaksa saja. Kalau kondisi-kondisi masih lapang, kita masih bisa menegakkan agama seperti di negeri kita dengan segala kekurangannya, antum masih bisa sholat berjamaah, masih bisa mengikuti pengajian. Kalau di kondisi sekarang tersebarnya wabah atau pandemi COVID-19 ini, kita juga masih bisa ngaji online, kita masih bisa dengarkan ceramah-ceramah lewat media Radio Rojak Kendari atau Rojak TV atau yang lainnya. Yang jelas masih banyak kebaikan, tidak pantas kita mengangankan kematian seperti itu. Ya, supaya anda berguna bagi agama, lakukan, amalkan agama. Agama itu kita berguna bagi agama adalah sejauh mana kita mempelajari dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimanapun kita tidak akan bisa menjaga agama ini karena kita lemah. Jangankan menjaga agama, menjaga diri kita sendiri saja kita susah. Maka yang maha kuasa menjaga agama ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita menjaga agama ini caranya adalah kuatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam diri kita. Rasulullah s.a.w. bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, yakni maksudnya jagalah batasan-batasan syariat Allah, jagalah batasan-batasan agamanya, perintah dan larangan dalam agama Allah, maka Allah akan menjagamu, yakni memudahkan kamu untuk selalu dalam penjagaannya, dalam perlindungannya. Nah, barakallahu fikum.
0: Maaf Ustaz, mau bertanya, bagaimana hukumnya bila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran karena uang? Saya seorang TKW di Taiwan. Dari pertengkaran, uang saya kirim ke orang tua saya dan adik saya. Saya simpan. Beberapa hari ini saya ingin memperbaiki semuanya. Suami minta uang adikku yang saya sudah kirim, dari situ dia tahu lagi ke dia dari situ dia tahu lagi dari Ibu Ayu Aisyah.
1: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, ya, yang bertanya, ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada kita semua. Masalah pertengkaran karena masalah ini, tentu saja ini merupakan masalah yang harusnya dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Cuman tinjauan dari sisi tinjauan syariat, ya, seorang perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, maka itu adalah harta miliknya sendiri. Ya, harta miliknya sendiri, dia boleh menggunakannya, ya, untuk kepentingan misalnya membantu orang tuanya, membantu adiknya, atau membangun rumah untuk keluarganya atau yang lainnya. Sebagaimana dia juga boleh, misalnya kalau suaminya kekurangan, dia harusnya bantu suaminya. Ala kulli hal, Ya, kalau terjadi pertengkaran karena masalah seperti ini, hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, juga tentu ini juga kondisi yang sebenarnya perlu diluruskan ketika dia bekerja ke luar negeri, sementara suaminya ada di Indonesia misalnya. Ini juga kondisi yang kurang baik. Karena bagaimanapun suami istri yang berjauhan ini tidak akan mendatangkan makna sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, maka berusahalah untuk segera mengusahakan sebab-sebab bisa berkumpul dengan suami. Kalau memang terpaksa harus kerja ke luar negeri, maka ajak suami juga, karena ini juga akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri, ya, dan juga menjaga suami, ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah seperti tadi, hendaknya dibicarakan dengan sebaiknya, baik-baiknya, dirundingkan, didiskusikan, ya. Kalau perlu misalnya sama-sama sepakat untuk mengadukan masalahnya kepada seorang ustadz yang berilmu, yang bisa menengahi masalah mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: masih dari kolom komentar Facebook dari saudara Ahmad Alwi. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ana Ahmad Alwi, ana dari Madinah. Ana ingin bertanya, di manakah ayah dan ibu Nabi? Banyak dari para ustaz mengatakan di surga dan ada sebagian dari ahlu sunnah mengatakan di neraka. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya barakallahu fikum. Al-Akh Ahmad Alwi yang dari Madinah, ya antum kayaknya salah bertanya di sini ya. Di Madinah banyak ulama masyaallah yang harusnya lebih pantas antum tanyakan dibandingkan ustaz yang ada di Indonesia. Tentu sumber ilmu adalah para ulama kita yang ada di negeri-negeri tersebut. Barakallahu fikum. Saya akan nukilkan antum jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih. Ya, di dalam kitab Ahkamul Janaiz, Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan hadis yang sahih, satunya hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan menyempatkan diri beliau menangis ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, maka Nabi SAW menjawab bahwasanya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibunya, maka Allah tidak mengizinkan. Kemudian Nabi SAW minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ibunya Nabi SAW tidak masuk Islam, bagaimana dia akan di surga? Ya, pamannya Nabi SAW Abu Talib yang membela Nabi SAW juga karena tidak masuk Islam maka tidak masuk surga. Meskipun disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, dia dimasukkan di tempat yang dangkal dari neraka yang lebih ringan azabnya dibandingkan yang lain. Tapi semua jelas azab neraka tidak ada yang ringan secara keseluruhan. Itu tentang ibu Nabi SAW. Adapun tentang ayah Nabi SAW demikian pula dibawakan di dalam kitab tadi. Ya, kitab Ahkamul Janaiz ada terjemahannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Abi wa abuka ya finnar." Bapakmu dan bapakku di dalam neraka karena dua-duanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, ya. Dan ini bukanlah perkara yang menjadi celaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, bapaknya juga tidak menerima dakwanya. Bahkan Nabi Hud, Nabi Lut, kita ketahui istrinya tidak menerima dakwanya. Istri kedua, istri mereka masing-masing. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam anaknya diajak tidak mau. Maka kita katakan ayah Nabi Nuh anaknya masuk surga karena bapaknya Nabi, jawabnya tidak. Kalau mereka tidak masuk Islam maka tidak. Tidak bermanfaat nasab ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang amalnya ya tertunda, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Ya, ini kalau amalnya tidak mau, tidak baik, maka nasabnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada yang berpendapat selain ini, kita katakan apa dalilnya? Sebutkan dalilnya, ya. Kalau sekedar orang tuanya, kita katakan ada contoh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, bahkan yang lebih dekat daripada orang tua, yang termasuk yang paling dekat dengan diri kita, anak, istri, contoh Nabi Lut dan Nabi Hud alaihi salatu wasalam, yang ternyata keturunan atau hubungan kekeluargaan tidak bermanfaat kalau tidak diikuti dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallah.
2: Dari Bapak Insan Jaya di Sawah Lunto, Sumatera Barat, beliau bertanya, "Ustaz, bagaimana kriteria seorang yang bisa menerima zakat mal karena dia terlilit hutang? Hutang seperti apakah yang membolehkan dia untuk menerima zakat mal? Karena saya terlilit hutang bahkan sudah waktu temponya sudah jatuh. Bisakah saya menerima zakat mal karena saya adalah orang yang berhutang, Ustaz?" Barakallah.
1: Iya. Maksudnya terlilit hutang adalah orang yang dia tidak bisa melunasi hutang tersebut ketika temponya sudah jatuh dan memang secara perhitungan dari mungkin kalau dia pun punya gaji, maksudnya gajinya sangat kurang untuk memenuhi utang tersebut ya. Kemudian dia tidak punya sesuatu yang mungkin disimpannya untuk bisa melunasi utang tersebut ya. Kondisinya adalah orang yang utang, dia punya utang yang besar, kemudian secara perhitungan dari penghasilannya yang ada atau simpanan uangnya atau mungkin ada piutang sama orang lain tidak cukup atau bahkan sangat jauh dari utang yang sedang melilitnya tersebut. Maka orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat ya. Berhak untuk menerima zakat harta di dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum.
2: Ya, barakallahu fikum. Baik, dari 08132 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai tentang anak hasil zina. Pertanyaan saya, bagaimana ijab kabul yang benar? Apakah bintinya itu diganti dan apakah memang dia tidak boleh menggunakan nama ayah biologisnya?
1: Iya, barakallahu fikum. Secara syar'i dia tidak boleh menggunakan ayah biologisnya. Tidak boleh dia menggunakan ayah biologisnya. Sebut saja namanya cukup. Tidak perlu sebut binti. Yang penting orangnya tertentu. Tidak perlu harus disebutkan dengan binti siapa. Yang penting orangnya ada di situ. Jadi misalnya disebut namanya Aisyah, ternyata banyak Aisyah. Kan Aisyah yang masuk adalah Aisyah yang hadir saat itu. Aisyah yang hadir saat itu, ya. Jadi ketika misalnya yang seperti ini kan, yang menikahkan adalah pihak KUA ya, atau pengadilan agama yang menikahkan, karena ini adalah termasuk orang yang tidak punya wali. Rasulullah SAW bersabda, as-sultanu waliyu man la waliya lahu, ya, dalam hadis yang sahih. Maka pemerintah atau dalam hal ini pihak KUA adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka cukup pihak KUA mengatakan, saya menikahkan sebagai wali hakim, saya menikahkan engkau wahai fulan, misalnya wahai Ahmad, dengan Aisyah, Aisyah ini, ya, dengan Aisyah yang ada di hadapan saya ini, dengan mahar sekian dan sekian, gitu, cukup. Ya, karena yang dimaksud adalah orang yang sudah tertentu, jadi tidak perlu harus dengan menyebutkan binti siapa, apalagi permasalahannya ada di permasalahan yang tadi dia lahir di luar nikah, yang tidak dibolehkan dalam syariat untuk dinisbatkan kepada orang yang bukan merupakan ayah sahnya itu. Nah, barakallahu fikum.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Berkaitan dengan kejadian di Kota Kendari beberapa hari terakhir tentang penolakan masyarakat akan kedatangan tenaga kerja asing, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Bukankah tenaga kerja asing itu bisa memberikan kerugian bagi masyarakat? Dan mohon penjelasannya, Ustaz, berdasarkan penjelasan para ulama salaf tentang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Terima kasih.
1: Iya, barakallahu fikum. Iya, ini merupakan bagian dari pembahasan tentang ketaatan kita kepada pemerintah, kepada waliul amr. Seandainya ini memang benar-benar tenaga asing yang didatangkan secara resmi dari pemerintah, artinya mereka dengan surat-surat yang resmi, dengan keahlian juga yang benar-benar ahli untuk bekerja di negeri kita, maka harusnya tidak boleh kita lakukan protes yang seperti ini. Maka kalau seandainya ada masukan atau hal-hal yang memang perlu diusulkan, sampaikan kepada pemerintah kita, jadi biar pemerintah kita yang mengurusnya. Misalnya pemerintah daerah mungkin diberi masukan supaya mereka mengajukan kepada pemerintah pusat untuk misalnya dikurangi tenaga asing agar bisa ditempati oleh tenaga penduduk setempat saja yang menempatinya, seandainya mereka punya keahlian. Maka ini sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara melakukan protes seperti ini sehingga terjadi kekacauan, sehingga mungkin orang-orang yang tidak terlibat juga akhirnya kena dampaknya dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan nanti menjadi sebab timbulnya kekacauan, apalagi dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini kan juga melanggar protokol kesehatan, ya kan? Yeah. Jadinya akan membahayakan juga mendukung tersebarnya tersebarnya virus corona yang kita ketahui dengan cara kumpul-kumpul seperti ini merupakan sebab yang berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut. Oleh karena itu akan banyak kerusakannya, di samping ini bertentangan dengan kewajiban kita untuk mentaati pemerintah dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang perlu kita nasihati, sampaikan dengan nasihat yang baik, bukan dengan cara melakukan kekacauan seperti ini. Nah, barakallahu fiikum.

0: konsultasisyariah.com.
1: Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan satu dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di dalam perjuangan fi سَبِيلِ اللَّهِ. Status hadis, kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak menjawab. Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku. Namun jawaban beliau adalah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian.

0: tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis. Ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain.
1: Ya.
0: Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya tanya sama antum, ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Hampir ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya, ya. Bahaya, ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah, ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dalil yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini ditujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathu Bali mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya. Ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Ya. Didukung oleh juga Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita coba apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wasuila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah. Karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Kayaknya ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.

0: Assalamualaikum. Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syibai. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abu Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syibai, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Selesai masalah perengkeling melebihku. Alhamdulillah, syukur ki marajalau ripuang Allah Ta'ala. Nasaba pada engkamuki na pinrang umur malampi nani adisi disingang. Nekia pada engkamuki na pasiruntuk parengkalinga paimang ri radio Roja Kendari ri galombang asera pulo na lima macak kesidi. Terutama paimang ni mapak bere na puang Allah Ta'ala paling maraja ia naritu nikmat Islam. nikmat iman, dan yang terpenting ialah nikmat iman, nikmat nepat tujuh kiri lalam melempuna sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena engkau namupa imari lalang atita sehingga engkau pakai loretta pasagenai wetutta untuk maringkalinga pasepasang engkau rilalang Al-Quran dan niya pasepasang engkau rilalang hadisana tau melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lupa itu memang ri pamegai salam masalah lauri tau melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri sini keluargana sahabat-sahabat nanania sini umasallam macin rolengi madece. Sila surah peringkat melebihku insyaallah untuk riwannie ilanjukkangi sipai ma pembahasan tak mapura lalu ia naritu tentang perkara-perkara bid'ah. Karena purani jelaskan madiolo pengertian bid'ah kegai riasa bid'ah. Jadi upari ngerai kisipai mang ia riasa bid'ah ia naritu sinina perkara-perkara baru ripukangka rilalang agama tak ia digagai contoh nama diolo entah itu poleri Al-Quran malabie yarga poleri hadisana nabita bahkan atau dek nengka napugau i sahabat-sahabat na nabita. Jadi maka tanras itu ngena syariat agama dan niatannya syariat agama narko berdasar ipole Al-Quran pole ri hadisana nabita yarga pura pada napugau sahabat-sahabat na nabita maka ia na termasuk syariat. Tapi narko mua digagap najelaskan Al-Quran digaga contoh pole ri nabita bahkan sahabat-sahabat na tu paimang nabita dek nang kana pugawi tapi maku kua mana napai mumpu kebiasaan ni rodendre meskipun rianggap ibadah sitongenna padahal sitongenna tania ibadah dek na termasuk syariat agama sehingga ia nariasan perkara riada-adakan atau napukan kami perkara baru digagaya contohna maka iana riaseng bid'ah padahal setiap bid'ah itu tercela. Tapi tong mapahira-hira makukua engkamu pasabagian daripada umat seleng dek nama tepuk maka dae sinina bid'ah atau perkara baru diada-adakan itu sesat, tercelah, bahkan di neraka. Akan tetapi justru engkau memang sebahagian nanggapi tidak semua bid'ah itu sesat. Bahkan engkau beranggapan engkau bid'ah hasanah atau bid'ah madiceng. Ia naruh akad taku hadir di ruang paringkalinga tamana untuk palatukangi dalil-dalil ia najelaskan tentang bidah. Pertama nurusid di dalil poleri hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat iriwayatkan poleri Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Arekadana beliau nariko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatubba macalla itu matanna matanri sadanna atau marukka suarana nania pada memang riita nariko macai tas satu musuh atau angka balita palolo ri elekele yarga ri labunna soe. Jadi meruka suarana Nabi tak ko maka tobai. Seolah-olah itu panglima peran aku nagorai pasukan. Kemudian dapina dan Nabi ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ada jarak antara mapamula na utus ka puang Allah taala gangkari asu kiamat ia naritu pada irapanna dua jari-jariku iye. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam napitangi isyarat ia naritu napindri i jari tengana nenia jari pajelokna. Kemudian mereka ada amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'du sitongenna betunaro sitongenna si decet-decenna ada-ada yanaritu ada-ada nepung Allah taala. Rilaleng Al-Quran melebihna nania si dece-decenna petunjuk ia naritu petunjukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nania sija kamina majana si di perkara. Jadi sija kamina majana si dia perkara ia naritu perkara bid'ah atau perkara ribukan kepuhang kai ri agamai. Nania sinin nariasa bid'ah ia naritu sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Kemudian nariku riwayat lain poleri An-Nasa'i arikadanna wakulla bid wakulla dalalatin finnar. Jadi kelanjutannya wakulla dalalatin finnar sininna kesesatan munroi rinaraka. Nah ini hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian hadis lainnya iriwayatkan puleri Al-Irwad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nah arikadana beliau engka-engka sewa waktu pada masempaja kisibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ta sallallahu alaihi wasallam madepi irisi depe tak. Kemudian pada napangajari ki mabere nasihat ia naritu nasihatna sama nami memarilaleng riati sampai-sampai madunu wai mata. Nenia sama nami matariati nataru tau. Kemudian engka sahabat mereka dari Nabi ta ya Rasulullah karena mau izah tu mawaddiin famaza tahadu ilaina. Ya Rasulullah kana hazihi mau'izatun mawaddi'in famaza tahadu ilaina. Angka sahabat Nabi ta mereka ada wahai Rasulullah samanna iya nakapang nasihat pacapurang kemudian agama ilmu pasang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ada ausikum bitaqwallah wassam'i watta'ati wain abdan habasiyya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara tilafan kasiran fa'alaikum bisunnati. Hari karena beliau usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ati wa in abdan hasbiya habasiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasyarak tilafan kasira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'u mahdiyina ar-rasyidina tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah artinya hadis Nabi ta arikarana Nabi ta ausikum bitaqwallah upasepaseng pada ri iko mana untuk pada mitau koripun Allah taala wa ta'ati wa abdan habsiya tepajaku maringkalingan nia mapato mau ni ia rupa mimpimu ia naritu budak habsi karena niga tahu ripinrang umur melampi tuo ripura matiku maka muita itu mati mai ga tahu si salah. Nah, oleh karena itu wajib riiko maneng pada makatan nimas seri sunnahku nenia sunnah khulafaur rasyidin iya purae lolo ngepetunjuk pada akatan nimas sekuri enre tua mani mas pada tua mas ipa pake isi bangun pada maker tutu ko ri perkara ri pukang kai karena sininna perkara baru ri pukang ke ia naritu bid'ah nania sininna bid'ah ia naritu sesat hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sila surah perengkingan melebihku. Jadi riadisan atau melebihkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dendre akatana maladeki napaseng maladek napaseng ri sahabatna untuk makatan nimas seri sunnah Nabi ta. Bayangkan ni nailorana ripa masaki kuat ding itu makatan ni sambil ipatoa iisita arikadana ro pagi matoa isi bangimu diantara isi kumatoa isi bangi memang paling masa dibandingkan isi riolo atau isi suota. Jadi tomat ketan ni masa sambil tomat tua tenai lorengi lepak poliri sunnah Nabi petunjuk Nabi contoh Nabi nariku pole nariku pale engka perkara dik gaga contoh poliri Nabi ta jampangi maga kedo-kedona sahabat-sahabatna Nabi ta tentang perkara itu karena ia ru sahabatna Nabi ta pada irapanna alena makita langsung ri Nabi ta alena macontoh langsung ri Nabi ta yariga irsabana nabita alena maguru langsung rinabita. Jadi kecil kemungkinan engka perkara bid'ah napu gau. Ah, terbukti maku kua. Siaga ni tahu matena nabita maega naita mata. Tahu si salah-salah. Magina si salah-salah karena mabelai poliri sunnah nabi yariga sunnah sahabat nabi. Bahkan perkara agama ripaham sesuai hawa nafsu. Kiga menyamun iya napu gau. Kiga madiceng rialena madiceng rikalumpukna iya napu gau. Padahal tania perkara agama napu gau. Justru perkara-perkara bid'ah yang penting maiga pengikutna. Makanya hati-hati ki maiga bid'ah tersebar. Narikko mailomi beragama kecue-cue ritawega kita akan tersesat karena belum tentu ia napugau etau ega ia na perkara tungari agamai. Jadi wajib ti pada maguru masalah agama. Entah itu makutana langsung ri ustaz-ustaz yarega maringkalinga ke ri majelis-majelis taklim atau media-media pada-padanya televisi atau radio pada-padanya alhamdulillah engkana hadir ri tengah-tengah ta radio dakwah. Pada-padanya Radio Roja Kendari gelombang 45 cek si di FM. Sila-sila masalah peringkat melebihku. Selain hadisana nabita na peringatkan untuk pada riwelai perkara bid'ah, main ini to pada ritoling arikadana sahabat na nabita pasepasang untuk riwelai perkara bid'ah. Nomor sidi sahabatna nabita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma arkadanna beliau ma ata alan nasi amun ila ahdathu fihi bid'atan wa ma sufi sunnatan hatta tahyal bid'u watamu tas sunan arikadana sahabana nabita tungkat-tungkat tahun setiap tahun tuli angka mana rupa tahu maki buah perkara bid'ah nania napalannya i atau napamate i perkara sunnah diriwayatkan oleh atau Broni. Sila surah perangkala melebihku siaga ni tahu egana pura matena nabita sehingga siaga tu ni paimang egana perkara bid'ah mumpu tersebar. Padahal tasidia perkara bid'ah mumpu pasti ni sedito tu perkara sunnah tentu napalanya. Pada arkadana sahabana nabita lange pada padanna sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arkadana beliau ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafi faqad kufitum kullu bid'atin dalalah. Ittabi'u ikutilah maksudna ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tabtadi'u aja ku gaga mabua perkara-perkara bid'ah faqad kufitum karena Sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Silina bid'ah, ianar itu sesat. Sila surah peringkam lebihku. Rilala pesan-pesan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu denre napasangi untuk pada tomat cindro lari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nariku perkara madi cemi mai lori pugau tentu suku genna ni pada napi contoh aki Nabi ta. Di nagaga perkara riagamai nasubu Nabi ta atau puramana ni napalatu ki Nabi ta tinggal riconto mani bawang madeceng. Aja nari tambah-tambahi syariat idina tahu masaro malebi nariku pura rigau upura ripugau manang sunnah Nabi. Jadi sini na sunnah-sunnah Nabi pura ni ripugau mana sehingga aja na kigaga ripasibu aleta ri perkara-perkara bid'ah. Jadi cukup lumayan nariku sini na sunnah-sunnah Nabi pura mana ni ripugau selama tu tak aja na ripasibu si aleta pugau perkara-perkara bid'ah. Atau perkara-perkara tania syariat, tania perkara iana perkara paling rugi kiri pugau karena digaga apalang rilolongan. Jadi narikku tu berbicara masalah bid'ah pura manasani pemali untuk ripugau berdasarkan dalil-dalil. Entah arkadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ri hadisna maupun ri pasang-pasang arkadana sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agapi alasan nang kamuamupa sebagian kaum muslimin sebagian umat salam beranggapan engke riasa bid'ah hasanah atau bid'ah yang terpuji. Karena memang angka sebahagian ulama berpendapat bahwa bid'ah dua rapanna yanartu bid'ah hasana nia bid'ah sesat atau tercela. Pada-padanna pendapat Imam Syafi'i arikadana beliau al bid'atun bid'atani mahmudatan wa mazmu mumatan. Arikadana beliau bid'ah dua rupanna ianar itu bid'ah terpuji atau dikenal bid'ah hasanah dan ia bid'ah tercelah atau bid'ah sesat. Akan tetapi tentu aja na riang kelinga sipolomi ada dan na rigurta denre. Tapi ritanga imadece apakah Imam Syafi'i pelaku bid'ah pada irapanna bid'ah sekarang yari gatania. Imam Syafi'i berpendapat bid'ah ribagi dua rapanna bid'ah terpuji dan ia bid'ah tercela. Tapi itu hanya menurut istilah. Tapi nariku menurut definisi beliau bahkan praktekna arikadana beliau bid'ah hasanah ianar itu perkara yang dilakukan namun sesuai Al-Quran atau sunnah atau praktek sahabat sehingga bid'ah tercela pun menurut beliau ianar itu bid'ah ia digagai diena sesuai Al-Quran sunnah bahkan digagai sahabat pura napugaui. Contoh makua Imam Syafi'i berpendapat nariku engka tahu mati kemudian ripura matena engka acara-acara si kumpul-kumpul mandre-mandre ribulana tahu amatenge denre. Itu menurut beliau bid'ah tercela. Tapi makukua dianggap ibidah hasanah. Jadi nariku beranggapan alena na ikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, tentu ini dianggap bid'ah tercela pula. Nah, selesuram peringkat melebihku karena waktu tak maci pirewani maka insyaallah asir untuk peringkat ingat apa mengoloi paiman nari bahas tentang bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i. Jadi meraja milo damper di peringkat melebihku nariko engkau ada-adaku tak pesalah. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal iman, kajian di kesempatan malam hari ini bersama akhuna Abu Ruqayyah Askin hafizahullah taala dalam program acara kajian Islam berbahasa sejarah Bugis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada akhuna Abu Ruqayyah. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diberikan untuk mengisi kajian di studio Mini Radio Raja Kendari. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang bersama-sama mengikuti kajian ini sampai dengan selesai. Demikianlah ikhwatul iman, kita tutup saja perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu apabila ingin mendengarkan kajian Ustaz kita, Ustaz Firanda, maka harus berangkat ke Masjid Nabawi, datang ke kota Madinah menuju Masjid Nabawi, baru ketemu kajian Ustaz Firanda. Alhamdulillah, sekarang Ustaz Firanda ada di tengah kita. Ini adalah ikhwati fillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat yang ada, maka Allah akan tambahkan nikmat yang baru. Dengan mensyukuri kedatangan ustaz kita, maka insyaallah Allah akan tambahkan kedatangan beliau selanjutnya. Bahkan kedatangan beliau selanjutnya. Bahkan kedatangan beliau selanjutnya. Iya Ustaz ya. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga

0: kita menyimak kajian beliau dengan sebaik-baiknya, menjaga ketenangan, menjaga anak-anak kita. Karena yang hadir di hadapan kita ini saudara-saudara kita dari tempat yang cukup jauh, dari Jambi, Kabupaten Jambi, dari Sengeti, Bulian, dari Muara Bungo, perjalanan 5 jam dari Singkut, ya, perjalanan 5 atau 6 jam dari Bangko, bahkan ada yang dari Curup kurang lebih 10 jam dari Jambi. Dari perbatasan Jambi, Riau, Suban, dari jarak yang sangat jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu bagaimana beratnya perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua sehingga sampai ke tempat ini, maka Allah juga Subhanahu wa taala yang akan membalasi semua kelelahan dan usaha bapak-bapak semua. Akhirnya mewakili panitia, saya mengajukan permohonan maaf kepada Ustadz dan kepada hadirin dan hadirat semua apabila ada sambutan kami yang tidak pada tempatnya atau ada kesalahan di dalam penyambutan. Dan kepada para panitia, saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Panitia yang telah menggabungkan antara keringat dengan lelah, menyambung siang dengan malam, semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas semuanya. Tidak banyak dari saya, cuma ini. Dan jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Salma Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan kata sambutannya yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun acara selanjutnya di sesi yang ketiga, yaitu kajian bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullahu Ta'ala dengan tema belajar dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa may yuti'illāha wa rasūlahu faqad fāza fawzan 'azīma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadīthi kitābullāh wa khairal hudā hudā Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita atas segala kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita, pemberi syafaat bagi kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi yang sangat mulia, yang merupakan nenek moyang kita bersama, ya, nenek moyang seluruh manusia, manusia yang sangat spesial, manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, ya, manusia yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menciptakan Adam alaihi salam langsung.

dengan kedua tangannya, ya. Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan juga banyak sekali permasalahan-permasalahan akidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan perihal Nabi Adam alaihissalam, dan diselisihi oleh orang-orang yang menyimpang baik dari agama yang berbeda, penganut agama. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Manusia-manusia yang lain maka Allah tidak ciptakan dengan kedua tangannya, hanya dengan kun fayakun, hanya dengan kun fayakun. Ya. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya ini kemuliaan Adam alaihissalam. Ya. Karenanya tatkala di padang mahsyar kelak orang-orang datang, mereka kepayahan tatkala di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil. Mereka menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, tunggu di sidang, namun penungguan tersebut sangat menimbulkan penderitaan di atas padang mahsyar di bawah matahari yang sangat dekat. Maka mereka pun datang kepada Adam minta syafaat. Kata mereka, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. "Khalaqakallahu biyadayhi." Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. "Wa asjadalaka malaikatahu." Dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepada engkau. "Ama tara ma nahnu fihi." Tidak kau lihat bagaimana kepayahan yang sedang kami alami. "Ala tashfa' lana 'inda rabbik." Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabb-mu? Jadi manusia tahu bahwasanya Adam punya keistimewaan diciptakan oleh Allah dengan apa? Kedua tangannya. Ya. Demikian juga tatkala timbul perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Wahai Adam, engkau telah diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya." Ya. Seandainya Adam tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah, ya, tapi ditafsirkan sebagaimana penafsiran orang-orang yang menyimpang dalam hal ini, mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, ya, maksudnya tangan adalah kenikmatan atau kekuatan, maka Adam tidak istimewa kalau begitu. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain juga diciptakan dengan kenikmatan Allah, dengan kekuatan Allah, apa bedanya dengan Adam alaihissalam? Justru Adam itu teristimewakan karena dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun saya ingatkan kembali, tangan Allah tidak sama dengan tangan kita, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat kita. Ya, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kekuatan, semuanya tidak sama dengan manusia. Ya. Makanya waktu Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kedua tangan diartikan dengan dua kenikmatan, maka ini adalah penafsiran yang batil. Pertama, kita katakan nikmat Allah itu tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Bagaimana Allah mengatakan dua nikmat? Ya. Bantahan yang kedua, kalau ternyata kedua tangan Allah diartikan dengan kedua nikmat, ya, maka iblis akan bisa bantah, "Ya Allah, apa bedanya saya dengan Adam? Engkau ciptakan Adam dengan kenikmatan, aku juga diciptakan dengan kenikmatan. Engkau ciptakan Adam dengan kekuatan, aku juga diciptakan dengan kekuatan. Ngapain aku sujud sama Adam?" Kalau kita artikan tangan dengan apa? Kekuatan. Maka tidak ada bedanya antara Adam dengan iblis. Sama-sama diciptakan dengan kekuatan atau kenikmatan. Dan di antara bantahan yang paling baik dalam hal ini, yaitu bahwasanya tidaklah, dalam bahasa Arab memang benar, saya ulangi, dalam bahasa Arab memang benar, tangan bisa diartikan kekuatan. Tangan bisa merupakan majas dari kenikmatan, itu benar. Dalam bahasa Arab. Tetapi, tidaklah tangan diartikan dengan kekuatan, kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya kasih gambaran. Kita sering mengatakan batang hidung
merupakan perwakilan dari apa? Badan seluruhnya. Saya tidak lihat batang hidungnya. Bukan batang hidungnya saja yang datang gini, enggak. Tapi batang hidung itu perwakilan dari seluruh apa? Seluruh tubuh. Tapi kita tidak menjadikan batang hidung sebagai perwakilan dari seluruh tubuh kecuali dari zat yang benar-benar punya batang apa? Batang hidung. Dalam istilah Indonesia, tangan panjang artinya apa? Mencuri. Orang itu tangannya panjang, berarti suka apa? Mencuri. Namun kita tidak menjadikan istilah tangan panjang sebagai sifat untuk mencuri kecuali karena dia benar-benar punya tangan. Dia punya tangan asli, makanya tangan aslinya tadi kita jadikan kinayah sebagai mencuri. Paham? Ya. Demikian pula tatkala kita mengatakan seandainya kita setuju dengan pendapat mereka bahwasanya tangan artinya kenikmatan, tangan artinya kekuatan, maka kita katakan tidaklah tangan Allah dimaksudkan adalah kekuatan kecuali benar-benar Allah punya tangan. Paham atau tidak? Saya ragu antum tidak paham ya. Tapi intinya para hadirin ya, kalau kita mengatakan Allah tidak punya tangan, kita tafsirkan tangan dengan kekuatan kenikmatan, berarti kita telah menghilangkan kemuliaan nenek moyang kita Adam alaihissalam. Karena Allah berdalil dengan penciptaan Adam dengan kedua tangannya sebagai bentuk pemuliaan terhadap Adam alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan di atas muka bumi khalifah, yaitu khalifah. Khalifah di sini maksudnya adalah yang akan tinggal di atas muka bumi, kemudian akan silih berganti ya menempati bumi setelah Adam muncul anak-anaknya, kemudian muncul lagi berikutnya sampai sekarang ini ya. Malaikat waktu dikabarkan bahwasanya Allah akan menciptakan Adam, mereka bertanya. Ingat, ini pertanyaan bukan protes, tapi mereka bertanya. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Sekarang saya tanya sama antum. Kenapa malaikat bisa mengetahui bahwasanya Adam akan melakukan kerusakan atau anak keturunannya akan melakukan kerusakan, atau malaikat menduga Adam akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah Allah kabarkan juga sekalian bahwasanya Adam ini akan punya anak-anak, kemudian anak-anaknya akan saling menumpahkan darah, ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi? Ataukah memang malaikat punya dalil yang lain? Sebagian ahli tafsir, sebagian salaf berpendapat, ya, bahwasanya sebelum Adam alaihissalam ada yang pernah menempati bumi. Ada yang pernah menempati apa? Bumi, dari golongan jin. Dan lafal khalifah itu sendiri isyarat bahwasanya pengganti. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kaum muslimin, khalifahnya, khalifatul Rasulillah adalah siapa? Abu Bakar. Pengganti Nabi siapa? Abu Bakar. Jadi sebagaimana mengatakan kalimat kata khalifah itu sendiri menunjukkan ada yang pernah hidup sebelum Adam di atas muka bumi. Ya. Dan kebanyakan pendapat mengatakan itu jin. Dan Allah menciptakan jin sebelum Adam. Ya. Ya. Makanya Allah mengatakan inni khaliqun basharan wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Kata Allah, kami ciptakan Adam dari tanah, wal janna khalaqnahu min qabl, dan kami ciptakan jin sebelumnya dari api yang menyala-nyala. Jadi Allah ciptakan malaikat dulu, lalu Allah ciptakan jin, baru Allah ciptakan apa? Manusia. Dalam hadis juga Nabi berkata, khuliqatil malaikatu min nur. Sungguhnya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Adapun jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari sebagaimana yang dijelaskan dari bagi kalian, itu diciptakan dari tanah. Jadi jin diciptakan sebelum Adam. Menurut sebagian salaf, sebagian jin pernah Allah buat jin-jin tersebut tinggal di atas muka bumi. Namun jin-jin tersebut melakukan kerusakan, ya. Mereka saling berantem, mereka saling bunuh-bunuhan, ya. Sehingga akhirnya Allah mengirim malaikat untuk menjauhkan mereka, ya, dilemparkan ke gunung-gunung, dilemparkan ke laut-laut, ya.
ya, sehingga akhirnya Allah datangkan makhluk yang baru, yaitu Adam dan keturunannya. Ini pendapat sebagian salaf ya, meskipun tidak ada dalil yang sahih langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa memujimu dan mensucikanmu ya. Seakan-akan malaikat berkata, apa hikmahnya ya Allah Engkau menciptakan Adam sementara kami sudah ada di sini? Kami malaikat sudah bertasbih, sudah memujimu, apa perlu makhluk yang lain? Apa perlu makhluk yang lain? Di sini para malaikat memuji diri mereka dengan mengatakan, ya Allah, buat apa menciptakan Adam sementara kami makhlukmu selalu bertasbih kepadamu, selalu memujimu, selalu mensucikanmu. Sebenarnya berkata, ini dalil bahwasanya seorang terkadang boleh menyebutkan kebaikannya kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat, seharusnya seorang tawadhu, asalnya seorang tidak perlu menyebutkan kelebihannya, asalnya seorang tidak perlu pamer dengan kelebihannya, namun terkadang seorang perlu menyebutkan demi kemaslahatan, demi kemaslahatan. Ya, seperti perkataan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar, aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nabi hanya ingin menjelaskan, bukan karena kesombongan. Ya, kemudian juga seperti perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Kalau saya tahu ada orang lebih tahu tentang Al-Qur'an daripada saya, tablughul matiyah, bisa ditempuh dengan kendaraan, saya akan datang kepadanya. Ibnu Mas'ud ingin menjelaskan, saya sahabat yang paling paham tentang masalah tafsir Al-Qur'an saat ini. Ya. Bukan untuk sombong, tapi agar mereka tahu. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Nukhbatul Fikar di awal disebutkan, saya menyusun buku ini dengan metode yang baru, ya. Bukan untuk sombong tapi untuk menjelaskan, ya. Sama terkadang seorang ya mungkin dia pasang namanya Ustadz Fulan LC lulusan Madinah, ya. Bukan untuk sombong dan angkuh. Kalau dia untuk sombong dan angkuh dia celaka. Tapi kalau untuk menjelaskan masyarakat, terkadang sebagian kantor tidak mau mendengar ceramah kecuali dari doktor atau dari MA misalnya. Ada sebagian kantor demikian, ya. Enggak. Kita mau yang dokter misalnya, terpaksa kita pasang apa? Saya dokter juga, ya, supaya kamu tahu, ya. Bukan untuk sombong, sekedar memberitahu. Yang tahu masalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksud saya, terkadang kita menjelaskan kelebihan kita bukan untuk sombong, tapi ada kemaslahatan tidak jadi masalah, ya. Ya, sama seperti malaikat, mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa mensucikanmu, memujimu dan senantiasa ya bertasbih kepadamu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Setelah Allah ciptakan Adam alaihissalam, muncullah Adam alaihissalam sebagai pendatang baru ya di sana di alam malaikat, ya. Maka Allah ingin menunjukkan kemuliaan Adam alaihissalam. Kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Timbul khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya nama-nama tersebut? Seluruhnya maksudnya apa ya? Ya, kita enggak tahu. Sebagian ulama berpendapat seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ini seluruh nama Allah ajarkan. Ini menunjukkan Adam ya sangat cerdas. Dia manusia spesial. Seluruh ya, nama ini, nama anu, nama ini, nama ini, dia tahu semuanya. Ya. Ya, dia tahu seluruhnya. Karena di sini Allah menggunakan al-asma alif lam datang dalam jamak menunjukkan keumuman. Apalagi Allah sebutkan setelahnya kullaha. Kami pun mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Artinya Adam diajarkan ilmu yang luar biasa. Ya. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah tanyakan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Wahai malaikat, benda ini namanya apa? Ternyata malaikat tidak tahu. Malaikat pintar. Malaikat punya ilmu, tetapi Allah berikan ilmu kepada Adam yang banyak ilmu tersebut malaikat tidak tahu. Kata Allah, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikatku, kabarkanlah kepadaku. Mohon maaf, ini kita potong sebentar. Ada pengumuman, saya umumkan kah? Ya. Ada mobil CRV plat nomor BH1085LA. BH1085LA menghalangi jalan warga. Mobilnya terkunci.
tolong di yang punya mobil ini CRV BH1085 LA menghalangi jalan warga, mobilnya terkunci, tolong dipindahkan mobilnya ya agar tidak mengganggu masyarakat ya, yang sampai kita mendzalimi orang di sekitar kita ya, tolong dipindahkan. Jazakallah khairan. Maka Allah berkata, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Wahai para malaikat, kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama ini, benda-benda ini kalau kau mengetahui, kalau kalian mengetahui. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka malaikat berkata, ya, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Setelah itu Allah tampakkan kemuliaan Adam. Wahai Adam, malaikat tidak tahu. Sekarang kabarkan kepada mereka, kepada malaikat, nama-nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tatkala Adam kabarkan kepada malaikat, ini namanya ini, ini namanya ini, namanya ini, namanya ini, ya. Allah berkata, "Alam aqul lakum?" Bukankah aku telah katakan kepada kalian wahai para malaikat, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Aku mengetahui yang gaib di langit maupun yang di bumi. "Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, ya. Jadi malaikat makhluk gaib atau tidak? Makhluk gaib. Ada jin yang gaib yang malaikat makhluk gaib saja tidak tahu tentang gaib tersebut, ya. Jadi kata Allah, saya tahu yang gaib-gaib di langit dan di bumi yang kalian tidak ketahui wahai para malaikat. Jadi disinilah nampak kemuliaan Adam alaihissalam. Allah muliakan dengan ilmu. Allah muliakan dengan apa? Ilmu. Ini dalil tentang keutamaan ilmu, ya. Dan inilah dalil tatkala Allah tampakkan kemuliaan Adam sehingga Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya. Jadi Allah menunjukkan kemuliaan Adam, Allah tes dulu sama malaikat. Waktu malaikat tidak bisa, Adam bisa, nampaklah kemuliaan Adam dibandingkan dengan para malaikat dari sisi ini. Jadi ini sebagaimana kata para ulama, seperti di padang mahsyar tatkala manusia minta syafaat kepada para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam menolak, tidak bisa beri syafaat. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh menolak, tidak bisa beri syafaat. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menolak, tidak bisa beri syafaat. Mereka datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya menolak. Baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi Muhammad beri syafaatil uzma. Asy-syafaatul uzma, baru nampaklah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang lain tidak mampu, ternyata Nabi mampu. Sama seperti kata para ulama juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu sang raja mimpi, kemudian raja mengumpulkan anak buahnya, pembesar-pembesarnya untuk mentakwilkan, menafsirkan mimpi sang raja. Tatkala semuanya tidak bisa, baru kemudian Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi tersebut. Maka nampaklah kemuliaan Nabi Yusuf dibandingkan dengan anak buah para raja tersebut. Sama, tatkala Allah tanyakan kepada para malaikat tentang ilmu tersebut, malaikat semua tidak tahu, baru kemudian nampak Adam tahu, ini memuliakan Adam di atas para malaikat. Kita lanjutkan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu ila iblis, maka mereka seluruhnya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari orang dari mereka yang kafir, ya. Dia termasuk dari mereka yang kafir. Baik. Setelah Allah menampakkan kemuliaan Adam alaihissalam di hadapan para malaikat, dan iblis juga lihat, iblis berada dalam barisan malaikat. Iblis lihat Adam mulia, ini pendatang baru, Allah kasih kemuliaan, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Allah ajarkan apa? Ilmu kepada Adam alaihissalam, Allah suruh malaikat sujud kepada Adam, akhirnya malaikat tunduk semua kepada Adam. Faqa'u lahu sajidin, mereka semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis tidak mau. Siapakah iblis, ya? Iblis ini penjahat besar, ya. Iblis, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah iblis berasal dari malaikat ataukah iblis berasal dari jin? Bahkan jumhur
ulama, jumhur salaf berpendapat bahwasanya iblis berasal dari malaikat. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya iblis dari kalangan malaikat. Sebagian ulama mengatakan iblis dari golongan jin berdasarkan ayat dalam surat Al-Kahfi sangat tegas, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis dari jin dan dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ketiga, pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim merujukkan pendapat kedua namun berusaha menggabungkan. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan iblis secara bentuk dia seperti malaikat karena dalam barisan mereka, tapi secara asal dia dari jin. Secara asal dia dari golongan jin. Ini khilaf tidak begitu penting ya. Meskipun kita tahu yang lebih kuat iblis dari apa? Jin, dari kalangan jin ya. Karena kalau dari kalangan malaikat ya, malaikat punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah dan selalu menjalankan apa perintah Allah. Malaikat ya tidak pernah membangkang sama sekali. Yang bisa membangkang, bisa taat itu jin dan manusia. Itu jin dan manusia. Ini semakin menguatkan bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, tapi dia dari golongan jin. Tapi dalam ayat ini iblis disebutkan bersama dengan malaikat. Saya bacakan ayatnya ulang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu." Tatkala kami berkata kepada para malaikat, Allah tidak mengatakan tatkala kami merintahkan kepada malaikat dan iblis. Tidak ada kalimat dan iblis. Allah hanya berkata tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Allah berkata fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Zahirnya iblis dari kalangan apa? Malaikat. Meskipun kita tahu dia berasal dari asalnya dari jin, tetapi dia di barisan para malaikat. Kenapa iblis berada di barisan para malaikat? Karena dia waktu itu iblis yang soleh. Saya mengatakan dia rajin beribadah, dia alim waktu itu, dia top, iblis top waktu itu, sampai kedudukannya seperti para malaikat, gaulnya dengan malaikat. Dia berada dalam barisan para malaikat. Kenapa jin-jin yang lain tidak disebutin? Dia khusus spesial ini iblis. Dia jin paling spesial waktu itu. Dia alim dan dia rajin beribadah dan dia berada dalam kumpulan para malaikat. Namun waktu disuruh sujud, ternyata dia tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Kata para ulama jelas, dia hasad kepada Adam alaihissalam. Dia hasad kepada Adam alaihissalam. Ini sering menimpa kita manusia. Kita hasad kepada pendatang baru. Iya. Orang developer, para pengembang, tahu-tahu ada pengembang baru, hasad kita. Kita para dokter, tahu-tahu ada dokter baru, pintar lagi, hasad. Mulailah apa pasien-pasien kita pindah ke dokter baru. Hasad atau tidak? Hasad. Hanya orang-orang yang ikhlas, ikhlas, ikhlas yang tidak hasad. Kalau model-model kita ya kemungkinan besar apa? Hasad. Manusia ya. Iblis. Allah uji dia dengan adanya pendatang baru, Adam alaihissalam, dan pendatang baru tersebut benar-benar diistimewakan oleh Allah. Diciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian diajarkan ilmu. Ya luar biasa. Kalau iblis kun fayakun diciptakan, Adam enggak spesial. Disuruh sujud kepada Adam, maka iblis tidak bisa terima. Dia hasad. Allah tanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sudah sebutkan hujahnya. Ini makhluk mulia, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Maka iblis cari dalih. Bukan dalil, tapi cari dalih. Dia berkata, "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripada Adam, wahai ya Rabbku. Aku engkau ciptakan dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini dalilnya iblis. Ini dalilnya apa? Iblis. Bahwasanya iblis tercipta dari api dan Adam tercipta dari apa? Tanah. Dan menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Sehingga bagaimana yang lebih baik sujud kepada yang di bawahnya? Tidak logis menurut iblis. Dan inilah dalil iblis. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalil ini dalil yang tidak nyambung. Para ulama telah menjelaskan dengan penjelasan yang panjang. Enggak usah Adam yang bantah ya. Anak keturunan Adam banyak yang apa? Bantah ya.
Di antara bantahan tersebut, saya tadi baru baca puluhan bantahan. Ya, tapi tadi saya baca sambil ngantuk-ngantuk, jadi saya tidak hafal ya. Saya sampaikan aja sebagian bantahan dari bantahan-bantahan tersebut. Ya. Di antaranya, orang kalau ingin bandingkan, bandingkan yang ada, jangan bandingkan nenek moyang, jangan bandingkan anak keturunan. Ya. Apa pantas kita bilang sama orang, saya lebih baik daripada kamu? Ya. Bapak saya dulu ustaz, bapak kamu penjahat, tapi sekarang dia ustaz, kita penjahat, gimana? Ya. Coba ada orang datang, sekarang ada penjahat, ya, dinasihati sama ustaz. Mas penjahat, kamu jangan mencuri. Hei ustaz, saya lebih baik daripada kamu. Bapakmu dulu penjahat, bapak saya dulu ustaz loh. Itu gak nyambung namanya. Kalau ente membandingkan yang ada sekarang, iblis berdalil dengan asal penciptaannya, bukan dengan kondisi dia sekarang. Dan itu salah pendalilan. Kalau dibandingkan ya sekarang ini, bukan dengan apa? Asal. Betapa banyak orang yang asalnya buruk, ternyata anaknya baik. Ya, Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir, Ibrahim apa? Baik. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang asalnya baik, anaknya buruk. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, anaknya apa? Kafir. Nabi Nuh alaihissalam, nabi, anaknya apa? Kafir ya. Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi, anak keturunannya ada yang baik, ada yang buruk. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Semua orang Quraisy keturunan siapa? Ismail alaihissalam. Di antara Quraisy tersebut ada Abu Jahal. Paham? Itu keturunan nabi. Abu Jahal itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Yakub alaihissalam, seorang nabi. Di antara keturunan Nabi Yakub, Yahudi semuanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang baik? Ada sedikit. Yang lainnya kacau ya. Ya. Tidak semua asalnya baik, anaknya juga baik. Sebaliknya tidak semua buruk, anaknya buruk ya. Maka sisi pendalilan iblis salah kalau kita bilang. Kamu kalau ingin bandingkan ya iblis ya. Ya harusnya yang sekarang, jangan yang ya, dengan yang asal ya. Kemudian yang kedua, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Yang ngomong gitu siapa iblis? Kamu kan yang ngomong sendiri. Kalau kita enggak, kita tanah lebih baik daripada api. Banyak kemuliaan tanah dibandingkan api. Tanah itu tenang, ya, bisa kita gunakan untuk tanam pohon, tempat tinggal hewan-hewan. Dalam tanah itu ada emas, ada macam-macam biji besi, ada mungkin berlian, ada banyak keindahan di tanah itu. Api enggak begitu. Api, ya, tanah kokoh, api ditiup angin bisa gerak. Api itu sifatnya naik, angkuh, ya. Sifatnya ringan, angkuh, ya. Api membakar, ya atau tidak? Api membakar. Bisa enggak orang hidup tanpa api? Bisa, meskipun enggak ada api, ya. Ya. Tapi orang kalau tidak ada tanah gimana mau hidup, ya? Jadi yang bilang api lebih baik daripada tanah itu siapa? Iblis. Itu ente aja yang ngomong begitu, iblis, ya. Ya. Yang benar tanah lebih baik daripada api. Meskipun taruhlah kita sepakat dengan iblis, kita bilang, wah iblis, kita ngalah. Memang benar api lebih baik daripada tanah. Memang kamu lebih baik daripada Adam. Taruhlah kita setuju iblis lebih baik daripada Adam. Tapi yang nyuruh kamu sujud itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam lebih baik daripada Nabi Khadir dengan ijma ulama. Nabi Musa lebih afdol daripada Nabi Khadir. Termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang pengikutnya lebih banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketemu dengan dia di Isra Mi'raj. Nabi Khidir tidak, Nabi tidak ketemu. Ya. Sepakat ulama semuanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa ingin nimba ilmu, dia datang kepada Nabi Khidir, ada ilmu yang dia tidak tahu dengan merendahkan dirinya. Dengan mengatakan hal attabi'uka ala antu allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Khidir, bolehkah aku ikut engkau agar kau ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Dengan merendah. Tatkala Allah, seandainya iblis pun lebih afdal daripada Adam, kalau Allah suruh iblis sujud kepada Adam, harusnya iblis tetap apa? Ikut. Apalagi ternyata Adam lebih afdal daripada iblis. Baik, jadi iblis sebenarnya tidak punya dalih, dia hanya hasad saja. Kalau orang sudah hasad, cari-cari dalil. Kalau orang sudah hasad, cari-cari dalil. Itulah iblis, ya. Dan dia telah mengkiaskan dengan analoginya melawan dalil. Dalam istilah fikih, kias seperti namanya fasidul i'tibar, yaitu kias yang rusak.
Anda menganalogikan tapi sudah ada dalil tegas, maka tidak boleh Anda pakai logika lagi. Dalilnya sudah ada, ngapain Anda melawan dalil dengan logika? Ya, ini adalah hal yang salah dari iblis. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Lalu Allah bercerita tentang Adam dan Hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raqadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan kami berkata, wahai Adam, diamilah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kalian menjadi orang-orang yang berdosa, yang bersalah. Ya, jadi Adam diciptakan. Setelah diciptakan, zahirnya Hawa diciptakan sebelum Adam dan Hawa masuk surga. Makanya baru Allah berkata, Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berkata, wahai Adam dan istrimu tinggallah di surga. Berarti Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga, kan? Faham? Faham atau tidak? Zahirnya kata para ulama, Hawa diciptakan sebelum itu. Karena ada sebagian yang mengatakan Adam lagi tidur-tidur di surga sendirian, bingung, enggak ada kawan, ya. Kemudian percuma di surga enggak ada bidadari. Apa enaknya di surga tidak ada bidadari? Apa enaknya punya rumah mewah, istri enggak ada? Kasihan, ya. Sawah ladang banyak, sawah secuil tidak punya. Buat apa? Jadi tidak benar. Yang benar, pendapat yang lebih kuat, Hawa diciptakan sebelum Adam masuk apa? Surga. Ya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sebagaimana datang dalam hadis, dalam Al-Qur'an Allah hanya mengatakan, ya, wa khalaqa minha zawjaha, dan kami ciptakan darinya, dari Adam, istrinya. Jadi jelas bahwasanya Hawa diciptakan dari Adam. Hawa diciptakan dari Adam. Dalam sebagian hadis, ya, innal mar'ata khuliqat min dhila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Jadi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Dan sungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian apa? Atasnya. Ya. Maksudnya apa? Perempuan itu bengkok, ya. Perempuan itu apa? Bengkok. Karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok adalah bagian atas. Tulang rusuk paling atas lebih bengkok lagi. Ya. Dan demikianlah wanita paling bengkok bagian paling atasnya, ya. Sebenarnya mengatakan maksudnya apa? Maksudnya lisannya paling bengkok, ya. Perempuan kalau sudah ngomong, ya, kadang enggak mikir-mikir, ya. Mikir-mikir. Saya baru ketemu kawan, dia cerita. Intinya selama ini hidup bahagia. Tahu-tahu terjadi kasus sama istrinya. Baru istrinya waktu marah baru bilang, ya, memang selama ini kau tidak pernah bahagiakan saya. Subhanallah. Laki-laki tidak pernah ngomong begitu sama perempuan, kecuali laki-laki bahlul, ya. Ini perempuan sudah selama ini hidup bahagia. Ada satu masalah, kasus saja, istrinya marah sampai mengungkapkan kalimat seperti itu. Selama ini kau tidak pernah membahagiakan apa? Saya. Ini tidak benar seperti ini. Itulah kata para ulama, paling bengkoknya perempuan itu di mulutnya seperti itu. Kalau dia ngomong enggak mikir dulu. Kata Rasulullah SAW, ya, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu selama setahun, kemudian kau melakukan satu kesalahan, dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Dan sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman dengan hadis tersebut. Ibu marah, biarin aja. Dan itu laporan, beberapa lapor kepada saya. Ya, ada yang satu mengatakan, istrinya mengatakan, kau tidak pernah cinta sama saya. Gimana tidak pernah cinta? Anak kita sudah 10. Itu 10 anak keluar dari mana? Tanpa cinta. Datang begitu saja. Nah. Jadi ibu-ibu kalau marah, mikir-mikir ibu-ibu, ya. Ya. Jadi jangan ngomong, ya, sembarangan. Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang bengkok. Nah.
Ini isyarat wahai para bapak-bapak sekalian harus sayang sama istri. Ya. Alasan aja. Karena Rasulullah SAW waktu menyebutkan perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dalam rangka agar kita sayang sama istri. Hadisnya lengkapnya begini, ya. Istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para istri. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena para istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Di akhir hadis kata Nabi, wastausu bin nisa'i khairan. Maka berbuat baiklah kepada para istri. Maksud hadis ini bukan kita mencela para wanita. Kalau istri kita salah, dasar bengkok jangan. Enggak, tapi kita ingatkan para laki, demikianlah para wanita, kalau dia ternyata mengucapkan kata-kata seperti itu, ya ingatlah itu memang dia seperti itu, ya memang dia seperti itu. Jadi beri uzur kepada para wanita. Baik. Jadi Adam dan Hawa diciptakan. Setelah diciptakan, Allah mengatakan, wahai Adam, wahai Hawa, silakan masuk ke dalam surga. Makan semua buah-buah di situ. Jangan ragu. Satu pohon saja jangan kau makan. Jangan kalian berdua makan. Ya. Jangan kalian makan satu pohon saja, ya. Dan Allah sudah ingatkan tentang iblis, ya. Walaqad ahida ila Adam min qabla fanasiya walam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajada illa iblis wa qulna ya Adam. Dalam surah Thaha kata Allah, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam dan Hawa, ingatlah ini iblis musuh kalian berdua. Allah sudah ingatkan, inna hadha aduwwun lakuma, ini sungguhnya musuh kalian berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka engkau Adam akan sengsara. Akan sengsara. Allah jelaskan tentang keindahan surga. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya kau di surga, ya. Engkau tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan kepanasan. Enak di surga. Memakan apa saja langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau keluar dari surga wahai Adam, fatashqa, kau akan susah. Kau akan susah. Ya. Sebaiklah mengatakan kenapa Allah tidak mengatakan fatashqaya, kau dan Adam dan Hawa akan susah, tapi Allah hanya mengatakan kepada Adam, fatashqa, kau akan susah. Allah tidak mengatakan engkau Adam dan istrimu akan susah. Tidak demikian, tapi Allah mengatakan kalau kalian berdua keluar dari surga, wahai Adam, kau akan susah. Kenapa? Karena memang laki-laki yang harus mencari nafkah. Ya. Paham? Ini pendalilan sebagian ulama. Ya. Dan di dunia memang susah. Ya, tidak. Tidak ada yang ya susah, semuanya dengan kepayahan. Ya. Mau kawin juga susah, ya. Ngumpulin harta juga susah, ya. Uang mahar susah. Istri minta ini kita cari susah, ya, semua susah. Apalagi mau poligami lebih susah lagi. Jadi yang enak selalu cuma di mana? Di surga. Jadi Allah sudah ingatkan tentang bahayanya iblis. Kata Allah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan pun menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa, sehingga setan mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan yang mereka rasakan dari surga. Bagaimana proses Adam dan Hawa digoda oleh iblis? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Thaha, tapi saya ingin bacakan dari surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-19 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma." Wahai Adam dan Hawa, tinggallah kalian di surga. Makan dari yang kalian inginkan. Jadi mau makan ini, mau makan daging, mau makan buah, mau makan apa saja bebas, kata Allah. Yang kalian suka.
Wala taqrabu hadhi syajara, tapi ingat kalian berdua jangan dekat satu pohon saja. Satu pohon saja. Fatakuna minadh-dhalimin, maka kalian berdua akan terjerumus dalam dosa. Fa waswasa lahumas syaitanu liyubdi lahumā mā wurī'a 'anhumā min sawātihimā. Maka syaitan pun membisiki mereka berdua, berbisik-bisik kepada mereka berdua, agar menampakkan bagi mereka berdua apa yang tertutup, yang tidak terlihat, agar aurat mereka berdua terbuka. Wa qala ma nahakuma, akhirnya syaitan goda. Kata syaitan, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya, kata

Jadi kata iblis kepada Adam, dia berbuat was-was. Was-was di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi Adam dan iblis, Adam dan Hawa sudah masuk surga. Iblis godanya bagaimana? Apakah iblis masuk surga dulu? Berarti iblis pernah masuk surga. Ada ulama mengatakan tidak, iblis masa iblis masuk surga ya. Iblis di luar, di pintu. Adam, Hawa sini. Panggil. Dari pintu dia gini misalnya. Ya, saya enggak tahu, saya enggak pernah lihat ya, tapi ini pendapat ya. Ada yang mengatakan Adam, iblis dari pintu kemudian berbicara sama Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan tidak ketemu langsung. Cuma ada bisik-bisikan suara karena Allah mengatakan fawaswasa, bisikan-bisikan. Ya. Allah alam bisawab, mana yang lebih benar? Ada yang mengatakan iblis masuk di surga, Allah izinkan. Kok iblis bisa masuk surga, Ustaz? Iblis kan penjahat, kenapa bisa masuk surga? Surga tersebut bukan surga, maksudnya surga tersebut ya bebas bisa masuk. Adam juga belum dikasih tugas ibadah waktu itu ya. Ya. Jadi boleh-boleh saja iblis masuk surga dengan izin Allah, tapi dia masuk surga bukan masuk surga dalam kondisi dimuliakan, tidak, tapi hanya untuk diizinkan menggoda siapa? Adam. Intinya kita tidak tahu pendapat yang lebih kuat, intinya Adam digoda oleh siapa? Iblis. Ya. Baik. Dalam cara menggoda Adam, iblis berkata dalam surat Toha, iblis berkata, ya Adamu, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata iblis, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi di antara metode iblis, iblis menamakan pohon tersebut dengan nama yang tidak benar. Dia namakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Seakan-akan kalau Adam makan pohon tersebut, dia menjadi apa? Abadi. Padahal Allah tidak menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi, tidak. Allah hanya mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Allah tidak menamakan dengan pohon apa? Khuldi. Tapi iblis menghiasi maksiat. Dia mengatakan ini pohon keabadian. Dan demikianlah banyak maksiat sekarang diberi nama dengan nama yang tidak benar. Riba dinamakan dengan apa? Faedah atau bunga. Padahal riba. Ya. Khamr dinamakan dengan minuman kesegaran. Ya. Sama ya. Ya. Zina dinamakan dengan apa? Hah? Wanita pezina namanya apa sih? Pekerja sosial apa? Apa namanya? Pekerja sosial komersial. PSK itu apa? Pekerja seks komersial. Bilang aja pezina. Ya. Bilang aja apa? Pezina. Ini nama-nama dirubah. Itu cara iblis untuk melariskan suatu kemaksiatan. Kemudian tadi dalam surat Al-A'raf, ya, kata iblis, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhi syajarati illa an takuna malakain." Wahai Adam, wahai Hawa, kalian berdua tidak dilarang mendekati pohon ini kecuali karena kalian kalau makan, kalian menjadi malaikat. Kalau sudah jadi malaikat, kalian akan kekal au takuna minal khalidin. Kalian masuk surga tidak lama-lama, nanti dikeluarin lagi. Kalian kan sudah tahu enaknya surga, makan ini, makan anu. Kenapa ini dilarang? Kalau kalian makan, nanti jadi malaikat, nanti jadi kekal di sini. Makanya Allah tidak ingin kalian kekal. Jadi iblis menipu Adam dari sisi ini. Karena waktu Allah menyebutkan tentang nikmat surga kepada Adam, Allah tidak mengatakan kalian berdua akan kekal di sini. Allah tidak mengucapkan kalimat itu. Allah hanya mengatakan wahai Adam dan Hawa, tinggal di sini, makan sebebas-bebasnya, kau tidak akan lapar, tidak akan haus, ya, tidak akan kepanasan. Tapi Allah tidak mengatakan kalian berdua tidak akan mati. Tidak ada ucapan itu. Iblis ambil kesempatan ini. Oh, ini yang tidak disebut oleh Allah. Iblis pintar atau tidak? Pintar. Sisi inilah yang mungkin menjadikan Adam kepingin. Makan buah ini kau akan abadi di surga. Lebih parah lagi, iblis bersumpah. Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata Allah, iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, sungguhnya aku ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Jadi iblis memakai
Dalam bahasa Arab penekanan waqasamahuma, bersumpah, ini sungguhnya aku ini lakuma minan nasin, benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Tiga penekanan, sumpah, sungguhnya aku benar-benar, subhanallah. Pendusta besar iblis ini. Adam tidak pernah digoda sebelumnya. Ini baru pengalaman pertama kali digoda setan. Yang goda langsung kepalanya setan. Coba ente pertama kali digoda, belum pernah. Kalau orang mungkin sering digoda, dia punya pengalaman, oh ini godaan setan. Adam belum pernah digoda. Baru pertama kali digoda, yang goda langsung siapa? Iblis. Dan dia bersumpah iblis ini, ya, Adam mungkin husnuzon. Oh iya, benar ya iblis ini. Ini teman kita ini, sama-sama di langit ya. Tahu-tahu penjahat besar ya. Akhirnya Adam goyang. Kata Ibnu Qayyim, Adam alaihissalam goyang ya. Tergoda. Kenapa? Karena sumpah palsunya iblis. Benar-benar dia ingin seakan-akan ingin kebaikan bagi Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa pun memakan buah tersebut. Ya. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Mereka pun berdua makan dan nampaklah aurat mereka berdua. Ya. Dan saya ingatkan, di antara tujuan iblis menggoda Adam dan Hawa agar aurat mereka terbuka. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatuhuma liyuriyahuma sawatihima. Ya. Wahai anak-anak Adam, hati-hatilah, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan berhasil. Ya. Jadi permusuhan iblis dengan kita tuh permusuhan sejak dahulu. Mereka tidak pernah berhenti memusuhi Adam dan keturunannya. Ini bukan cerita baru tentang kita dengan setan ya. Sudah cerita lama. Nenek moyang kita pernah berhasil dikalahkan oleh apa? Syaitan. Maka Allah ingatkan, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana nenek moyang kalian berdua pernah ditipu oleh syaitan. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan mencabut pakaian mereka berdua untuk menampakkan aurat mereka berdua. Maka di antara tujuan syaitan adalah agar manusia menampakkan auratnya. Dan propaganda syaitan sekarang berhasil. Betapa banyak wanita membuka aurat mereka sedikit demi sedikit. Dan mereka sebagai yang anehnya, mereka merasa kalau semakin berani menampakkan aurat, semakin ini wanita modern. Yang pakai jilbab-jilbab namanya mutakhallifin, mutakhallifat, wanita terbelakang, tertinggal. Ya. Zaman sekarang, zaman now, buka-bukaan apa? Ya. Modern ya. Padahal mereka lupa bahwasanya monyet tidak pakai baju. Padahal kita telah sepakat dahulu, kata mereka, orang-orang ateis ini ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, mereka mengatakan manusia dulu manusia purba, dulu tidak pakai baju, ya kan begitu kata mereka. Setelah itu mulai pintar sedikit, pakai celana, baju belum, masih celana doang ya. Ini pintar sedikit pakai baju, berarti menunjukkan primitif itu telanjang. Primitif itu ketinggalan zaman, namanya telanjang. Sekarang mau dirubah, justru telanjang itu kemajuan. Pakai baju, pakai jilbab itu primitif. Ini propaganda setan dan tujuan setan, dan berhasil tujuan tersebut. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Adam dan Hawa pun makan dari pohon tersebut. Dan subhanallah, di antara hal yang menakjubkan ya, iblis memang ingin menggoda manusia dari pada perkara yang haram saja. Ya. Antum bayangkan, di surga di yang ditempati oleh Adam alaihissalam, pohon banyak atau tidak? Banyak. Makanan banyak, mungkin daging-daging banyak. Yang haram cuma satu. Yang haram cuma satu. Tapi iblis hiasi yang haram tersebut sehingga Adam tertarik sama yang haram tersebut. Makanya iblis bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi, ya Allah, aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Jadi memang iblis itu menghiasi maksiat. Ya. Sebenarnya maksiat enggak ada apa-apanya, cuma dihiasi jadi begitu, begitu indah. Begitu indah. Bayangkan yang begitu haram halal yang banyak ditinggalkan oleh Adam sehingga Adam alaihissalam tertarik kepada yang haram ini. Sebagian dari tafsir mengatakan iblis akan menjadikan anak Adam gelisah, dihiasi. Kalau dia tidak melakukan maksiat tersebut, dia gelisah, enggak enak. Harus bermaksiat. Kalau enggak, dia gelisah. Seakan-akan puncak kebahagiaan di situ. Betapa banyak orang berzina, istrinya lebih cantik dia zina sama perempuan enggak cantik. Ya. Tapi iblis menjadikan wanita tersebut sangat cantik.
padahal istrinya lebih cantik daripada wanita pezina tadi. Kenapa dihiasi oleh syaitan? Banyak makanan enak, kenapa minum khamar? Khamar itu sudah pahit, bikin kepala pusing. Tapi banyak orang minum khamar. Itu tidak, dihiasi oleh iblis. Sehingga orang akhirnya ya. Betapa banyak orang merokok. Rokok itu enak, enggak enak. Batuk-batuk orang merokok, asap dimasukin ya. Tapi orang, kalau enggak merokok enggak keren. Iya enggak dulu? Coba untuk ingat waktu antum pertama kali merokok bagaimana? Kalau pingin dilihat cewek supaya apa? Gagah kalau merokok gitu. Padahal batuk-batuk ya. Apalagi iklan perokok-perokok gagah-gagah. Ya dia yang gagah bukan rokoknya. Kalau ente yang pasang enggak gagah. Jadi dibuat oleh syaitan seakan-akan ini keindahan. Padahal itu kebusukan. Ya. Sama di surga banyak pohon yang halal, banyak buah yang halal. Satu aja buah haram. Tapi itu yang dihiasi oleh apa? Syaitan. Dan akhirnya manusia, Adam alaihissalam akhirnya makan dari pohon tersebut. Akhirnya setelah Adam ya, makan dari pohon tersebut dengan Hawa, Allah mengatakan fa'akala minha. Dua-duanya makan. Jadi Adam dan Hawa tergoda oleh siapa? Iblis. Akhirnya dua-duanya makan, nampaklah aurat mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi hukuman mereka untuk turun ke atas muka bumi. Waktu itu ya, dalam Al-Quran Allah pun menegur Adam dan Hawa. Allah berkata, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin." Wa nadahuma, maka Allah pun berbicara kepada Adam dan Hawa, "Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk makan dari pohon tersebut, dan bukankah aku telah mengingatkan bahwasanya iblis adalah musuh kalian berdua?" Namun Adam lupa waktu itu. Karena begitu indahnya godaan iblis, ya, kata Allah Adam lupa, ya, sehingga dia pun melanggar. Setelah itu dia pun bertobat. Adam dan Hawa langsung bertobat. Rabbana zalamna anfusana, itu doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah mendzalimi diri kami, aku dan Hawa kami berbuat zalim. Kalau kau tidak rahmat kepada kami, tidak maafkan kami, kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah ampuni atau tidak? Allah ampuni. Tapi Allah takdirkan Adam dan Hawa harus turun ke muka bumi. Kata Allah, ihbita minha jami'an. Turunlah kalian di atas muka bumi. Maka turunlah Adam dan Hawa, turun di atas muka bumi. Turun di mana? Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Jeddah, tapi semua tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan turun di Jabal Rahmah, ya, di Arafah, ketemu dengan Hawa di atas gunung, maka orang namakan dengan Jabal Cinta. Tapi itu tidak ada dalilnya. Sampai sebagian orang taruh foto suami dan istri di situ, di Jabal Rahmah, supaya langgeng. Ya. Mungkin ada yang akad nikah juga di situ, ya. Tapi semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya, ini semua hanya Israiliyah, tidak ada dalilnya. Yang jelas Adam dan Hawa turun. Kemudian hiduplah mereka di atas muka bumi. Kemudian akhirnya beranak pinak sampai akhirnya Adam meninggal dunia. Konon ada yang mengatakan umurnya 1000 tahun, ada yang mengatakan kurang atau lebih. Akhirnya Adam meninggal. Di mana dia meninggal tidak ada yang tahu di mana. Dan tidak ada kuburan Nabi yang ketahuan kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain hanya katanya dan katanya. Ada yang bilang, "Oh, di Jeddah ada kuburan Nabi Adam. Oh, di sana kuburan Nabi Hud. Oh, sana semuanya enggak ada dalilnya." Hanya katanya dan katanya. Yang bisa diketahui dengan pasti kuburan seorang nabi cuma kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, surga yang pernah ditinggali oleh Adam alaihissalam itu surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin pada hari kiamat kelak atau surga yang lain, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat jumhur ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Allah mengatakan al-jannah, ya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Adam dan

menggunakan kalimat al-jannah. Alif lam itu namanya alif lam al-ahdiyah, yaitu tinggallah di surga itu, ya. Jadi surga itu ya ma'ruf yang kita tahu namanya surga, ya gitu, tidak ada surga yang lain. Kalau dia mengatakan oh itu bukan surga di langit, oh itu surga di bumi, yang benar tidak, itu surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Kemudian sifat-sifatnya sama. Sifat-sifatnya sama. Kata Allah, Allah taju'a fiha wa la ta'ra, kau tidak akan lapar di situ, kau tidak akan telanjang di situ, kau tidak akan haus di situ, kau tidak akan kepanasan di situ. Sama dengan sifat surga yang Allah atau Nabi jelaskan surganya orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Demikian juga waktu Nabi Adam berdialog dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, akhrajtana khayyabtana minal jannah. Nabi Musa berkata, wahai Adam, engkau telah membuat kami keluar dari surga. Ya. Ya. Berarti surga tersebut memang surga ya apa? Surga ya, yang dimaksud ya. Surga yang dimaksud, surga yang akan ditempati oleh orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Ya. Sama, tidak ada bedanya. Namun apakah surga bisa berubah? Bisa. Kata para ulama, surganya sama, tapi surga bisa dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dalam sebagian hadis, barang siapa yang berzikir demikian akan ditanamkan pohon korma di surga. Berarti surga ada mengalami perubahan. Barang siapa yang begini akan dibangunkan istana. Berarti surga mengalami perubahan. Barang siapa yang begini akan diperluas surganya. Berarti surga bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surganya Adam itu surga awal ya. Selanjutnya bisa dikembangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kalau nanti kita masuk surga, boleh enggak kita makan buah khuldi?" Bisa ditanya berulang-ulang ada ya. Dia pengin tahu. Buah khuldi rasanya kayak apa? Nanti kalau nanti makan turun lagi ke bumi bagaimana? Jawabannya, pertama, belum tentu buah itu masih ada lagi, paham? Ya udah masih banyak yang lain, ngapain cari buah apa? Khuldi. Masih banyak bidadari, ngapain cari pohon khuldi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di penghujung pengajian kita karena tinggal 15 menit lagi, saya akan menyampaikan tentang agar antum bersyukur di atas agama Islam. Saya akan menyampaikan akidahnya orang-orang Nasrani tentang Nabi Adam, berbeda dengan kita. Saya bacakan langsung dari Alkitab dalam surat Kejadian 3 ayat pertama, ya. Dalam surat Kejadian 3 ayat pertama dan seterusnya. Judul dalam Alkitab tersebut, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa ikhwan? Karena Islam itu indah, ya. Adam alaihissalam dan Hawa bersalah. Baik, sama-sama bersalah. Digoda setan, dua-duanya bersalah. Bukan Hawa yang menggoda Adam. Seakan-akan kesalahan semuanya dilimpahkan kepada perempuan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'akala minha, dua-duanya makan, digoda sama setan. Dalam versi Injil berbeda, ya. Kemudian dalam Islam tidak ada dosa turunan. Adam dan Hawa bertobat atau tidak? Bertobat. Diterima ampunannya atau tidak? Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Bertobat dosanya sudah selesai. Menurut mereka tidak ada dosa turunan. Dosa turunan tersebut menurun, menurun, menurun dan tidak akan hilang kecuali ditebus oleh Allah dengan mengirimkan anaknya, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Allah kirim Nabi Isa? Allah tidak ingin Nabi Isa terciptakan dari nutfah, dari sperma. Karena setiap sperma yang muncul itu semua masih ada kotoran dosa Nabi Adam. Maka Allah lahirkan Nabi atau anaknya Isa tanpa sperma. Karena setiap sperma pasti sudah kotor dengan kotoran dosa Nabi Adam alaihissalam. Coba kalau Islam, setiap anak yang baru lahir ada dosanya atau tidak? Tidak ada, indah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang yang lain. Ngapain bapak kita dosa kemudian kita ikut-ikutan berdosa? Nabi SAW berkata, ya, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min dzunubika yaumin waladatuhu umuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat maksiat, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti anak kecil bersih tanpa dosa. Kalau mereka enggak

0: Setiap anak lahir sudah berlumuran dosa. Dosa dari mana? Keturunan dari bapaknya, Nabi Adam alaihissalam. Dan ini khurafat, tidak benar. Tidak benar. Kenapa baru Nabi Isa yang bercerita tentang ini menurut versi mereka? Kenapa nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengingatkan ini? Nabi Musa sebelumnya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi tidak ada yang pernah mengatakan, "Wahai kaumku, ya, meskipun kalian soleh bertobat, tetap aja ada dosa pada diri kalian." Enggak pernah diingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Enggak ada. Berarti ini semakin kita yakin aja khurafat muncul belakangan. Apakah ada pernah nabi sebelumnya mengingatkan, "Wahai kaumku, sungguhnya dosa bapak kalian, moyang kalian Nabi Adam masih ada pada diri kalian. Mau kalian beribadah sehebat-hebatnya, mau minta ampun sehebat-hebatnya, tidak bakalan bersih dosa tersebut sampai nanti Tuhan menurunkan anaknya." Enggak pernah ada cerita seperti itu. Ini muncul belakangan. Jadi antum lihat bagaimana agama Islam yang sangat logis, agama mereka tidak logis ya. Baik, kita lanjutkan. Kita bacakan secara ilmiah ya, agar antum bandingkan bagaimana Islam. Malah antum bersyukur ya, lahir di atas Islam ya. Antum bersyukur ya ikhwan, kita ini mungkin gak banyak dibandingkan mereka ya. Mereka lebih banyak di atas muka bumi, tapi kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi kata Injil, ular itu hewan yang paling cerdas. Saya ulangi. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Menurut saya monyet lebih cerdas daripada ular. Jadi, ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dan sampai sekarang tidak ada orang menjadikan ukuran kecerdasan itu ular. Kalau kancil ada yang bilang, "Oh kancil cerdik." Ya. Tapi kalau ular, ada yang bilang ular cerdik? Tidak ada. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular ini adalah lambang dari iblis. Jadi iblis dalam bentuk ular masuk ke surga. Iblis berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Jadi iblis ngomong sama Adam dan Hawa. Hey, kepada Hawa. Jadi iblis godain Hawa dulu dalam Injil. "Hey Hawa, kan Allah bilang kalian enggak boleh makan ini semua kan? Benar, kalian boleh makan semuanya kan?" Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Jadi kata Hawa, "Kalau kalian Allah bilang semua buah boleh dimakan kecuali satu buah, kalau dimakan nanti mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Jadi ini aneh ya. Jadi Hawa sudah tahu dalam versi ya, dalam versi Injil ya. Jadi Hawa sudah tahu Allah bilang kalau makan nanti bakalan apa? Mati. Kata iblis, "Oh tidak, Allah bohong. Yang benar kalau kalian makan, nanti kalian ilmunya seperti Allah, mata kalian berubah." Saya tanya sama antum, setelah mereka makan dua makan, mati atau tidak? Saya ulangi. Waktu iblis menggoda Hawa, Hawa dulu digoda. Kata iblis, "Wahai Hawa, apakah kalian boleh makan ini semuanya pohon, buah-buahan?" Kata Hawa, "Benar iblis, Allah bilang boleh makan semuanya, kecuali satu pohon ini, kalau dimakan mati. Kita bisa mati makan ini." Iblis bilang, "Oh enggak benar. Allah bilang, Allah larang kalian makan itu supaya kalian tidak bisa seperti Allah. Kalau kalian makan nanti kalian punya ilmu seperti Allah." Setelah itu Adam dan Hawa makan atau tidak? Makan. Setelah makan mereka berdua mati atau tidak? Berarti kan Allah bohongin mereka berarti. Paham enggak? Berarti Injil ini menyebutkan Allah bohongin Hawa. Nakut-nakuti, nanti mati loh, nanti mati loh. Ternyata makan tidak mati. Berarti iblis yang benar, Allah yang bohong. Benar atau tidak? Coba ini. Ini yakin bukan dari Allah, ini permainan manusia. Tapi salah bikin narasi, sehingga begini. Paham sini? Kalau perlu dimatikan, dimatikan ya. Ini saya enggak enak menyinggung apa agama lain ya. Tapi saya harus kasih tahu biar antum bersyukur di atas apa? Islam. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi pohonnya indah ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi dalam cerita ini, Hawa yang digoda iblis. Kemudian Hawa diam-diam ngambil dua. Mas, satu mas. Adam enggak tahu. Dia makan, tahu-tahu matanya terbelalak. Tahu-tahu matanya terbelalak. Di sini sebutin, ya. Adam tidak tahu, Adam tidak digoda, jadi Adam dikerjain sama Hawa. Lihat kalau dalam Islam tidak, dua-duanya digoda, dua-duanya melanggar. Kata Allah, fa'akala minha. Allah sebutkan kedua-duanya makan. Dalam cerita ini enggak. Adam sebenarnya tidak, kalau dalam ceritanya Adam tidak bersalah, dia kejebak, ya enggak? Harusnya dia tidak dihukum karena dia tidak tahu. Kenapa dia makan dong? Dia tidak tahu, tahu-tahu dikasih buah sama Hawa. Dia tidak ngerti. Ya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka malu, lalu tutup kemaluan mereka. Perhatikan ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-8 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman, subhanallah. Jadi Allah jalan, ada Allah jalan di surga ini. Saya ulangi, saya bacakan lafalnya ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi terkadang sejuk, terkadang enggak sejuk ya. Kalau dalam Islam, surga sejuk selalu. Di sini terkadang pada waktu hari sejuk itu, berarti terkadang tidak apa? Sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya dari Tuhan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan-pepohonan dalam taman. Tuhan datang sembunyi. Dalam Islam ya sudah, Nabi tahu kita tidak bakalan sembunyi, percuma sembunyi, Allah Maha tahu segalanya. Berarti Adam dan Hawa berkeyakinan masih bisa sembunyi dari siapa? Allah. Kenapa mereka sembunyi? Saya tanya sama antum. Karena mereka yakin bisa sembunyi, ya atau tidak? Berarti kan mereka yakin Allah ilmunya kurang hebat, makanya bisa sembunyi. Saya bacakan lagi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Benar, Tuhan cari. "Adam, di mana?" Ternyata bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran enggak ada begitu. Langsung Allah tegur, Allah tahu, Allah langsung tegur. Dia menjawab, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saya sudah telanjang ya Allah, saya takut. Allah bertanya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" "Benar, kamu sudah telanjang." Bayangkan, ya. Jadi Allah enggak tahu sampai saat itu bahwasanya Adam sudah apa? Telanjang. Jadi ini orang bikin narasi salah dia. Saya bacakan lagi firman-Nya, firman Allah. "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kau sudah makan pohon ya sampai telanjang? Engkau belum tahu. Manusia itu menjawab, Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon buah pohon itu kepada aku, maka aku makan." Adam, "Ya Allah, saya tidak tahu ya Allah. Ini perempuan ini yang ganggu saya. Ini perempuan yang kau kasih saya, ini yang menggoda saya." Jadi seakan-akan Adam menyalahkan Tuhan. Perhatikan, dia jawab begini, saya ulangi. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku," kan yang kasih perempuan siapa? Allah. "Gara-gara dialah aku jadi makan, ya. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan, ya. Aku enggak tahu ya Allah. Dia yang jebak aku, ya. Yang salah ya engkau ya Allah. Kenapa taruh perempuan itu di sini?" Gitulah. Gampangannya begitu. Ini Injil ya, kitab suci. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Allah tanya sama Hawa. Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Aku telah digoda oleh ular, oleh iblis. Akhirnya aku makan buah tersebut." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Allah ngomong sama ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Jadi ular dulu bisa tegak berdiri. Gara-gara dia kurang ajar, akhirnya jadi ular. Saya baca lagi, saya ulangi. "Karena engkau berbuat demikian, wahai ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan dengan perutmu lah engkau akan menjala. Tadinya dia enggak jalan dengan perut. Tadinya jalan gagah seperti ente. Dan debu tanahlah engkau akan kau makan seumur hidupmu. Kemudian kata Allah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara keturunan ular sama keturunan perempuan ini apa? Sama anak sama kita bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi kata Allah, saya hukum. Pokoknya kalau ketemu ular nanti manusia pukul kepalamu. Dan keturunannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi keturunan ular sama kita bermusuhan. Ya. Kalau kita ketemu ular kita pukul kepalanya. Kalau ular ketemu kita dia gigit tumit kita. Apakah setiap orang gigit ular tumitnya? Nah. Ini hukuman Allah kepada ular. Tadinya tegak sekarang jadi apa? Jadi ya. Jadi ular dulu itu penghuni surga. Ular dulu apa? Penghuni surga. Diturunkan ke bumi jadi ular. Kasihan banget ya. Baik, kita lanjutkan. Firman-Nya kepada perempuan itu, Allah menghukumi Hawa. Kata Allah, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebenarnya kalau melahirkan itu gampang, tapi gara-gara Hawa melanggar dulu, akhirnya sekarang kalau melahirkan jadi apa? Susah. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan dirahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi diantara hukuman kepada Hawa, Hawa jadi nafsu sama Adam. Alhamdulillah. Ini hukuman yang baik. Coba kalau istri kita tidak bernafsu sama kita, repot lah. Aneh kan? Ini kitab suci seperti ini. Di antara hukuman kepadamu Hawa, engkau akan bernafsu kepada suamimu. Loh. Ya sebelumnya tidak bernafsu. Dan ia akan berkuasa atasmu dan suamimu akan berkuasa di atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia, sekarang hukuman kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu ya, dan memakan dari buah pohon. Jadi semua kesalahan kepada perempuan. Dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpuluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, sebab dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi inilah ya, kalau antum bandingkan dengan cerita dari versi Al-Quran dengan cerita dari versi Alkitab, tentu sangat jauh berbeda. Dalam versi Al-Quran ya, Allah tidak mencela Hawa ya, Allah menyadarkan kesalahan kepada keduanya ya, dan berbeda ya. Kalau tadi kita lihat bagaimana sangat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam Injil yang mereka anggap sebagai kitab suci, namun sungguhnya itu adalah karangan saja ya. Yang saya katakan tadi, yang ngarang tadi mungkin kurang perhatian sehingga nyusunnya salah-salah ya. Dan tidak ada namanya dosa turunan. Dari dosa keturunan inilah yang menimbulkan khurafat-khurafat yang lainnya. Setelah mereka mikir dari dosa keturunan, sehingga akhirnya mereka meyakini Nabi Isa anak Tuhan, itu semua berasal dari dosa keturunan. Jadi sumber permasalahan pertama dosa keturunan. Dosa keturunan turun-turun-turun-turun sampai kita semua. Bagaimana cara bisa selamat dari dosa keturunan ini? Harus ada yang jadi tumbal. Tumbalnya siapa? Kalau dari manusia repot, manusia pasti juga punya dosa turunan. Kalau Allah yang tumbalkan, Allah Tuhan, gak bisa. Berarti terpaksa Allah harus menurunkan Tuhan dalam bentuk manusia. Nah, ditaruh di mana? Dalam perut, dalam rahim Maryam, ya. Tanpa air mani, karena air mani semuanya kotor dengan dosa keturunan Nabi Adam alaihissalam. Setelah keluar, maka harus disalib. Ini juga lanjutan dari dosa turunan. Supaya disalib untuk menebus dosa keturunan. Kalau Nabi Isa tidak disalib, dosa keturunannya tidak ditebus. Nah, antum semua kalau ingin bersih dosa keturunannya, harus yakin Isa sebagai penebus apa? Dosa. Khurafat yang bersambung-sambung. Islam mudah. Anda bersalah, bertobat kepada Allah, selesai urusan. Gampang atau tidak? Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita istirahat sedikit, nanti kita lanjutkan lagi dalam sesi tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati agar tidak gampang iri dan dengki ya? Jadi kalau kita ingin supaya tidak hasad, memang tidak hasad itu susah ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma khala jasadun min hasad, walakin al-la'im yubdi wal karim yukhfi." Tidak ada jasad yang selamat daripada hasad, tetapi orang yang baik menyembunyikannya, orang yang buruk menampakkannya. Manusiawi jika seorang melihat orang lebih baik kemudian dia kadang-kadang dengki ya. Tapi seorang harus lawan. Seorang muslim harus sadar bahwasanya ini adalah sifat iblis. Yang pertama kali hasad di alam semesta ini adalah siapa? Iblis ya. Dan inilah sifat yang kemudian diwarisi juga oleh Yahudi. Tadi sudah kita sebutkan hasad kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi terakhir bukan dari bangsa Yahudi ya. Kalau kita tahu inilah sifat yang buruk, sifatnya iblis, sifatnya Yahudi, maka kita berusaha menghindarkan diri daripada hasad tersebut ya. Orang yang hasad berarti dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan ya Allah, dia tidak pantas untuk diberi kemuliaan. Ya, yang harusnya saya yang diberi kemuliaan, atau cabutlah kemuliaan darinya. Itu berarti dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling membuat kita bisa menghindarkan diri dari hasad setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tahu orang yang hasad itu adalah orang yang zalim, tapi yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Makanya sebagian salaf mengatakan, aku tidak melihat orang yang zalim, tapi menzalimi dirinya seperti orang yang hasad. Karena kebanyakan orang kalau sudah hasad sama orang, dia pasti zalim sama orang tersebut. Akan dia ungkapkan dengan kata-kata, dia merendahkan orang tersebut, nyadari kesalahannya ya. Tapi sebenarnya dia, yang paling dia zalimi dirinya sendiri. Semakin dia hasad, dia semakin tersiksa. Saya tanya sama antum, orang yang hasad yang pertama tersiksa dia atau orang yang dihasati? Dia yang tersiksa. Jadi dia menzalimi, tapi dia yang terzalim. Itulah orang hasad. Kemudian ya akhi, kalau ente hasad, apa akan merubah kondisi? Coba misalnya muka ente pas-pasan, terus ente lihat orang ganteng, ente hasad sama dia, apakah kemudian ente jadi ganteng setelah itu? Jawabannya tidak. Tetap ente pas-pasan, dia ganteng tetap aja kan? Ganteng. Enggak merubah keadaan. Anda hasad sama orang yang pintar, terus setelah anda hasad dia jadi bahlul, ente jadi pintar? Enggak juga, ente bahlul tapi tetap ahlul, dia pintar tetap aja tetap apa? Pintar. Jadi hasad anda tidak akan merubah kondisi. Ya. Dan yang paling mengerikan dalam satu hadis, hadisnya dhaif, tetapi maknanya benar, dijadikan oleh para ulama, innal hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu ya. Kalau kayu sudah kita bakar, cepat sekali habis kayu tersebut karena api bergerak dengan cepat. Sama hasad, orang kalau sudah hasad banyak kebaikan dia akan habis. Dia akan mulai mendzalimi orang, mulai dia gibahi orang tersebut. Kalau orang tersebut celaka dia senang, dia gembira, dia cari-cari kesalahan orang tersebut dan seterusnya. Sehingga akhirnya dia mendzalimi orang tersebut, maka kebaikan dia akan dia transfer kepada orang yang dia hasati. Makanya di antara doa agar kita terlindung dari hasad ya, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung jangan dari keburukan orang yang hasad kepada kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan orang yang hasad tatkala dia hasad ya. Adapun kalau kita ingin terlindung dari hasad, di antaranya doanya ya, apa namanya, walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ufir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Jadi artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada dengki, tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Jauhkanlah penyakit hati kami, di antaranya jangan hasad kepada orang yang beriman. Ya Ustaz, apakah pembangkangan iblis pada Allah termasuk takdir yang telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz? Jawabannya iya. Bahkan Allah jelaskan rencananya kepada malaikat. Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan khalifah yang akan tinggal di atas muka bumi. Ya, ceritanya Allah, makanya Allah atur sesuai dengan rencana Allah. Di surga dulu, kemudian apa? Turun. Bagaimana proses turunnya Adam dari surga ke bumi dengan digoda oleh iblis?
0: waktu iblis menggoda Adam, iblis minta izin atau tidak? Iblis minta izin kepada Allah. Kata iblis, Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku supaya aku tidak mati sekarang sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal mundharin. Kau ditangguhkan kematianmu. Untuk apa? Untuk menggoda. La'ahtanikanna dhurriyatahu. Aku akan menggoda keturunannya. La'aguyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang ikhlas di antara mereka akan selamat dariku. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menghiasi maksiat untuk mereka. Jadi iblis sudah minta izin kepada Allah dan Allah izinkan untuk menggoda manusia. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak usah tanya. Ya Ustaz, kenapa iblis diciptakan? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak ada iblis, kita di surga. Itu urusan Allah. La yusalu amma yafal wa yufhum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka yang akan ditanya. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, kita akan terus bertanya-tanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrun min asrarillah. Sungguhnya takdir itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Karena berbicara tentang hikmah. Saya kasih logika sederhana. Anda punya anak. Terkadang dia mau makan gula-gula, permen. Dia masih kecil. Kita larang. Jangan nak, jangan nak. Dia suka ini enak. Kita bilang jangan. Kita menjelaskan nanti bikin sakit. Dia tidak ngerti. Paham? Dia tidak ngerti. Kenapa? Otaknya tidak sampai dengan nalar kita. Terkadang kita melakukan sesuatu, istri kita enggak ngerti kenapa kita begitu. Padahal ada hikmah yang ingin kita lakukan. Anak kita enggak ngerti kenapa begitu. Jadi enggak ngerti, kita jelasnya enggak nyambung. Banyak hal yang otak kita enggak sampai. Sama kalau saya bilang sama antum, antum tidak ngerti bagaimana proses kerja HP. Kok bisa saya telepon kemudian video call, wajah istri saya kelihatan, saya di Madinah, dia Indonesia. Kok bisa? Antum bisa jelaskan? Otak Anda enggak sampai. Ada yang bilang, saya tahu Ustaz, gimana caranya? Kalau ada pulsanya bisa Ustaz. Otaknya sampai di situ ya. Ya. Jadi kita yakin otak ini punya batasan, sebagaimana pandangan punya batasan, pendengaran punya batasan, demikian juga otak kita enggak bakalan sampai pada masalah takdir. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melampaui batas yang tidak kita mampu. Ya, untuk merenungkan bagaimana hakikat ruh kita enggak mampu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan apa? Allah. Tidak bisa dijelaskan, otak Anda enggak sampai. Kita saja cerita tentang jin. Jin itu makhluk yang gaib. Dan kita sadar akan keberadaannya. Namun dia bisa berubah, terkadang menjelma menjadi wanita cantik, terkadang menjadi genderuwo, terkadang menjadi ular, terkadang menjadi hewan. Bagaimana mau dijelaskan? Enggak mampu otak kita karena di luar nalar kita. Ustaz, benarkah iblis dulu namanya Ajazil yang menumpas para jin yang merusak bumi? Saya enggak tahu ya. Namanya Ajazil, namanya genderuwo, saya enggak tahu. Mungkin ada riwayat, mungkin, tapi Israiliyat, tidak ada dalil yang sahih. Mengapa iblis tidak taat kepada perintah Allah, sedangkan iblis melihat langsung kekuatan dan kebesaran dan kehebatan Allah? Ya, dan iblis tidak ada yang menggodanya, ya. Karena iblis dia adalah iblis, makanya dia begitu, ya. Dan waktu dia disuruh sujud, dia sudah mengakui dia ciptaan Allah. Dia mengatakan, Ana khairun minhu khalaqtani. Wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Dia ngaku Allah sebagai Tuhan atau tidak? Ngaku dia. Rabbi fa'anzir, ya Allah tangguhkanlah aku. Dia tahu Allah yang menentukan kematian dia. Dia tahu. Tapi karena dia iblis, begitulah. Dia hasad kepada Adam. Dia tidak rida untuk sujud kepada Adam. Sampai dia rela masuk neraka, enggak apa-apa. Yang penting, dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia tahu taruhannya, kalau dia tidak sujud kepada Adam masuk neraka, dia tidak peduli. Yang penting saya tidak sujud kepada Adam. Saya sampai memikirkan hal ini tentang bagaimana dahsyatnya hasad. Saya pernah ada yang bertanya kepada saya waktu itu pengajian, Ustaz, istri saya disihir oleh adiknya. Adiknya sendiri? Iya, Ustaz. Adiknya ngerti enggak sihir itu syirik? Oh, adiknya lulusan pondok, Ustaz ngerti, subhanallah. Adiknya tahu sihir itu haram, tapi karena hasad dia sihir saudaranya sendiri. Paham? Jadi hasad seperti itu. Sudah tahu haram, dia kerjain aja. Iblis tahu bahwasanya risikonya kalau dia tidak sujud kepada masuk neraka, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia tidak sujud kepada Adam. Bentuk iblis itu bagaimana, Ustaz? Mohon dijelaskan. Saya belum pernah kenalan sama iblis. Mudah-mudahan tidak ketemu iblis. Ya, enggak gampang. Ente baru digoda sama anak buahnya iblis, ente sudah KO. Apalagi ketemu dengan bosnya setan ya. Iblis tahu kalau ini digoda ini dia KO, kalau ini digoda ini KO. Dikirim anak buah saya sudah KO. Enggak usah turun tangan iblis ya. Apalagi ketemu dengan siapa? Iblis. Waliyadzubillah. Apakah meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk syirik besar, sementara peminta mesti meyakini bahwa Allah yang mengabulkan? Jika syirik itu besar, bagaimana bermakmum pada orang itu? Jadi, minta kepada mayat syirik akbar, syirik besar, tidak boleh. Mereka punya dalil, Allah yang mengizinkan dia untuk mendengar, Allah yang akan mengabulkan, tapi mintanya lewat apa? Mayat ini. Inilah kesyirikan, tidak boleh. Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada hujan turun atau enggak turun hujan, terus anda minta, wahai malaikat hujan, turunkan hujan, syirik atau tidak? Syirik. Padahal malaikat, kata Allah, wal mudabbirati amra. Di antara dalam surat An-Naziat, Allah bersumpah, wal mudabbirati amra, demi para malaikat yang ikut mengatur alam semesta atas perintah Allah tentunya. Makanya ada malaikat gunung, ada malaikat awan, malaikat hujan, malaikat menumbuhkan tumbuhan. Tapi kita enggak boleh kalau musim kering kita minta kepada malaikat untuk mengatur tumbuhan untuk menurunkan menumbuhkan tumbuhan. Enggak boleh. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Itu padahal malaikat benar-benar ngatur. Nah, bagaimana lah dengan mayat yang ngatur apa-apa? Kata mereka, saya pernah bantah masalah ini. Dia bilang, gimana hukum minta kepada mayat, hukumnya syirik akbar. Kata dia, kalau anda melarang meminta kepada mayat, berarti anda ragu dengan kekuasaan Allah. Allah mampu menjadikan malaikat dengar. Kita bilang, memang Allah mampu, tapi mana dalilnya malaikat bisa apa? Mana dalilnya mayat ini bisa bergerak, mayat ini bisa mengabulkan? Mana dalilnya? Kalau hanya sekedar Allah mampu, ya Allah mampu, tapi Allah tidak menjadikan kemampuan tersebut dalam mayat ini, enggak ada dalilnya. Ini perkara yang saya sering ulang-ulang, sangat tidak logis. Bagaimana mayat yang sudah meninggal, kata Allah, kata Nabi, idza mata ibnu Adam ingkau ta'amalu. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus amalannya. Kecuali di tiga perkara, di antaranya anak soleh yang mendoakannya. Mayat butuh dengan doa anak soleh. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita disuruh ziarah kubur untuk mendoakan penghuni kubur, bukan untuk minta kepada penghuni kubur. Ini namanya membalikkan fata. Mayat sudah tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Mayat tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan. Mayat sudah tidak bisa sholat, kita yang sholatkan. Mayat tidak bisa berdoa, kita yang doakan. Mayat tidak bisa masuk dalam kuburan, kita yang antarkan dalam kubur. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang doakan, kita masuk dalam kubur, kemudian kita minta sama mayat. Mayat bilang, ente bahlul ente. Lah iya aneh. Makanya ziarah kubur itu dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur, bukan malah mengganggu mayat. Dia mungkin sedang disiksa sama malaikat, ini malah minta-minta sama dia. Saya juga susah ente minta-minta. Kita doain dia, doain dia, bukan kita minta doa sama dia. Ini logika yang tidak benar. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah para nabi, para syuhada hidup dalam kuburan mereka? Kita bilang benar. Mereka para syuhada, para nabi, ya, mereka dalam kuburan mereka. Namun mereka dalam alam barzakh. Dalam alam apa? Barzakh. Kehidupan alam barzakh tidak boleh dikiaskan dengan kehidupan di atas muka bumi. Makanya saya tanya sama antum, kalau ada orang mati syahid, meninggal mati syahid, hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan atau tidak? Diwariskan kepada anak keturunannya. Nah, kalau dia masih hidup seperti kita, enggak boleh dong kita ambil harta orang, dia masih hidup. Faham? Kalau ada orang mati syahid, istrinya jadi janda atau tidak? Boleh dinikahi atau tidak? Kalau dia masih hidup, kurang ajar ente nikah sama istri orang masih hidup. Faham? Berarti kehidupannya berbeda. Contoh nyata seperti Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma binti Umais istrinya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib saudara kandungnya Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib meninggal dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Istrinya jadi janda, Asma binti Umais. Akhirnya dinikahi oleh
2: Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
0: Ja'far mati syahid, hidup enggak dalam alam barzah?
2: Hidup.
0: Hidup atau tidak?
2: Hidup, dia mati syahid.
0: Rasulullah mengatakan kedua tangannya diganti dengan sayap karena dia tangannya terpotong tatkala memegang bendera peperangan. Dia masih hidup di alam barzah, tapi istrinya jadi janda, dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kita bilang Abu Bakar pasti masuk surga dan dia juga hidup dalam kuburannya dalam alam barzah. Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi jandanya Abu Bakar dinikahi lagi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi benar para syuhada mereka hidup dalam alam barzah, tapi hidup alam barzah tidak bisa disamakan dengan kehidupan apa? Duniawi sekarang ini. Ya. Anda waktu berdoa meminta harusnya menangis di hadapan Allah. Minta. Bukan menangis di mayat, ini syirik seperti ini. Doa itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah karena dalam doa nampak ketundukan dan kehinaan seorang terhadap pencipta. Kehinaan dan ketundukan itu Allah sangat suka. Anda tunduk dan hina di hadapan Allah. Ternyata ketundukan dan kehinaan itu Anda serahkan kepada makhluk. Inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan. Kalau ada orang-orang Nasrani berdoa kepada Nabi Isa, syirik atau bukan?
2: Syirik.
0: Nabi Isa belum mati, masih di langit. Kita bilang syirik. Apalagi minta kepada mayat. Tidak. Tidak boleh. Ini hukumnya haram dan ini syirik. Syirik akbar. Lagi pula Anda minta sama Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf. Abdul Qadir Jailani, kalau orang di depan kuburan ya, mungkin dia masih logika ya Ustaz. Ini Abdul Qadir Jailani kubur di mana? Emang kubur di Jambi? Ente minta ya Abdul Qadir, ente di Jambi Abdul Qadir Jailani, mungkin di Irak, mungkin di negeri. Berarti ente yakin Abdul Qadir Jailani maha mendengar, iya atau tidak? Saya ulangi sama ente. Abdul Qadir Jailani dikubur di mana? Bukan di sini jelas. Dia dikubur sana di Jazirah Arab, entah di Irak, entah di mana. Sudah meninggal lama. Ya. Terus Anda di Jambi berdoa, ya Abdul Qadir Jailani. Ya. Abdul Qadir Jailani dengar atau tidak? Jauh seperti itu dengar atau tidak? Kalau Anda bilang dia mendengar, berarti dia maha mendengar. Dan dia setiap saat tahu apa yang Anda lakukan. Karena setiap saat Anda connect, dia langsung connect. Berarti dia maha mengetahui. Ini syirik di atas kesyirikan lagi. Paham? Syirik di atas kesyirikan. Ustaz, Adam dan Hawa itu kapan nikahnya? Waduh. Siapa yang jadi walinya? Siapa yang jadi saksinya ya? Syariat terdahulu tidak seperti sekarang. Adam dan Hawa tidak pakai nikah, langsung sudah berpasang-pasangan. Anak-anaknya juga nikah di antara mahram dahulu. Kakak nikah dengan adik, ya, ini awal. Setelah itu tidak boleh lagi, paham? Ya. Tidak boleh, tidak boleh lagi. Ustaz, saya Ikhwan, umur 22 tahun. Desember lalu, sekarang bulan apa ini? Subhanallah. Desember lalu saya melakukan dosa besar berzina dengan PSK. Sejak hari itu saya takut azab Allah di dunia akhirat. Seringkali saya menangis. Ya harus takut. Gimana ente enggak takut? Ini dosa besar ya. Berzina ya, dosa besar. Apakah Allah akan mengambil dosa saya? Ya, ente bertobat yang benar. Bertobat yang benar, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Semua sebab-sebab yang bisa mengantarkan anda kepada zina, tinggalkan. Kalau HP ini bisa bikin masalah, buang HP, enggak usah pakai HP. Ya. Lihat macam-macam, akhirnya berzina lagi ya. Ya. Jadi jangan diulang lagi. Cari jalan yang syar'i, menikah ya. Menikah agar bisa ya melakukan hal yang halal, bukan yang haram. Tapi kalau anda bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengatasi diri ketika sedang futur? Setiap orang pernah mengalami futur, malas beribadah. Ya, yang tidak pernah malas beribadah malaikat. Kata Allah, la yafturun, tidak pernah malas dalam beribadah. Selalu semangat malaikat. Manusia naik turun. Ya, kalau kita lagi malas, ya jangan sampai tinggalkan yang wajib-wajib. Yang sunnah mungkin kita tinggalkan, rawatib mungkin kita tinggalkan, tapi berjamaah di masjid jangan ditinggalkan. Itu suatu kita bisa kembali lagi. Tapi kalau kita sudah futur, masjid juga kita tinggalkan. Kalau kita malas ikut kajian tiap hari, ya sudah, tinggalin dakwah. Tapi tiap minggu jangan tinggalkan kajian sampai kita semangat lagi. Jadi maksud saya, tatkala futur, jangan langsung kita total. Tetap yang wajib-wajib kita pertahankan. Ya. Dan jangan lupa kalau kita futur, ketemu dengan orang-orang soleh. Sekali-sekali mungkin kita perlu jalan-jalan, ketemu dengan kawan-kawan yang soleh. Ya. Insya Allah semangat lagi. Ya. Insya Allah semangat. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ustaz, saya mendengar bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu keturunan Nabi Adam. Ya benar, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kaum yang bengis, yang jahat, yang sedang terkurung dalam temboknya yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka belum keluar. Nanti mereka keluar tatkala menjelang hari kiamat, ya, dengan sangat bengis melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya. Adapun pendapat bahwasanya Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar sekarang, itu orang-orang Cina, itu enggak benar, ya. Orang Cina, ya, banyak Islam di sana, ya. Ada Ya'juj Ma'juj salat, ya. Enggak benar, ya. Enggak benar. Mereka disebutkan ciri-cirinya mungkin mirip seperti orang Mongol, tetapi mereka belum keluar, ya. Mereka belum keluar. Mereka masih terjebak dalam tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Ini tadi pertanyaan, bagaimana proses perkembangbiakan manusia pertama kali tadi, ya, menikah antara mahram, tetapi setelah itu tidak diperbolehkan. Ini cuma di awal-awal saja. Sama, Hawa juga berasal dari Adam, tapi boleh berhubungan supaya ada keturunan. Ustaz, saya bertanya-tanya, akhir-akhir ini saya mengalami gejolak dalam jiwa. Saya tidak meyakini kalau Tuhan itu maha adil, karena apa yang saya doakan tidak pernah terkabul. Sedangkan teman saya ibadahnya jarang, tidak berhijab, tapi dia kehendak selalu dapat, ya. Kalau Anda tidak terkabul, banyak yang terkabul selain Anda, paham? Berarti kalau Anda tidak terkabul, ada yang diperbaiki. Atau memang Allah belum mengkabulkan karena belum tepat buat Anda. Jangan seuzon. Makanya tatkala berdoa, jangan kita coba-coba siapa tahu siapa. Enggak, kita berdoa, kata Nabi, "Udu'ullah antum mukinun Nabi ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan yakin Allah mampu mengabulkan. Apa susahnya ante Allah kabulkan Anda? Allah tidak rugi sama sekali. Tidak ada harta yang kurang sama Allah. Kekayaan Allah mengatakan kalau seluruh di muka bumi minta sama Allah, Allah kabulkan seluruh permintaannya, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak terkabulkan, banyak orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah punya rahasia, Allah punya aturan. Ya, kalau setiap orang permintaannya dikabulkan, orang itu tidak ngerti kemaslahatan dia. Ya. Ya. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan. Jadi terus berdoa, jauhkan diri dari maksiat, berusaha makan makanan yang halal dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, terkadang memang Allah berikan mereka kekayaan, kenikmatan, ya, di dunia ini Allah berikan, tapi di akhirat mereka disiksa. Saya pergi kemarin ke negara kafir. Itu bayangkan, semua maksiat boleh di sana. Ente boleh narkoba, boleh. Tapi ada aturannya, harus sekian gram. Bebas. Kita jalan di pasar, bau itu, bau sabu-sabu. Bebas tapi. Anda LGBT boleh. Bahkan pawai LGBT. Ada parade LGBT tiap tahun sekali. Satu dunia datang ke situ. Rame, orang nonton, ya. Pernikahan sejenis, rame. Orang laki-laki nikah sama laki-laki, kemudian pawai jalan di jalan. Boleh di negeri tersebut. Zina, jangan tanya. Nanti jalan di suatu daerah, ya. Itu ada cewek dipajang di etalase, tinggal di touch screen yang ini, cek. Alhamdulillah saya enggak lewat jalan tersebut, ya. Setelah saya pergi baru dikasih tahu, "Ustaz, situ ada jalan." Waduh, alhamdulillah. Jadi kalau saya lewat situ kan bahaya, ya. Jadi, tapi kalau kita lihat sisi duniawi, mereka makmur, ya. Mereka ini, tapi ya, itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Orang Islam baru sedikit-sedikit nakal, ditegur oleh Allah. Sedikit-sedikit nakal, kasih gempa. Sedikit nakal, kasih. Ya, karena memang Allah sayang kepada kita. Ada ditegur. Mereka tidak ditegur sampai mati. Ya, kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ini pertanyaan, kenapa waktu di akhirat, di Padang Mahsyar, semua orang menuju Nabi Adam dulu? Kenapa tidak langsung kepada Nabi Muhammad? Jawabannya tadi, karena Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ke Nabi Adam dulu enggak bisa, ke Nabi Nuh enggak bisa, ke Nabi Ibrahim enggak bisa, Nabi Musa enggak bisa, Nabi Isa enggak bisa, Nabi Muhammad bisa. Baru nampak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung kepada Nabi Muhammad, jangan-jangan Nabi lain juga bisa. Tapi tatkala semua tidak bisa, baru Nabi Muhammad bisa, menunjukkan Nabi Muhammad yang paling apa? Mulia. Ustaz, bagaimana cara jiwa yang dhaif ini kokoh di atas manhaj salaf? Kalau ente ingin kokoh di atas manhaj salaf, ikut pengajian dan jangan dengar syubhat. Jangan dengar apa? Syubhat. Ya. Sekarang di zaman media sosial banyak orang kasih syubhat. Ateis pun kasih syubhat. Orang-orang kafir kasih syubhat. Alul bid'ah kasih syubhat. Akhirnya Anda yang tidak punya background ilmu yang baik akhirnya terkena syubhat tersebut. Makanya benar perkataan Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Semuanya ilmu itu adalah agama, lihatlah dari mana kau mengambil agamamu.
0: Muhammad bin Sirin inilah waktu ada orang datang ingin bacakan Al-Quran. Kata Ibn Sirin, enggak, saya enggak mau dengar. Kamu yang pergi, saya akan duduk sini. Kamu yang pergi atau saya yang pergi? Akhirnya mereka berdua pergi. Maka muridnya yang bertanya, wahai Muhammad bin Sirin, kan dia mau baca ayat, kenapa tidak biarkan? Dia, Muhammad bin Sirin mengatakan, saya takut dia sampaikan kepada saya syubhat, akan masuk di hatiku ya. Ya. Makanya sekarang orang sok-sok tahu mutar ini, akhirnya kena syubhat. Sudah kena syubhat, nanti ustaznya bikin bingung, ustaz saya kena syubhat. Ya, ini suruh siapa dengar-dengar syubhat? Banyak orang ragu dengan Tuhan sekarang gara-gara baca syubhatnya orang ateis. Allah kalau sudah kasih ente petunjuk, jangan cari masalah. Paham? Kalau ente sudah dapat petunjuk, coba-coba cari masalah, ente kena masalah, jangan salahkan Allah kalau gitu. Ya, salah sendiri. Maka kalau ingin kokoh di atas manhaj salaf, jangan sembarang ya mendengar syubhat. Ustaz, kalau tadi dijelaskan tentang Nabi Adam dari sudut pandang Nasrani, bagaimana Nabi Adam menurut pandang Yahudi? Yang saya baca kitab Kejadian, Kejadian itu dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu diyakini oleh Yahudi dan apa? Nasrani. Apakah di surga itu memakai bahasa Arab? Wallah alam. Nanti masuk surga dulu, nanti nanti tahu. Saya mau bertanya, apakah boleh seorang suami mendiamkan istri tanpa sebab hingga berhari-hari karena sedang berada di rumah istri yang lain? Waduh. Terus terang belum sampai ilmu saya. Apakah manusia bisa menikah dengan jin? Ya akhi, masih banyak janda, masih banyak. Ente nikah dengan jin, jangan cari masalah ya akhi. Kalau janda sudah enggak ada, gadis sudah habis, bolehlah ente cari jin. Masih banyak yang lain. Tapi kalau jin bisa bergaul dengan manusia, benar ya. Tapi kalau menikah, ini yang saya bingung, walinya siapa, saksinya siapa, ya. Ya. Ustaz, waktu Nabi Adam turun ke atas muka bumi, apakah prosesnya bagaimana? Menggunakan kendaraan atau diantar oleh malaikat? Pertanyaan tidak ada manfaatnya. Apakah setan atau jin ditangguhkan sampai hari kiamat? Yang benar, hukum asalnya jin tidak hidup abadi. Makanya bosnya jin, iblis, minta ditangguhkan. Dia mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Berarti dia tahu sebenarnya dia bisa apa? Mati. Berarti yang ditangguhkan itu cuma iblis. Adapun jin, tidak. Mereka hidup dan mati seperti manusia. Cuma umurnya sampai berapa saya tidak tahu. Saya tidak pernah bergaul sama jin, saya tidak pernah ngobrol sama mereka. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu umur mereka. Kalaupun mereka ngobrol sama saya, susah juga untuk dibenarkan. Ya. Dari mana kita tahu dia benar atau dia bohong? Zohirnya baik Ustaz, zohirnya mana nggak kelihatan gimana zohirnya. Ya. Jadi saya tidak tahu, tapi yang jelas yang ditangguhkan cumalah siapa? Iblis, Al-La'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada 3 buku hadiah ya. Yang pertama yang bisa menjawab angkat tangan ya. Sebutkan 2 sisi bantahan terhadap iblis yang bilang dia lebih baik daripada Adam. Ya, silakan. Bantahan pertama
3: bahwa tanah lebih baik daripada api.
0: Iya, dia bilang begitu. Gimana? Oh, yang pertama tanah lebih baik dari api, ya. Yang kedua?
3: Yang kedua.
0: Api lebih buruk daripada tanah. Yang kedua apa yang kedua?
3: Yang kedua
0: lupa enggak apa-apa yang kedua. Silakan. Pertanyaan berikutnya seperti biasa, siapa yang paling tua di sini? Umurnya paling tua siapa? Hampir tujuh. Oh, Ustaz masih muda hampir tujuh. Ada yang lebih dari 70? Weh, anda karib sebein. Jadi berapa? Anda sabar sebein. Masya Allah. Ada yang lebih dari 77? Gak ada ya? Masya Allah, itu Ustadz yang dapat.
4: Terserah mana, Ustadz yang mana?
0: ya. Yang paling jauh datang laki-laki, angkat tangan yang paling jauh. Satu aja, yang di sana di kotanya yang paling jauh juga siapa ya? Dari mana? Curup. Ada yang dari Curup lagi? Banyak. Yang lebih jauh dari Curup siapa?
4: Untuk pondoknya Ustaz.
0: Hah, ada yang lebih jauh? Hah? Iya, ada yang jadi jauh. Dari Bekasi. Dari Jakarta ya. Kalau gitu semua jauh-jauh ya. Ya udah, berarti buat beliau ya. Ya. Demikian saja ya. Kajian kita ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah ini kali kedua saya datang di Kota Jambi dan alhamdulillah saya bahagia karena dakwah semakin apa? Berkembang ya. Nasihat saya antum ikhwan harus berakhlak mulia di masyarakat ya. Ya, senyum dengan mereka. Banyak di antara mereka yang tidak ngerti ya. Kalaupun mau berdialog dengan cara yang halus, kalau mereka tidak ngerti ya sudah, enggak usah dipaksa ya. Jangan sampai antum menimbulkan masalah sehingga merusak citra sunnah. Orang yang sunnah itu semakin ramah dan semakin baik kepada orang tua, kepada istri, kepada tetangga dan kepada masyarakat secara umum. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat Asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.
6: Allahu akbar, Allahu akbar.

ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fatih ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaqun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan bai'at di bawah pohon ini. Ada riwayat Imam Ahmad Abu Daud. Nabi juga bersabda, la yadkhulun nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Dia akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas kita infakkan. Ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi. Keikhlasan mereka. Dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, enggak boleh kita mencaci maki. Enggak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat, berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik. Enggak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, enggak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia orang yang beriman, mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat. Termasuk kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah sebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat muhajirin ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yaitu mereka mengatakan, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, sikapnya

mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabat lah, orang yang mencaci maki sahabat lah, orang yang sesat, orang yang rusak hatinya, orang yang rusak agamanya, orang yang rusak akalnya, sesat. Akalnya rusak, coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat, dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya gak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat. Sekarang kita ada orang, kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat. Tiap hari cela orang itu. Orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya gak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaran para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fath di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyiddaul kufar ruhamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini harus perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, Anda bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, kemudian beberapa hadis. Dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini. Ya. Dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di halaman 67. Allah SWT berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini sebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghayra sabil, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja. Allah berikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Wasaat masira, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahanam.
ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi, antum lihat di bawah, di halaman 67, ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling paham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Anda bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa lihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah. Tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif, yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka para sahabatlah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ayatnya di sini yang ke-8 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima. Dan inilah jalanku yang lurus. Ikuti. Wala tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum man sabili. Maka kalian akan berpecah belah. Bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah SAW. Untuk melihat di halaman 70.

ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri garis itu, beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, garis-garis yang pendek ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai-berai, ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus berkembang ini. Ya. Ya, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Kullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Dan belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada Jil, sekarang ada Jin. Ya. Jaringan Islam liberal, sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, Jin. Ya. Tadinya Jil, sekarang Jin. Ya, dibawa oleh Jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harakah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang dia ikut sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena syaitan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Disesatkan Allah. Ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in. Bukan satu orang, dua orang. Semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Sedikit. Orang yang bersyukur sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadi asyakur, sedikit dalam bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim manusia. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama, bodoh. Yang kedua zalim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran, Sunnah, Fahmi Salaf. Kemudian mereka zalim, maka mereka harus berlaku adil. Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Mereka harus mentauhidkan Allah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak bersyukur.

Allah sebutkan ayatnya. Antum catat ayatnya. Yang pertama di dalam surah Ibrahim, Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar." Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur di ayat 34. Surah Ibrahim di ayat 34. Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim. Zalim, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada manusia. Manusia ini zalim. Kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, iman inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab di ayat 72. Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Di surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia, dan sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. ظَلُومًا جَهُولًا. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqa-firqa itu bertambah hari bertambah banyak karena kezoliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada, ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya, enggak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya. Ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3, gak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya, tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu. Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma gak mau. Manusia ini gak mau. Gak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya, bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir, bagus gak? Bagus. Dia bikin dia 1111. Bisa terbang. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar. Tetap ada Qurannya, ada hadisnya. Mesti ada pembimbing. Mesti ada yang bimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya enggak sesat. Itu. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqa-firqa yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqa ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus belajar lagi, belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balik tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah, enggak manfaat. Sedikit manfaat. Maka kalau dia lihat kitab para ulama, dan saya bawakan di sini, di awal-awal. Rudud, kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah. Tentang khalqu, tapi yang ada,

yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad, dan yang lainnya, kitab beliau. Yang bantahan sedikit, Imam Ahmad punya kitab Musnad, 6 jilid. Dan juga yang lainnya, Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran Sunnah, berjalan jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, gak waras akal kita. Antum perhatikan deh, kalau antum ikut yang beda enggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian antum perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam, orang yang berakal. Ya, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan permisalan dia, memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, Ahlul Kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Qullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan Ahlul Hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa merekalah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantah itu. Bahwa mereka semua ngaku, orang-orang yang firqah yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua akunya benar padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain, antum perhatikan di sini. Antum lihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 surah Ar-Rum. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum minal ladina faraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi.
Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in. Dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau SAW menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat di juz yang ke-6 halaman 317 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Jadi antum perhatikan di sini, Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh mengikuti jalannya orang berbuat syirik. Yang kedua, yaitu jangan kita berpecah belah. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Jangan mengikuti cara mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, dan yang lain yang enggak boleh ikut. Yang ketiga, enggak boleh kita berpecah belah. Enggak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama, mereka yang bikin nama. Ya. Ada salaf ini, ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki, ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Kita belajar, mengkaji, nanti ustaz menjelaskan. Kita bukan ikut ustaznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustaz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin yang memimpin umat Islam, kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Enggak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Enggak boleh dalam Islam. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti enggak mau, saya enggak mau baiat itu. Karena imamnya saya lihat enggak ada jenggotnya. Enggak mau. Satu lagi bilang, "Wah, saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok. Saya enggak mau baiat lagi yang lain." Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqa-firqa yang sesat. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini yang wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang dari hadis Nabi SAW.
Antum lihat di halaman 96 dalil yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fawa'adana mau'izatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala qa'il, 'Ya Rasulullah, kana hadhihi mau'izatul muwaddi'in, famadha ta'hadu ilaina?' Faqala, 'Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyiyya. فإنه ما يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang menentang kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini, di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Tolong perhatikan, Nabi bersabda SAW, artinya, kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan di sini akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. Tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya enggak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain. Tidak ikut pemahaman. Tidak ikut aliran yang lain. Tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian, kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa?
semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu wah enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah, kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan suatu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma ya cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da shalah, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita takwil. Enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan. Enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali. Minta-minta di sana. Syirik akbar. Gak bisa kita ikuti perbuatan syirik, gak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Gak bisa, bid'ah harus jauhkan. Karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW mengatakan demikian. Gak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Gak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi, dalam syarah sunnah, Al-Hakim, dalam Mustadrak. Disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil. Dan juga yang lainnya. Di sini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap biasa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia? Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir yang tadi saya sebutkan 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umumnya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa syukrul qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Enggak ada diturunkan ilmu tentang itu.
Jangan membuat sholat dia buat sendiri, ibadah yang lain, gak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri, gak boleh. Yang Nabi gak contohkan, yang Nabi tidak adakan, jangan diadakan. Menurut kita baik, perasaan kita, tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting, dalam kita beragama ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan, perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita mau ikut orang yang paling baik hatinya, siapa? Para sahabat. Paling dalam ilmunya siapa? Para sahabat. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Antum lihat di halaman 139. Halaman 139. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashhabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahum kanu abar hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan." Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu al-hudal mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencontoh, ingin mengikuti, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Yang kita jadikan teladan sahabat, bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Teladan kita siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah ya para sahabat. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Pertama kali ukuran orang itu hatinya. Baik. Akidahnya benar. Pemahamannya benar. Yang kedua paling dalam ilmunya. Yang ketiga paling sedikit bebannya. Yang keempat paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya, yang kelima. Satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang paling baik hatinya, para sahabat, paling baik. Mereka enggak dengki dengan yang lainnya, baik hatinya mereka. Mereka enggak sombong, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Iman mereka jujur, tidak seperti orang munafik. Mereka orang jujur. Hatinya ikhlas dan tawakalnya kuat kepada Allah SWT. Mereka yang berharap hanya kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah, mereka tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Kalau paling dalam ilmunya, tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Yang jadi ukuran orang itu dalam ilmunya atau tidak ukurannya. Bukan pintar bicaranya. Bukan pintar khotbahnya, bukan. Ilmunya dalam atau tidak. Dia memahami Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang paling pertama kali. Maka Allah menyebutkan tentang para sahabat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah sahabat, juga dalam surah Muhammad. Bahwa para sahabat, radhiyallahu anhum, adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, sedikit bebannya. Karena mereka sedikit bebannya. Artinya mereka tidak takalluf. Karena Rasul melarang takalluf, memberat-beratkan diri. Mereka ada pertanyaan, mereka bisa jawab, mereka jawab, enggak sudah. Enggak maksakan diri, enggak takalluf mereka. Sampai kumpul sahabat Badar, 120 orang sahabat Badar. Ditanya yang pertama, serahkan kepada yang kedua. Sampai kembali lagi kepada yang pertama. Begitu para sahabat. Kalau ini enggak, baru ngaji sebentar udah bisa jawab pertanyaan. Berfatwa lagi. La haula wa la quwata illa billah. Enggak segampang itu agama ini. Dia sedikit bebannya. Kalau bisa jawab, jawab. Enggak, udah. Jangan dipaksakan harus bisa menjawab. Hatta yang nanya siapa aja. Para sahabat demikian. Kemudian lurus petunjuknya. Karena mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka di atas petunjuk. Yang kelima, baik keadaannya mereka. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Muamalahnya baik. Hubungan mereka dengan Allah baik, hubungan mereka dengan orang tua baik,
hubungan mereka dengan para sahabat yang lain baik-baik mereka. Keadaannya mereka baik hidupnya. Jadi keadaan baik bukan mereka itu pakaiannya bagus, ini bukan. Mereka sederhana hidupnya. Mereka cukup apa adanya dan qanaah mereka, zuhud kepada dunia mereka itu. Keadaan mereka baik. Kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, ikuti sejak mereka. Kenali mereka, ikuti mereka. Karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Jadi yang kita ikuti orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kita kan setiap hari minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang diberi nikmat atas mereka siapa? Para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bukannya jalan orang yang kau murkai. Yang murkai kata Rasulullah, yaitu Yahudi. Dan bukannya jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Kita ikut jalannya para sahabat, itu yang kita minta. Mereka berada di atas siratul mustaqim. Kemudian selanjutnya, kita bahas tentang prinsip dakwah salafiyah. Di bab yang ke-8. Kita melihat di bab yang ke-8 tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah.

Ini juga enggak semuanya kita bahas, beberapa poin aja yang penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, yaitu prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang pertama yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap da'i, dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak, berat buat dia. Dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf harus belajar. Para da'i, para khatib, para ustad, orang-orang alim. Dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para da'i harus belajar. Para ustaz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka gak mau baca kadang-kadang. Para da'i, para ustaz gak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Nah, bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang da'i, dia harus mengerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang. Kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 25, liyahminu awzarahum yawmal qiyamati yawmal liyahminu awzarahum kaminata yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukadimah saya yang terbaru yang cetakan ke-6 dan selanjutnya saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para dai. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para dai dan ustaz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari, kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu, orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahminu awzarahum kaminata yawmal qiyamah. Liyahminu awzarahum kaminata yawmal qiyamah. Wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzuunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubiina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh.
Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan, dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di mukaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para da'i, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah, fahmi salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahladzikir, kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan. Orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Antum akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena antum merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya. Kalau enggak tahu, tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini. Yang telah dibawa oleh para ulama ahlu sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela. Dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya setiap dai harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Ini juga harus kita pelajari. Bukan hanya talibul ilm, para dai-nya pun harus belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Harus pelajari supaya kita enggak salah, supaya kita enggak sesat. Karena sudah banyak firqah-firqah dan kelompok yang sesat pada zaman dahulu. Jangan kita ikuti yang sesat itu. Dan kita harus belajar kitab Tauhid. Antum tamatkan itu. Usulul Salasa di Syekh Muhammad bin Wahab. Kemudian kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Wahab. Kemudian syarahnya Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Kemudian juga Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Dan yang lainnya. Antum belajar itu, ulang lagi, sampai antum faham tentang tauhid ini. Baru naik nanti setelah itu, akidah al-wasatiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan syarahnya para ulama. Kemudian setelah itu, naik lagi kepada akidah tahawiyah. Kemudian yang lainnya, syarah sunnah al-imam al-barbahari, dan yang lainnya. Terus kita pelajari, sampai betul-betul kita kuat akidah kita, tauhid kita, dan berpegang teguh pada sunnah. Ya talibul ilmu juga ustad-ustadnya. Banyak ustad-ustad yang hanya, dia hanya berapa kitab aja, atau satu dua kitab, kemudian dia ngajar. Dia harus baca terus, setiap hari. Kalau mada'unya, talibul ilmu bacanya 2 jam, ustadnya paling enggak minimal 4 jam dia baca. Minimal itu 4 jam dia baca. Harus baca kitab-kitab para ulama. Di sini kitab tauhid, saya sebutkan tentang macam-macam tauhid. Dia harus pelajari tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik tahu tentang rububiyah. Ya maksudnya orang iman lebih tahu lagi. Kalau orang musyrik mengetahui tentang rububiyah Allah dan tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam, maksudnya orang yang beriman lebih tahu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berkaitan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai khalik, raziq, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita wajib meyakini ini. Semua yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, termasuk takdirnya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus imani. Kalau Allah yang menciptakan, Allah pasti enggak menyamain rezeki. Pasti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Dan seorang makhluk tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Baru dia mati. Itu adilnya Allah SWT dan sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka itu enggak boleh seorang hamba minta-minta kepada manusia. Enggak boleh. Karena ini merusak apa? Merusak tauhid. Rububiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara talibul ilm dengan talibul ilm, talibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu.
asalnya haram, merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami minta beribadah. Kepada engkau saja dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat. Dagingnya itu hilang. Kata Nabi, "Walaisa fi wajhi muz'atul lahmin." Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah karena dia enggak punya malu kepada manusia minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi. Berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anak. Enggak boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki. Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakin itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah At-Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah.

Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Gak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah.

0: Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Gak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Roja Kendari menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkirunna syai'an minal ma'ruf." Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin salat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana salat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang salat malam, dia jarang berpuasa sunnah, dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah," wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik dimanapun kita berada, hendaknya

Ya, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'.

Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura, dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. Ya, para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya. Ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibn Abdurrahman Ibn Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut, orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas, ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Raudah mengatakan, qamatil hujjatu bitashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik, hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru

0: Budha'ah. Sumur yang namanya sumur Budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur Budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak, ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya, ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra, lafadznya seperti ini. Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya, atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa, dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah, ya makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi, semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma'a 'ala al-amali bi ma'nahu, dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma, kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis. Banyak atau sedikit air tersebut. Ya. Dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik. Berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-tahara. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak sesuatu, bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathun najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajjisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing, atau warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing, berarti apa? Hukumnya air ini ya najis, karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya, salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, bas najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh. Hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga, karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik, salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyir bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma' dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah. Jadi meskipun ya, riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa. Karena Allah telah menegaskan, kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath, jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya. Akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan, ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa atau baunya, tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak, contoh air yang di bak yang besar atau di kolam, ya, air yang banyak tercampur padanya najis dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, ya, tidak merubah, ingat ya, ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah inilah yang tidak membawa najis, berarti kalau kurang dari dua kullah dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi SAW tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini, ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal, ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Salah satu dari tiga sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oleh

0: عيشت راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Asal air tersebut sifatnya bagaimana ketika sudah bercampur tadi? Mungkin kalau dari bambu beda lagi. Air yang kita peras misalnya dari pisang, atau dari bambu, itu bagaimana sifat airnya ketika keluar? Apakah dia masih seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya? Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya, maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, selamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 1 ember air masuk ber, kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecium, apakah sah atau tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikobok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau altetesan kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi. Sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumur, masa kita buang lagi ke situ? Ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja, itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita azan. Sudah ada ya? Sudah ada. Cukup pertanyaan Bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu. Kok ada kertas tadi? Ini yang saya pakai tadi. Ini. Ini tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya, yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kedzaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena kedzaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian dai. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah, aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang selaknya seorang muslim berjalan di atas aqidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah. Belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki. Maka sekarang, maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Karim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Walillahi al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam ini kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah, orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna, atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahmah al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah,

had, ilhad, lahad. Ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu, karena hanya akan membingungkan saja, karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak, itu apabila keliru, apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan

kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita Asma Allah Al-Husna dan sifat Allah Al-Ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini akan kita simak dan kita ikuti satu tausiah dan nasihat yang insyaAllah akan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua di dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menerpa dan menghinggapi kaum muslimin pada dewasa ini. Terdiri saat kita menyaksikan satu musibah dari jebolnya situ Gintung ya, yang ada di Tangerang Banten, dan juga berbagai musibah-musibah lainnya yang ada di belahan negeri ini. Apakah penyebab dari berbagai musibah yang ada ini, dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan solusi yang seharusnya kita tunaikan dan kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan tentunya beriman kepada takdir ya, yang baik maupun yang buruk yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan insyaAllah pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau hadir di studio untuk memberikan tausiah dan siraman rohaninya bagi kita semua. Dan kepada Ustaz Abu Ihsan kita persilahkan. Tafadhal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kelapangan waktu serta kesehatan. Dan yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada malam ini kita dapat bertemu di melalui saluran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat bagi kita. Pendengar yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dari apa yang Allah takdirkan itu yang sia-sia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Musibah, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, merupakan suatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari. Begitulah hidup manusia yang tidak lepas dari dua hal. Imma dia mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma atau dia mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin dapat menyikapinya dengan bijak dan arif, maka dia akan keluar dari kedua perkara itu dengan mendapat dan membawa pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahad dzalika li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, cobaan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin. Hamba Allah yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang keluar dengan predikat orang-orang yang bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka setiap musibah yang menimpa diri kita, kita mengucapkan kalimat istirja yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu dari hikmah turunnya musibah kepada kita adalah menguji kita, siapakah di antara kita yang bersabar, yang keluar mendapatkan predikat sabirin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai ujian dan cobaan tentu ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji kesabaran kita. Karena sabar akan dapat terlihat, akan dapat terbukti setelah seorang hamba itu mendapat cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah dia berkeluh kesah atau dia mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menggerutu, dia bahkan marah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang diharamkan atau dilarang di dalam syariat Islam. Hendaklah kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersabar dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang menimpa umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah untuk menguji kesabaran kita. musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan satu, kita katakan salah satu barometer ataupun kita katakan ukuran untuk menguji kesabaran kita, sejauh mana kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Ba'sa wad-dharra, beliau mengatakan cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan bencana. Itu termasuk Al-Ba'sa wad-dharra. Jadi musibah dan bencana yang menimpa kita ini merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Maka tidak ada kata yang lebih ampuh, yang lebih mujarab bagi orang-orang yang tertimpa musibah selain bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita tidak punya daya upaya apa-apa, dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkannya atas diri kita itu pasti ada hikmah di balik itu, baik kita mengetahuinya maupun kita tidak mengetahuinya. Kemudian harus kita sadari juga bahwa musibah yang menimpa kita itu atau bencana yang menimpa kita itu merupakan kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah akan memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang menimpa manusia, sakit yang dideritanya, itu merupakan kafarah, penggugur dari dosa, bagi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka hendaklah kita sikapi setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai satu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan musibah itu turun untuk menghapus dan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwah illa hatta Allahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kesempitan, kesedihan, gangguan, gundah gulana, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Dan dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kesusahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi ini merupakan kafarah bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah itu turun untuk membersihkannya, ya, membersihkan dari banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi petiklah hikmah di balik musibah itu, yaitu yang kedua, bahwa musibah itu turun untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jika hikmah pertama kita petik, yaitu kita bersabar menghadapinya. Ya, kita yakini bahwa musibah itu terjadi karena perbuatan tangan kita, itu adalah sebabnya. karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman atas hamba-hambanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, tujuannya adalah agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa itu adalah akibat dari perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiah." Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak-anaknya dan hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada kesalahan dan dosa pada dirinya. Jadi apabila musibah yang menimpa kita ini kita sikapi dengan sabar dan kita yakini bahwasanya ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita akan keluar dari musibah tersebut dengan mendapatkan pahala atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang berbahagia, musibah yang menimpa kita itu apabila kita bersabar menyikapinya akan ditulis dan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah dan bencana lalu mengucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala, yaitu apabila dia bersabar keluar dari musibah tersebut dengan membawa hati yang sabar, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu indallahi almanzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Fama yablughuhu bi'amalin, tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke derajat ataupun ke tempat tersebut. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya, mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, dengan musibah dan bencana, dengan sakit, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya sehingga dia bisa mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dia mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan ditulis dan dicatat berbagai kebaikan bagi kita, yaitu pahala-pahala kebaikan. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita dan menyampaikan kita pada satu kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bersabar ya atas musibah ataupun atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula musibah yang menimpa kita ini merupakan jalan yang Allah bentangkan bagi kita menuju surga. Surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa manusia, tidak disenangi oleh jiwa manusia. Dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan musibah, baik itu penyakit atau apa saja, sebagai jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala bagimu melainkan sorga. Aku tidak meridhai bagimu pahala selain sorga." Demikian pula dalam sebuah hadis, "Idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am." Jika mati anak seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Kalian telah mewafatkan anak hambaku." Fayaquluna na'am. Maka malaikat-malaikat itu pun berkata, "Iya." Fayaqul, maka Allah mengatakan, "Qabattum samarata fuadihi." Kalian telah mewafatkan buah hatinya. Fayaquluna na'am. Malaikat-malaikat itu mengatakan, "Iya." Fayaqul, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaquluna hamidaka wastarja. Para malaikat mengatakan bahwa hamba itu memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Allah mengatakan, dirikanlah untuk hambaku itu sebuah istana di dalam sorga dan namai istana itu dengan baitul hamdi. Demikian hamba Allah yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ujian yang Allah turunkan kepada seorang hamba, jika disikapi dengan sabar, tawakal dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan bagi kita sebuah rumah, istana di dalam sorga yang bernama Baitul Hamdi. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mali 'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ilal jannah." Tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, maka tidak ada yang pantas baginya melainkan sorga. Yaitu apabila dia ihtisab, yaitu dia mengharapkan pahala, dia bersabar atas kehilangan orang yang disayanginya itu. Maka balasan yang pantas baginya adalah sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, "Idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabar wahtasab awattuhu minhumal jannah." Apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat matanya, nikmat dua matanya itu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan sorga, Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sorga. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kepada kita ini merupakan kesempatan untuk meraih sorga jika kita sikapi, jika kita lalui dengan sabar dan istirja. Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak mengucapkan kata-kata yang menggugat ataupun yang kita katakan durhaka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah di balik musibah itu adalah membawa keselamatan bagi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhumma hadzu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sakit yang kita derita, musibah yang kita rasakan, itu merupakan satu perkara yang bisa menjauhkan, yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk mencaci maki penyakit, ya, dan menyesali musibah. La tasubbul humma fa innaha tudhhibu khotaya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapus doa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian yang keenam, musibah itu akan mengembalikan hamba kepada Rabb-nya dan mengingatkan dia atas kelalaian-kelalaiannya. Ini merupakan faedah yang dapat diambil dari musibah dan bencana, yaitu agar membuat hamba itu sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, tidak punya kuasa apa-apa, bahwa apa yang dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikannya maka itu pasti akan terjadi. Jadi ini untuk mengingatkan kepada hamba itu bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan ayat surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada agama, mengingat atas kelalaian-kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan berbagai kesengsaraan dan kemelaratan, yaitu musibah dan bencana, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yatadarra'un artinya adalah dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai selainnya, dan taat serta berpasrah diri kepadaku. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dan demikian, ya, karena penyakit kesombongan itu, ya, penyakit kesombongan dan keangkuhan serta takabur itu, ya, obatnya adalah musibah. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an, agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri atau menyombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah musibah adalah mengingat nikmat Allah yang lalu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwani fiddin, nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, itu baru nampak setelah kita diberi ujian berupa sakit. Nikmat mata mungkin baru dapat terasa ketika mata itu, ya nikmat itu tercabut dari kita. Demikian pula ikhwani fiddin, nikmat kelapangan hidup, nikmat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita, mungkin baru terasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kesusahan, musibah, dan bencana kepada umat manusia. Jadi gunanya adalah untuk agar mereka mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan yang kedelapan adalah agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, dari berbagai musibah dan bencana tersebut. Ikhwani fiddin, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atas umat manusia. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hal itu kepada kita, menurunkan bencana dan musibah itu atas kita, itu adalah karena perbuatan kita. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, al-fisku an ta'atillah. Berbuat fasik, tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal itu kepada kita. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Fafasaku fiha. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan yaitu ketentuan kami, yaitu azab dari kami. Fahakku alaihal qawl. Fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sebab pertama turunnya musibah dan bencana adalah kefasikan. Al-fisku, perbuatan fasik dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman, ya, longsor, wa maskhun, dan pengutukan, wa qadhfun, dan penghujanan dari langit dengan benda-benda keras. Faqala rajulun minal muslimin. Maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, wa mata dzak? Kapan itu terjadi? Maka Rasul mengatakan, idza dhaharat al-qainat wal-ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila telah muncul al-qainat, al-qainat yaitu biduanita-biduanita, wal-ma'azif, alat-alat musik, wasyuribatil khumur, dan telah diminum khamar-khamar. Itu merupakan sebab turunnya khosfun, yaitu longsor dan pembendaman yang terjadi di muka bumi. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman khasfun wa maskun wa qadhfun. Qultu ya Rasulullah, anuhlika wa anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza dhahara al-khabath. Ya, bisa saja terjadi apabila kerusakan itu lebih mendominasi. Apabila kerusakan sangat mendominasi masyarakat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hal itu di tengah-tengah umat ini. Di antaranya salah satunya adalah banyaknya terjadi longsor di mana-mana. Kemudian sebab yang kedua adalah kezaliman, az-zulum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan akan kebinasaan yang menimpa kaum Nuh, yaitu ditenggelamkan, yaitu karena kezaliman mereka. Allah mengatakan, wakila ya ardu bla'i wa ma ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wakila bu'dan liqaumiz zalimin. Maka dikatakanlah kepada bumi, ya ardu, Wahai bumi, telanlah airmu. Waya sama'u akli'i, dan langit, berhentilah turun hujan. Waghidhal ma', maka surutlah air. Waqudiyal amru, dan diputuskanlah urusan itu, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan atas mereka. Wastawat alal judi, maka berlabuhlah ya sampan atau perahu itu, yaitu perahu Nabi Nuh, di atas bukit Judi. Maka dikatakanlah bu'dan liqaumiz zalimin, sungguh sangat jauh bagi orang-orang yang zalim. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa ya salah satu musibah yang Allah turunkan atas umat manusia adalah ditenggelamkan, dan sebabnya adalah kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara, dan di antara akibat dari kesalahan-kesalahan mereka itu ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, fa udkhilu naran, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan mereka tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu mereka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan akibat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir, yaitu ditenggelamkan. Ughriqu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qauma nuhin lamma kadzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah wa a'adana lidh-dhalimin 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan mereka itu sebagai tanda, bahan pelajaran bagi umat manusia. Dan kami sediakan, sungguh telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ya, bisa saja, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, musibah ini menimpa umat ini, yaitu ditenggelamkan. Akibat dari perbuatan zalim yang mereka lakukan, akibat mereka mendustakan para rasul, mendustakan ajarannya, ya, menentang sunnahnya, ya, tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 26. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar, yaitu makar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Allah subhanahu fa atahullahu bunyanahum minal qawaidi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka dari fondasinya, yaitu tercabut bersama pondasi-pondasinya. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim, lalu atap rumah mereka itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat, dari arah yang tidak mereka sadari, yaitu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, ini akibat mereka buat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat makar, ini adalah satu perbuatan zalim. Perbuatan zulum kepada Allah, zulum kepada Rasulullah, dan zulum, kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ini memicu, itu semuanya memicu turunnya azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua adalah zulum. Allah mengatakan, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah." Inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menurunkan siksanya atas satu qaryah, atas satu qura, yaitu atas negeri-negeri yang zalim, wahiyadh dhalimah, yaitu penduduknya. ya, yaitu penduduknya. Bukan negeri itu yang zalim, akan tapi maksudnya di sini adalah penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu sebab turunnya bencana dan musibah adalah perbuatan zalim yang kita lakukan. Syirik, ini adalah kezaliman kepada Allah. Bid'ah, ini merupakan kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya. Tidak dihargainya lagi darah-darah manusia, darah-darah muslim. Kemudian tidak lagi dihormatinya kehormatan mereka, tidak lagi dihormatinya harta-harta mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas sama muslim darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan apabila perbuatan zalim ini telah merata atau telah terjadi di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas mereka yaitu azab yang sangat pedih, bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rumah-rumah mereka akan tercabut dari pondasi-pondasinya, atap-atap rumah mereka akan menjatuh menimpa mereka, dan azab itu akan datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu dari perkara yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat bencana dan musibah yang menimpa ya bangsa kita ataupun di mana saja, itu di luar perkiraan dan dugaan manusia. Tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang seperti itu, yang sebelumnya manusia ataupun orang-orang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, bencana di atas muka bumi ini adalah al-kufru billahi wa ayatihi. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kebinasaan kaum Firaun yang juga ditenggelamkan. Summa aghraqnal akharin, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman atas mereka, Allah timpakan bencana atas mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Demikian pula ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami balas mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah wal i'rad an syariatillah, lalai dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikianlah kami hukum mereka, yaitu kami tenggelamkan mereka di lautan, bi annahum kadzabu bi ayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-ghaflah wal-i'rad an ayatillah wa syari'atihi. Lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan syariatnya merupakan sebab turunnya bencana. Para ikhwah, para hadirin yang berbahagia. Atau kita katakan juga, ya, kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia, berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ini memicu turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-ma'siyah wal israf fiha, perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Firaun dan bala tentaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Dalam surat Yunus ayat 91 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Demikianlah kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa kita. Kita lihat jasad-jasad yang tersisa. Itu merupakan suatu peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita semua. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan atau tanda-tanda itu kepada kita agar kita mau kembali kepada agamanya. Mau kembali kepada syariatnya. Kembali kepada sunnah rasulnya. Kemudian yang keenam. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man uhaqqillah wa huquqil khalqi, menahan hak Allah dan hak-hak makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun, ketika mereka menahan zakat mereka. Ketika mereka menahan zakat mereka dan mereka mengatakan Allah yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Mereka mengatakan pada hari jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang mereka, bercerita tentang mereka, fatafa 'alaihim ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Allah mengatakan lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, yaitu sedang mereka tidak menyadarinya, yaitu mereka sedang tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada mereka hingga habislah kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Itu akibat mereka menahan hak Allah, yaitu zakat, dan menahan hak-hak manusia, yaitu tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan sedekah, menahan hak manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atas mereka musibah. Ya, sedangkan mereka waktu itu sedang tidur. Dan Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah adzab, dan adab di akhirat itu lebih besar lagi laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya, sekiranya mereka mau mengetahuinya. Nah demikianlah ya pendengar yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ya bencana itu karena sebab, bukan tanpa sebab. Ya seharusnya akibat perbuatan manusia itu sendiri, akibat kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman mereka, kelalaian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemaksiatan yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka yang menahan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak makhluknya. Demikian ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi musibah dan bencana itu turun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita izzah dan kekuatannya, bahwa kehendaknya maha kuasa atas berada di atas kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian untuk menjelaskan du'ful insan, lemahnya seorang insan, bahwasanya dia tidak punya kuasa apa-apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki sesuatu. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menyadari apa-apa yang telah mereka lalaikan selama ini. Demikianlah, mudah-mudahan bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita itu bisa ya kita sikapi dengan sabar, kita ucapkan kalimat istirja dengan tulus dan ikhlas, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibatina hadhihi wa akhluf lana khairan minha. Ya sungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berilah kami berilah kami pahala dari musibah yang menimpa kami ini, dan gantilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Kemudian hendaklah kita mengambil ibrah dari musibah yang menimpa kita ini. Ya bahwasanya musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri, agar kita mau kembali kepada agamanya. Itu disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kekufuran kita, disebabkan kezaliman yang kita lakukan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita selalu menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ya, agar kita semakin sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang senantiasa ya membutuhkan, senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehendaknya di atas kehendak manusia. Dan janganlah kita menggerutu, janganlah kita sekali-kali mengucapkan atau bertindak jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah. Karena itu akan menuai dosa, bukan meringankan musibah, dan tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran kepada kita semua, khususnya bagi ya kita katakan para korban ataupun siapa saja yang ya apa kita katakan tertimpa musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripadanya, dan menjadikan sebagai musibah itu sebagai jembatan ataupun sebagai ya kita katakan satu jalan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita, dan sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.
0: Baik, pendengar ujian rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan tentang faedah-faedah dari musibah dan sebab atau musabab mengapa turunnya musibah tersebut. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya perihal pembahasan kita malam ini. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, saat kita punya satu telepon yang kita akan coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dari Supangat, Pak Ustaz, dari Bekasi.
0: Baik, silahkan Pak.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya pernah dengar suatu radio ya, menyatakan bahwa musibah itu adalah suatu ukuran bagi orang yang belum beriman. Tapi musibah itu sendiri adalah suatu cobaan bagi orang-orang beriman. Nah, pertanyaan saya itu apa boleh kalau kita musibah itu kita anggap sebagai teguran dari Allah dengan tujuan bahwa kita supaya nanti untuk menuju keimanan itu, Ustaz. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa musibah itu kalau turun tidak pilih kasih dia, ya, tidak memilih-milih korbannya,

kalangan orang-orang yang saleh. Nah, kalau fitnah azab itu telah turun, maka ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang-orang saleh di antara kita juga akan jadi korban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ada seorang sahabat mengatakan, afanahlik wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, na'am, iya. Bisa saja terjadi, idza kathural khabath, jika kemaksiatan sudah sangat banyak, maka azab yang turun akan menimpa siapa saja. Ya, wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tadi mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia, rusaknya lingkungan itu akibat perbuatan tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Akibatnya apa? Liudzikahum, karena itu kami menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu akibat perbuatan mereka sendiri terjadilah musibah tersebut. Itu sebabnya, karena Rasulullah mengatakan dalam doanya, al khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik, kebaikan itu ada di pada dua tanganmu ya Allah, dan keburukan itu tidak terpulang kepadamu, tapi terpulang kepada manusia itu sendiri akibat perbuatan mereka. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, Allah mengatakan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akhibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, coba adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa di antara sebab turunnya azab dan bencana itu adalah az-zulm, baik kezaliman terhadap Allah, innasyirka ladzulmun adzim, yaitu syirik yang merupakan sebab terbesar turunnya bencana-bencana di muka bumi ini. Jika perbuatan-perbuatan syirik ini, coba lihat sekarang ini bagaimana perbuatan-perbuatan syirik itu secara terang-terangan, atau perkara-perkara yang bisa mendorong manusia kepada syirik itu sekarang sedang laris manis di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka dan menurunkan peringatannya kepada umat manusia agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Ya, dan tentunya di satu sisi yang lainnya, kalau kita melihat musibah itu, jika kita lihat dari sisi yang lain, ya, dari kacamata yang lain, ya, sebagai satu peringatan, ya, bahwa tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini secara sia-sia, namun pasti ada hikmahnya dan kita bersabar menerimanya, maka ini akan bisa mendatangkan pahala bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hikmah-hikmah di balik musibah yang terjadi. Di antaranya adalah kita bersabar yang akan mendatangkan pahala bagi kita, karena sabar itu adalah amal yang sangat agung. Kemudian menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan, yaitu ditulis kita, bagi kita pahala kebaikan dan diangkat derajat kita dengan musibah tersebut jika kita sabar. Kemudian yang keempat, jalan menuju surga bagi kita. Kemudian yang kelima merupakan keselamatan, ya, menjadi tirai ataupun benteng dari api neraka. Kemudian ya, mengingatkan kelalaian-kelalaian kita, ikhwani fiddin, para hamba Allah yang berbahagia. Demikian ya, jadi harus kita sikapi seperti itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ada apa-apa musibah, apapun musibah yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu harus kita yakini dan kita sadari benar-benar bahwa musibah yang menimpa kita baru-baru ini di situ Gintung maupun di tempat-tempat lainnya,
ya, itu adalah akibat dari perbuatan tangan manusia langsung.

0: langsung maupun tidak langsung, ya, karena kelalaian kita, langsung maupun tidak langsung, karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih bencana itu kepada kita dengan berbagai macam hikmahnya. Nah, demikian jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami.
1: Kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya untuk selanjutnya di 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Jelas, Pak.
1: Baik, silakan. Dengan siapa di mana?
2: Dari Pak Fauzi, Pak, Pondok Bambu.
1: Baik, silakan Pak Fauzi.
2: Saya mau tanya, Pak. Surat An-Nahl ayat 26. Halo?
1: Iya. Ya.
2: Karena hal ayat 26 itu mengenai tipu daya yang dilakukan itu juga Allah marah juga, Pak.
1: Iya.
2: Bisa menyebabkan bencana juga. Apa itu gimana, Pak? Minta penjelasan, Pak.
1: Iya, sekarang. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Pak.
0: Ya. Ayat surat An-Nahl ayat 26. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad mataral ladzina min qablihim. Dan sungguh telah membuat makar orang-orang sebelum kalian, yaitu terhadap nabi mereka. Mereka membuat makar terhadap nabi mereka untuk menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut. Menolak agama yang dibawa oleh para nabi dan ajaran yang dibawa oleh mereka. Membuat berbagai macam makar sebagaimana makar kaum Nuh, makar Fir'aun dan pengikutnya, makar kaum Lut dan lain sebagainya. Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Ya, makar terhadap agama Allah, makar untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasi-pondasinya itu bersama pondasi-pondasinya dan atap-atap rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas. Itu azab yang turun kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari, dari arah yang tidak mereka sadari. Ini adalah suatu yang kita katakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran darinya, bahwa kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, menghindarkan kita dari segala macam bencana, mara bahaya dan bencana, maka jauhilah bentuk-bentuk makar terhadap agama Allah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalilah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka tersebut. Nah, demikian.
1: Baik, satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita angkat dari SMS. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dari Ibu Nani, Pak.
1: Jadi apa ya, Bu, ya? Iya. Baik, silakan.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan ini. Jika seseorang tertimpa musibah, misalnya meninggal karena kesalahan malpraktek atau contoh lain itu seperti kasus itu Bintung itu. Nah, apakah mengurangi iman kita kepada takdir jika terjadi musibah kita menyari penyebab siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bersalah terus dituntut secara hukum. Nah, apakah itu akan menyebabkan kurangnya iman kita terhadap takdir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita katakan tidak mengurangi ya keimanan kita kepada takdir. Ya, karena tentunya semua yang terjadi di muka bumi ini ada sebab dan akibatnya. Ya, misalnya ya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bentuk malpraktek misalnya. Rasulullah sendiri mengatakan man tatabbaba falaysa lahu ahlun lidzalika fahuwa dhaminun. Barang siapa yang membuka praktek tabib sementara dia tidak ahli untuk itu, lalu terjadi kesalahan dan bencana atau musibah, maka dia bertanggung jawab. Maka mencari sebab dari satu musibah itu tidaklah berarti orang itu tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang ya ketika terjadinya musibah dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya berasal dari Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang itu adalah suatu yang harus kita lakukan dan tidak berkeluh kesah. Ya, tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, kalau sekiranya aku lakukan begini dan begini, kalau sekiranya tadi begini dan begini, maka tidak akan terjadi begini dan begini. Jika dia hindari semua itu, maka itu tidak mengurangi keimanannya kepada takdir. Mencari sebab ya dari satu musibah untuk mengambil ibroh dan pelajaran, itu tidak mengurangi takdir. Selama dia tidak mengkambing hitamkan, ya, itu namanya tatayur. Misalnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka bertatayur kepada Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa bahwa musibah yang menimpa mereka, paceklik, kekeringan, kelaparan, ya, wabah yang menimpa mereka, hama yang menyerang mereka, itu akibat Musa dan pengikutnya. Mereka bertatayur, yaitu beranggapan sial. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tentunya bukan mengurangi keimanan kepada takdir saja, tapi bisa mengurangi tauhid. Ini adalah tatayur, bertatayur kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibenarkan ya di dalam syariat Islam. Namun kita mengambil ibrah dengan mencari sebab agar itu bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari, maka itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan kamu sendiri, karena perbuatan kita. Dan kita ingin cari tahu perbuatan kita yang mana yang menyebabkan kerusakan di daratan maupun di lautan itu, yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ataupun bencana itu atas kita. Jadi kita harus mengambil ibrah dari suatu musibah. Ya, janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. La yuldagul mukminu fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Ya, tentunya musibah itu harus kita petik hikmahnya, kita ambil pelajaran darinya. Ya, tentunya di sana ada sebab-sebab yang lahiriah nampak. Kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, bisa juga karena perbuatan mereka yang secara tidak langsung, ya, tidak berkaitan dengan musibah, tapi merupakan pemicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada dua sebab, sebab-sebab yang nampak yang berkaitan langsung dengan musibah itu, misalnya karena penebangan hutan maka muncullah banjir. Ya, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim akibat perbuatan manusia juga, tangan mereka, hingga mengakibatkan iklim yang tak ya, yang susah untuk diprediksi. Dan kita kata penggundulan ataupun pembangunan yang tidak pembangunan rumah-rumah yang tidak ada aturannya, ini adalah akibat-akibat yang berkaitan langsung dengan musibah tersebut yang harus kita ambil pelajaran darinya. Di samping juga di sana ada sebab-sebab yang tidak berkaitan langsung, akan tapi perkara-perkara itu bisa memicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti misalnya contohnya yang pertama adalah kefasikan, ya, al-fisku, kefasikan yang dilakukan oleh umat manusia, ya, kemudian kekufuran yang mereka lakukan, kemudian kezaliman yang mereka lakukan, kelalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah dan dari syariat Allah, maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya, kemudian mencegah hak Allah dan hak manusia, ini merupakan pemicu turunnya murka Allah, yaitu bencana di atas muka bumi ini. Nah, demikian. Jadi kita diperintahkan juga untuk mengambil ibrah darinya, dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir apabila kita telah berserah diri kepadanya, ya, pasrah kepadanya, sabar dan ihtisab atas musibah yang menimpa kita, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebagai makhluk manusia dibekali dengan apa yang disebut rasa. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, dan rasa takut, serta berbagai rasa lainnya. Kemudian, bagaimanakah agar kita mampu mengatur rasa tersebut untuk stabil dan berada dalam ketaatan kepada Allah? Dan kemudian, mohon penjelasan arti makna dari kata sabar itu sendiri, Ustaz. Jazakallah khair dari Eko di Jakarta.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah menjelaskan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabat khudra'u sabar fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, ya, semua urusannya baik baginya. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia mendapatkan kegembiraan, dia gembira, dia bersuka cita, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu. Inilah yang terbaik baginya. Wa in asabat khudarra usabar, jika dia tertimpa kesulitan, kesusahan, bencana, sakit dan lain sebagainya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi dua perkara itu, syukur dan sabar. Ya, karena manusia tidak akan lepas dari dua perkara itu, asabat husarra atau asabat khudarra, mendapatkan kelapangan dan kadangkala kita mendapatkan kesempitan. Allah juga tadi mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Bahwa kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Laqad walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kadzibiin. Jadi musibah itu turun juga untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang benar imannya. Jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Jadi kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Ya, dengan dua perkara itu atau dengan dua hal itu, maka semua apa saja yang menimpa seorang mukmin itu niscaya akan baik baginya, tidak akan merugikannya, tidak akan kita katakan mengecewakannya. Dia tidak akan menyesal dunia dan akhirat jika ia sikapi itu dengan syakar dan sabar, dengan bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
1: Dan makna sabar itu sendiri apa, Ustaz?
0: Ya, sabar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang sabar. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran baginya. Wa ma utiya ahadun ausa'u wa khairun minas sabar. Dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ia menerima dengan pasrah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sabar ada tiga. Sabar di dalam menghadapi musibah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan pasrah. Ini sabar yang pertama. As-sabru bi maqadirillah, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan ketaatan. As-sabru fi taatillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, ya, di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia sabar dengan tiga dimensinya. Wallahu a'lam.
1: Tersat kembali dari pesan singkat, kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang terlahir dengan amalan neraka akan tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Apakah kita dari dalam kandungan 4 bulan waktu ditiup ruh tersebut juga ditakdirkan masuk surga atau neraka, Ustaz? Jazakumullah khair.
0: Iya, tentu saja semua sudah ditakdirkan. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyuruh qalam, yaitu pena, untuk menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk di dalamnya, ya, apa namanya, penghuni surga dan penghuni neraka. Siapa yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka, itu semua sudah tertulis. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasul mengatakan, ya, seorang yang beramal dengan amalan penghuni sorga. Ya, wa innal mar'u ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fasabaqa 'alaihi al-kitab. Dan sungguhnya seseorang itu, wa inna ahadakum, sungguh salah seorang dari kamu itu beramal dengan amalan penghuni sorga, hingga tidak ada jarak antara dia dan sorga kecuali satu hasta. Dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdulinnas, dalam pandangan manusia, tapi hakikat batinnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dalam pandangan manusia, fasabaqa 'alaihi al-kitab, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin kita bisa ambil ibrah dari satu hadis, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Domdom Al-Yamami. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Domdom Al-Yamami ini, "Ya Yamami, hai Yamami, janganlah kamu sekali-kali mengatakan la takulanna innallaha la yaghfirullahu lak au la yudkhilakallahu al-jannah abadan. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga." Yaitu janganlah sekali-kali kita katakan ucapan ini kepada seseorang, kepada orang lain, kepada seorang muslim. Kita katakan kepadanya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkan sorga kepadamu. Itu maksud dari perkataan Abu Hurairah kepada Domdom Al-Yamami. Kemudian Domdom berkata, "Wahai Abu Hurairah, sungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika kami marah kepada orang lain." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Jangan sekali-kali kamu ucapkan itu. Jangan sekali-kali kamu katakan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin mengerjakan ibadah dan yang satu lagi senantiasa berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini senantiasa menegur saudaranya yang berbuat dosa dengan mengatakan, aksir, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan, biarkan aku dan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasiku? Demikianlah, setiap kali saudaranya berbuat dosa, ya orang itu atau laki-laki itu senantiasa menegurnya dengan mengatakan berhentilah berbuat dosa. Hingga satu ketika saudaranya itu berbuat satu dosa yang dia anggap besar. Ya, dosa besar. Tapi ya sebagaimana kita ketahui, dosa besar tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Allah, dari tauhid. Maka saudaranya itu mengatakan, aksir, berhentilah. Namun ia menjawab seperti jawaban yang biasa dia katakan, biarkanlah aku dan Rabbku, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabarannya. Dia katakan kepada saudaranya itu, Allah tidak akan mengampunimu. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mengambil nyawa keduanya. Lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada yang rajin ibadah tadi, apa yang membuatmu, apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku? Dan apakah engkau berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Yaitu apakah engkau tahu keputusanku bahwa aku akan menetapkan ini dan ini? Dan apakah sorga dan neraka itu punyamu? Maka Allah mengatakan, sungguh aku mengampuninya dengan rahmatku dan aku melemparkanmu ke dalam neraka. Abu Hurairah mengatakan, sungguh laki-laki ini telah mengucapkan satu kalimat yang telah membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, kalau kita lihat tadi, ya, dia mungkin dalam pandangan manusia, ya, jarak antara dia dan surga mungkin tinggal satu hasta, mungkin tinggal sejengkal. Karena dia rajin ibadah dan amar ma'ruf nahi mungkar lagi ya. Terhadap saudaranya itu senantiasa dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun masalahnya adalah ya, sabaqo alaihil kitab. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia masuk neraka. Dan sebabnya ternyata sepele, yaitu ucapannya kepada saudaranya. Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Itulah sebab dia terjerembab masuk ke dalam neraka. Ya, sabaqo alaihil kitab. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Jadi ini semua merupakan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian. Jadi kita mungkin bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi mungkin dengan sebab yang sedikit seorang itu bisa masuk surga, sebagaimana dengan sebab yang sedikit pula seseorang bisa terjerembab masuk ke dalam neraka. Jadi ingat ya, seorang yang masuk surga karena lalat. Dan ada seorang yang masuk surga juga masuk neraka juga karena lalat. Nah demikian, ada yang masuk surga karena seekor anjing dan ada yang masuk neraka karena seekor kucing. Nah demikian.
1: Dan Allah tidak menzalimi hambanya, Ustaz.
0: Iya.
1: Tapi Ustaz, mungkin tadi pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita, tafadhol Ustaz.
0: Ya, jadi ya kita tentunya musibah ya, bangsa ini telah diuji dengan berbagai macam musibah. Banyak musibah-musibah yang telah menimpa kita. Mulai dari tsunami di Aceh, kemudian tsunami di Pangandaran, ya, kemudian gempa bumi di Yogyakarta, kemudian musibah-musibah kecelakaan-kecelakaan pesawat, tenggelamnya kapal, banjir di mana-mana, dan yang terakhir itu musibah di Situ Gintung. Sebenarnya ini merupakan teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian juga bagi orang-orang yang beriman. Agar kita bisa mengambil ibrah dari musibah tersebut. Agar kita bisa kembali kepada agama Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengundang murka Allah itu adalah perbuatan syirik. Yang karena itu ya, karena perbuatan syirik itu Allah menenggelamkan kaum Nuh, ya. Kaum Nuh Allah tenggelamkan karena perbuatan syirik yang mereka lakukan pertama kali di atas muka bumi. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari situ, ya, dari umat-umat sebelum kita. Dan kemudian, ya tentunya musibah yang telah menimpa kita itu, ya tidak memilih-milih antara orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, fasik maupun yang orang yang baik maupun orang yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala meratakan musibah itu. Hendaklah kita yang tertimpa musibah di sini, ya tidak ada kata lain dan tidak ada jalan lain di hadapan kita kecuali bersabar. Dan mengucapkan kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Dan hindari perkara-perkara yang bisa mengundang murka Allah. Ya seperti ya meratap-ratap, kemudian mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar pipi, dan meratap-ratap seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan perkataan yang isinya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan menyikapi musibah seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa memetik ya pahala darinya dan bahkan kita bisa meraih surga dan terangkat derajat kita dengan musibah tersebut apabila kita sikapi dan kita lalui dengan ya sabar dan pasrah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah tetapkan atas hamba-Nya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaat dan pasti ada ya kita katakan hikmah di balik itu. Ada satu perkara yang kita katakan baik ya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan yang terbaik bagi kita apabila kita bisa menyikapinya dengan baik dan arif dan bijaksana. Demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua dan dapat meringankan musibah yang menimpa kita. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi wa akhlif lana khairan minha. Demikian saja, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat, dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena manusia, kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu, melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah, apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil, di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban. Karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhwati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup. Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram? Apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan, ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun, dari organ tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah, kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati, dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Taib. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak. Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui rasul-rasul, lalu bagaimana engkau bertindak. Ma'asyarul muslimin.
1: Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu.
0: Mereka yang akan selamat di padang mahsyar di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ketika Allah bertanya wa madza ajabtumul mursalin, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul.
1: Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun, siapa yang kalian ibadati,
0: wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul.
1: Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa
0: kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng?
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat. Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang? Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan. Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya? Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat.
0: Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan, kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya. Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya.
1: Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha kathirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha kathirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, ma'asyarul muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Hasan Al-Basri
0: sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau wahai imam, Kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah aku langkahkan, sekiranya tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Agama yang benar. Agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran. Seluruh yang diridhoi Allah, seluruh yang dicintai Allah, dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah dia agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling sempurna di antaranya adalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Enggak mau lagi nyari, enggak mau lagi untuk mencari bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama. Sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali. Jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW yang pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta SAW. Sehingga kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting, kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih, tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita. Di hadapan Allah, di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin? Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil. Jawaban anak selalu mengatakan, Alhamdulillah, antum peduli kepada mereka. Namun, anak ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat-menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis-shabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling menasihati. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenarannya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya. Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah, tidak merubah, ini urusan dia dengan Rabb-nya. Tapi kewajiban kita kepada Rabb kita adalah ketika salah, sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, tunaikan tugas kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tugas tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi tak ada kata saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz sudah malas saya ngomong dengan dia. Enggak ada. Nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah. Ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran, agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah, untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma naqasat sadaqatu min mal." Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduha samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita, ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai. Di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah-halaqah yang ada di Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan

0: wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Sinten? Thauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk dikonsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain? Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Hanya saja banyaknya kalian itu adalah seperti banyaknya buih, seperti banyaknya sampah yang terbawa oleh banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri adu.

0: Wikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wa la yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman. Sekarang akhir zaman atau awal zaman? Itulah yang terjadi hari ini. Itulah yang terjadi hari ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain akan mengeroyok kita. Akan ngerubung kita. Akan mencabik-cabik umat Islam. Dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita, seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam ya, yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Sidi narik apa nih? Pupune, sidi narik swiwine, ora ketinggalan brutune. Pasrah. Gak ada respon, gak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adikuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma idz?" Wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum katsir. Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang miliaran. Banyak mana? Nah, banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musola. Sing sholat pira. Banyak tapi kayak enggak ada.
1: Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat walaupun di rumah.
0: Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghuza, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. Sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lawang aslinya umat Islam itu enggak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku, kata Nabi SAW, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5 keistimewaan. Dan 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? 5. Salah satu dari 5 keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh 1 bulan perjalanan. Pinten? 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan. Perjalanannya berapa? 1 bulan. Musuh sudah nopo? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka enggak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, Perang Badar, Perang Tabuk, Perang... Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. Mungkin 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikitnya kendaraan. Tunggangannya itu gantian giliran. Naik dulu kamu, nanti ini 2 orang jalan. Habis itu capek, gantian. 3 orang, 1 kendaraan buat 3 orang, gantian. Akan tetapi apa yang membuat mereka menang? Keimanan. Ya sekarang keimanan kita lemah. Bagaimana mungkin kita akan menang? Kemudian apa kata Nabi SAW? Musuh kalian dicabut dari hati mereka perasaan gentar. Sedangkan kalian wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Sedangkan kalian oleh Allah Azza wa Jalla hati kalian diisi dengan kelemahan al-wahan.
1: merekanya enggak gentar, mukminnya lemah. Terutama apa? Hatinya. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasul, lemah itu sebabnya apa? Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya ini kenapa? Cinta dunia. Karahiyatul maut, benci kematian. Cinta dunia. Yang enggak cinta dunia, angkat tangan. Berarti pada dewek ya. Ustaz, yang namanya orang duit. Weruh duit apa? Kok ijo abang? Mana ada ustaz orang enggak cinta apa? Dunia. Namanya orang ya suka dunia. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar cinta dunia itu naluri. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini adalah dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Kenapa? Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Indikatornya apa? Cirinya orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, apa cirinya? Cirinya golek duit, ra peduli halal haram. Kuwi cirine. Enggak peduli apakah ini halal atau haram. Sing penting oli akeh. Enggak peduli ini riba atau bukan riba. Enggak peduli jabatan ini didapatkan dengan suap atau tidak. Enggak peduli bisnis ini menghasilkan banyak atau tidak dengan cara yang halal atau haram. Itu namanya cinta dunia. Mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi ciri yang lain, Ustaz. Orang mementingkan dunia daripada akhirat. Mangsane sholat ora sholat. Waktunya sholat ditunda-tunda. Wis azan langko disit. Dela maning. Tanggung. Lagi meeting. Lagi apa maning. Ini namanya mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi Ustaz cirinya. Gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Gak mau mengeluarkan zakat. Karena takut duitnya berkurang. Yang kedua, apa tadi? Karohiyatul maut. Benci kematian. Gak suka dengan kematian. Emang ada Ustaz orang yang suka mati? Angkat tangan yang pengen mati. Tidak ada Ustaz. Yang namanya mati itu secara naluri kita enggak suka. Betul? Betul. Nah, terus yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini apa? Kata para ulama, yang dimaksud adalah benci kematian berlebihan. Kenapa? Berlebihan membenci kematian. Sebabnya apa kok bisa berlebihan? Karena dia tenggelam di dalam syahwat. Kenapa? Tenggelam di dalam syahwat yang haram. Sehingga dia tahu kalau mati bakal menderita. Bakal sengsara. Dia tahu itu. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati nanti dia bakal mempertanggungjawabkan syahwat haram yang dia tenggelam di dalamnya. Tapi kalau sekedar mati secara alamiah, yo wajar kalau orang enggak suka mati. Dengan demikian selesai pembahasan kitab ini 40 hadis Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Masih ada sisa 2 hari jatah saya di kuliah subuh, maka kita akan pindah untuk mengkaji kitab yang lain, masih seputar hati juga. Judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati. Ya. Ini ditulis oleh guru kami Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala. Dosen di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মামুজি দান মানজুংনিয়া আতা সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বিল পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insyaallah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insyaallah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia, rahmatnya, karunianya, Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis Ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka. Orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan, kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan? Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif, tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. Fa idza atfa'a masabihahum, maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa syaa, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi, bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah, beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan. Semarak. Lama-kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar. Kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan
1: itu hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa, ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan Sang Pencipta. Jalla Jalaluh. Maka ana mau tanya nih. Antum Masya Allah, berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin masuk masjid baca salawat. Nah, salat tahiyatul masjid baca salawat kan. Terus habis gitu zikir baca salat masyaallah, kasih hadiah antum. Masyaallah. Jamaah. 10 kali cuma salawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa gak butuh. Tapi biasanya pulang abis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Gak usah cerita, ana mau solawat. InsyaAllah. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari. Ingetin lagi aja ma'am. Fadzakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Quranul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingatkan kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat.

bahwa kita ini hamba Allah Jalla Jalal. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam 15. Nah, ini malam hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah, masa satu masjid gak ada yang jawab. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Ada kalau tanya 13, 14, 15, ini 16 Syakbannya. Jamaah. Nah, Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah antum kasih nggak apa. Lailatul Qadar mah bulan Syakban itu mah. Tapi nggak apa-apa. Kenapa kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan? Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede, kalau salah itu. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini masya Allah nih angkat tangan, masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syakban. Nah, pindahnya kiblat. Enggak sih. 16 bulan. Iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syakban. Ana tutup hadiah. Perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Syakban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syakban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC ya ma. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang, masya Allah. Antum tuh ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan karena ini bulan Syakban udah mulai bulan puasa, udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syakban tuh hampir penuh puasa di bulan Syakban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri, kenapa ini makhluk yang baru yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api.
Para jemaah kita lihat, terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak, orang itu lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia tuh lebih baik. Kita yang kadangkala sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sa'd ayat 77 sampai 83 Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna alaika laknati. Dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalaluh. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, masihkah antum akan malas berdoa? Iblis aja doanya dikabulin, masa kita gak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah. Lihat, iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku ya Allah akan godain manusia dari mana? Dari depan mereka. Dari belakang mereka. Dari arah kanan mereka. Dari arah kiri mereka. Dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT.
kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha, baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qullah bitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga. Asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan, Allah katakan, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah sudah datang sama aku. Mau diapain udah? Orang mencela dia, orang meledek dia, bahkan mengusir dia, mungkin memphk dia, apa saja keburukan. Tapi kalau dia nyampe, Allah katakan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang dia tolak, maka neraka tempat mereka dan mereka kekal di dalamnya. Jemaah, kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal, bahwa kita ini di sini enggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, ustaz, anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun, ustaz, masih ngontrak sama sekarang, enggak apa-apa. Kenapa? Kau enggak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak ada yang takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun? Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Alhamdulillah. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Enggak ada sholat, enggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman
Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Idhab ila Fir'aun, idhab ila Fir'aun, innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ini diperintahkan Nabi Musa, kau jumpai Fir'aun, dakwain Fir'aun, datengin. Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada Fir'aun itu qawlan layyina, perkataan yang lembut. Ya Fir'aun yang aku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkar. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa, fa'idha hiya hayyatun tas'a, jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ini penyihir ini. Ente tukang sihir, ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Thaha ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awal. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aun mathbura. Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia, sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, eh kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa sehingga bisa mengumpulkan mereka? Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai. Tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, "Ainnalana la ajrun? Innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin?" Dia tanya, "Wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus. Dapat upah kalau kita menang." Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir, disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini, riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka,
entah bagaimana model tempat pertunjukannya. Yang jelas disaksikan oleh orang banyak. Dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa di surah Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jemaah.

beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini, tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin, kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu, dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun, kesyirikan dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika, dengan kehormatanmu ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini. Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun, pasti kita menang. Ini keperkataan mereka. Enggak ada insyaallah wala apa, pasti. Selesai mereka lemparkan itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa 'asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilemparin. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan faulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuf, Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih. Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun? Fala saufa ta. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang. Lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la bair. Qalu la bair inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa, itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang, kita akan balik ke Allah. Kok mau bunuh

kita sekarang atau kapan kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa taala? Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka? Tatkala hidayah sudah datang menyapa. Enggak ada. Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman. Kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, dia mengatakan kanu min awwalin nahar saharah. Fasaru min akhirihi syuhada abarrah. Mereka pagi harinya masih tukang sihir. Sore harinya sudah mati syahid mereka jemaah. Antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad SAW. Ditanya, apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin, kemudian murtad? Apa kata Abu Sufyan? Kada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Herakl melihat, mendengar ucapan Abu Sufyan, apa kata dia? Kadzalikal iman idza khalaqat bashashatuhul qulub. Begitulah keimanan ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan? Tadi tukang sihir Fir'aun. Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumamah bin Affal.
seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad SAW pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah SAW ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affan. Bahkan Thumamah bin Affan membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affan ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat, Thumamah bin Affan mau berangkat umroh. Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrah. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affan berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Thumamah bin Affan. Ini orang musyrik tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasul sallallahu melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah, ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Baik jemaah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Qalu la ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini. Faqala hadza Thumamah bin Affan al-Hanafi. Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah, Thumamah bin Affan. Yang Rasulullah SAW sudah menghalalkan darahnya. Tapi itulah hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya, ketika sudah ditangkap disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus Amr Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah bertahun-tahun, ternyata kaumnya enggak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan, "Halaka Daus, hancur Daus ini, sudah habis." Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim." Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka, ya Allah. Betul, Tufail pulang, dibawa tuh kabilahnya, kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah.
Kenapa kita suka orang itu masuk neraka, jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Thumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, ijma'u ma indakum min ta'am. Kalian punya makanan, kirimkan ke Thumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Thumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Thumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadangkala, anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat, gimana dia mau benar ya? Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun, balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang gak benar. Ini Thumamah bin Affan, di penjara di masjid. Ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Thumamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma indaka ya Thumamah?" Apa yang kau miliki wahai Thumamah? Faqala, "Indi ya Muhammad khair." Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. "Fa in taqtul, taqtul dha damin. Wa in tun'im, tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta." Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ngomong ya Rasulullah. Dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Sama Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri sama Rasulullah SAW. "Ma indaka ya Thumamah?" Apa yang kau miliki? Thumamah mengatakan, "Laisa indi illa ma qultu laka min qabl." Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Uthamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih, kayaknya Thumamah udah nggak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam. Tapi ternyata jawabannya tetap. Gak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Atliqu Thumamah." Kalian bebaskan Thumamah. Pergi Thumamah. Keluar. Dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma. Di dekat baki sana. Ontanya itu diturunin. Lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab. Karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad." Padahal tidak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, "Ya Muhammad. Wallahi, ma kana ala zahril ardi
wajhun abghada ilayya min wajh. Demi Allah, kata dia, tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu. Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai. Lalu dia mengatakan, laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasriba alayka ya Thumama, fa innal islam yajubu ma qabla. Enggak ada celaan buat engkau wahai Thumama. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Thumama, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Thumama yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya, karena dia takut udah masuk Islam tapi dosaku banyak, bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thumama mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikin adaf ma asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Barusan dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adha anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati diri. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh, kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama taro an af'al. Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, indi li ada'i umra'ika, umratika, walakin ala syir'atillah wa rasulih. Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malaka huwa mamalak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutumu ya Allah yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah, maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Thumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua, ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang kabilah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Thumamah. Thumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan, datang kepada dia, engkau ada apa Thumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu.
Kata dia, la, ma sabaut, walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Sumama. Dia pulang kampungnya, tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka enggak bisa mohon sama Sumama. Kenapa perkaranya Sumama ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tafsilur rahim wa tahuddu ala dzalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamah bin Athal qata'a anna miratana wa atharra bina. Ini Thumamah sudah, apa istilahnya sekarang, embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Sumamah bin Affan. Sumamah itu sudah memutus makanan kita. Enggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa'in ra'aita antaktuba ilaihi. Kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 tahun diembargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka makan daun-daunan jemaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah. Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata Sa'ad, aku enggak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai susah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Sumamah, kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Sumamah bin Athal tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Murtad Bani Hanifah. Di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Bin Athal berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzab. Ayat-ayat yang dia bacakan enggak ada apa-apanya dengan Al-Qur'anul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah al-kadzab. Antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan, ya difda, wahai kodok, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Qur'anul Karim atau itu wahyu dari Allah. Sumamah bin Athal, alhamdulillah, dia berhasil menyelamatkan 3.000 dari kaumnya untuk tidak murtad, jemaah. Seperti itulah ketika hijayah menyapa. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin orang-orang musyrikin. Majikannya Bilal bin Rabah. Yang terbunuh di Perang Badar. Ini anaknya. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan nanti ini masuk Islam juga dia. Tapi setelah Perang Badar, dia dalam kondisi sakit hati. Dia ngobrol sama Umayyah bin Wahab Al-Jumahi. Cerita tentang
orang-orang yang terbunuh, kesedihan mereka, ya. Dan Umar bin Wahab diceritakan dia itu adalah syaitanun min syayatini Quraisy, setannya bangsa Quraisy. Umar bin Wahab, dia sering menyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah. Sahabat Nabi juga disakiti oleh Umar bin Wahab. Anaknya Wahab bin Umar bin Wahab al-Jumahi masuk tawanan perang Badar, ada di kota Madinah. Lalu dia lagi ngobrol sama Sofwan bin Umayyah tentang bagaimana nih dengan tawanan-tawanan itu. Kita harus tebus. Katanya Umar, benar yang dikatakan Sofwan. Apa kata dia? Wahai Sofwan, ana ini andai kata bukan karena utang ana yang banyak dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La rakibtu ila Muhammadin hatta aqtula. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sofwan? Kalau gitu, Sofwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Sofwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umar bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umar bin Wahab sama Sofwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umar bin Wahab sampai kota Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah enggak masalah karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedangnya. Umar bin Khattab lagi duduk-duduk sama sahabat Nabi, ngelihat Umar bin Wahab bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, "Dia tunggu sini. Tunggu di luar." Rasul Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Ya Nabi Allah, hadza aduwullah. Umar bin Wahab qad jaa mutawashihan sayfahu." Wahai Rasulullah, nih, wahai Nabi Allah, nih Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala fa adkhilhu alayya." Masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arsilhu ya Umar." Umar lepas dia, ya Umar. Diam, dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umar bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad akramanallahu bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umar." Bissalam. Tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan. Yaitu assalamualaikum, tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, "Ah, itu mah ana gak tahu tuh," kata Umar. "Ana baru tahu dari ente itu." Kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kau datang mau ngapain?" Kata, "Aku datang mau nebus tawanan yang ditawan di sini." Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawan, tapi kenapa ada pedang?" Kata Umar, "Qabbahah Allah min suyuf wa hal aghnat syai'an." Kata dia, "Mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini?" Kata dia. Katanya, "Enggak, dia cuma sekedar dia pikir cuma gaya lah.
Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni mal ladzi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu yang sudah aku katakan. Nggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil Hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di Perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sufwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu. Dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu. Kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Kata Umar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabari sama. Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Adapun urusan ini, itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Sufwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah Jalla Jalla. Lalu dia memuji Allah dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dini. Ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Qur'an. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, ya Rasulullah, aku dulu memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Sufwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, abshiru, kalian bergembira, sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar, kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Sufwan nungguin. Ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umar bin Wahab masuk Islam. Antum lihat, yang berhak membagi hidayah itu Allah. Jelas. Maka Sufwan bersumpah, aku enggak akan ngomong sama Umar bin Wahab. Enggak diajak ngomong. Berusaha Umar bin Wahab berdakwah dan alhamdulillah banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umar bin Wahab. Dia udah belajar di sini, orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah alhamdulillah ngaji. Setelah itu dapat ilmu, ya enggak harus ilmu yang jadi ustaz, enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan kepada keluargamu, kerabatmu. Masyaallah ikhwan, begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Ana mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW, Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah. Ketika dia masuk Islam sama kaumnya, Rasul SAW
Kadangkala minta Khonsa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Khonsa itu bukan namanya. Khonsa itu namanya Tumadhir binti Amr bin Syarit bin Rabah bin Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau enggak ada Khonsa. Cuma ada Khonsa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, dua saudaranya tewas. Namanya Sokhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khonsa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khonsa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khonsa. Karena dia gak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khonsa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khonsa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu melihat orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khonsa. Ketika masuk Islam, Khonsa ini menikah beberapa kali, dia punya anak empat. Ketika Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah. Ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua, malam harinya tuh Khonsa ngumpulkan anaknya yang empat. Anaknya yang empat dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan, karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, kalian ni anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jahiliyah. Kalian anak satu orang dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadhtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah, jemaah. Maka yang antum tahu, Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, awa taznil hurrah. Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah, jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka ini Khonsa di masa jahiliyahnya gak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah, jemaah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadhtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang, kemudian ini anak terus nasabnya sama nasab bapaknya, dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lainnya. Waqad ta'lamuna ma a'addallahu lil muslimina minas thawabil jazil fi harbil kafirin. Kalian sudah tahu semua
Apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir? Wa'lamu annad-daral baqiyata khairun minad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita, Khonsa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jamaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa? Khonsa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka. Dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau gak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak, mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini kata dia. Terus dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah. Mau diapain? Kalau mau dimarahin, kau hati-hati ya kau hati. Tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah. Sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit diantar sama polisi itu subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Pasti Allah kasih hidayah hatinya. Sehingga dia menerima. Tidak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya, ini sudah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia atau apa, ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita nggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anaknya, si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah
terapung di sana jemaah. Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Lalu selesai, ya Allah, andai kata aku gak punya sarang burung walet. Andai kata aku gak punya kolam. Andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Gak ada, kita gak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali, gak bisa. Apa ya udah kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu, kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati. Yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, korobku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita ini secara silsilah nasab semuanya hamba. Gak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya, siapa yang benar hidayahnya, siapa yang benar keimanannya, dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, ya Ma. Mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya, tidak. Suhaib Ar-Rumi, dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'an. Lalu dibebaskan. Dia masuk Mekah dalam kondisi miskin. Ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di situ di pintu itu ketemu sama Ammar bin Yasir. Nanti ngapain di sini, kata dia. Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh kita dengar. Kalau kita nggak mau dengar susah jemaah. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh kabilah pemimpin kabilah Ansor. Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya. Ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Ente bawa agama baru di sini mau ngerusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, ya Abu Fulan, kau dengarkan dulu lah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin, kata dia,
Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Tadi. Bayangkan jamaah, dia datang dengan tombaknya mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih yang kita sampaikan nih, qaulullah, qaulur rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah enggak mau denger, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Qur'anul Karim, mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Said bin Khudan mengatakan, "Nih, aku akan bawa engkau ke tokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Kata dia, "Benar, iya." Berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad. Ingat, sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini pernah dia baca Al-Quran, malaikat dari langit turun, jamaah dengerin bacaannya Usaid bin Khudair. Seperti cahaya-cahaya yang bergantung. Kata Rasulullah SAW, "Tu malaikat yang dengerin bacaanmu, wahai Usaid." Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tidak dengar dengan Sa'ad bin Mu'ad? Yang tatkala dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Akhirnya didakwain Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, "Haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan. Sampai kalian masuk ke agama Islam." Satu kampung masuk Islam semua, jemaah. Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, "Aku kepingin dengar." Kata dia, "Ya udah, sama-sama aku juga kepingin dengar." Akhirnya mereka masuk. Masuk, Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam, maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi. Lalu tatkala hijrah. Ini dua orang masuk Islam, disembunyikan keislamannya. Karena mereka orang-orang, bukan orang-orang terpandang. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul." Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. "Wa ibullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu shay' fa aqdimu in syi'tum." Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis, aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, "Kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana." Karena orang-orang kafir mengatakan, "Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar Mekah bawa harta?" Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, "Oke, di mana hartamu?" Dikasih tahu oleh Suhaib, "Hartaku di tempat ini, di rumahku di bawah." Berangkat, digali ada hartanya. Berangkat Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrikin. Suhaib memberikan harta, tapi dia bawa Islam. Kau kata mulia, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah SAW mengatakan, "Rahibal Rabbihal Bayt." Datang nih Suhaib, jumpain Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada Suhaib, "Rabbihal Bayt Aba Yahya. Rabbihal Bayt Aba Yahya." Perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala ya Rasulullah, "Ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril." Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau? Enggak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah
Di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya, dia beli jiwanya dengan hartanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada yang harus dikorbankan. Kemudian kisah orang-orang yang mendapat

ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Kisah أصحاب الأخدود Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir. Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Dia lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja, ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku gak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan, yang menutupi jalan. Lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah mana yang lebih baik, ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu, lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, Masya Allah. Baik, ya maaf. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa ngelihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa ngelihat ya. Akhirnya, dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku, kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Ente siapa yang mengembalikan pandanganmu tadi? Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai. Oh. Ente belajar dari mana? Ente disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang menyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini, jamaah, apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya, jamaah. Sampai terpisah. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya. Kemudian tinggal anak muda ini. Dia ngomong sama pasukannya, nih anak muda ini kau bawa ke gunung.

0: dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia. Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang engkau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orang ini semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, mana pasukan yang membawamu? Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka. Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah, jemaah. Dia enggak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu. Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut. Naik perahu, lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpain raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja-raja, kau tidak akan bisa membunuhku. Kecuali engkau ikuti caraku. Gimana caramu? Kau kumpulkan semua orang. Antum lihat kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan. Kemudian kau salib aku. Lalu kau ambil anak panah dari tempatku, kau taruh di busurku. Kemudian engkau panah aku sambil mengatakan bismillahi rabbi gulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak bocah ini. Baru kau bisa membunuhku. Oh iya, yang ada di benak raja ini membunuh ini orang. Yang ada di benak tuh bocah berdakwah, gak apa-apa nyawaku habis gak apa-apa. Yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib. Rajanya ambil. Orang-orang pada ngeliatin semua. Dia mengatakan bismillahi rabbi gulam. Sat. Mati. Ini budak. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbi gulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya. Ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, kau lihat, seorang-orang semua sudah beriman. Cukup mereka tahu keajaiban Allah, kalau hatinya bersih, insya Allah beriman. Cukup dia dengar, cukup dia melihat. Akhirnya sang raja ini membuat ukhdud. Ukhdud itu parit. Yang disebutkan kejadian ini katanya di Yaman, ya, orang-orang Nasoro Yaman, atau di tempat yang lainnya. Dia bikin parit, kemudian dibakar api di situ. Satu persatu yang enggak mau keluar dari agamanya dilemparkan ke api, jemaah. Banyak yang dilemparkan ke api. Mereka baru beriman. Orang kalau baru beriman kan gampang biasanya murtad. Tapi tatkala iman itu benar, bukan ikut-ikutan. Kita banyak di antara kita Islamnya ikut-ikutan, enggak tahu apa itu iman. Jangan sampai dibunuh. Dikasih beras. Berubah keimanannya. Mereka ini taruhannya nyawa. Entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana, jemaah. Satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anaknya. Sang anak ini bisa berbicara. Mengatakan, ya umma, wahai ibunda, isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah engkau, wahai ibunda, engkau berada di atas kebenaran. Maka sang ibu loncat di sana, dibakar. Dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, jamaah. Dan sahih. Dan untuk melihat bagaimana tatkala hidayah itu datang menyapa dan kita siap melakukan apa saja. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena disebutkan sesi materi sampai jam 10.45, jamaah, ya. Kita mungkin masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, subhanallah, ya. Ini ada sebuah pertanyaan, Ustaz. Kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah, rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan, kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan. Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah? Subhanallah. Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat. Buktinya kalau kita datang ke kajian ya. Kita baca kisah-kisah. Yang memang Allah suruh. Faksusul Qasas. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah. Baik itu kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Atau kisah-kisah Rasulullah SAW. Atau kisah para sahabatnya. Agar mereka ingat gitu loh. Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu, ya terus kita datang kajian. Kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Qur'anul Karim, tidak akan pernah berhenti Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian doa, ya doa kita enggak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan. Memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Engkau enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai, kau enggak bisa." Terus siapa yang ngasih hidayah? "Walakinna Allah yahdi man yasha." Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kadang masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan, ada hasud sehingga hidayah itu enggak masuk-masuk. Atau kita enggak mau dengerin. Atau kita merasa itu salah. Ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid." Sesungguhnya engkau itu, "Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim." Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam, enggak bisa. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz. Saya kini dapat mengenal dakwah sunnah. Dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya, tapi saya bingung bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa ana yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini. Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang pinjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia gak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau gak ada ente, dia gak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, mungkin satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya, seperti itu. Kalau kita gak datang, gak akan melakukan riba dia. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi. Subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang. Tenang kalau kau bertakwa kepada Allah. Betul nih ya. Ini firman Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya ma'am. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang-datang, Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah enggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insyaallah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah gak punya apa-apa. Rumah gak punya. Tapi di sini seorang muslim, loyalitas seorang muslim, solidaritas seorang muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akha. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor. Karena dia gak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong, tenang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Itu bantuin saudara ente. Yang baru hijrah, yang tinggalkan gitu, ente bisa bantu, bantu. Karena kadangkala kita nih lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau gak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, abshir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji. Masya Allah ibadahnya kenceng. Sholatnya kenceng. Masya Allah zikirnya. Jangan ditanya. Hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain. Kadangkala gak ada solidaritasnya. Dan gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahubihim kamathalil jasadil wahid. Idha ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kata Rasulullah SAW, orang beriman itu. Kita ini gak saling kenal. Ya, kebanyakan antum duduk di sebelahnya gak tahu siapa.
1: Kenapa antum gak salam nanti? Duduk nanti sebelum sholat ya. Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita buat siapa? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya, seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul, antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas? Seperti itu kita bersaudara. Gak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya, kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat gak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada yang niat bertanya karena di print dari rumahnya. Coba. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa kalau memang semua sudah ditetapkan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat bertanya. Pada suatu hari tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Wahai Rasulullah SAW, apakah Rabb kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, tahulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya Allah tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya, seperti pertanyaan ini kira-kira, buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia ada nggak orang yang ngomong inti kayaknya hidup miskin, inti sudahlah, inti nggak usah kerja. Apa mau kita kalian seperti itu? Nggak, anda mau berusaha. Siapa tahu anda dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Nah, kita nggak tahu. Maka nggak boleh seorang muslim itu ya udah kayaknya anda nih bakal masuk neraka kayaknya kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu, nggak ada. Semua yang jahat pun, antum melihat pelaku dosa, antum tanya, ente nih kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tapi dia tetap gak mau jemaah. Ini orang kadang-kala. Ya gak masalah pertanyaan seperti ini. Itu wajar. Tapi untuk urusan takdir jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallah khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadang-kala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kafir. Terus Abu Hurairah, pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasul SAW. Dan dia takut azab Allah turun. Di sini. Keinginan yang hakiki. Untuk hidayah buat keluarga. Kadangkala kita ini. Ya udahlah, dia mau dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu. Seorang muslim. Enggak. Dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan. Kepingin dia dapat hidayah. Tapi banyak di antara kita yang biarinlah. Yang penting anak udah nyampein. Anak sudah iqamatul hujjah. Masya Allah. Anak sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran. Anak udah bacain. Kok itu gak seperti itu mau dapat hidayah? Tak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu taala anhu, karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya, dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan memohon kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah. Akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemicik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika. Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, niatkan buat keluarga kita. Insyaallah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya. Si anak pulang setahun sekali. Dia dakwain orang tuanya, "Pak, gini gini gini." Setelah itu ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya, Al-Auza'i kalau nggak salah. Al-Auza'i tinggal di Lebanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur yang ada di Irak sana atau di Iran. Dia datang. Datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Ditanya, ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh, kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang majusi. Tanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu bapak ana masih majusi. Kata Auza'i, kau pulang sana. Baru nyampe, jaman suruh pulang. Kau pulang, mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu. Kata dia. Pulang jaman. Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur.
0: Sampai ke sana ketemu orang-orang tuanya sakit, udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Ini kebaktian seorang, dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong, "Ananda," kata dia, "agama inti ini agama apa sih?" kata dia. "Kok bisa ceritakan sama bapak?" Yang mungkin dari dulu setiap ngomong di-cut. Kan ada orang tua, "Udah lah, tinggal inti gak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari inti." Sehingga sang anak gak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah meladeni, melayani ayahnya, merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya, "Tentang apa agama?" Diceritakan agama ini agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ceritakan. Masuk Islam bapaknya jemaah. Besoknya meninggal dunia. Antum lihat. Kita ini kadangkala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, "Oh, mereka itu memang sombong." Kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah. Itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, "Alhamdulillah Ustaz, ana sudah hijrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam itu, hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada petunjuk, antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya, bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Syaban, bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Syaban, berjamaah di malam nisfu Syaban. Tapi mereka tidak menerima Ustaz, padahal ana sudah menyampaikan bil hikmah wal mu'idhul hasanah. Afwan, minta nasihatnya. Jemaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa, senang baca Quran, senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka, tapi diarahkan. Gak ada tuh puasa nisfu Syaban. Ada apa gak ada puasa nisfu Syaban? Ada puasa nisfu Syaban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika itu gak ada mamah susah. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Syaban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Syaban yang sahih? Keutamaan nisfu Syaban yang sahih. Bukan puasa, keutamaan dak, ada apa dengan malam nisfu Syaban? Antum udah dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, masya Allah. Nah, apa? Orang musyrik dan orang bermusuhan. Nah, pada malam nisfu Syaban itu, atau memandang kepada penduduk bumi ini, lalu mengampuni semua dosa orang, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadisnya. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Syaban malam yang mulia. Maka di situ bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT. Banyak-banyak beramal di bulan Syaban.
1: Tapi yang sesuai dengan sunnah.
0: Kita ajarin. Kau malam ini Syaban mau baca Quran, tafadhol. Boleh baca Quran. Berzikir, tafadhol. Tuh malam diampuni dosa-dosa.
1: Tapi tidak membuat ritual khusus.
0: Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan. Baca Quran tuh bagus.
1: Tapi jangan cuma di Rasul Syaban. Baca di waktu-waktu lainnya.
0: Surat Yasin bagus. Surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin gak bagus? Bagus.
1: Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu. Dia itu suka ibadah.
0: Maka jangan sampai diputus. Oh gak ada amalan bulan Syaban. Emangnya gak ada amalan bulan Syaban? Bid'ah semua dalam bulan Syaban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Syaban. Dan bulan Syaban ini bulan diangkatnya amal. Yang tentunya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja ibadah sunnah. Apa aja. Sholat duha. Mau sholat malam. Mau qobliyah, ba'diyah. Yang dia berusaha Allah, mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak yang baik-baik.
1: Di situ kita memaafkan saudara kita.
0: Mana dalilnya? Kalau Syaban kita maaf-maafan.
1: Mana dalilnya jemaah?
0: Itu hadis Rasulullah SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam.
1: Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia.
0: Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan. Ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan. Sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Syaban ini amalku gak diangkat. Kemudian dosaku gak diampuni.
1: Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita. Dari kesyirikan dan dari dendam-dendam.
0: Tapi ingat bukan dengan cara apa? Broadcast-broadcast semua.
1: Ya kita minta maaf boleh lah jemaah. Tapi dengan orang yang tidak kenal,
0: ya siapa tahu Ustaz. Ana menyakiti penduduk Indonesia.
1: Antumnya yang bersihkan diri antum.
0: Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum, dan antum kalau ada orang punya salah antum bersihkan dendam. Jadi kalau dia itu gak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Ya gak harus mau jemaah orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana solusinya? Ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini. Karena suami kurang mendukung.
1: Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian semuanya.
0: Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami, kata Allah, kalian bakal balik.
1: Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya ketika kita diuji, ingat kau tuh lagi diuji, nanti balik sama Allah.
0: Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kadang diuji sama suaminya. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada bapak yang diuji sama anaknya. Ada yang anak diuji sama orang tuanya. Ada yang menantu diuji sama mertuanya. Ujian semuanya. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih, perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzaim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya, dia disiksa sama suaminya. Sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan, perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa. Dan ini ujian. Tadi udah disampaikan, keimanan kita akan diuji jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian, mati kita. Bukan sekarang.
1: Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah, awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu a'lam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan. Lihat mana yang benar. Maka anti bersabar, doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab, suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam? Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat mau masuk surga, kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika tahun kelima Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan. Bahkan Allah katakan, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَلًا شَدِيدًا. Pada hari itu, mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar-benar iman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh dan mereka takut, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih, ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jangan. Tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini? Ini janji Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya ashabul ukhdud. Allah katakan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan. Wadh-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan. Wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan,
0: Mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah turun? Kapan?
1: Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat.
0: Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin. Ini yang dijanjikan. Jadi kita pun ketika mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang. Gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar, kita harus berjuang jemaah
1: untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit, ya Allah, tapi kita jangan minta musibah. Jangan mengatakan anakku enggak pernah kena musibah ya.
0: Lalu dia berdoa enggak?
1: Minta afiah, minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis, antum juga tidak baca Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Nah. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz enggak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum, nanti antum cuma dapat SWT. Bukan Subhanahu wa taala, karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insya Allah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim gak pernah berbuat syirik, insya Allah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik, selesai. Gak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah tobat dari kesyirikannya, insya Allah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditimpa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam, dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah, lisan kita syahadat la ilaha illallah, tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya enggak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya iya kepada majikannya, kau bersihkan itu? Iya, siap. Kau mandikan mobil? Iya, siap. Dilihat 2 jam. Ini kau belum mandikan. Ya enggak, males saja. Digampar tuh sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan, larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu, tahu sama artinya. Pengetahuan gak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, gak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelahnya. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib. Gak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam ente potong. Ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin. Tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir ana kasih buat yang paling tua. Masya Allah. Berapa bapak? Berapa? 59. 71. Berapa? 73. 75. Ada 75? Insyaallah. Antum lihat yang 75 masih ngaji. Masa yang muda-muda. Kalau yang 75 bersandar boleh jemaah. Nah, ini buat yang 75 di sana, barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, secerah wajah-wajah antum semua yang hadir hari ini untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk berjumpa, berkumpul di salah satu taman surga dunia, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan mendalami agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul Ngaji Sampai Mati. Sebenarnya judulnya ini dadakan saja, karena waktu saya dihubungi ke Jakarta ini sebenarnya kemarin tidak ada niat untuk ngisi kajian. Tetapi atas permintaan beberapa jamaah dan mungkin panitia di sini minta untuk mampir di masjid ini. Lalu yang menghubungi saya nanya, "Ustaz, kita pengen kajian nanti materinya seputar bagaimana supaya kita kembali bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebagian kita sudah kadang merasa jenuh. Kadang-kadang ada juga sifat manusia bosan. Dan juga kadang-kadang sebagian kita juga merasa oh temanya itu-itu saja, akhirnya mulai malas hadir ke majelis ilmu. Kira-kira apa judulnya Ustaz kita buat?" "Apa ya?" Karena tidak ada niat untuk memberikan kajian semulanya ke Jakarta. "Ya udah, buat aja Ngaji Sampai Mati." Karena memang
keistiqomahan dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan. Menuntut ilmu salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap kita muslim dan muslimah sampai kita menghembuskan nafas kita. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh tingkatan-tingkatan usia. Kewajiban yang tidak dibeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Wajib menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ibadah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga keislaman kita, istiqomah di atas agama ini hingga akhir hayat kita, kalau kita tidak menuntut ilmu? Jika kita tidak memiliki ilmu, tidak paham agama, bagaimana mungkin keistiqomahan itu akan kita punyai atau akan kita miliki? Maka sebuah keniscayaan menuntut ilmu sampai mati itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kajian kita hari ini untuk menyegarkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Saya berharap bisa menjadi cambuk hati kita sehingga kita kembali meramaikan majelis-majelis, mengajak masyarakat untuk belajar menuntut ilmu agama. Walaupun hari ini sebenarnya saya agak letih karena seharian kemarin dengan sebagian ikhwan-ikhwan ada acara sampai malam, tetapi insyaallah melihat antum-antum bersemangat, jamaah bersemangat, insyaallah rasa letih itu hilang dan semangat saya untuk menyampaikan kajian tumbuh lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kajian kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita meraih ilmu itu. Setelah itu kita akan bahas sandungan-sandungan yang menghalangi langkah para penuntut ilmu agama di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ini masalah yang antum-antum pasti juga sudah tahu bahwa ilmu agama itu tidak perlu lagi, tidak diragukan lagi. Tidak dijelaskan pun antum sudah tahu ilmu agama itu pasti yang paling utama. Tetapi dengan adanya dalil, adanya tambahan bayan, kita akan semakin yakin dan membuat kita semakin kuat. Suatu ketika ada seorang pria berkulit hitam, matanya satu buta, hidungnya pesek, pincang pula. Coba, berkulit hitam seperti orang-orang dari Afrika, karena dia bekas seorang budak. Hidungnya pesek, matanya satu buta, pincang lagi. Kalau datang orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya dia ada duduk di sini, mungkin antum juga malas menolehnya. Kalaupun antum melirik, mungkin penasaran saja, orang ini kok gini ya? Manusia seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki ketika itu
Laki-laki ini seperti yang saya sifatkan tadi, sedang duduk salat. Sedang salat di Masjidil Haram. Tiba-tiba masuk seseorang dengan busana bangsawan. Ternyata seorang khalifah. Salah seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin, masuk ke dalam masjid bersama dua orang putranya, dua orang anaknya, khalifah dan anaknya. Ini bukan orang sembarangan. Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin, masuk. Lalu dia menuju orang tadi yang sedang sholat tadi. Karena orang tadi masih sholat, lalu dia duduk di sekelilingnya, di belakang, di samping, kiri kanan, menunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Lalu orang ini menghadap kepada sang khalifah dan anaknya. Kemudian khalifah dan anaknya bertanya kepada dia masalah haji. Terus bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Karena banyak pertanyaannya, siapa ini? Laki-laki ini membalik dan cukup menoleh saja kepada dia. Oh iya, dia jawab, dia seperti itu. Khalifah itu, khalifah bertanya, dia cukup menoleh saja. Oh begitu, jawabannya begini, begini. Khalifah terus bertanya. Selesai pertanyaan, khalifah berdiri, lalu berjalan keluar bersama anaknya. Ketika menuju keluar masjid, dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdul aswad." Wahai anakku, jangan pernah engkau malas, jangan pernah engkau jemu, jangan pernah engkau bosan untuk menuntut ilmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Antum tahu siapa itu? Atha bin Abi Rabah, salah seorang imam tabi'in. Ibunya seorang budak, penampilannya seperti itu. Tapi khalifah merasa hina di depan dia. Bertanya, "Ya imam, ini gini apa hukumnya? Kalau haji begini apa hukumnya? Kalau ini begini?" Beliau jawab, "Oh gitu." Santai saja. Terasa dia hina, rendah di hadapan orang yang berilmu ini. Nampak mulianya ilmu. Dan dia tahu betapa mulianya ilmu itu. Maka dia pesankan kepada putranya, "Ya bunayya la taniya an talabil ilmi," wahai anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu. Itu khalifah. Anda siapa? Ini khalifah berpesan itu kepada anaknya. Dia tahu kalau kamu mau mulia, nak, itu bahasa gampangnya, kalau kamu mau mulia dan tidak hina, tuntut ilmu. Jangan pernah malas. Saya tidak pernah melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya ilmu ini. Nah, ilmu itu yang akan memuliakan Anda, kita semua di dunia dan di akhirat. Kisah yang lain tentang kemuliaan ilmu. Ada salah seorang ulama atau imam qadhi yang bernama Syuraik. Antum mungkin juga pernah mendengar atau membaca kisahnya. Ini salah seorang imam yang terkenal. Qadhi Syuraik. Hamdan Al-Asfahani menuturkan, "Kuntu 'inda Syuraikin fa'atahu ba'du waladil mahdi." Suatu ketika aku sedang duduk bersama Syuraik Al-Qadhi. Lalu datanglah salah seorang putra Al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, di daulah Abbasiyah. Fastanada
ilal haiti. Jadi putra khalifah ini datang waktu itu di majelisnya sang imam Syuraih. Ini anak khalifah. Duduk dan bertanya sambil bersandar di dinding. Fastanada ilal haiti fasa'alahu an hadis. Duduk langsung bersandar di dinding dan dia bertanya, "Imam, hadis ini gimana? Hadis ini gimana?" Dia bertanya. Falam yaltafit ilaihi. Sang imam tidak menoleh sedikit pun kepada putra khalifah ini. Tidak didengarnya. Dan dia sibuk dengan orang-orang yang lain. Malah di belakangnya sibuk dia. Wah, dia bicara. Dan putra khalifah itu terus bertanya. Ditanyanya lagi. Dia cuek saja. Tidak peduli dengan pertanyaan putra khalifah itu. Sampai akhirnya jamaah yang hadir berkata kepada sang imam. Ya imam, atastakhifu bi auladil khulafa? Wahai imam, apakah engkau melecehkan putra-putranya khalifah? Kemudian sang imam dengan tenang menjawab, la, bukan, walakinnal ilma ajallu inda alihi min an yudayyi'uh. Bukan, saya bukannya merendahkan putra khalifah, tetapi ilmu ini jauh lebih mulia bagi ahlinya daripada direndahkan dan dihinakan serta disia-siakan. Mendengar itu, putra khalifah itu paham bahwa dia tidak menghargai ulama ini. Bertanya seenaknya saja, datang bersandar di dinding, santai-santai begitu dan bertanya. Maka dia cepat duduk baik-baik, duduk ke hadapan sang imam, duduk bersimpu dengan kedua lututnya. Fajata ala rukbatai. Maka putra khalifah itu duduk bersimpu di atas kedua lututnya. Tsumma sa'alahu. Kemudian dia bertanya. Ketika itulah Syuraih berkata kepada dia, hakadha yutlabul ilmu. Seperti ini ilmu itu dituntut. Perhatikan betapa mulianya ilmu itu. Lihat, tidak ada sedikit pun. Ini tidak menghargai ilmu ini. Walaupun dia putra presiden. Akhirnya dia terpaksa duduk dia di depan sang ahli ilmu, sang imam, sang ulama. Ketika itu Qadi Syuraih mengatakan, hakadha yutlabul ilm. Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Wadhalika annal muluka hukamun alan nasi. Karena para raja-raja adalah hakim yang memerintah dan memutuskan manusia. Wal ulama hukamun alal muluk. Dan ulama, mereka lah hakim yang memutuskan atas setiap raja. Maka ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum ingin tahu, kalau anda ingin tahu betapa mulianya ilmu itu, coba lihat, saking mulianya ilmu, orang bodoh pun mau mengaku berilmu. Itu saking mulianya. Orang yang tidak berilmu akhirnya ngaku-ngaku. Supaya apa? Supaya dia dipandang. Orang bodoh dia berpura-pura berilmu. Supaya apa? Supaya dipandang. Ada nilai, ada harga. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang tidak tahu ngaku tahu, kenapa? Supaya dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang pura-pura tahu dia. Oh iya, oh ikut-ikutan nimbrung. Oh iya, padahal dia gak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya dianggap tahu. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Dan cukuplah kejahilan itu bukti bahwa orang bodoh itu hina. Orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Iya, orang jahil, orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Itu menunjukkan hinanya kebodohan itu. Orang yang hina saja tidak mau dibilang seperti itu. Kamu bodoh, enak saja bilang orang bodoh. Padahal memang bodoh. Tapi dia gak rela dibilang bodoh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sebuah kehinaan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini, dan tidak saya sampaikan kali ini karena itu sudah sering anda dengar di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ilmu itu indah. Ilmu itu nikmat, ilmu itu lezat. Ini yang akan kita bicarakan berikutnya.
Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah juga dari Bani Umayyah. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Undur li rajulan aliman bil halali wal harami, arifan bi asy'aril arabi wa akhbariha, astanisu bihi wa usibu indahu ma'rifah." Hai Hajjaj, tolong carikan seseorang yang berilmu tentang halal dan haram, mengerti syair-syair Arab, tarikh Arab, agar aku bisa duduk bersamanya dan mendapatkan pengetahuan ma'rifah, mendapatkan pengetahuan darinya. Dicari, akhirnya dapatlah dia Imam Asy-Sya'bi. Lalu dibawanya lah Imam Asy-Sya'bi ajma' ahli zamanihi, orang yang diakui paling berilmu di masa itu, Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in, dibawa dia. Sampai dia di hadapan khalifah, mulai dia, mereka berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Dia bacakan hadis, khalifah mendengar. Qala Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi bercerita, "Falam alqa waliyan wala suqatan illa wa huwa yahtaju ilayya wala ahtaju ilayhi ma khala Abdul Malik." Apa kata Imam Asy-Sya'bi? "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin ataupun masyarakat umum kecuali dia butuh kepada saya." Lihat. "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin pun ataupun masyarakat umum melainkan wa huwa yahtaju ilayya illa Abdul Malik," kecuali Abdul Malik ini. Kecuali Abdul Malik, dia tidak butuh kepada saya. "Ma anshadtuhu syi'ran wala hadatsuhu haditsan illa wa huwa yaziduni fi." Tidak saya baca satu syair, tidak saya sampaikan satu hadis, melainkan dia minta tambah terus. Tambah. "Wa kuntu rubbama hadatsuhu wa fi yadihi al-luqma fayumsikuha." Dan pernah saya menyampaikan hadis kepada dia, sedang berbicara, menyampaikan ilmu, dan sang khalifah sedang menyuap nasi. "Wal-luqma fi yadihi wa fi yadihi al-luqma yumsikuha." Dan dia sedang menyuap, bukan nasi ya, makanan pokoknya, dan ada suapan makanan di tangannya. "Fa'akul," aku berkata kepada dia, "Ya Amirul Mukminin, asiq ta'amak." Wahai Amirul Mukminin, silakan suap dulu makananmu. "Fa innal hadits mi wara'i." Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ini suapan ini masih tertahan, dia asik mendengar. Di tangannya ini makanan ini. Dia mau nyuap enggak jadi. Dia dengar terus. Sang imam melihat itu, katanya, "Makan dulu, Imam. Nanti setelah itu saya sampaikan lagi, saya lanjutkan." Apa kata dia? Kata sang khalifah, "Lihat bagaimana mereka dahulu menghargai ilmu itu dan merasakan nikmatnya ilmu itu. Ma tuhadditsuni bihi awqa'u biqalbi min kulli ladzatin wa ahla min kulli fa'idatin." Apa yang engkau sampaikan kepadaku lebih nikmat bagi hatiku dari segala kelezatan, lebih manis, lebih indah dari segala faedah. Sehingga mengalahkan suapannya tadi. Sibuk dia, suapannya itu dia sudah lupa, dia sibuk mendengar. Bayangkan betapa mereka dahulu, salafus saleh dahulu, mereka merasakan nikmat dan indahnya ilmu. Wah, nanti itu. Sekarang ada kajian. Futsal apa nanti dulu? Sekarang ini nih. Ini lebih enak dari futsal ini. Nah, kajian. Bayangkan ini makanan. Demikian mereka bisa merasakan nikmat ilmu itu. Dia katakan, "Apa yang engkau sampaikan, hadis-hadis tersebut, faedah-faedah, pengetahuan yang engkau sampaikan kepadaku jauh lebih lezat dari segala kelezatan dan jauh lebih indah dari semua faedah." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau ini dahulunya, awalnya beliau adalah seorang ulama ahli kalam berakidah Asy'ariyah. Tetapi di akhir hayatnya diceritakan dia taubat. Bahkan menjelang dia meninggal, dia
ada menyampaikan bait-bait syair yang menegaskan dia kembali kepada agama ibunya. Artinya dia tinggalkan bid'ah-bid'ah kalam itu, filsafat itu, dia kembali kepada akidah, akidah ahlus sunnah. Nah, bagaimana Abu Ma'ali Al-Juwayni menuntut ilmu dan bagaimana dia menikmati ilmu itu? Mari kita simak penuturan Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Imamul Haramain pernah menuturkan dan bercerita tentang dirinya. Ana la anamu wa la akulu adatan. Aku ini, kata Imam Abdul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, aku ini biasanya tidak tidur, tidak makan. Loh, kita biasanya tidur, biasa makan, dia tidak tidur, tidak makan. Aneh. Ana la anamu wa la akulu adatan. Adatan itu biasanya. Saya biasanya tidak makan, tidak tidur. Ini kebiasaan yang aneh ini. Apa sebabnya? Wa innama anamu idha ghalabadin naum. Lailan aw kana nahara. Wa akulu idha shtahaitu ta'am. Ayu waktin kana. Hanya saja aku tidur kapan aku sudah ngantuk, betul-betul ngantuk, dikalahkan oleh kantuk, baru tidur. Siang ataupun malam, jadi tidak ada waktu tidur khususnya. Dan aku makan ketika aku betul-betul ingin, baru aku makan, kapanpun waktunya. Kenapa? Kana ladzatuhu wa lahu wa tanazzuhu fi mudzakaratil ilmi wa talabil fa'idah min ayyi naw'in kana. Diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, kelezatan dia, kenikmatan dia, kesenangan dia adalah dalam bermuzakarah, mengulang-ulang, mendiskusikan ilmu dan mencari faedah dari berbagai cabang keilmuan. Subhanallah. Saking dia menikmati ilmu itu, belajar sampai dia lupa makan, sampai dia lupa tidur. Dan itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Barangkali Anda dengar bagaimana seperti seorang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu, dia naik di atas tangga mengambil bukunya, dia sampai dia baca sampai tidak turun-turun dari tangganya itu, dihidangkan makan sarapan paginya, rupanya siang ketika diantar makanan siang oleh keluarganya yang pagi belum juga dimakan lagi, sibuk dengan ilmu, dengan buku-bukunya. Subhanallah. Sampai mereka merasakan seperti itu, begitu nikmat dan indahnya ilmu itu bagi mereka. Para ulama mengatakan tentang Imam Al-Juwayni ini, ma ra'aitu ashiqan lil ilmi mithla hadzal imam. Kami tidak pernah melihat seseorang yang asyik, yang sangat kasmaran, jatuh cinta kepada ilmu, mithla hadzal imam, seperti imam ini. Nah, sebenarnya kelezatan seperti apa yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu itu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling besar. Kelezatan yang akan tetap kekal abadi setelah mati, bermanfaat di akhirat. Kelezatan ilmu, al-ilmu billah wal amal lahu. Kelezatan mengenal Allah dan beramal untuknya. Dan inilah dia sebenarnya iman, keimanan, beriman kepadanya. Dan ilmu itu sendiri, kata beliau, فَنَفْسُ الْعِلْمِ بِهِ إِلَّمْ يَكُنْ مَعَهُ حُبٌ لَهُ وَعِبَادَةٌ لَهُ بَلْ كَانَ مَعَ حُبِّ لِغَيْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَإِنَّ أَذَابَ هَذَا قَدْ يَكُونُ مِنْ أَعْضَبِ الْأَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kata beliau, ilmu itu sendiri, إِلَّمْ يَكُنْ مَعَهُ حُبٌ لَهُ وَعِبَادَةٌ, jika kita belajar tanpa ada rasa cinta kepada Allah dan tanpa diniatkan ibadah, bahkan diniatkan yang lain, bisa menjadi azab yang sangat besar sebagaimana dia adalah kenikmatan yang sangat besar apabila disertai dengan cinta kepada Allah. Intinya, Anda baru bisa merasakan nikmatnya ilmu itu jika Anda mempelajarinya diiringi dan disertai rasa cinta dan keinginan untuk beribadah dengan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru terasa indah dan nikmatnya.
karena Ibnu Taimiyah ini sakit. Ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Lalu datanglah tabib. Kemudian tabib berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ya Imam, kegiatanmu, aktivitasmu sibuk menelaah kitab-kitab, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ini menyebabkan sakitmu tambah parah." Jadi tabib menyarankan dia berhenti dulu menelaah ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? "La asbir ala dzalik." Kalau itu yang kau suruh, aku tidak akan bisa tahan. Harus meninggalkan ilmu, oh itu tidak bisa, tidak mungkin. La asbir, tidak mungkin saya sabar untuk meninggalkan ilmu. Bayangkan, dia tidak bisa sabar meninggalkan ilmu. Kalau kita duduk sebentar saja tidak sabar, waduh gimana ini, lama betul kajiannya. Dia tidak bisa sabar untuk meninggalkan ilmu, subhanallah. Lantas Ibnu Taimiyah berkata kepada sang tabib, dokter ini, "Wa ana uhakimuka ila ilmik." Saya akan adu engkau dengan ilmumu. Nah, bagaimana itu? "Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'ah fadaf'atil marad." Bukankah menurut kalian jiwa manusia ini apabila dia senang, gembira, plong, tidak tertekan, lapang, bukankah itu juga akan memperkuat stamina dia? Kekuatan jiwa dia itu akan membantu dia untuk sehat dan menolak penyakitnya. Sang dokter berkata, "Bala, betul." Dan memang pikiran itu, hati sangat berpengaruh kepada penyakit. Coba lihat orang, kenapa yang kolesterolnya banyak naik, tensinya tinggi, jantungan apa dan segala macam, banyak karena masalah pikiran. Hati tidak tenang dan segala macam, udah semuanya. Orang stres itu sebenarnya pengaruh pikiran dan segala macam, makan tidak teratur lagi. Tapi kalau dia hatinya sudah bahagia, tentram, damai, senang, gembira, sudah tidak ada lagi sakit. Bukankah begitu? Dokter itu menjawab, "Bala, itu benar." Faqultu lahu, Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, "Fa inna nafsi tusarru bil ilmi fatuqawi bihi tabi'ah." Hatiku, jiwaku sangat gembira dengan ilmu, dan ini akan menguatkanku. "Fa'ajidu roha." Aku dapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan ilmu. Jangan kau halangi itu. Akhirnya sang tabib menyerah. Dia berkata, "Hadza kharijun an ilajina." Kalau seperti ini keluar dari disiplin pengobatan kami. Sudah, angkat tangan dia. Lihat bagaimana Syekhul Islam menampakkan kecintaan dia kepada ilmu. Sakit itu tidak bisa menghalangi dia dari ilmu. Itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sekarang seperti itu juga. Anda baca biografinya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Suatu ketika dia masuk rumah sakit, guru murid-muridnya datang menjenguk. Terbaring sakit itu dia tanya, "Ah, kitab apa yang kalian bawa? Ayo kita baca, kita pelajari." "Ya Syekh, engkau sedang sakit. Tidak apa-apa, ayo ambil kitab apa." Langsung diambil, rupanya ada Sahih Bukhari di mobil, dibawa, dibaca, dan dia syarahkan ilmu. Begitu semangat mereka untuk mengkaji ilmu. Jadi tidak ada alasan, "Aduh, saya capek, letih, lelah, apa segala macam." Dan ternyata mental kita sangat jauh dibanding salaf soleh itu. Sangat jauh, kita yang mengaku kami ini salafiyun, kami ini pengikut jejak-jejak salaf, manhaj kami manhaj salaf, tapi semangat kita melempem, lemah dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh di zaman Ibnu Taimiyah untuk seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seperti Syekh bin Baz, kita sangat-sangat jauh. Nah, maka kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu imam dan ulama besar yang sering dijadikan contoh dalam menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Jauzi. Beda ya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beda. Ibnul Jauzi ini lebih dahulu, jauh sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Nah, Ibnu Jauzi ini di dalam kitabnya Saydul Khatir bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu. Saya minta air hangat biar segar di sini. Kata Ibnu Jauzi, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Lihat ungkapan dia. Adalah aku di masa-masa halawah. Halawah itu manis. Di masa-masa manisnya aku menuntut ilmu, talabi al-ilma, manisnya masa aku menuntut ilmu, dia mengungkapkan masa menuntut ilmu itu masa yang manis. Lezat, nikmat. Begitu mereka mengungkapkannya. Karena itu masa yang paling indah. Alqa minasyada'idi ma huwa indi ahla minal asali. Aku mendapatkan kondisi-kondisi yang sangat berat. Bagiku itu lebih manis daripada madu. Bagi dia berat menuntut ilmu. Bagaimana beratnya dia menuntut ilmu itu? Nanti dia tuturkan lagi. Li ajli ma atlubu wa arju. Aku merasakan ujian, cobaan di jalan menuntut ilmu yang sangat berat itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Itu semua demi cita-cita. Demi ilmu yang ingin aku raih. Kuntu fi zamanis siba. Ketika aku masih kecil. Akhudhu ma'i arghifatan yabisah. Aku berangkat untuk menuntut ilmu hadis itu membawa bekal roti yang kering. Saking keringnya tidak sanggup dikunyah. Iya. Keras. Lantas bagaimana? Kalau dia mau makan, dia duduk dulu dekat sungai. Namanya Sungai Isa. Duduk dia, dia basahkan dulu dengan air di sungai itu. Kadang dia minum air itu, dia kunyah itu. Biar lunak. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang menuntut ilmu apa? Kalau tidak AC sekolahnya, wah gak bisa. Lihat tempat tidurnya, wah tempat tidurnya tipis ini, gak usah. Wah selimutnya begini, lemarinya jelek, ini itu, segala macam, cari sekolah lain aja. Orang tuanya yang ingin mengajarkan anaknya untuk berleha-leha. Nah, tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Kalau gitu gak boleh senang-senang dong. Bisa, tidak apa-apa, yang layak, yang wajar, yang pantas, itu boleh, itu nikmat Allah. Tetapi kalau anak kita dari kecil sudah kita biasakan, kalau tidak fasilitas, tidak lengkap, tidak ini, tidak bisa belajar, ini sebuah akar, kita akan membangun semangat dan mental yang lemah pada anak-anak kita. Dulu para ulama jadi seperti itu. Fala aqdir ala aqliha illa indal ma, aku tidak sanggup untuk mengunyahnya kecuali bersama air, saking kerasnya roti itu. Fa kullama akaltu luqma syaribtu alaih, setiap satu aku di kopeknya dipotong dikit dimasuk ke mulut, dia langsung minum air. Syaribtu alaiha wa ainu himmati, dan fokus tekadku, cita-citaku ketika itu, la taro, tidak melihat, illa ladzata tahsil ilmi, yang ada dalam pandanganku, dalam hatiku, dalam angan-anganku, lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu, tidak peduli dia, sampai seperti itu. Fa'athmar dhalika indi, dan itu akhirnya membuahkan hasil. Sehingga akhirnya beliau dikenal di masanya orang yang paling banyak meriwayatkan, mendengarkan hadis dan siar sejarah-sejarah Rasul, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan juga sejarah para sahabat serta tabi'in. Itu buah dari perjuangan dia menuntut ilmu. Dia merasakan kesulitan menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berdesak-desakan, duduk berdempet-dempetan, kadang kawan sebelah ini belum mandi pagi, bau keringat. Ya sabar, anggap saja itu yang penting, fokus lezatnya ilmu, anggap itu seperti parfum minyak kesturi, kan? Sabarkan, ya tidak apa-apa. Namanya menuntut ilmu berdesak-desakan, ya keluarlah semua baunya, kan, tidak apa-apa. Saking nikmatnya, indahnya duduk di majelis ilmu, Anda lupa, tidak ingat lagi, tidak peduli itu. Karena fokus Anda bukan kepada orang di kiri kanan lagi. Fokusnya menuntut ilmu. Fokus Anda bukan lagi melihat besok barangkali ada jilbab model baru. Ha,
Minggu kemarin saya belum beli, baru lihat aja duit belum ada. Sekarang udah minta sama abang ini duit, udah disiapin. Pas sampai di situ, pas baru datang lihatnya yang jualan dulu kan. Waduh, jubah kemarin udah nggak nampak lagi. Jubah kemarin udah nggak ada lagi. Nanti pokoknya habis kajian tanya. Selama kajian dia mikirin itu aja itu. Aduh. Bukan nggak boleh yang jualan ya, yang jualan di luar itu teman-teman, ikhwan-ikhwan silahkan saja. Tetapi tetap harus fokusnya ilmu itu, fokusnya tujuan, niat dan cita-cita datang itu betul-betul untuk ilmu itu, sehingga tidak terganggu lagi. Jadi nikmatnya ilmu jauh lebih indah daripada pakaian-pakaian yang baru itu, makanan-makanan yang lezat itu. Yang jualan, aduh, kalau gini berkurang ini udah. Tidak apa-apa, insya Allah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda wahai saudaraku yang berdagang juga, jangan niat Anda kesini hanya dagang aja. Masuk paling belakangan, keluar di ujung-ujung. Khawatir nih dagangan di sini nih. Nanti belum apa-apa sudah di luar jagain. Ya Anda cuma dapat sekedar itu saja ilmu ya. Mungkin Anda tidak dengar atau juga mungkin Anda salah dengar. Jadi tetap niat antum datang ke majelis ilmu, niat yang awal itu adalah untuk menuntut ilmu. Baik, ini tentang keutamaan, kemuliaan ilmu, nikmat dan indah serta lezatnya ilmu. Kemudian wahai saudara saudariku, ilmu yang mulia itu tidak akan membuat Anda mulia. Ilmu yang nikmat lagi lezat itu tidak akan terasa apa-apa bagi Anda kecuali Anda mengikhlaskan niat Anda. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi, tujuan itu betul-betul menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bahkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama syarat menuntut ilmu, syarat tatabu'i, bukan syartun ibtidai. Apa itu syartun ibtidai? Apa itu syartun tatabu'i? Syartun ibtidai maksudnya ikhlas menuntut ilmu itu bukan di awal saja. Misalnya kita sudah tahu majelis di ustaz itu sudah rutin di situ, ya. Setiap pekan. Nah, kita datang. Bukan ikhlas itu awal mula pengajian pekan pertama, berikutnya tidak, tidak. Haruslah syarat ikhlas itu tatabu'i, terus-menerus kita perbaiki. Setiap majelis, setiap kita datang, kapanpun harus terus diperbaharui keikhlasan niat untuk menuntut ilmu itu. Nah, ini maksudnya tatabu'i, terus harus dikoreksi terus. Setiap waktu diperbaiki lagi niat kita itu sebenarnya apa tujuan saya datang ke sini? Apakah sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, berkunjung, kumpul-kumpul, sudah lama tidak ketemu si fulan, di sanalah kesempatan bisa ketemu atau bagaimana? Nah, ini harus diluruskan, diluruskan niat tersebut. Bahkan para ulama-ulama salaf dahulu mereka menganggap tidak ada yang lebih berat lagi perkara kecuali masalah mengikhlaskan niat itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah merasakan perkara yang lebih berat untuk diperbaiki atasku kecuali niat. Ada salah seorang ulama, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, berkata kepada istrinya dalam bait-bait syair, waqailatan anfaqta fil kutbi ma hawat yadaka min al amwali qultu da'ini la'alli ara fiha kitaban yadullani li akhdhi kitabi aminan bi yamini. Jadi istrinya marah kepada dia karena banyak habis duitnya beli kitab aja. Akhirnya marah kepada suaminya, suami menjawab, wa qailatun, dan dia berkata, anfaqta, engkau telah menghabiskan fil kutbi ma hawat, menghabiskan untuk membeli kitab uang yang ada di tanganmu, yadaka minal amwali. Qultu, aku menjawab, da'ini, istriku, biarkan aku, la'alli aro fiha kitaban yadulluni, barangkali aku akan dapatkan di antara kitab-kitab itu satu kitab yang menunjukiku, li'akhdi kitabi aminan biyamini, kelak di akhirat
yang menunjukiku, membimbingku untuk mengambil catatanku, kitabku dengan tangan kanan. Jadi dia ungkapkan di sini niat dia. Niat dia sebenarnya belajar, membeli kitab dan lain sebagainya, sehingga banyak hartanya ke sana habis untuk apa? Agar kelak di akhirat dia bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas, niat akhirat. Nah, ini harus betul-betul kita perbaiki. Niat itu bukan untuk menandingi para ustaz, menandingi para ulama, bukan untuk dianggap jadi ustaz. Terkadang kan kita menanamkan kepada anak kita, kamu nanti rajin-rajin belajar biar bisa kayak ustaz itu. Ya mungkin tujuannya agar dia meniru, meneladani ustaz itu. Tetapi sebenarnya di sana terselip pesan yang tanpa kita sadari, itu bisa membuat anak itu termotivasi. Dia menuntut ilmu itu sekedar hanya untuk ingin lebih hebat daripada ulama itu, atau setidaknya menyamai. Seharusnya dari kecil kita sudah ajarkan dia untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nak, bapak mengantarkan kamu ke pesantren ini, memasukkan ke sekolah ini. Kenapa bapak pilih? Kenapa ibu pilih? Kenapa umi pilih kamu sekolah di sini? Tujuannya adalah agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kamu bisa selamat dunia dan di akhirat, agar kamu bisa menjadi orang yang soleh. Sering itu ditekankan, sehingga akhirnya terbiasa dia mengikhlaskan niatnya. Tahu dia datang untuk apa ke sini. Ini harus dibiasakan. Sebagian orang kebanggaan dia adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan. Maka tujuan dia mencari masalah-masalah saja, dia hafal masalah-masalah yang lagi tren. Dia cari menuntut ilmu hanya untuk sekedar itu. Ini merusak niat. Maka orang-orang yang seperti ini paling suka kalau di majelis-majelis dia unjuk gigi itu. Kadang-kadang dia ikut pula menjawab-jawab pertanyaan yang ditujukan kepada guru dia. Oleh karena itu ada ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menuntut ilmu ingin menandingi ulama, untuk orang yang menuntut ilmu ingin untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendapatkan kedudukan, maka orang ini diancam dengan neraka. Bahkan termasuk orang yang paling keras dan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka, orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada tiga orang, salasa tusa'aru awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Ada tiga orang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga orang, mereka lah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dari umat ini. Salah satunya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya agar dikatakan qari, agar dikatakan berilmu, hafal Al-Quran, hebat bacaannya, bukan ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf, Abu Abdullah Ar-Ruzbari, berkata, al-ilmu mawkufun alal amal. Ilmu itu tergantung amal. Wal amal mawkufun alal ikhlas. Dan amal itu tergantung keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurisul fahma anillahi azza wa jal. Dan juga keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman dari Allah azza wa jalla. Anda ingin cepat paham ilmu, ingin bisa dapat manfaat dari ilmu yang dituntut, ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar. Kemudian perkara kedua, agar Anda mulia dengan ilmu, ilmu diberkahi dan ilmu terasa lezat dan nikmat setelah ikhlas, yang paling penting bagi penuntut ilmu ini adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Sama. Nah, mensucikan jiwa adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah
Lihat, wattaqullaha yu'allimukumullah. Syarat agar Allah mengajarkanmu ilmu, bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, sambil beliau memberi syarat ke dadanya, hati. Ini masalah yang penting, kesucian hati. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah, bahkan Anda tidak mungkin istiqomah dalam seluruh urusan agama sampai hati Anda istiqomah. Dan hati Anda tidak akan istiqomah jika dia tidak bertakwa. Dan mustahil hati Anda bertakwa jika dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla.

وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. Apa kata beliau? Khafuhu, takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Raqibuhu, muraqabah, hadirkan muraqabah itu. Muraqabah itu apa? Keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, mengetahui setiap tindak tanduk dan perbuatan serta perkataan kita zahir maupun batin. Hadirkan itu terus. Wattabi'u amrahu wasruku zajrahu. Tinggal lakukan perintahnya, ikuti perintahnya dan jauhi serta tinggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menghadirkan muraqabah. Ini dia. Muraqabah ini yang paling penting. Banyak penuntut ilmu, dia istiqamah di hadapan jamaahnya, di hadapan kawan-kawannya, tapi ketika dia sendiri, dia goyah, lemah, dan mudah terpedaya, mudah terbawa oleh arus. Nah, yang seperti ini sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tazkiyatun nufus sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau sangat mementingkan masalah ini. Coba lihat di Mekah 13 tahun. Antum baca ayat-ayat makkiyah itu. Jamaah, ibu-ibu juga coba lihat ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah, ibu-ibu? Yang turun di Mekah. Hah. Lihat karakter ayat-ayat Mekah yang turun di Mekah itu, pertama pendek-pendek. Antum juga kalau belajar itu harus sesuai prosesnya juga. Kalau di awal-awal penuntut ilmu itu baru belajar sudah beli kitab Fathul Bari terjemahannya, bangga pula kan. Wah, anak kemarin beli Fathul Bari mahal sekian. Wah, mau diapain itu kitab? Ikuti saja prosesnya dari awal itu, tahapannya. Ya, untuk dibaca-baca nanti Ustaz. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, membaca itu saja berkerut keningnya. Iya, susah ini, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar, banyak pembahasan. Seperti berenang di samudra. Ngapain antum beli itu? Bagus antum beli kitab-kitab yang kecil-kecil yang bermanfaat. Kitab tauhid dengan syarahnya, hadis-hadis yang dengan syarahnya, kitab fikih yang Anda butuhkan, Anda baca, Anda kuasai, jauh lebih bermanfaat daripada membeli itu. Nah, mulai ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Lihat di Mekah itu ayatnya pendek-pendek. Kemudian selain pendek-pendek, ayat itu kandungannya ketika di Mekah itu didominasi oleh masalah-masalah keimanan, memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan masalah sorga serta neraka. Itu. Nah, alhamdulillah masalah kita sering mengkaji masalah tauhid, masalah syirik, masalah keimanan. Tapi kadang kita jarang mengkaji masalah akhirat, sorga dan neraka. Makanya hati kita kadang agak keras, sampah. Padahal ayat-ayat makkiyah itu umumnya masalah tauhid, syirik, dan masalah sorga dan neraka, tentang sorga dan neraka, sehingga para sahabat ketika itu terbina di atas itu. Kemudian sholat malam, tahajud, akhlak yang mulia, berbuat baik, itu isinya ayat-ayat itu. Nah, kita harus ikuti proses pembinaan, penempaan ilmu yang ditempuh oleh Rasulullah untuk para sahabatnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari para pendidik, dari da'i. Padahal itu sangat penting untuk tazkiyatun nufus tadi, agar jiwa mereka itu betul-betul bersih dan suci. Salah seorang ulama yang bernama Bishr Ibn al-Haris berkata, "Idza aradta an tulaqqan al-ilma fala ta'si." Jika engkau ingin dianugerahi oleh Allah ilmu, jangan berbuat maksiat. Penuntut ilmu wajib mensucikan jiwanya dengan memurnikan akidah, kemudian juga menjauhi dosa dan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sahnun

pernah berkata, sa'altu adalah aku kuntu idza sa'altu Ibnu al-Qasim anil masail. Sahnun ketika dia menuntut ilmu kepada gurunya Al-Qasim, gurunya berkata kepada dia, ya Sahnun, anta farigh, inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawir riha. Wahai Sahnun, engkau ini banyak waktu kosong, farigh. Inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawir riha. Sesungguhnya aku merasakan di kepalaku ada yang berputar-putar karena sholat malam. Dan gurunya ini kata dia sering berkata, setiap kali dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia sering berkata, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna qalila hadzal amri ma'a taqwallahi katsir. Walaupun sedikit ilmu yang kalian dapat, tetapi jika diiringi dengan takwa kepada Allah, dia akan menjadi banyak. Sebaliknya, wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Dan sekalipun banyak hadis yang kalian raih, kemana setiap majelis ilmu datang, setiap hari ada majelis ilmu datang terus, tetapi tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, qalil, maka dia akan menjadi sedikit. Nah, jadi jangan himmah antum, tekad antum hanya sekedar menghadiri majelis ilmu saja, semangat kemana-mana. Oleh karena itu sering keluh kesah disampaikan kepada kami, kami sering hadir majelis ustaz kemana-mana dan segala macam, tapi kami hampa. Terkadang kita kurang bertakwa kepada Allah. Koreksi lagi diri kita ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri, betulkah kita sudah menghadirkan muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah? Betulkah kita sudah berusaha menghadirkan itu belum? Nah, ini yang paling penting. Nah, ilmu inilah, ilmu seperti itu, ilmu ketakwaan, muraqabah, rasa takut kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi maksiat dan banyak bertobat. Ilmu inilah yang mengangkat dan mengharumkan nama ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan menjatuhkan nama sebagian para ulama-ulama ahli fikih yang sibuk saja dengan urusan masail-masail fikhiyah, tetapi kurang peduli dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika ingin mulia dengan ilmu agar ilmu bermanfaat dan juga Anda merasakan kenikmatan dan kelezatannya, ilmu itu harus diamalkan. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidh, العلم ما نفع ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع." Ilmu itu bukan apa yang Anda hafal, bukan itu ilmu sebenarnya. Itu kata Imam Syafi'i. Al-ilmu laysa ma hafiz, ilmu itu bukan yang dihafal itu. Al-ilmu ma nafa, ilmu yang sesungguhnya yang bermanfaat bagi kamu. Wa min dhalika, di antara manfaat ilmu itu nampak orangnya tenang, tidak emosional, orangnya wakar, khusyuk, tawaduk lillah, tawaduk kepada Allah, tidak angkuh dan tidak sombong. Itu buah dari ilmu itu. Walaupun banyak menghafal tapi angkuh dan sombong, walaupun banyak menghafal tetapi tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, itu dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Khalifah Harun Ar-Rashid di dalam sebuah tulisannya, "Idza 'allimta 'ilman falyura 'alaika ilmuhu wa sakinatuhu." Jika diajarkan kepadamu ilmu, wahai Ar-Rashid, maka tampakkanlah pada dirimu ilmu itu ada. Maksudnya diamalkan. "Wa sakinatuhu wa simatuhu." Tampakkan pada dirimu ciri-ciri ilmu itu. "Wa waqaruhu." Wibawa ilmu itu. "Wa hilmuhu." Dan santunnya ilmu itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Ulama itu orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Jadi amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu dalam keseharian kita agar ilmu itu bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia.
Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui apakah ilmu itu sudah bermanfaat bagi kita atau belum? Nah, coba lihat ini. Saya ringkas. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, kalau dia apakah bermanfaat pada diri seseorang itu atau tidak, lihat apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ini yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu orang yang berilmu, yang sudah ya, yang bermanfaat ilmu bagi dia, dia tidak senang disanjung, dipuji, dan dia tidak sombong kepada sesama manusia. Itu tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Kemudian semakin dia berilmu, semakin tawadhu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda ilmu itu bermanfaat, dia tidak suka kedudukan, tidak suka ketenaran, dan tidak lagi berlebihan dalam hal duniawi. Tidak berfoya-foya dalam kehidupan duniawi. Yang keberapa lagi? Lima. Yang kelima, ini dia yang paling penting ini. Tanda ilmu itu bermanfaat, wahai jamaah, kaum muslimin dan muslimat. Tanda orang itu telah bermanfaat ilmu pada dia, dia tidak mengaku berilmu. Nah, malah dia tidak mengaku sudah berilmu, dia tetap merasa dirinya belum paham, atau masih kurang. Ketika dia sudah menganggap dirinya berilmu, sebatas itulah ilmu dia. Tidak akan bertambah lagi. Tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia, semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin nampak kebodohan dia. Akhirnya, ketika dia melihat semakin banyak kebodohannya, semakin bersemangat dia menuntut ilmu. Tidak ada lagi istilah bosan, jemu. Nah, penyakitnya, banyak di antara ikhwah-ikhwah itu dia sudah merasa senior ngaji. Saya ngaji udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang menganggap saya awal-awal dakwah di Jakarta masih sepi, saya udah ngaji dulu. Wah, karena dia merasa sudah senior, sudah lama, sudah beruban di kajian itu. Akhirnya ada kajian, masalahnya itu udah paham saya itu. Nah, akhirnya tidak datang. Padahal manfaatnya majelis ilmu bukan hanya sekedar mendengar materi kajian itu saja. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk memberi semangat kita lagi, manfaatnya menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian, manfaatnya dari diskusi-diskusi ilmiah antara ustaz dengan yang hadir di situ, kita bisa dapatkan manfaat. Manfaatnya mempererat ukhuwah, manfaatnya juga karena mukmin yang berjamaah itu berkumpul dengan jamaahnya akan terhindar dari godaan syaitan dibandingkan orang yang menyendiri, memisahkan diri dari jamaah. Manfaatnya juga orang yang hadir di majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung di hadapan malaikat-malaikat oleh Allah. Banyak manfaatnya. Nah, kalau antum hadir di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi itu, kajiannya itu saja. Dulu Syadul Muhsin, Sahih Bukhari. Habis itu mulai lagi kitab-kitab sunan yang lainnya. Habis Sunan Abu Daud, ganti lagi Sunan Nasai, ganti ini. Kalau hadis itu, kalau antum buka kitab hadis itu saja dia. Babnya itu juga. Kembali lagi bab itu. Tapi kalau di sana itu bukan semakin sepi, malah setiap kami hadir umroh untuk semakin ramai saja majelisnya. Yang lama-lama tetap saja ada yang udah tua-tua dari dulu waktu kami zaman kuliah, masih ada juga dia lagi di situ. Duduk juga di depan juga. Wah, ini luar biasa ini. Padahal pembahasannya itu juga, karena memang agama kita kan itu, tidak berubah-ubah. Jangan Anda kata, "Oh, Ustaz, itu pembahasannya itu." Mau masa kami mau berbuat bid'ah? Kan enggak mungkin. "Oh, Ustaz, itu kajiannya itu aja." Ya memang itulah ilmu agama. Tidak mungkin ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ya itulah dia. Kita mantapkan ilmu itu. Nah, jadi jangan pernah Anda merasa seperti itu. Kalau Anda sudah merasa itu ada penyakit di sini. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda jadi sombong dan angkuh terhadap ilmu. Karena Anda tidak datang, "Wah, itu saja pembahasannya gampang, saya sudah sering itu." Ah, ini sombong ini. Terhadap ilmu, bukan terhadap gurunya, enggak, terhadap ilmu. Berarti dia sombong dan angkuh terhadap Allah. Nah, seharusnya semakin dia berilmu, semakin dia merasa sedikit ilmunya. Imam Al-Muzani, murid Imam
itu mempelajari kitab gurunya Al-Umm itu sampai 40 kali khatam. Setiap kali selesai tamat, dia baca lagi, ada faedah baru yang dia dapat. Nanti diulang lagi, ada lagi faedah baru yang dia dapat. Bayangkan begitu mereka belajar. Nah, dengan itu nanti tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Anda raih dalam ilmu agama, dan Anda tidak merasa bosan dan merasa jemu. Tanda ilmu yang bermanfaat berikutnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada manusia. Ini dia. Sehingga dia tidak suka mencela, mencerca orang lain. Karena dia sudah disibukkan dengan ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu, bukan lagi sibuk menghujat, membicarakan keburukan orang. Dia senantiasa berburuk sangka kepada dirinya, berbaik sangka kepada manusia. Itu kebalikan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Kebanyakan manusia di zaman sekarang berbaik sangka pada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain. Asal ada lihat orang kalau setiap kajian duduk paling depan, wah dia itu anu itu cari muka aja. Sengaja terus kajian di depan cari muka aja. Kenapa kita sibuk dengan niat orang? Lah Anda gimana, ngapain di belakang? Malas-malas saja. Anda mau enggak gitu kan? Kan enggak mau juga kan? Niat orang jangan sibuk. Sudah, berbaik sangka saja kepada orang. Urus diri kita, buruk sangka kepada diri kita. Nah, dengan berburuk sangka kepada diri kita, maka kita sibuk mengoreksi diri kita, memperbaikinya, insyaallah akan menjadi lebih baik. Jangan sukar berburuk sangka kepada orang lain. Oh, dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Hatta sampai pun kita melihat ada ikhwan kita, misalnya jemaah kita yang memang sudah lama mengaji, sekarang tidak lagi mengaji. Jangan berburuk sangka kepada dia. Tidak boleh. Ah, mungkin dia ini termasuk seperti yang dikatakan Ustadz itu, sudah merasa hebat ilmunya, sudah senior. Jangan berburuk sangka. Saya hanya tadi mengingatkan supaya kita sadar. Tanpa ada menyebut orang-orang tertentu, jangan Anda berburuk sangka. Mungkin dia ada urusan sehingga dia tidak datang. Ya, mungkin dia ada sekarang jadwal kajian itu sudah bertabrakan dengan kewajiban dia yang lebih wajib dia tunaikan. Cari uzur-uzur untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, jangan berburuk sangka kepada mereka. Nah, ini dia di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pindah ke pembahasan berikutnya. Sandungan di jalan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, kita merasakan sandungan-sandungan, halangan-halangan, aral yang menghalangi langkah kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Apa saja penghalang-penghalang kita untuk menuntut ilmu? Sebenarnya penghalang-penghalangnya itu adalah lawan dari apa yang saya sebutkan tadi. Untuk memudahkan untuk memahaminya, saya sebutkan satu persatu. Dan sebenarnya itu adalah lawan, kebalikan dari apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, jadi ini untuk memudahkan mengingatnya, menuntut ilmu untuk selain Allah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu ini penyebab seseorang tidak istiqomah. Walaupun dia rajin ke majelis ilmu, dia tidak mengamalkannya, maka dia mudah goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, melakukan ma yu'aduna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, apa-apa yang dinasehatkan kepada mereka, apa-apa yang dipetuahkan kepada mereka, mereka kerjakan, mereka amalkan, lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan lebih membuat mereka sabat, kokoh, teguh, istiqomah. Dan juga kata Allah,
kami akan berikan dari sisi kami pahala pengampunan yang sangat besar, serta kami bimbing wala hadainahum siratal mustaqim, kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Anda sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, tetapi Anda butuh bimbingan untuk istiqomah. Nah, ini dia, dengan mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu itu penghalang Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Kemudian sandungan yang lain, yang berikutnya, yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, buku-buku, tanpa berguru kepada ahlinya. Nah, ini juga akan menjadi sandungan bagi Anda, bahkan bisa-bisa menyebabkan Anda salah jalan. Berapa banyak orang yang akhirnya salah paham, ya? Berapa banyak yang akhirnya orang salah jalan, tersesat karena baca buku saja, tanpa belajar dan bertanya kepada para ulama atau ahlinya. Buku itu membantu. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan di situ beberapa tahapan-tahapan ilmu. Lalu beliau katakan di situ, di antara perkara yang menjadi sarana, media untuk menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, akhdhul ilmi min fami ahlihi, mengambil ilmu langsung dari mulut ahlinya, yaitu dengan talaqqi, duduk di majelis ahlinya, para ulama, para ustadz dan guru-guru kita yang mengerti paham ilmu. Ini yang pertama, dan ini yang paling utama, karena asalnya ilmu memang seperti itu. Di zaman para sahabat, mereka juga menerima ilmu itu langsung dengan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan kitab para ulama. Ingat, kitab para ulama. Ingat, buku para ulama. Loh, kenapa saya harus ulang-ulang itu? Karena sekarang buku itu banyak sekali. Sekarang itu trennya buku itu di pasar itu buku-buku salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Menjamur. Penulisnya pun beragam, mulai dari ulama atau sekedar penuntut ilmu biasa, atau dai-dai, atau ada juga sekedar copy paste saja, ambil dari internet, copy paste gini, lalu jadi sebuah buku cetak. Lihat, buku menjadi salah satu sarana media, kata Imam Asy-Syatibi, untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau juga ingatkan, hendaklah buku ulama. Anda kalau beli buku, pilih, jangan tergiur oleh indah judulnya saja. Wah, mantap ini judulnya ini. Wah, lihat judulnya saja. Tanya, ketahui dulu pengarangnya ini siapa ini. Anda tidak kenal, tanya kepada guru Anda. Di sini Anda, ustadz Anda siapa, guru Anda yang Anda percayai, orang yang thiqah, insyaallah manhajnya lurus, akidahnya lurus. Tanya kepada dia, ustadz saya mau beli buku, ini ada buku judulnya bagus, pengarangnya ini, bagaimana nih ustadz? Kita minta pendapat guru kita, itulah guru kita, tempat kita bertanya. Oh, hati-hati Anda, jangan beli itu. Ini buku-buku ini walaupun bagus bahasa dia, tulisan dia, tapi di situ ada tersisip permasalahan-permasalahan yang berbahaya bagi akidah misalnya. Dia tahu. Nah, ini gunanya. Maka walaupun buku itu bermanfaat, bisa dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi buku harus dipelajari dengan guru. Artinya kembali lagi kepada ulama juga. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Berapa banyak orang yang bolak-balik dia membaca buku itu tidak paham-paham apa maksudnya ini ya. Lama dia pikir. Lalu dia hadir di majelis ilmu, duduk, terdengarlah ustaz itu menjelaskan hanya dengan beberapa ungkapan yang singkat, langsung dia paham. Oh, itu maksudnya. Oh, itu ya. Dia payah mikirkannya apa maksudnya ini. Tidak paham. Tinggal dijelaskan saya sedikit oleh ustaznya, selesai. Maka belajar dengan guru itu mempercepat pemahaman kita. Jadi silahkan Anda beli buku. Jangan khawatir kawan-kawan yang jual buku. Silakan beli buku, tetapi buku harus juga didampingi oleh guru. Artinya Anda baca buku, tanya kepada guru. Pilih buku,
tanya guru juga, buku apa yang bermanfaat? Ustaz, saya mau beli buku sekarang, buku apa kira-kira yang pantas untuk saya beli? Misal dalam masalah akidah, saya sudah punya kitab akidah, kitab tauhid, udah kasus syubhat, udah ini terjemahannya, terjemahannya sudah, apa lagi Ustaz kira-kira yang bermanfaat? Nanti Ustaz itu akan alihkan, mungkin kamu bagusnya beli ini lagi, kitab ini lagi, baca, kuasai. Nah ini, ya, jadi buku juga harus dipelajari dengan guru. Dan kalau hanya bersandar kepada buku-buku saja, biasanya pertama sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, dan karakter orang yang belajar hanya dengan buku saja membuat karakter dia itu keras. Kenapa? Karena ketika orang belajar dengan guru itu banyak yang dia pelajari. Adab, akhlak, bagaimana guru itu menjelaskan satu masalah itu. Karena tidak terkadang apa yang kita dapat di buku itu terkadang tidak bisa langsung kita terapkan di realnya. Sementara guru kita punya kaedah-kaedah yang dia pelajari dari guru-guru dia, bagaimana cara menerapkan perkara-perkara itu di realnya, di alam nyata. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, inilah gunanya, guna guru itu. Yang berikutnya, sandungan yang berikutnya. Yang keberapa? 4. Yang keempat, menimba ilmu dari asaghir. Para ulama menyebutkan akhdzul ilmi anil asaghir, menimba ilmu dari orang-orang kecil. Maksudnya keilmuannya masih kecil, masih dangkal, usianya pun masih muda. Nah, tentu di sini kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Di tempat di Indonesia ini, mana kita akan dapat ulama, mau belajar sama ulama? Tidak ada kita temukan, susah kita menemukan, sulit mendapatkan ulama di Indonesia ini. Maka ketika ulama tidak ada, maka kita bisa dapatkan murid-muridnya ulama yang kita harapkan mereka juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang sudah dia dapat dari para ulama. Nah, itu ustaz-ustaz kita banyak. Nah, asaghir, kalau ada yang lebih besar, yang lebih keilmuannya lebih dalam, lebih tinggi, maka itulah yang lebih patut untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Pilih-pilih guru, jangan sembarangan memilih guru. Asal comot, asal ada kajian kita datang. Lihat, kadang-kadang walaupun dia sudah sarjana, jadi ada itu di tempat kami salah seorang dai. Dai ini kan banyak ya, dai banyak, pokoknya ada menjelaskan kepada jamaah tentang masalah kalau orang hendak berkorban itu kan disunnahkan, di dalam hadis disunnahkan apabila sudah masuk Zulhijjah, yang ingin berkorban itu dilarang dia memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, sang guru ini menjelaskan kepada murid-muridnya, hadis itu dia terjemahkan. Jadi apabila salah seorang dari anda, dari kamu berniat untuk berkorban masuk Zulhijjah, maka jangan memotong kuku-kuku hewan kurbannya, jangan memotong bulunya. Ada seperti itu. Jadi jangan sembarangan cari guru. Dia ingin menjelaskan mungkin sesuai sunnah, tapi dia sendiri tidak paham. Ada yang bertanya, Ustaz, apa ya gitu ya Ustaz? Ini kemarin ngaji gini-gini. Loh, siapa juga yang mau motong kuku kambing? Kan gak ada. Aduh, ada. Untuk apa kuku kambing dipotong-potong juga? Jadi siapa? Jadi dia harusnya kan bisa dipahami. Nah, akhirnya kan bisa salah paham. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat yang bisa dipahami. Tetapi karena terkadang ada orang-orang yang belum pantas untuk tampil mengajarkan ilmu, dia merasa sudah puas dengan ilmunya. Nah, itu tadi. Jadi sandungan bagi dia untuk meraih ilmu yang lebih banyak. Akhirnya dia merasa sudah cukup dengan yang ada pada diri dia. Dia sampaikanlah apa adanya, seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan jemaah. Ini ustaz, ini masa iya ada orang ngapain juga bulu kerbau sapi itu dipotong-potong? Tidak ada, kurang kerjaan apa? Padahal jelas yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berkorban itu. Hikmahnya salah satunya agar bisa mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Karena mereka ketika berihram,
setelah berihram untuk haji, mereka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka bisa merasakan seperti itu juga. Nah, ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Di sini pentingnya, pilih guru yang betul-betul memiliki pemahaman, yang sudah belajar dari ulama, atau dari murid-murid ulama, atau dia juga sudah belajar kepada orang-orang yang ahli, dan nampak kepada dia ada keahlian itu dalam penguasaannya terhadap ilmu. Sandungan yang berikutnya dalam menuntut ilmu, yang keenam, kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Manusia ini memang pembosan. Belajar kita beli kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya. Baru baca 1-2 hadis bosan, tutup beli yang lain. Baca lagi udah langsung beli syarah sebelum Bulughul Maram yang besar-besar itu. Baca. Bosan beli kitab, baca lagi, belajar ini. Jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu itu. Tidak tadarruj, kata para ulama. Mulai pelajari ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Kuasai itu, pahami tahap berikutnya. Tahap berikutnya harus sabar. Saya dari dulu belajar udah berbulan-bulan. Masih haza kitabun juga ustadznya. Kok lama sekali belajar bahasa Arab? Susah ya belajar bahasa Arab. Ya harus ada prosesnya. Baru belajar 6 bulan, 7 bulan. Orang belajar bertahun-tahun. Anak Anda saja yang cerdas, masih muda, masih kecil, 6 tahun di pesantren belum apa-apa bahasa Arabnya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, mau belajar bahasa Arab, baru 6 bulan sudah tidak sabar. Wah susah ya, 6 bulan ingin cepat pandai. Nggak bisa. Nah, harus mau mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak loncat-loncat. Yang berikutnya, yang keenam. Bangga terhadap diri. Ujub. Bangga. Jadi karena sudah ngaji, sudah memelihara jenggot. Ya, alhamdulillah itu sunnah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai jilbab lebar. Sudah, pokoknya sudah rajin mengaji lah. Kemudian merasa diri itu sudah seperti seolah-olah sudah melewati jembatan. Sudah sampai di ujung sirat. Iya, seolah seperti itu. Kenapa perasaan itu muncul? Merasa diri dia sudah hebat saja. Wah, dia paling udah seolah-olah udah dijamin ini, karena udah mengaku ngikuti sunnah ini udah dijamin, udah hadir di kajiannya Ustadz Fulan udah dijamin, nggak ada. Sehingga apa? Ngelihat jemaah-jemaah atau kaum muslimin yang lain itu remeh saja, rendah. Dia bangga dengan diri dia, hebat udah ini, udah ngikuti sunnah. Akhirnya dipandang remeh saudara-saudarinya yang lain. Nanti ada nanti baru ikut ngaji akhwatnya, datang masih pakai celana panjang kan, pakai jilbab, udah pakai kerudung itu jilbab yang lehernya tercekek itu kan. Katanya jilbab bunuh diri kata orang kan. Dililit di sini kan. Iya, seperti itu. Ada masih pakai celana panjang, langsung dipelototin kan. Akhirnya dia bingung kan, wih ngapain ya? Saya kok dilihatin aja. Ada apa ini? Akhirnya dia merasa rendah diri dia. Yang kiri kanan juga tidak negur, tidak ada basa-basi sedikit pun, tidak ada tegur sapa. Kalau ngelihat itu tajam matanya. Ya wajar kan pakai cadar jadi lain kan. Perasaan dia sudah aneh saja dilihat itu. Akhirnya dia, wah susah ngaji di sana. Kenapa susah? Nggak enak. Orang sana orang surga punya mereka semua. Mereka udah hebat-hebat. Kita ini orang-orang banyak dosa, ini apa, dan semacam udahlah. Keluhan-keluhan itu memang ada. Bahkan ada yang pernah sampai tulisan itu langsung ditulisnya. Dan dia hadir. Ustadz, kenapa jamaah-jamaah Ustadz ini kok pada memplototin saya? Dia tulis. Saya kesini mau bertanya agama, mau mengaji. Kok saya seperti orang aneh diliatin, ya apa begini? Sebenarnya apa memang seperti ini? Begitu. Ini orang yang belum paham, belum mengerti, harus kita kasihani. Harus ada belas kasih kita. Jangan menganggap diri kita itu, bisa jadi suatu saat dia bertaubat, betul-betul bersungguh-sungguh, ikhlas dan tulus, dia lebih baik
di sisi Allah daripada kita yang sudah merasa hebat, ternyata kita sombong dan angkuh. Nah ini, bahkan seharusnya kita raih tangannya, kita sapa dia, masya Allah, ahlan, apa kabar, gimana keluarga, sehat semuanya, siapa namanya, kenalan udah, senang dia kan, wah enak di sini ya, ukhuwahnya kuat, kekerabatannya, keluarganya, muka mereka berseri-seri menyapa saya, bukan tampang angker saja, gitu kan. Jadi jangan anggapan mukmin yang kuat itu harus, wah, ya. Mukmin yang kuat itu dia sanggup untuk tawadhu di hadapan saudaranya, senyum, ramah, tegur sapa. Nah, jadi salah satu penghalang ilmu itu akhirnya banyak orang yang terhalang untuk menuntut ilmu karena itu. Akhirnya dia malas untuk datang ke majelis ilmu. Pokoknya jangan lagi tempat orang-orang yang berjenggot, susah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu muncul karena sikap-sikap kita tadi. Jadi jangan ada merasa ujub, bangga terhadap diri. Ketika seseorang ujub, itu sebenarnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita agar dia punya teman. Karena ujub itu adalah sifat iblis. Ujub itu yang membuat dia akhirnya terusir dari sorga. Ujub itu yang menyebabkan dia menghinakan dan melecehkan Nabi Adam. Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, barang siapa yang memiliki rasa ujub itu, maka dia sudah menjadi pengikut iblis. Banyak berlindung. Tawadhu, rendahkan diri itu. Anggap diri kita itu belum selamat. Memang belum selamat. Belum, siapa sih yang menjamin kita? Banyak dosa kita itu yang tidak diketahui oleh orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita terus berusaha untuk memperbaikinya dan tidak sombong di hadapan saudara-saudari kita. Jadi ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering dihukum oleh Rasulullah, dicambuk karena mabuk. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Sampai suatu ketika tertangkap lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicambuk. Jadi ada salah seorang sahabat, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap orang ini. Kalau bahasa kitanya, kamu ini betul-betul tidak jera-jera, enggak kapok-kapok, sudah ditangkap oleh Rasulullah masih saja berbuat seperti itu. Rasulullah berkata kepadanya, mahlan, pelan wahai Umar, tahan. Inni la'a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar tahu orang ini sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang membuat dia lemah, tergelincir. Harus kita raih dia. Walaupun dia dihukum oleh Rasulullah, tetapi tetap tidak boleh dikasari. Kalau hukum tetap harus ditegakkan. Namun sebagai seorang muslim, kita harus kasihan dan ingin menyelamatkan dia dari kubangan maksiat itu. Nah, lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Yang berikutnya yang ketujuh, isti'jalu thamarah. Tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan hasil. Itu juga tidak boleh dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan tadi, tidak sabar dengan waktu panjang menuntut ilmu. Tergesa-gesa ingin cepat berhasil. Akhirnya tidak selesai. Selesai juz 30 itu, apalagi 30 juz. Karena ingin cepat selesai aja. Dan kadang-kadang karena ingin cepat mendapatkan hasil itu, akhirnya tidak mutskin, tidak mantap ilmu itu, ngambang. Nah, biar sedikit tapi terus diulang muzakarah, diulang-ulang. Jadi ada salah seorang ulama, imam, setiap dia pulang dari mempelajari ilmu, dia pulang ke rumahnya, diulang-ulang. Pernah dia pulang mengulang-ulang hadis itu, diulang-ulang terus, sering diulang-ulang, sampai istrinya mengira suaminya ini susah menghafal. Istrinya sambil kerja di dapur, di rumah, dia dengarkan, langsung dia bilang, bang, itu bahasa kitanya ya, saya sudah hafal, hafiztu ma kult, saya sudah hafal apa yang kau ucap-ucapkan tadi. Langsung sombong istrinya kan, wah, saya sudah hafal nih bang, yang kamu ucapkan tadi. Suaminya tadi bilang, oh ya, coba, langsung istrinya bisa, wah hebat, dia diam aja. Seminggu setelah itu, suaminya berkata kepada istrinya,
hat mahfizta. Coba baca lagi yang kamu katanya hafal kemarin. Enggak ingat lagi dia. Enggak ingat lagi? Apa kata suaminya? Saya mengulang-ulang itu bukan karena tidak bisa hafal, supaya saya tidak seperti kamu. Tuh, supaya kamu tidak, supaya saya tidak seperti kamu. Nah, istrinya memang cepat hafal, cepat lupa juga. Dia ulang-ulang, terus sabar dia ulang-ulang. Supaya apa? Supaya lengket. Nah, jangan buru-buru saja ingin mendapatkan hasil. Ada yang ulama itu, sampai disebutkan oleh siapa nama ulamanya itu ya? Abu Ishaq, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari dalam satu materi itu sampai 70 kali diulang 70 kali. Ada yang 100 kali. Mereka tidak bosan. Kita baru hafal berapa menit menghafal. Ah, belum hafal-hafal juga pindahlah. Pindah lagi. Nah, akhirnya hafalnya ayat-ayat pendek aja. Karena tidak sabar menghafal. Jadi harus jangan buru-buru mendapatkan hasil. Harus sabar. Kemudian berikutnya yang keberapa lagi? 8 ya. Yang ke-8 rendahnya tekad dan cita-cita. Jadi ya, saya penting hadir ke majelis ilmu, yang penting ya bisa hadir. Waktu saya sedikit cuma daripada enggak pengajian. Ah, ini rendah tekadnya ini. Ngisi-ngisi waktu daripada enggak ngaji. Nah, ini rendah nih. Cita-citanya ini jadi penghalang dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Maka dia dapat, ya itulah, sedikit-sedikit itu saja. Makanya kadang ustadz itu sudah membahas dari A sampai Z, ketika pertanyaan masih ada juga yang bertanya masalah yang dibahas itu. Kadang-kadang sudah disebutkan ustadz itu di majelis itu, bahas masalah itu, nanti pertanyaannya, ustadz apa hukumnya ini, padahal dibahas itu. Kenapa? Karena dia duduk itu ya sekedar hadir saja. Nah, seorang penuntut ilmu agama, walaupun dia sudah tua dan segala macamnya, dia tetap harus punya semangat, tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Dengar penuturan Ibnul Jauzi tentang cita-cita dan tekad yang tinggi. Apa kata beliau? Wa inni la adzkuru laka ba'dha ahwali. Aku akan ceritakan kepadamu sebagian dari apa yang aku alami. Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun 'aliyah. Aku ingat bagaimana aku dahulu memiliki tekad yang sangat tinggi. Wa li nahwun min 6 sinin. Umurku ketika itu baru 6 tahun. Wa ana qarinu sibyanil kibar. Tetapi aku menandingi dalam menuntut ilmu itu sudah selevel dengan anak-anak yang sudah besar. Fama adzkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'a sabi. Aku tidak pernah ingat kalau aku bermain-main di jalanan bersama anak-anak kecil. Umurnya baru 6 tahun. Dia sibuk berburu ilmu. Umurnya 6 tahun, dia sibuk ke majelis ini, ke majelis ini, ke majelis ini. Apa kata dia? Aku tidak pernah ingat aku bermain dengan anak-anak kecil lain di jalanan. Wala duhiktu duhikan kharijah. Aku juga tidak pernah ketika itu tertawa, terbahak-bahak berlebih-lebihan. Kalau anak kita memang tidak main di jalanan, Pak, Bu. Main dia di depan PS. Wah, ya tidak di jalanan. Jalanannya di dalam PS itu dia ngebut-ngebutan ini dan segala macam. Alasannya ya Ustaz, daripada dia main di jalanan, ya tidak apa-apalah, biar di rumah saja dia bisa fokus main. Daripada dia nonton TV, biarlah main PS. Ini solusi-solusi yang tidak baik. Orang tua yang rasa kasihan yang berlebihan kepada anak, yang akhirnya menyebabkan anaknya menjadi korban dari rasa kasihannya itu. Nah, apa kata beliau? Hatta ini kuntu wali sab'u sinin au nahwuha ahdur rahbatal jami' atlubul muhaddith fayatahaddasu bisamri tawil fa'ahfad fa'arji ilal bayt fa'aktubuhu walaqad kana sibyan yanziluna dijlah wa yatafarrajuna 'ala al-jisr. Kata beliau, bahkan aku betul-betul ingat, sesungguhnya aku ketika itu berumur 7 tahun atau segitulah kurang lebih, aku menghadiri majlis di Masjid Jami'. Aku mencari para muhaddits ahli hadis.
yang menyampaikan hadis sampai larut malam, fa ahfaz, aku hadir dan menghafalkan hadis-hadis itu. Fa arji ilal bait, lalu aku pulang ke rumah, fa aktubu, dan aku catat kembali hadis itu. Umurnya 7 tahun. Mana ada anak seperti itu di zaman sekarang? Bukan karena tidak ada, karena tidak ada orang tua yang memotivasi dia untuk itu. Makanya tidak ada. Pulang dia catat lagi. Saya ingat bapak saya, karena bukan ulama saja. Bapak saya dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah dasar, dia seorang guru, tapi dia bukan ulama, orang awam. Tapi metode yang dia terapkan kepada saya luar biasa. Waktu di zaman itu kan TV masih hitam putih. Bahkan kalau di kampung saya itu, kalau nonton itu rame-rame di tanah lapang pakai TV-nya satu itu. Nah, bapak saya waktu itu beli TV hitam putih. Jadi karena dia orang umum, ya sesuai diarahkannya ke untuk umum juga. Dulu kan ada Dunia Dalam Berita, Berita Nusantara, itu dulu. Dia mewajibkan saya duduk di depan TV khusus berita itu. Membawa buku, tulis, dan pena. Harus mencatat setiap berita itu. Begitu dulu dia. Duduk sini. Catat. Nyatat berita itu. Catat. Setelah seminggu, dia minta buku itu lagi. Nah, ditanyanya. Siapa presiden ini yang berkunjung ke sini? Wah, gini. Apa kejadian yang terjadi ketika ini, ketika itu? Ditanya lagi. Dan itu yang dia terapkan. Dia karena bukan ulama saja. Kalau qadarullah, kalau seandainya dia ulama mungkin bisa lebih lagi. Tapi karena dia orang umum, seorang guru, diarahkan seperti itu. Nah, dia ingin dengan sesuatu yang kecil itu dia ingin berikan manfaat. Dan ketika itu habis Dunia Dalam Berita jam 9 ya waktu itu. Itu tidak boleh lagi. Harus tidur. Dan kadang-kadang kan ada pengen nonton film juga. Kadang sampai nangis-nangis, tidak boleh. Sampai nangis, pokoknya kadang-kadang diikat di tempat tidur. Tidur, tidur. Tidak boleh lagi hadir. Begitu dia dulu ingin anaknya TV itu hanya dapat yang bermanfaat saja. Nah, kalau kita sekarang kan bebas saja kan. Kita yang udah TV ini, call, apa nama, laptop, PS, main internet, anak kita bebas semuanya. Tidak kita arahkan. Nah, kenapa tidak kita arahkan? Misalnya, sekarang ada TV Roja. Anak kita duduk. Cukup mungkin sekali seminggu saja ada kajian. Ayo, catat. Bawa pena. Ngajarkan dia apa yang bisa dia catat. Nanti kita koreksi. Bahkan dia akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya inilah perbedaan orang-orang dulu, orang tua dahulu dengan sekarang. Bagaimana mereka punya semangat yang tinggi dan mereka wujudkan untuk membentuk anak-anaknya. Dan barangkali itu juga yang akhirnya memberi pengaruh kepada saya dalam berretorika, berbahasa. Karena kan itu bahasa dalam berita itu kan bagus. Nah, terus bayangkan setiap hari duduk nulis berita terus kan, lihat orang berbicara begitu. Nah, itu tentu berbekas. Nah, barangkali itu faedah sehingga saya bisa berbicara di depan umum seperti ini bitolakoh dengan lancar dan segala macamnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi cita-cita yang tinggi, lihat Ibnul Jauzi. Dan saya sampaikan itu agar bisa pula kita terapkan setidaknya sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, metode-metode ke sesuatu yang lebih baik itu. Walaqad kana sibyan, dulu anak-anak, yanziluna dijlah, ketika itu saya sibuk menulis itu, anak-anak kecil seusia saya mereka bermain di sungai Dijlah. Wa yatafarrajuna 'alal jisr, mereka bermain di jembatan, mandi, lompat dan segala macamnya. Wa ana fi zamani sigari akhuzu juz'an, sementara saya ketika kecil itu saya ambil satu juz. Wa aqud hujzatan minan nas ila janibir raqah fa atashaghal bil ilmi, lalu saya pergi duduk di salah satu sudut atau pojok bersama sekelompok manusia para penuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu. Wa kuntu usbihu wa laysa li ma akulu wa umsi wa laysa li syai, dan pada masa itu di pagi hari aku tidak punya sesuatu yang bisa aku makan, di petang hari aku pun tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap gigih untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, semangat-semangat, tekad-tekad yang seperti ini harus kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin rasanya tidak mungkin lagi, anak-anak kita, generasi kita, anak-anak muda kita. Beliau juga berkata,
ta'ammaltu ajaba. Aku sudah merenungi perkara-perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilihi. Apa kata beliau? Saya sudah merenungi satu perkara yang ajaib, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu yatulu tariqu, panjang jalan untuk meraihnya. Wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilihi, dan kita harus berletih, bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkannya. Fa innal ilma lamma kana asrafal asya, dan tatkala ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia, lam yahsul illa bitta'abi, tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih, capek, lelah. Jadi kalau ada yang mengaji capek, ya memang capek. Ilmu itu adalah yang paling mulia dan tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih dan lelah pula. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan ta'ab, wassahar, begadang malam, wattikrar, diulang-ulang, wahajril ladzat, meninggalkan sebagian kelezatan dan kenikmatan, warraha, meninggalkan rehat. Nah, hatta qala ba'dul fuqaha, sehingga sebagian ulama-ulama ahli fikih berkata, baqitu sinin ashtahi al-harisata la'aqdur li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan harisah, sejenis makanan yang enak, tapi sampai sekarang tidak juga bisa. Bukan karena tidak ada uang. Kenapa? Li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars, karena waktu orang menjualnya serentak dengan waktu pelajaran. Akhirnya bertahun-tahun dia tahanlah selera itu. Kapanlah saya bisa makan ini? Dia tinggalkan ilmu, dia juga tidak mau. Sudahlah, dia simpan saja angan-angan itu. Ini lebih penting. Bertahun-tahun dia tekan itu. Itu bertahun-tahun. Yang lebih aneh lagi, terkadang majelis ilmu ditinggalkan hanya karena ada siaran langsung bola. Wah, itu lebih aneh lagi. Yang lebih parah lagi, pernah kejadian, Pak Bu, saya sendiri mendengar langsung ustadz itu yang bercerita kepada saya, ustadz yang ngalaminya. Dan hari itu juga majelis dia diliburkan oleh jamaahnya. Kenapa? Ada final bola. Waktu itu saya lihat ustadz itu lagi duduk aja dekat di teras itu. Loh, ustadz katanya tadi pergi ngaji, kok gak jadi? Katanya tadi pergi ngaji. Iya itulah, tadi saya ditelepon sama jamaah mau pergi. Pak ustadz, ini jamaah banyak tidak datang. Kenapa? Pada nonton ini final, jadi kita libur dulu kajiannya. Waduh. Bayangkan lemahnya cita-cita dan tekad kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka para ulama itu akhirnya tidak bisa menikmati harisah makanan itu. Kenapa? Karena orang yang menjualnya serentak dengan waktu dia hadir di majelis ilmu. Akhirnya dia korbankan, biarlah makanan itu, ini yang paling penting dan paling mulia. Walaula ma'ana Yusuf alaihi salam ma qila lahu ayyuhas siddiq, kata Ibnu Jauzi, kalaulah bukan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu merasakan pahit dan getir, merasakan berat dan ujian serta cobaan itu, dia tidak akan dipanggil disebut oleh Allah ayyuhas siddiqu, wahai orang yang siddiq. Walaqad ta'amaltu nailat durra minal bahar, aku coba renungi bagaimana orang mengambil mutiara di dasar lautan. Faraaituhu ba'da mu'anatis syada'id, lalu aku dapati mereka mencari mutiara itu dengan susah, menyelam, ada yang sampai pekak telinganya. Kalau penyelam-penyelam mutiara yang tradisional itu kan mereka menyelam tanpa bantuan ini, menyelam. Nah, akhirnya karena tekanan semakin dalam, tekanan air itu semakin kuat, lama-lama dia rusak gendang telinganya itu. Nah, sampai seperti itu, berat, susah. Bahkan orang penyelam alami itu semakin jauh dia, kadar oksigen itu kan semakin sedikit dan oksigen dia terbatas. Kadang-kadang mereka menyelam sampai 5-6 menit. Semakin banyak gerakan, semakin banyak oksigen yang dia gunakan. Dan ketika oksigen itu sedikit, ini berbahaya bagi otak dia. Jadi resiko dia berat, makanya susah, berat sekali itu resiko yang diambilnya. Dan dia perhatikan, ulama ini, imam ini merenungi, ternyata dia baru dapat kemutiara yang sangat mahal itu setelah dia bersusah payah.
Kalau sekarang kan memang sudah ada dibudidayakan mutiara, enggak susah-susah lagi ya. Beliau kan menceritakan bagaimana dahulu. Wa man tafakkara fi ma dzakartuhu mathala banat lahu amsal. Barang siapa yang merenungi apa yang aku sampaikan tadi, maka jelaslah bagi dia permisalan-permisalan ini. Anda bandingkan mutiara yang asli langsung diambil itu harganya jauh lebih mahal dari mutiara yang diternak. Itu jauh lebih mahal yang asli itu. Dan untuk mendapatkannya juga tentu jauh lebih sulit. Nah, beliau ingin memberikan gambaran untuk meraih ilmu itu ya harus susah, harus sulit. Kita harus memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan itu. Kemudian perkara berikut yang menjadi sandungan menuntut ilmu at-taswif. Taswif itu diambil dari kata bahasa Arab saufa. Nanti. Ha, menunda-nunda. Suka menunda-nunda untuk berangkat menuntut ilmu. Ah, nantilah biasanya kan mulai pengajian kan kalau diumumkan jam 8 paling-paling nanti jam 9 itu nantilah. Nah, jemaah sekarang malah memang banyaknya nunggu ustaz datang dulu dia baru datang. Nah, ya. Kadang-kadang saya kalau di sana saking kalau lihat jemaahnya sedikit ini sudah mulai biasanya kan mulai-mulai nanti mulai lambat-lambat jemaah. Itu sengaja saya cepat mulai ketika jemaah sedikit. Ayo kita mulai cepat biar mereka terlambat semua. Biarin. Nah, mulai nanti waduh udah mulai telat. Ah, besok dia datang cepat lagi. Nah, jadi enggak apa-apa kalau kita buat acara, kalau kita misalnya buat jam 9, ustaznya sudah datang, jemaah masih sedikit, mulai aja. Tidak ada masalah, yang lain biar ketinggalan, dia merasa rugi sendiri, nanti akhirnya dia berusaha untuk datang lebih awal. Nah, kadang-kadang orang menunda-nunda, nantilah saya datang sebentar lagi, saya siap-siap sebentar lagi. Akhirnya dia datang terlambat, dapat tempat yang paling belakang, dengar pun sudah samar-samar. Nah, ya, apa tadi ya dibilang dikatakan oleh ustadz ya, apa tadi ya, kayaknya salah deh, begini begitu. Atau, ah nanti besok kan masih ada pengajian lagi, majelis berikutnya aja, besoknya lagi, aduh. Ada lagi halangan. Ah, besok yang pengajian yang hari inilah, hari itu. Lama-lama akhirnya tidak datang. Akhirnya semakin jauh, berat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan tunda. Selagi ada punya kesempatan, ada waktu, tidak ada uzur yang menghalangi Anda untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak ada perkara yang lebih wajib yang harus Anda tunaikan, datang ke majelis ilmu. Tuntut ilmu. Yang terakhir pada hari ini kita sampaikan, at-tamanni, banyak berangan-angan. Menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang aja lah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan dari diri Anda. Kata Imam Ahmad, salah satu ikhlas itu menghapuskan, dalam menuntut ilmu itu menghapuskan kebodohan dari diri, niatnya itu, agar kita bisa beribadah dengan ikhlas dan benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niatkan saja itu. Insyaallah Allah akan berikan ilmu. Jangan banyak berangan-angan dan bermimpi dalam menuntut ilmu. Baik ikhwan akhwat jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bisa menggerakkan lagi hati kita untuk giat menghadiri, mengkaji, mendalami ilmu syar'i. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan. Ini tadi yang pertama. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah ilmu yang kita belajar tanpa guru yang membimbingnya bermanfaat atau tidak? Contoh, kita beli buku terus kita belajar, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, cara menuntut ilmu itu ada dua, melalui guru langsung, kedua melalui buku. Tetapi buku juga harus didampingi oleh guru. Artinya apa? Yang tidak kita pahami, yang ragu kita itu, di buku itu tanyakan kepada guru. Dan jangan beli buku kecuali kita sudah betul-betul tahu siapa pengarangnya, apakah seorang yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus, orang yang terpercaya, dan
isi buku itu tentang apa? Setelah kita yakin betul, sudah kita tanya kepada guru kita yang kita percaya tentang buku itu, boleh kita beli-beli. Insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan utamakan membeli buku para ulama. Utamakan untuk membeli buku kitab akabir, bukan asaghir. Ulama-ulama besar, bukan yang kecil-kecil. Karena ilmunya para ulama itu jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah. Oh, dari sini ya? Ini yang pertama ya.

berkumpul kembali sama teman-teman, sepertinya hilang apa yang mendapatkan, yang Anda dapatkan di majelis ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan ya Ustaz, wa barakallahu fika. Saudaraku, penyebabnya karena Anda pulang, Anda berkumpul dengan teman-teman yang barangkali tidak bersemangat untuk ilmu. Nah, akhirnya ya udah, semangatnya cuma urusan dunia saja, akhirnya luntur lagi. Tapi kalau Anda lebih sering berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan sering termotivasi. Oleh karena itu, salah satu perkara yang bisa menopang, mendukung kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu itu, sering berkomunikasi, sering bergaul, berteman dekat dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau jarang-jarang kita kumpul, bertemu, berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu, kita akan semakin jauh. Karena orang-orang yang seperti itu pasti akan memotivasi kita. Bersemangat dia, ayo ada pengajian. Loh, kamu kemana? Ah ini, jangan malas-malas. Pokoknya dipaksanya kadang kita untuk hadir. Udah itu nanti bisa, kita sama-sama kerjakan atau apa gimana. Dia aja. Nah, berteman dengan orang-orang yang punya semangat untuk ilmu, punya semangat mengamalkannya, punya semangat untuk mengamalkan sunnah, menegakkan agama, membuat kita juga memiliki semangat dan termotivasi. Jadi, pilih teman, pilih kawan, dan jangan hidup sebatang kara atau sendiri saja. Karena syaitan akan mudah menggoda kita. Ustaz, mana yang lebih utama dalam pengarahan ilmu kepada anak? Apakah hanya ilmu agama saja atau terkait ilmu dunia? Khususnya pengarahan kepada anak yang akan memasuki universitas. Karena bukankah diperlukan adanya dokter, jaksa, polisi, atau profesi lainnya yang bermanhaj salaf? Saudaraku, di sini ada satu hal yang terselip dalam pertanyaan ini. Orang tua mengira ketika dia memasukkan anaknya di pesantren, tugas sudah selesai. Tidak. Kewajiban orang tua untuk menanamkan agama itu terus ada di pundaknya. Coba lihat Luqman. Apa wasiat dia kepada anaknya? Dia berikan butir-butir wasiat kepada anaknya. Satu persatu, mulai dari masalah akidah sampai masalah akhlak. Padahal dia tahu anaknya tidak akan seperti itu. Dia tahu dirinya orang soleh, tapi dia tidak merasa lepas. Lihat Nabi Yakub, pesan dia kepada anaknya. Dia tahu seorang nabi, anak-anaknya juga banyak yang nabi. Tapi itu tidak membuat dia lepas tanggung jawab. Jadi sebenarnya pendidikan agama kepada anak harus sudah dimulai di rumah. Bahkan itu yang pertama sebelum di sekolah. Orang tua merasa, saya pilihkan pesantrennya mantap Ustaz. Wah, manhaj salaf. Keren pesantrennya. Masuk sana. Dikiranya sudah selesai tugasnya. Udah, tidak. Makanya banyak orang tua, anaknya di pesantren, tapi dia masih mengeluh juga, anak saya kok di pesantren kayak gitu Ustaz, pulang sholat lalai juga, ini itu dan segala macam. Ini, Anda harus tetap ada keterikatan dalam pengarahan kepada anak itu. Walaupun dia di pesantren, Anda harus sering berkomunikasi. Beri dia motivasi, semangat untuk beramal, beri dia, pokoknya bagaimanalah antum sebagai orang tua lebih tahu untuk memberi motivasi dan semangat, mengingatkan dia, menghargai dia sebagai penuntut ilmu. Jadi sehingga dia semakin kuat di atas ilmu itu dan dia di atas mengamalkan ilmu itu. Nah, mulai dari kita dahulu. Walaupun anak kita tidak sekolah di pesantren misalnya, kalau di rumah itu kita sudah mulai untuk mengajarkan dia ilmu agama, akidah, akhlak, insya Allah walaupun dia tidak sekolah agama, dia tetap lebih mudah terjaga. Ada benteng dia. Ya. Nah, betul yang Anda katakan, kita juga butuh orang-orang yang pandai dalam bidang dunia, tapi tetap harus diingat, harus ditanamkan yang prioritas itu adalah agama. Anak harus tahu, kalau dia kuliah di fakultas kedokteran, dia harus tahu bahwa ilmu agama jauh lebih mulia daripada ilmu kedokteran itu. Bahwa ilmu agama lah yang akan menyebabkan

Selamatkan dia kelak di alam barzah ketika ditanya oleh mungkar dan nengkir. Ilmu duni, ilmu agama itu yang akan menyelamatkan dia di yaumil mahsyar. Di titi, di hisab, di sirat. Dan ilmu agama itu yang akan membuat dia, menyebabkan dia masuk ke dalam sorga. Bukan spesialis kedokteran yang dia ambil itu. Dengan itu, walaupun dia belajar kedokteran, tapi dia tetap tidak melupakan agamanya. Dia tetap prioritas. Bahkan ilmu di dunia itu dia jadikan sebagai sarana untuk membangun agama ini, untuk menguatkan umatnya. Nah, seperti itu. Ustaz, mohon saran tips agar kita yang sudah tidak mudah ini untuk menghafal. Ustaz, mohon saran dan tips agar kita yang sudah tidak muda ini mudah. Kita yang sudah tidak muda ini mudah menghafal hadis, Al-Quran, dan ilmu. Untuk bapak-bapak kita yang mungkin sudah mulai usianya senja, ingin juga dia mempelajari ilmu. Pertama, yang harus kita pahami, kita harus kenali kemampuan diri kita. Dengan mengenali kemampuan diri kita, kita juga bisa mengukur porsi ilmu yang akan kita pelajari. Nah, misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, ya jangan bersaing dengan anak-anak muda. Wah, anak muda menghafalnya satu hari dia bisa satu lembar, dua halaman itu bolak-balik. Kita ingin pula, ya memang tidak akan mungkin sama. Jadi sesuaikan dengan porsi kita. Kemampuan kita sekarang ini menghafal berapa? Kalau misalnya 10 baris Al-Qur'an, halaman itu 10 baris, sering lupa, ganti cuma mungkin 5 baris saja. Biar sedikit, harus sabar. 5 baris dihafal-hafal. Dihafal, dan ilmu itu supaya lengket harus mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang ilmu dengan teman. Nah, ayo tolong pegang Al-Qur'annya, simak. Ditasmi dengan dia. Atau diulang-ulang. Dan para ulama dahulu, mereka biasa bermuzakarah. Mereka berbiasa pulang dari majelis, keluar dari pintu itu, kadang mereka langsung muzakarah. Ayo, tadi Ustadz bilang apa tadi? Gini. Uji, itu muzakarah. Untuk mengingatkan lagi ilmu itu. Saya akan sebutkan beberapa kisah tentang muzakarah ini. Ya. An Atha qala kunna nakunu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fayuhaddithuna. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ إِنْدِهِ تَذَكَّرْنَا حَدِيثَهُ فَكَانَ أَبُ الزُّبَيْرِ أَحْفَذُنَا لِلْحَدِيثِ. Kata Atha bin Abi Rabah, kami duduk di majlis Jabir bin Abdullah, sahabat radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis kepada kami. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ إِنْدِهِ, apabila kami telah selesai dari majlis itu dan keluar dari sisinya, تَذَكَّرْنَا حَدِيثَهُ, kami langsung mengulang-ulang hadisnya. Coba kamu bacakan hadis ini tadi. Dengarkan, simak hadis saya. Fakana Abu Zubair, dan adalah Abu Zubair ahfadhana lil hadis, yang paling kuat, yang paling banyak hafal hadisnya daripada kami. Itu bukan Abu Zubair ini, Abu Zubair dulu. Ini Abu Zubair tabi'in ini. Jadi ada juga Abu Zubair di tabi'in, dia ulama. Jadi ini ada dibawakan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan Wa Adabis Sami'. Jadi mereka biasa mengulang-ulang seperti itu. Bahkan yang lucunya lagi, ada kisah lucu. Ibnu Hajar ketika mendefinisikan apa itu muzakarah, apa kata beliau Ibnu Hajar? Al-muzakarah huwa, yang dimaksud dengan muzakarah itu adalah Al-Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Muhammad bin Abdullah bin Mundhir bin Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Andalusi Al-Marwani. Loh, kok itu definisinya? Nah, beliau ceritakan, kenapa itu definisinya? Beliau digelari muzakarah. Kenapa? Setiap bertemu orang pasti ditantangnya muzakarah. Setiap bertemu orang dia berkata, halaka fi muzakarati babin minal arabiyah. Ayo, kamu mau gak muzakarah dengan saya? Salah satu bab ilmu-ilmu bahasa Arab. Terus setiap ketemu, ayo muzakarah, ayo. Ayo muzakarah. Akhirnya ketika ditanya, siapa itu muzakarah? Muzakarah adalah ini. Nama dia disebut orang. Begitu ulama dahulu, muzakarah. Nah, muzakarah itu membantu. Antum yang bapak-bapak yang udah tua, wah gak enak kalau saya muzakarah dengan teman-teman. Kan teman pribadi antum ada di rumah. Muzakarah dengan istri di rumah, kan enak. Muzakarah, ayo
Bu, ini Dek di apa? Disimak, dengarkan hafalannya. Wah, abang ini payah kali menghafal, dari kemarin enggak hafal-hafal. Ya. Yeah? Jadi gantian giliran dia lagi diulang hafalannya. Nah. Jadi sedikit-sedikit sering diulang-ulang, kemudian bawakan ayat itu dalam salat. Bawakan dalam salat. Salat-salat sunat ya. Bawakan, baca, baca. Jadi susah Ustaz, hafalan saya sedikit, nanti itu-itu terus. Enggak apa-apa, sahabat saja ada yang kulhu Allah aja dibacanya terus. Ya, tujuan itu karena dia cinta kepada ayat itu. Dia suka karena berisi tauhid. Nah, Anda kan karena ingin menghafal itu dan Anda ingin terapkan karena memang itulah yang Anda punya. Nah, mulai dari yang pendek-pendek dulu, juz amma yang kecil-kecil. Hadis begitu juga, hafalkan hadis yang pendek-pendek dahulu. Ulang-ulang, suruh gantian. Nah, utamakan menghafal ilmu itu yang sering kita pakai dan kita gunakan dan paling kita butuhkan. Karena ilmu yang sering kita gunakan, kita amalkan akan lebih mudah lengket, jumpa terus itu. Nah, ini dia. Kita lanjutkan.

0: Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikuti prasangka hambanya, begitu yang sering Anda dengar. Bolehkah kita beroptimis bahwa kita akan masuk surga? Saudaraku, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengibaratkan manusia itu, seorang mukmin itu seperti seekor burung. Al-mahabbatu ra'suh, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kepala burung itu. Bagaimana burung tidak punya kepala, mati. Kalau diputus kepalanya, mati. Kalau orang tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak hidup lagi. Bagaimana keimanannya? Wal khawfu war raja janahan. Khauf, takut akan azab neraka. Raja, harapan kita untuk masuk surga dan meraih ampunan. Laksana dua sayap burung tadi. Berarti kita harus punya itu, kedua-duanya. Kita harus punya harapan kita. Kita harus yakin Allah itu maha pengampun, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita harus yakin bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Harus ada optimisme itu. Tapi kita juga harus takut akan azab dan kemurkaannya. Nah, ini tidak boleh timpang. Sayap burung itu kalau salah satunya patah, ya sudah, dia tidak akan bisa terbang. Paling lompat-lompat-lompat, gak sampai-sampai juga, lama-lama mati. Dimangsa oleh hewan-hewan pemangsa. Kalau salah satunya timpang, Anda akan dimangsa oleh syaitan. Anda tidak bisa terbang lagi. Kalau berlebih-lebihan, rasa takut saja tidak punya rasa optimisme, bisa-bisa Anda menjadi khawarij nanti. Masuk neraka semuanya. Tidak, pokoknya manusia masuk neraka aja. Udah. Kalau berlebih-lebihan rasa optimismenya, malah-malah Anda bisa menjadi orang yang lalai. Oh, enggak apa-apa, yang penting kan Allah maha pengampun. Ya, nanti tinggal tobat aja. Mohon ampun, Allah maha penerima tobat kok. Nah, akhirnya membuat orang lalai dan lengah. Terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi harus seimbang. Jadi itu dibutuhkan keseimbangan dalam hal tersebut. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi yang di dalamnya banyak mempertontonkan aurat. Kan sudah ada televisi kita, kenapa juga nonton itu juga lagi? Tinggal putar rojak, ya kan? Ada insan, ada ahsan, apalagi? Tinggal putar saja semuanya dapat. Nah, kenapa masih nonton itu juga? Apalagi yang kurang? Semuanya sudah lengkap di situ. Mau berita-berita yang hangat? Wah, di rojak kan cuma kajian-kajian, tidak ada, tidak update berita-berita yang hangat. Kata siapa di rojak TV, di Insan TV, di TV-TV kita itu? Alhamdulillah berita hangat terus. Anda ingin tahu berita yang hangat, yang paling hangat? Dengarkan masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan ke dalam neraka sakor? Ada yang lebih panas daripada itu lagi? Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat. Itu. Walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Ustaz-ustaz kita sampaikan. Nah, itu berita panas, ingin tahu. Ingin kisah-kisah. Ada yang lebih hebat daripada drama-drama lagi. Sinetron-sinetron itu. Kalau Anda dengar dengan hati yang ikhlas, tulus, ingin mendapatkan manfaat, air mata Anda ikut menetes. Lebih dari film India itu lagi. Iya. Jadi apalagi yang ingin Anda lihat di TV-TV yang mempertontonkan aurat itu? Anda harus punya tekad yang kuat mengalahkan hawa nafsu itu. Berjuang, bermujahadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang betul-betul berjuang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kami akan bimbing. Kalau ada kesungguhan pada diri Anda, niat dan tekad yang bulat berusaha, Allah akan bantu Anda untuk meninggalkan itu. Sekarang kembali kepada Anda dan berdoalah kepada Allah, memohon kekuatan, petunjuk, bimbingan dan taufik agar Anda bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Dan suami istri berperan di sini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Karena itu kemungkaran, menonton aurat-aurat itu ya di TV itu kemungkaran. Nah, istri harus bisa menegur dengan baik suaminya. Suami harus bisa menegur dengan baik istrinya. Loh, kok kami ya juga, Ustaz, kami gak ada lihat-lihat, itu kan perempuan yang kami lihat. Loh, Anda melihat pemuda-pemuda yang tampan di situ, di TV itu, di sinetron itu, orang-orang yang pemuda-pemuda yang menggemaskan, membuat Anda juga tidak mengedipkan mata. Iya, itu juga maksiat. Bukankah Allah juga memerintahkan Anda, wahai para akhwat muslimat, untuk menundukkan pandangan sebagaimana laki-laki juga menundukkan pandangan? Nah, maka perhatikan, kedua suami istri harus sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, mengingatkan. Begitu juga terhadap anak-anaknya. Ustaz, anak sangat suka menuntut ilmu dan belajar agama Islam pada awal-awal ngaji dan mengenal sunnah. Kajian benar-benar terasa tentang kecintaan menuntut ilmu. Masalahnya, saat sekarang ini anak juga sering kajian, beda rasanya saat awal-awal menuntut ilmu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi biasanya orang awal-awal ngaji itu macam-macam. Ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang awalnya itu karena yang ngaji ustadz yang disukainya, idolanya. Ada yang awal ngaji, yang ngaji itu karena di sana ramai, lumayanlah kalau saya bawa dagangan nanti dibentang, lumayan. Ngaji juga. Ada yang betul-betul ingin ngaji. Nah, tentu hasilnya akan berbeda-beda. Intinya perbaiki niat itu. Perbaiki niat itu lagi, dan Anda betul-betul datang itu ingin apa? Terkadang kita dari rumah itu, terkadang kita sekedar saja, oh ngaji-ngaji, sekedar begitu saja, tidak ada betul-betul tekad kita agar mencari sesuatu yang bermanfaat itu. Buktinya apa? Buktinya di antara sekian banyak yang mengaji ini, bisa dihitung jari yang mencatat. Iya, sekarang kami gak nyatat lagi Ustaz, kan sudah ada rekaman. Nah, tapi setidaknya sebenarnya itu sudah menggambarkan bagaimana motivasi, bagaimana motivasi orang menuntut ilmu di zaman sekarang. Kalau Anda hadir, sempat pergi haji, pergi umroh, hadirlah di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu para masyayikh. Mungkin Anda tidak paham, tapi setidaknya Anda ingin melihat bagaimana orang ngaji di majelisnya para ulama itu, masyayikh itu. Semuanya pegang kitab, pena. Catat. Ya mungkin ada yang ketinggalan, nanti tinggal tanya sama kawan, nanti tinggal melengkapi dengan rekaman-rekaman dan segala macam. Itu dia belajar. Nah, kalau Anda ingin mengetahui, sekarang Anda merasa, kok saya ngaji kayaknya biasa-biasa saja sekarang. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Coba sekarang biar istimewa, bawa pena, bawa buku. Nanti akan jadi istimewa itu. Duduk di depan. Baru beda rasanya. Catat. Nah, ya saya catat, jadi untuk apa? Untuk mengulang-ulang. Dan teknologi ini alhamdulillah sangat membantu. Tetapi terus terang, dengan adanya teknologi yang sangat membantu ini, juga semakin membuat kita lemah. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh pun, walaupun mereka sekarang dibantu oleh teknologi ini, mereka tetap mengandalkan buku-buku untuk mengkaji sebagai referensi dan segala macam. Sehingga mereka terkadang mencari hadis itu bisa lama baca bolak-balik, dan manfaatnya banyak, akan lebih lengket. Orang yang membaca langsung mencari hadis itu di dalam kitab itu akan lebih lengket di hatinya dan di akal, di pikirannya, di hafalannya, di ingatannya, daripada yang tinggal ketik satu kata keluar di langsung di internet. Langsung kan dapat. Karena dia tidak akan pernah berniat menghafalnya lagi. Orang ini dicarinya betul-betul, dapat dia. Nah, jadi ada keindahan, kenikmatan tersendiri. Nah, Anda ingin belajar, tidak apa-apa. Ya saya ini ya memang kalau mencatat pun payah Ustaz. Ya enggak apa-apa, datang. Setidaknya itu akan memberikan nilai tersendiri bagi Anda pribadi dan juga keluarga Anda. Belajar seperti itu. Pulang nanti kan Anda bisa beri motivasi anak-anak Anda. Nah, sini. Tadi Abi tadi belajar ini. Wah, lihat, ini tadi catatannya ada. Anak pun bisa diwariskan semangat-semangat seperti itu. Nah, cobalah kita perbaiki majelis kita agar menjadi lebih baik. Ya, bawa buku catatan. Kalau ustadz itu punya kitab tertentu yang dibahas, bawa kitabnya. Tidak bawa pena, bawa kitabnya. Jadi ada, kita ikuti. Nah, ini salah satu metode juga agar pengajian kita itu tidak menjemukan dan membosankan. Dengan menyibukkan diri, menulis, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana sikap kita ketika ingin menyembunyikan niat mau ngaji, malah kadang ada yang pasang status di BBM menyebut nama saya, ngaji bareng yuk. Saya takut ngaji saya sia-sia karena banyak yang tahu saya sedang ngaji.
1: Ustaz, mohon nasihat untuk ana yang kadang futur dalam beribadah. Jadi ibadah itu memang ada yang bisa kita sembunyikan, tapi ada ibadah itu yang tidak bisa kita sembunyikan. Misalnya majelis ilmu, kan rame-rame. Memang enggak bisa kita sembunyikan, sama seperti sholat jamaah di masjid. Bagaimana mau menyembunyikannya? Nah, disinilah ujian bagi kita untuk melatih diri kita agar tetap ikhlas. Tidak ada masalah orang tahu. Boleh orang tahu kita beribadah. Yang penting kita harus berusaha menjaga niat kita dan memperbaikinya. Berlindung kepada Allah dari syirik-syirik yang sangat halus, yang tersembunyi. Nah, tapi ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, ibadah-ibadah sunat yang sifatnya individual, bisa kita kerjakan sendiri di rumah atau tanpa pengetahuan orang, itu dianjurkan kita merahasiakan dan menyembunyikannya. Misalnya bersedekah, berinfak, sholat-sholat sunat, baca Al-Quran di rumah. Nah, ini kalau kita bisa merahasiakan dari orang, biarlah orang tidak tahu, tidak ada masalah. Ustaz, saya hidup di lingkungan orang-orang yang berbuat fasik, para pecandu narkoba, pelacur, preman, waria. Apa solusinya, Ustaz? Suami betah di lingkungan tersebut. Belum selesai dengar. Karena dia orang asli situ. Bagaimana solusinya, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asli Mekah. Tapi karena di situ banyak kesyirikan, berbahaya bagi agamanya, tidak mungkin lagi mengamalkan agama di situ, beliau hijrah ke Madinah. Jadi, hijrah dalam pengertian seperti itu dari Mekah ke Madinah memang tidak ada lagi. Tapi hijrah dari tempat kafir ke tempat mukmin, dari tempat yang di situ banyak maksiat, kefasikan, kejahatan, ke tempat yang lebih baik, bertetangga dengan orang-orang yang bertakwa, yang lebih baik, orang-orang yang beriman, itu tetap ada sampai akhir zaman. Nah, itu dianjurkan. Dan cobalah berbicara kepada suami dengan baik untuk memikirkan juga pengaruh dampak lingkungan itu kepada anak-anak. Anggaplah sang suami mungkin tidak terpengaruh, tapi kasihan anak-anaknya. Kalau setiap hari dia dengar, dia lihat, dan dia saksikan maksiat-maksiat itu, akhirnya jiwa dia terbiasa dengan maksiat, menganggap hal itu suatu hal yang biasa, yang lumrah. Bukan sebuah dosa, bukan tindak kriminal, bukan kejahatan, bukan dosa besar. Ini berbahaya. Selamatkan diri anda. Ingatkan dia akan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingat, jangan sampai nanti Allah menimpakan balanya ke tempat itu, lalu anda ada di sana. Bala apa, Ustaz? Gempa? Ya, enggak mesti itu. Entah penyakit di situ mewabah, entah kebakaran, entah kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu termasuk bala yang Allah timpakan. Nah, selamatkan diri anda untuk menyelamatkan akhirat anda, agama anda, keluarga anda, dan juga anak-anak anda. Apa benar ada khilaf tentang basmalah? Sebelum makan dan minum itu dibaca lengkap dan bukan bismillah saja. Kalau Rasulullah tidak ada khilaf, beliau cuma mengatakan bismillah saja, ya. Beliau berkata kepada salah seorang sahabat itu, ya gulam, idza akalta sammillah wa qul bi yaminik, wahai anak muda, kalau makan maka bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara kiat-kiat agar anak-anak yang sudah balig tertarik untuk menuntut ilmu syar'i? Kami sudah menyediakan kitab-kitab ulama, memperdengarkan radio sunnah, bahkan mengajak mereka ke majelis ilmu, termasuk memberi reward atau hadiah kepada mereka. Jazakallahu khairan. Bagus apa yang sudah anda lakukan, wahai bapak atau ibu. Tetapi teman manusia itu butuh teman. Jadi carikan teman dia anak-anak muda juga, yang anak-anak muda yang sudah rajin mengaji. Kalau orang tua, kadang dia kan anak muda sekarang, dia gengsi kalau pergi sama orang tuanya, merasa gak enak, masih merasa dianggap anak kecil saja. Atau kalau dia hadir di sini, wah, orang tua semua, gak ada anak-anak mudanya. Nah, kalau ada teman dia yang anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah rajin mengaji, teman-temannya itu yang mengajak dia, dia akan lebih bersemangat lagi. Beri kepercayaan kepada dia, temannya itu yang ngajak. Nah, biar silakan dia pergi sama teman-temannya pergi mengaji. Sambil diawasi dan dipantau. Kalau kita saja yang memaksakan terus, berat dan sulit di zaman sekarang karena dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Kita berusaha di rumah memberikan dia arahan-arahan, di luar di sekolah lebih banyak temannya lagi. Dia labil di jalanan, di mana-mana. Bayangkan anak kita sekarang belajar dari pagi sampai sore di luar. Misalnya dari pagi sampai asar, menjelang asar. Kemudian les lagi. Kemudian dia ketemu teman-temannya. Di rumah dia sudah sedikit waktunya dengan orang tua. Kapan kesempatan orang tua lagi untuk berteman dengan dia? Maka anak-anak sekarang lebih dominan pengaruh teman-teman dia di luar daripada orang tua. Carikan untuk dia teman anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh yang akan mengajak dia. Ini juga salah satunya. Dan buat majelis-majelis khusus untuk anak-anak muda itu. Misalnya di masjid ini, buat ada kajian rutin khusus remaja. Kadang dia sama-sama mereka senang dia. Kalau sama orang tua malu dia kan. Gabung, sama-sama mereka. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan sangat banyak dan waktu kita singkat. Dan saya setelah zuhur harus balik ke Pekanbaru. Jadi dari sini saya langsung ke bandara. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh di surganya. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita dapat tempat masjid yang sangat kondusif, bagus, yang tidak kalah pentingnya pengurusnya mendukung dakwah sunnah yang mulia ini. Kita kali ini membahas masalah yang selalu hangat pada setiap sudut-sudut dakwah, selalu update syubhat-syubhatnya, yaitu Wahabi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau orang sudah melihat katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang, pasti langsung ditembak Wahabi. Apalagi perempuannya pakainya item-item, jilbabnya gede, cadaran. Ini Islamnya pasti Islam Arab. Ya. Tuduhan miring pun diberikan, dicematkan kepada kita secara serampangan dan mengalir bertubi-tubi. Dari mulai Islam ekstrim, kelompok teroris, anti tradisi, gak mau sholawatan, mencela qasidah burdah, atau dengan julukan-julukan singkatan yang keren tetapi menyakitkan. Contoh GAT, gerakan anti tahlilan. GAM, gerakan anti maulid. Terus apa lagi? Kita juga tidak capek terus melakukan klarifikasi, di antaranya saya tulis buku ini, bersikap bijak terhadap isu Wahabi.
untuk meluruskan dan sebagai bentuk klarifikasi terhadap buku-buku yang paling mencela, menghujat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya adalah Salafi, sebuah fase sejarah bukan madhab. Ini ditulis cendekiawan dari Syam. Yeah. Beda salaf dengan Salafi. Salakaprah Salafi, dakwah Salafiyah, dakwah bijak. Ini yang nulis Indonesia semua. Kalau beda salaf dengan Salafi itu terjemah, salakaprah Salafi juga terjemahan. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi yang sempat menghebohkan lembaran sejarah terburuk penulisan buku di muka bumi insya Allah. Karena gak ada buku yang paling ngaco dan ngawur kecuali kitab itu. Mengenal Salafi dari dua sisi. Ini kitab paling jujur, tapi jujur untuk kejahatan. Jadi menurunkan sisi Salafi apa adanya, yang pro yang kontra. Dan yang paling corok dan jijik di dalam menyajikan kajian-kajian ilmiahnya adalah menyikap tipu daya dan fitnah keji kaum Salafi Wahabi. Ini bukunya ada di kita, ada di saya semua. Insya Allah kita klarifikasi lewat buku ini. Nah, hadirin sekalian, kita awali dari zaman Rasul atau langsung Syekh Muhammad. Hadirin sekalian, setelah terjadi gelap gulita jahiliyah, datanglah seorang utusan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka lembaran baru, mengawali kehidupan yang dulu gelap gulita penuh dengan kejahilan menjadi al-Islam. Kondisi itu terus hingga wafatnya Rasulullah, sampai diganti oleh Abu Bakar. Maka Islam semakin berkembang. Lalu pada zaman Umar menjelajah sampai Eropa, sampai Persia Romawi ditaklukkan. Bahkan semakin meluas hingga Azerbaijan, dataran Rusia, Cina, semuanya masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, benih-benih kesesatan sudah mulai muncul, terutama setelah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab, yang memang beliau pernah bertanya kepada Khudaifah, ada enggak di antara kalian menghafal hadisul fitnah dari Rasulullah? Khudaifah mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu sholatu wa siyamu wa sadaqah. Fitnah seseorang yang ditimbulkan dari dirinya, hartanya, keluarganya, tetangganya akan ditebus, dihapus oleh sadaq, oleh salat, puasa, sedekah. Bukan itu yang saya maksud. Fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Makanya ketika itu Khudaifah mengatakan dan menyetir hadis yang panjang, sampai mengatakan, di antara kamu dengan fitnah itu ada pintu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintu itu didobrak atau dibuka dengan normal?
dijebol. Kalau begitu, kata Amirul Mukminin, kalau begitu selamanya tidak mungkin ditutup. Dan memang betul, sejak itu pintu fitnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Berawal dari demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang dari Mesir dan beberapa kelompok yang menyatu di dalam ikatan Khawarij mendemo Utsman ibn Affan dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan diada-ada. Di antaranya adalah KKN, di antaranya kekeluargaan di dalam jabatannya, membagi harta secara tidak adil, sama isu yang mereka angkat seperti isu yang diangkat oleh tokoh awal atau apa neneknya apa kakeknya awal, yaitu Zulkhuwaisirah, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad saat membagi ghanimah, "I'dil ya Muhammad." Akhirnya terbunuhlah pada malam Idul Adha. Masyaallah. Yang pada malam hari itu sebelum terbunuh, dia tidur mimpi ketemu Rasulullah. Yang diriwayatkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Mustaghfiri. "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya bersama saya." Subhanallah. Makanya beberapa sahabat yang berusaha untuk menyuruh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu lari menyelamatkan diri, bergabung dengan Muawiyah di Syam. Nasihat semua itu ditampik karena dia yakin akan ketemu Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh mereka menjelang subuh dan membuat kaget dan gempar sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Berlanjut, fitnah muncul dari perang Jamal, perang Siffin. Akhirnya muncul daulah Umayyah Abbasiyah. Saya tidak ingin cerita panjang lebar daulah Abbasiyah Umayyah, nanti enggak bisa cerita ini. Maka berakhir dengan pemerintahan Musta'sim mendapatkan musibah yang sangat mengenaskan. Dikhianatin oleh penasihat pribadinya, yaitu Ibnu Al-Qami, seorang Syiah. Dan ini oleh ahli sejarah dikatakan ini keteledoran Musta'sim, mengangkat Rafidhah yang tidak akan dijamin gak khianat. Dia kerjasama dengan temannya Rafidhah yang menjadi penasihat tentara pemerintahan Mongolia dengan rajanya Hulaku yang namanya Nasiruddin At-Tusi. Setelah terjadi deal, maka datanglah ratusan ribu pasukan untuk menyerang Baghdad yang berargumen mau melamar anaknya Musta'sim ketika itu. Dengan tanpa curiga, Musta'sim bersama anaknya membawa pengawal-pengawalnya dan tentaranya tanpa senjata 500 orang. Dicekat di tengah jalan, dibunuh semuanya. Dan akhirnya tentara Hulaku masuk ke Baghdad, membunuh hampir 1.800.000 ahlu sunnah. Ini pembunuhan yang sangat tragis, pembunuhan yang sangat memilukan. Mereka yang menyelamatkan diri ke dalam rumah, dibakar rumahnya. Yang disembelih, digorok, dimasukkan ke sumur, ke parit-parit, sampai sungai Efrat sama Tigris berubah menjadi darah. Pada saat itulah ada seorang yang melarikan diri ke Turki, yang akhirnya mendirikan negara Turki. Tapi dia masih perintis,
mulai menjadi raja adalah anaknya Utsman. Melarikan ke sana adalah Utsman. Ya. Kemudian pada saat anaknya sudah besar namanya Sulaiman, maka mangkatlah menjadi raja pertama Daulah Utsmaniyah. Namun hadirin sekalian, kejayaan Daulah Utsmaniyah tidak lama, karena bersama itu juga ada beberapa negara tandingan. Di antaranya adalah negara Iran Safaviyah yang didalangi oleh Rafidah. Sementara Fatimiyah ketika itu juga menunjukkan kekuatannya di Mesir. Namun pelan-pelan terutama masa Muhammad Fatih, semuanya ditaklukkan. Namun pada saat Mahmud pertama, Mahmud kedua, berbagai macam kekuatan anti-Islam sudah mulai menancapkan pengaruhnya. Di antaranya Israel mulai masuk ke Palestina dengan minta hanya sekedar tinggal. Padahal awal Mahmud II ditolak. Nah, pada saat itu juga mulai terjadi pengiriman wali-wali ke Indonesia. Ini nanti kita akan bahas sendiri tentang sejarah Wali Songo. Insya Allah, kalau sudah selesai bukunya. Doakan cepat selesai, Pak. Sulit nyari buku rujukannya. Ada beberapa buku yang belum saya selesaikan. Nah, pada saat Turki sudah mulai melemah, maka muncullah sosok Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan di keluarga ilmu, terutama kakeknya seorang alim besar namanya Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Kemudian beliau punya dua anak, Muhammad Abdul Wahhab sama Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini juga ahli fikih dan seorang alim. Bapaknya yang akhirnya Abdul Wahhab yang nanti akan menjadi bapaknya Syekh Muhammad, juga seorang alim ahli fikih. Namun sayang sangat fanatis terhadap fikih Hambali. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1707. Ini saat lagi jaya-jayanya Demak Bintoro. Saat itu Raden Patah mangkat menjadi raja di Demak Bintoro. Nah, pas. Oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya era Wali Songo itu tidak jauh dengan era Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu. Walaupun Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Hijriah. Masehi 1400. Yeah. Kemudian meninggal tahun tertulis di nisannya itu 882.

Umar Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Su'ud yang nanti melahirkan Fahad ini, anak-anaknya cucu sekarang ini, ya. Itu tahun itu. Nah, ini sekalian kita coba menelisir dan menelusur jejak dakwah beliau agak sedikit rinci. Hadirin sekalian, kita akan pelajari sejarah dia di dalam mencari ilmu. Pertama kali beliau mencari ilmu di pangkuan ayahandanya dan juga pamannya Abdurrahman tadi. Ya, Abdurrahman pamannya, Abdul Wahab bapaknya. Namun hadirin sekalian, ternyata itu semuanya tidak cukup. Sehingga beliau setelah kurang lebih umur 19 tahun menikah. Masya Allah, muda sekali. Maka dia pergi haji bersama istrinya. Di sanalah ketemu beberapa ulama. Di antaranya ketemu ulama Abdullah ibnu Ibrahim. Dan dia mengatakan kepada beliau, Muhammad, kamu mau enggak saya tunjukkan senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh mana saja? Ditarik, diajak ke perpustakaannya. Ini semuanya. Kalau kamu bisa baca kitab-kitab ini semua, maka kamu akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Inilah Syekh yang memberi inspirasi utama di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Makanya ikhwan, siapapun yang ingin menjadi thalibul ilmi, hendaknya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, waspadalah terhadap pendapat yang kamu tidak punya panutan dalam pendapat. Dan seorang thalibul ilmi yang mau menebarkan dakwahnya harus punya inspirator, pemotivasi. Setelah itu dia belajar di Hayat Sindi, seorang ulama ahli hadis yang banyak sekali ilmu-ilmu tentang hadis. Dia punya Hasyiah Ibnu Majah, Hasyiah An-Nasa'i. Ya? Ya? Syekh Muhammad Hayat Sindi. Kemudian hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab melanjutkan ta'limnya ke daerah Baghdad, yaitu Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Dan dia ketika itu sudah mulai dakwah. Syekh Muhammad Al-Majmu'i ini bahkan terpengaruh dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau disiksa habis. Karena Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kasihan, maka dia keluar dari Baghdad dan pulang pergi ke Saudi. Di tepatnya adalah di daerah Khuraimlah. Di sana karena perlu diketahui bahwa di Khuraimlah itu banyak saudara-saudaranya, terutama ayahnya menjadi qadhi di sana. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab awal dakwahnya masih tarik ulur dengan orang tuanya yang tidak setuju dengan langkahnya memerangi orang yang menyembah kuburan, pemuja keramatan, terutama yang istighosah kepada selain Allah. Makanya pada saat orang tuanya meninggal dunia tahun 1740 Masehi, ya, maka beliau menegaskan dakwahnya dan mulai berdakwah serius setelah orang tuanya, ayahandanya pindah menjadi qadhi di Uyainah. Setelah meninggal dunia, kongsi dengan Amir Uyainah namanya Utsman ibnu Muammar. Beliau mendukung awalnya, bahkan dinikahkan kepada salah satu keluarganya namanya Jawarah binti Abdullah ibnu Mu'tamir. Ini istri yang kedua, ya, karena istrinya cukup banyak, ya,
Ya kan?

bukan lebih dari 4 ya, satunya mati nikah lagi, tapi tidak kurang dari 4, tidak lebih dari 4, berarti 4. Itu 4 ya, masya Allah. Makanya putra beliau itu kurang lebih di sini 18 anak ya, 18 itu semua jadi dai semua, masya Allah, subhanallah ya, semua jadi ulama rata-rata dan melanjutkan dakwah orang tuanya, menulis kitab ya. Antum lihat Taisirul Azizil Hamid itu disarah oleh cucunya. Oke. Hadirin sekalian, awalnya dakwah mulus walaupun ada letupan ancaman kecil. Namun setelah Utsman ibnu Muammar diancam oleh Amir Kabilah Ihsa, kalau kamu tetap melanjutkan kongsi dakwah dengan orang ini yaitu Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka setoran saya yang tiap tahun 250 ribu dinar saya stop. Kenapa hadirin sekalian? Karena terpancing dengan pembongkaran kuburan Zaid ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang wafat pada waktu perang Yamamah. Disinyalir kuburan itu adalah Zaid ibn al-Khattab, disembah hampir orang seluruh ini sekitar Najd. Makanya maaf, kondisi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ubahnya persis seperti kondisi Indonesia. Kuburan disembah, dikultuskan. Jimat menjadi andalan. Orang miskin berbondong-bondong datang kepada dukun yang bermerek kiai. Benda apapun dijadikan sebagai alat untuk mencari pesugihan, alias apa? Pesugihan itu apa? Hah? Ini enggak ngerti Jawa. Ya memang orang Jawa, bukan. Ya. Hadirin sekalian, dijadikan sebagai alat untuk hoki, untung rugi. Wah, ini kayaknya hoki, hari ini enggak oke, ini. Dan tatoyur sudah menjadi akidah mereka. Makanya digambarkan oleh Lothrop Sodrak, salah seorang orientalis, mengatakan, mengomentari kondisi kehidupan pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum lihat di halaman 214 ya, beliau mengatakan, pada masa itu agama tauhid diselimuti kabut hitam khurafat. Sahih. Ritual parsial kaum sufi, masjid-masjid sepi dari sholat berjamaah. Sekarang anehnya mas, kalau kita makmurkan malah gerak mereka. Kita sholat kaki diinjek, ya, dicurigai. Ya, kita coba hidupkan sunnah-sunnah Rasul, dia marah gusar. Bahkan kalau diingatkan, Pak, ini sunnah Rasul, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Insya Allah. Itu. Para tokoh jahil merajalela, tapi bersorban besar. Kaum fakir dan miskin pindah dari satu tempat ke tempat lain berbekal jimat-jimat. Tuh melihat aja sekarang orang awam yang anjir, kalau enggak sabuk di dompetnya atau di kopiahnya pasti ada jimatnya. Jangan-jangan ada juga kalau di sini. Gitu. Itu bawaan mereka. Lanjut. Mereka mengelabui umat manusia dengan kebatilan dan syubhat, menggiring masyarakat awam berhaji ke kuburan para wali. Lihat. Bahkan tidak malu dan tidak merasa risih menyampaikan hadis yang jelas palsu. Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Itu makna hadisnya. Kalau kamu kebingungan, datanglah ke kuburan. Sehingga tidaklah kita bisa ingkari, mereka pulang datang dari kuburan bawa
tasbih yang diklaim itu peninggalan wali. Ada yang bawa air dari kuburan wali tersebut. Bahkan ada yang membawa tanah kuburan untuk dibikin kopi brik tiap pagi. Ya mendingan kopi luwak toh Mas. Insyaallah. Ini dengan alasan meminta syafaat ke kuncup-kuncup kuburan, berarti sama. Kuncup sekarang antum kalau keliling kuburan wali, kuncup semuanya. Bahkan saya dalam penulisan sejarah Wali Songo ini sudah mulai nyicil untuk kunjungan ke beberapa itu apa namanya tempat kuburan wali itu, masya Allah, nangis Pak. Coba bayangkan kuburan seorang muslim yang itu adalah saudara kita dan yakin mereka juga gak rido diperlakukan seperti itu, taubahnya seperti candi. Antum tengok kuburannya Sunan Bonang. Antum lihat kuburannya Kanjeng Sunan Ampel. Antum lihat kuburannya Sunan Giri. Astagfirullah, nangis. Saya itu duduk sampai jam 12 ketika itu di Sunan Bonang mewawancarai apa namanya juru kuncinya. Itu juru kuncinya cuma cari uang sama rokok tok. Mana tanya sejarah Sunan Bonang itu nggak nyambung gitu loh. Itu karena memang dia berbekal cuman katanya. Kasian kuburan-kuburan di situ didudukin, dilewatin karena sekitarnya penuh dengan kuburan. Bahkan sekarang dengan adanya wisata rohani, dijadikan tempat itu wisata rohani, dianjurkan sangat siapa aja yang punya kuburan di sekitar itu mengganti dengan marmer dan nisannya itu batu dengan batu mulia. Subhanallah. Makanya uang kaum muslimin itu terbuang sia-sia. Subhanallah Pak. Kalau antum hitung kuburan seluruh Indonesia jumlahnya 5 juta, satu kuburan rata-rata kita bikin 500 ribu aja, berapa miliar, ratus miliar. Belum lagi yang tadi malam mercon kembang api itu urunan ikhlas sukarela untuk merayakan hari raya non muslim. Kalau disuruh nyumbang ke masjid enggak seikhlas itu. Itu antum hitung kalau satu orang menyalakan kembang api nilainya cuma 5 ribu. Padahal ada yang 100 ribu. Ya nonton 100 ribu. Itu yang menyalakan satu malam tadi itu orang muslim tuh aja kita hitung 5 juta kita bikin kasar atau 3 juta. Subhanallah. Inilah kenyataannya. Akhirnya keutamaan Al-Quran dari umat manusia sirna. Meminum khamr dan narkoba menjadi kebiasaan di setiap tempat. Kejahatan menyebar di tiap penjuru. Pelanggaran terjadi di mana-mana tanpa ada rasa takut dan malu. Makkah Madinah pun terkena dampak seperti daerah-daerah Islam lainnya. Ibadah haji begitu sakral berubah menjadi ritual lelucon. Subhanallah. Kondisi kaum muslimin mengalami perubahan drastis. Andai kata pemilik risalah yaitu Rasulullah kembali lagi ke bumi pada zaman itu dan melihat orang-orang yang mengaku Islam bertingkah demikian, maka ia pasti sangat marah dan mengutuk kaum muslimin sebagaimana beliau mengutuk kaum murtadin dan para penyembah berhala. Ini yang komentar orang kafir loh Pak. Lothar Sudra. Kira-kira tahun 1700-an, 1700 Masehi di daerah Najd, daerah gurun pasir yang tandus, lahirlah Muhammad ibn Abdul Wahab. Meskipun negara-negara Islam dalam kondisi sangat memilukan, tapi Najd termasuk daerah yang paling bersih keislamannya dan wilayah paling suci keagamaannya. Dakwah Tauhid Syekh Muhammad menyebar di seluruh dunia. Ya, Mesir, Hijaz, Yaman, Maghrib, sampai bahkan termasuk Indonesia pengaruhnya. Inilah hadirin sekalian yang membuat isu Wahabi itu mulai digulirkan. Makanya antum bisa lihat di halaman 215 ya. Siapa saja yang berusaha dengan serius memurnikan tauhid, membasmi syirik,
memberantas bid'ah, menumpas tahayul dan khurafat serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti dituduh Wahabi. Makanya antum kalau enggak mau dituduh Wahabi, ya jangan bertauhid dengan baik, jangan mengikuti sunnah, jangan mengikuti dalil-dalil dalam beragama. Dan sebaliknya, kalau antum pengin aman dari tuduhan Wahabi, silakan tahlilan lagi. Iya, selesai. Antum aja ikut tahlilan di masyarakat. Terus nanti kalau ada selamatan, syukur-syukur inti yang ngucup no. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma inni al-Fatihah. Insyaallah hilang tuduhan Wahabi. Itu. Gak mungkin, Pak. Oleh karena itu, tujuan utama mereka menggulirkan isu Wahabi adalah untuk menjauhkan masyarakat awam dari Islam yang benar, merusak citra dakwah salafiyah, melanggengkan kesesatan kebid'ahan mereka, atau mereka takut kehilangan popularitas, atau pamor keagamaan, atau macetnya setoran materi. Ini yang banyak. Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan lamanya atau keyakinan lamanya karena sudah punya order permanen nyetak yasinan sama tahlilan. Susah, Pak. Saya melanjutkan cerita karena ingat itu. Setelah Utsman ibnu Muammar, yaitu Amir Uyainah tadi, merasa terdesak dan dia memilih dunianya daripada melindungi dakwahnya Syekh Muhammad, akhirnya Syekh Muhammad diusir dengan paksa atau dibunuh. Walaupun beliau merencanakan membunuhnya, tapi Syekh Muhammad di dalam perjalanan yang dikawal oleh bodyguard-nya Utsman bin Muammar selalu membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diulang-ulang. Akhirnya si bodyguard itu membaca seakan-akan ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian beliau sendiri yang bercerita, bodyguard tersebut, ya, istilahnya apa sih, tukang keproknya itu apa namanya, al-kucunya, melarikan diri balik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki dari Uyainah sampai Diriyah dalam panas 45 sampai 50 derajat. Antum lihat aja peta, Uyainah sampai Diriyah berapa ratus kilo jalan kaki. Ya. Akhirnya dia singgah di rumah seorang yang mencintai ilmu, namanya Muhammad ibn Suwailim. Tapi dia sangat ketakutan. Waduh, kalau sampai tahu Amir Muhammad, yaitu Amir Diriyah, Muhammad ibn Suud, hancur ini semua. Ketakutan. Tapi Syekh Muhammad menghibur, wahai Muhammad, kamu jangan takut, kita pasti dilindungi Allah. Kita ini mengajak ke jalan Allah, insya Allah dengan berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid, kamu akan mendapatkan pertolongan. Akhirnya terdengarlah sayup-sayup sampai ke rumahnya Amir Muhammad bin Suud. Maka datanglah istrinya, Mudah namanya, mengabarkan kepada suaminya Muhammad ibnu Suud akan adanya seorang yang alim yang menjadi cahaya Diriyah. Kalau kita tidak tampung, maka kita akan rugi. Maka subhanallah, di luar dugaan, memang betul itulah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya Imam Amir Muhammad ibn Suud datang ke rumah Muhammad ibn Suwailim, menyambut kedatangannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dan mengatakan dengan perkataan yang masya Allah layak untuk diukir di dalam sejarah kongsi dan sejarah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada saat itu dia mengatakan, inni la arju in anta kunta binasri la ilaha illallah ayyudhiraka Allahu ta'ala.
Saya berharap, wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong kalimat la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kepadamu. Wa tamliku najdan, wa tamliku najdan wa arabaha, dan kamu akan menguasai seluruh Najd dan Arab sekitarnya. Dan akhirnya dakwah dimulai. Dan kegiatan untuk memerangi syirik dan bid'ah dicanangkan. Dan Amir Muhammad ibn Saud mendukung secara utuh, bahkan melakukan suatu janji. Ya Syekh, inna hadza dinullahi wa rasulullah ladzi la syakka fi. Wahai Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya yakin ini adalah agama Allah dan agama Rasul yang tidak diragukan lagi. Ubashiru bin nasri laka, saya akan dukung penuh dakwahmu. Walamma umirtu bihi wal jihadu mimma khalafa tauhid, apapun yang aku diperintahkan dan jihad melawan tauhid. Walakin uridu an ashtaritu alayka thnain, tapi saya mensyaratkan dua syarat. Syarat pertama, kalau in nahnu idza kumna binusratik wal jihadu fi sabilik wa fatahallahu lana wa laka al buldan, akhafu an tarhila anna wa tastabilu bina ghairana. Wahai Syekh Muhammad, kalau kami nanti menolong kamu, berjihad bersamamu, nanti diberikan kemenangan, jangan-jangan kamu pergi meninggalkan saya. Kata Syekh, adamu bidam, darah dibela dengan darah. Subhanallah, ini janji kesetiaan. Dan yang kedua Syekh, saya itu punya masukan tetap, cuman itu-itu saja. Jangan-jangan nanti masukan ini kamu taati. Adapun yang kedua ini, insyaallah Allah akan ganti dari kemenangan-kemenangan kita, dari rampasan-rampasan perang, insyaallah. Jadi dia itu punya setoran dari rakyatnya, kurma-kurma setiap panennya. Itu saja. Atau juga gandum-gandum. Kata Syekh, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih mulia. Dan antum lihat, subhanallah, saat mulai merekah itu dakwah, seantero dunia sudah terpengaruh, termasuk Mekah Madinah, kemakmuran merata di daerah Zir'iyah, dan bahkan Najd, bahkan Arab sekitarnya. Nah, tadi Amir Uyainah datang, Utsman ibnu Muammar tadi yang ngusir, merayu-rayu, merengek-rengek, supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah. Kata beliau, kalau saya dapat izin sama Amir Muhammad, saya mau. Kalau saya mendapatkan izin sama Amir Muhammad, saya mau. Saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Saya akan bersama dia apa yang dia tentukan dan dia gariskan. Ternyata semua itu ditampik oleh Amir Muhammad, dan barokah dakwahnya masya Allah. Walaupun disinyalir oleh ahli sejarah pada saat terjadi penyerangan, nah ini kita katanya dakwah Wahabi itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar, sudah tutup aktivitasnya, dan sudah tinggal di dongeng dan kenangan. Ternyata pernyataan itu hanya pernyataan kosong belaka. Bahkan sebaliknya, dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menunjukkan jati dirinya, kekuatannya, dan bahkan Daulah Saudiyah kaya raya melimpah dengan berbagai macam kekayaan. Ini menunjukkan barokatu dakwah di tauhid yang telah dijanjikan lewat pernyataan, dan itu adalah doa juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Muhammad ibnu Saud, kalau kamu tegar menolong la ilaha illallah, Allah akan berikan kemenangan kamu di sekitarnya, dan Allah kasihkan harta ya melimpah ruah, dan itu ternyata tidak meleset. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kita ceritalah. Antum pengen cerita atau pengen perang pemikiran? Ya ganti-gantilah. Nah, kita cerita aja dulu. Kayaknya masih senang cerita. Nah, dan sekalian,
saat sudah mulai menunjukkan kekuatannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka musuh-musuh internal maupun eksternal mulai menggulirkan isu. Dan yang pertama kali internal menggulirkan isu adalah saudaranya sendiri, Sulaiman ibn Abdul Wahab. Inilah orang yang menggulirkan isu Wahhabiyah, ya, dengan tulisan-tulisannya, dan dia memiliki buku sendiri, ya, memiliki buku yang judulnya bahwa Al-Wahhabiyah, sekitar ya masalah-masalah kaitannya dengan Wahhabiyah, suatu dakwah yang menyesatkan gitu. Nah, dari salian disinilah orang banyak mengambil dari kakaknya ini, yang itu dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, diantaranya adalah Ibnu Bishr dan Ibnu Ghannam, murni berangkat dari hasad terhadap pengaruh dakwah adiknya. Sehingga buku itulah yang menjadi banyak rujukan orang-orang barat, penulis barat, tentang dakwah Wahhabiyah. Dan juga musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya hampir di seluruh penjuru negara Islam, termasuk sekte Wahhabi. Sejarah berdarah sekte Wahhabi banyak mengambil penulisannya dari kitab yang ditulis oleh saudaranya yang menulis tentang Wahhabiyah, suatu gerakan yang bahaya, yaitu Sulaiman ibnu Abdul Wahab. Nah, dari salian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kitabnya halaman 216, akhirnya bola liar bercap Wahhabi mereka lemparkan, menerjang siapapun yang memurnikan ajaran Islam. Makanya setiap mereka yang Islamnya puritan, puritan itu Islam murni, karena Islam itu sejak dahulu di Indonesia itu terpolarisasi menjadi dua, Aba'ah sama Muti'ah. Bahkan Wali Songo pun pecah menjadi dua, ada Wali Songo berpihak kepada Aba'ah, Abangan, ada Puti'ah, Muti'ah, yaitu putih, puritan. Tidak, yang antara lain adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, termasuk juga Sunan Derajat Lamongan. Nah, itu dilanjutkan Sunan Zainal Abidin. Nah, itu pelanjut, pewaris Sunan Derajat. Makanya di dialog kemarin itu katanya, memang tahlilan itu enggak ada. Loh, udah ngakui dia, alhamdulillah. Itu udah kalah star, udah anak pojokin terus kan. Nah, ngomong sendiri udah. Ini yang tokohnya, tahlilan itu adat memang. Cuma kita untuk melawannya ini banyak resikonya. Terus kalau resiko terus dibiarin malah didukung gitu. Nah, gitu kan. Saya bilang, kalau dialog antara Sunan Ampel sama Sunan Kudus tentang sikap dakwahnya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel mengkritik dakwah lewat wayang, gamelan itu, tradisi-tradisi ini kan bid'ah, katanya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel. Katanya Sunan Kudus membela, Mbah, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Ampel, memang benar itu bid'ah, tapi ini kan masih banyak tradisi-tradisi yang alot untuk digusur, digeser. Dan kata beliau, apa nanti kita gak khawatir tradisi-tradisi ini nanti akan menjadi bid'ah di dalam agama. Memang benar, Mbak. Tapi kita ini gak mampu. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian ada generasi yang mampu menyempurnakan. Ya kita ini sudah waktunya menyempurnakan dakwahnya Sunan Ampel. Lah kok masih balik lagi ke Sunan Ampel? Itu. Nah, kita, saya bilang, kita itu sama-sama NU, enggak mungkin enggak ketemu, anak bilang gitu. Katanya ada yang nyeltuk, NU kok enggak tahlilan. Parah.
NU itu ada tiga kok, NU jam'iyatan, NU akidatan, NU kitab. Nah, saya itu NU kitab. Mana yang sesuai dengan kitab? Kita kaji kita ini. Katanya usolli itu sunnah. Mana? Ana bukakan di dalam kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Niat itu di dalam hati, la bil lisan, enggak mungkin di lisan. Litakun makruh, litakun makrunatan. Ya. Bihi, hendaknya takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Mungkin enggak, Mas? Allahu Akbar. Satu mulut mengucapkan usolli sekaligus Allahu Akbar. Itu anak sampaikan bolak-balik itu aja. Dia tomlang-tomlang, nggak bisa jawab. Nggak. Imam Al-Ghazali menyatakan tempat takbiratul ihram itu adalah saat kita itu niat Allahu Akbar, dan tempat niat itu saat takbiratul ihram berbarengan. Makanya yang pas mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat pas Allahu Akbar. Enggak mungkin imma usolli sebelum takbir dan itu bukan bagian daripada sholat, atau setelah takbir batal sholatnya. Itu wong sholat tok membaca usolli itu bingung sendiri. Itu kita puter-puter pakai kitabnya mereka aja, ngapain pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini enggak, kelamaan itu, kelamaan ini, pakai kitab ini. Baik, kita lanjut. Hadirin sekalian, yang menyebabkan guliran atau bola api liar tuduhan Wahabi itu terus bergulir karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Itu aja alasannya. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Syekh Muhammad itu dituduh Wahabi? Alasannya satu, karena beliau memberantas kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid. Dan yang kedua, karena beliau menumpas bid'ah dan khurafat sampai seakar-akarnya, dan melarang membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid, melarang perayaan maulid nabi, dan menentang tarekat-tarekat yang diciptakan kaum sufi. Menurut Dr. Badri Yatim, ini salah seorang doktor dan juga guru besar di IAIN, memiliki buku disertasi doktornya Sejarah Dua Kota Suci Mekah Madinah. Saya menemukan di antara kitab, sekian kitab yang objektif, adalah kitab beliau ini. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa kesesatan telah menyebar di kalangan mayoritas kaum muslimin, dan inti ajaran Islam yaitu tauhid telah dinodai oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 sudah menyebar di dunia Islam, ditambah lagi paham animisme. Loh, jeleknya apa? Ketiga, karena beliau menyerukan amar ma'ruf sekaligus menekan mereka dengan kekuatan senjata agar mereka tunduk kepada yang ma'ruf dan memberi hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Begitu juga Syekh mencegah yang mungkar sekaligus melarang mereka agar tidak melakukannya. Beliau menjatuhkan hukuman syariat kepada orang-orang yang melanggar hukuman Allah, dan beliau juga mewajibkan umat agar berpegang teguh dengan kebenaran dan melarang keras melakukan kebatilan. Kalau memang seperti itu, hadirin sekalian, salahnya di mana? Makanya pihak-pihak yang menuduh Wahabi itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga. Antum lihat halaman 217. Yang pertama, tuduhan para ulama khurafat yang memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Mereka meyakini bahwa mendirikan kuburan dan mendirikan bangunan dan masjid di atas kuburan, berdoa dan meminta bantuan kepada mayit, memohon kepada mereka dengan mengesampingkan Allah dan bentuk-bentuk pemujaan kepada selain Allah, mereka anggap bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama kali pihak terusik dengan dakwanya Syekh Muhammad. Mereka berprinsip barang siapa yang menyalahkan dan membenci praktek ibadah mereka, berarti mereka membenci orang soleh dan para wali, maka mereka pantas untuk diperangi. Itu kelompok pertama. Kayaknya pihak antum cek aja. Ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya mereka tersinggung kuburannya dikritik. Walinya
takut tidak diziarahi, atau macam-macam, atau minimal jimatnya enggak boleh, ini enggak boleh, praktek-praktek tradisinya juga enggak boleh. Yang kedua, mereka kelompok orang-orang yang berilmu namun tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu siapa. Bahkan mereka hanya membelo, katanya ada seorang yang begini-begini, dakwahnya sesat, ditiru, disampaikan di ceramahnya. Ini seperti kasus dua yang terjadi di India dan di Afrika, sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab seperti ini. Jadi ada seorang khatib, setiap khutbah selalu mengutuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada salah seorang murid yang sekolah di Madinah, pulang dia membawa kitab Tauhid, tapi dikelupas, dicopot kulitnya, dan tidak ada pengarang, nama pengarangnya diberikan isinya tok. Setelah itu dibaca bolak balik, kitab ini bagus ini, sayang gak ada kulitnya, ini penulisnya siapa? Akhirnya dia disalian tahu, berikutnya dia liburan, diberikan kitab utuh. Ibarat ngomong di sini, Pak Yai, penulis kitab ini yang kata Pak Yai itu bagus, yang Pak Yai tiap khutbah itu Pak Yai kutuk, yang tidak lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya dari sekalian dia tobat, dan sampai wafat beliau selalu mendoakan baik dan selalu mengedepankan rahmat maghfirah dalam doanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan akhirnya menjadi da'i ahli sunnah, pembela dakwah tauhid paling gigih terdepan sampai wafat. Dan ini terjadi dimanapun, ya, di India, di Afrika. Contoh aja saya dulu, Pak, kalau dengar Muhammad bin Abdul Wahhab itu, masya Allah, kalau banyak saya pecel. Iya, karena apa? Karena di dalam buku pesantren itu ada tulisan, waspadai pelajaran usul fikih, terutama yang saya pelajari dulu di pesantren, waspadai tiga firqoh yang sesat dan membahayakan. Satu, Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah, masya Allah, wah, kok melenceng banget gitu. Keduanya, Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim, subhanallah. Dia apa enggak membaca kitab-kitab beliau seperti Sawa'ikul Mursalah dan yang lainnya. Yang ketiga, Wahabiyah, tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya kalau dengar tiga orang itu udah langsung cering gitu. Itu emosi. Karena sudah dicap jelek, belum mengetahui siapa, dakwahnya bagaimana, akidahnya, sirahnya, perilakunya, yang ada jelek. Makanya ketika saya masuk ke Libya, tolong waspada, hati-hati, kamu itu masuk ke sarang macan. Boleh ambil duitnya, bahasa Arabnya, tapi jangan ambil macam-macamnya. Tapi akhirnya ya diambil macam-macamnya, wong di situ 7 tahun berdialog kalah terus. Kan gitu. Nah, ya kan? Saya dulu di Libya itu paling ngeyel. Ya. Setiap guru akidah itu pasti tengkar kalau di kelas. Karena apa? Saya ingin uji satu persatu, dari mulai tahlilannya, ininya, sampai akhirnya kita menemukan, apalagi kenal masyayikh dari Saudi, apalagi ke Saudi langsung ketemu Syekh bin Baz dan yang lainnya, saya semakin yakin, maka inilah ahli sunnah yang sejati. Oke. Kita lanjut tadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Pengaruh dakwah Syekh Muhammad. Ya, maaf tadi kita lanjutkan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang takut kehilangan kedudukan dan popularitas serta keduniaan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Mereka hanya takut nanti kalau saya mendukung dakwah ini enggak jadi RT RW. Umpamanya. Mereka hanya takut kalau saya nanti mendukung dakwah ini, saya enggak jadi, ya, menempati kedudukan ini dan itu. Sehingga dinasalian
Seperti Utsman bin Umar tadi, dia takut mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena takut setoran ekonominya macet. Akhirnya mengusir, bahkan disuruh pindah kalau tidak dibunuh. Sama. Oleh karena itu adik-adik sekalian, antum dengarkan pernyataan seorang tokoh maklum sekali, ya, yang menebarkan pemikiran i'tizal dan sekuler, mengatakan sebenarnya pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan kerajaan Mongol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah rusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 Masehi memang tersebar luas di dunia. Berarti ada disanian hatta mereka-mereka yang tidak berkepentingan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui dakwah Syekh Muhammad itu lurus menyebarkan tauhid. Bahkan di dalam kitab ensiklopedia, ya, kitab ini saya miliki karena dihadiahi oleh seseorang, dan kitab ini memuat beberapa pemikiran. Dia juga menegaskan, di dalam kitab itu juga ditegaskan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat di halaman 212, bahwa menyebutkan sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid. Itu kayaknya Wahabisme adalah kelompok yang hanya mengikuti ajaran Rasul, berarti menolak selainnya sehingga musuh Wahabi sejatinya adalah musuh Islam yang benar. Bahkan dalam ensiklopedia menyebutkan Wahabi sebagai sebuah gerakan pemurnian tauhid, maka memusuhi Wahabi sama saja memusuhi usaha pemurnian tauhid. Ditegaskan juga oleh Dr. Sejarah sosial keagamaan dua kota suci, Mekah Madinah, bahwa dalam bidang akidah dinasti Saudi menganut aliran salaf yang juga diakui sebagai bagian dari aliran ahlu sunnah wal jamaah. Makanya di Nusalian kalau mereka mengatakan bahwa pemikiran yang kita usung, akidah yang kita yakini adalah bukan ahli sunnah, bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Bahkan Muhammad Al-Bahi yang paling menyerang dakwah Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan salah seorang ulama besar Mesir dan mantan menteri agama Mesir, menegaskan gerakan Wahabi sangat menekankan ajaran tauhid, mengingkari syirik dan menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Ini baik, apalagi yang kita mendukung. Ini mereka-mereka yang berseberangan, ya. Namun hadirin sekalian, mereka ternyata semua itu dianggap angin lalu. Pernyataan-pernyataan itu tidak mereka gubris, bahkan tetap mereka melancarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan Wahabi. Dan tolong diperhatikan, antum lihat halaman 220 sampai 221. Tuduhan itu termotivasi oleh tiga. Pertama, motivasi politik dan kekuasaan. Nah, ini anak akan cerita. Gini, Pak. Setelah Turki Utsmani merasa terganggu dengan kehadiran dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengaruhnya di Mekah Medina sudah menunjukkan jati dirinya, maka Turki sudah mulai kegerahan. Akhirnya dia mengutus gubernur Mesir Muhammad Ali Fasa untuk memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, disinilah diceritakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Syekh Muhammad bughat terhadap pemerintah. Bagaimana bughat itu enggak boleh? Bagaimana sekarang ini Anda mengatakan menentang pemerintahan yang sekarang enggak boleh? Wong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada melakukan penentangan. Ikhwan, tolong dicamkan. Sejak awal Najd tidak pernah masuk dalam kekuasaan Turki. Itu nomor satu. Yang masuk hanya Mekah Medina. Jadi tolong diperhatikan, Najd sebagai tempat
ibu kota dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Diriyah, yang itu adalah bagian dari Najd, tidak pernah masuk wilayah pemerintahan Shah Turki. Satu. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad diserang. Dan ternyata, maaf, pemerintah Turki punya tujuan ganda. Kenapa? Karena Muhammad Ali Fasa sudah disinyalir akan bisa memunculkan kekuatan yang menjadi tandingan Turki, dan Turki takut kalau Muhammad Ali Fasa kuat maka Turki tenggelam, maka yang kuat adalah Mesir dan akan berpindah kekuasaan ke sana, sehingga dia diutus untuk memerangi Muhammad ibnu Saud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian tujuan Turki memukul sekali dua pukulan. Yang pertama melemahkan kekuatan Mesir, yang kedua melemahkan kekuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tujuan. Sehingga dari sekalian, di sana disebutkan, nanti melihat juga di buku ini juga saya tulis alasan itu, serangan Mesir kepada dinasti Saudi baru dilakukan pada tahun 1227 Hijriah atau 1812. Ini Turki sudah menjelang jatuh, karena jatuhnya Turki pada tahun 1924 dijulukin orang Eropa Turki sakit, karena sudah tidak berdaya melakukan apa-apa. Ya, yang di bawah pimpinan anaknya Tosun. Tosun ini anaknya Muhammad Ali Pasha. Bala tentaranya terdiri dari orang Turki, Mesir, Suriah dan sebagian Afrika Utara. Dan mereka disambut tentara Saudi di bawah pimpinan Abdullah bin Saud bin Saud bin Madian. Ini anak yang paling masya Allah, ya, ahli strategi perang dan jarang kalah perangnya Abdullah ini. Nah, bahkan hadirin sekalian, maaf, pada saat tentara Saud mengalami kekalahan, terpukul mundur, maka diucapkan selamat oleh panglima Inggris yang sedang bertugas menjajah di India. Sadr datang langsung ke Saudi, masya Allah. Datang langsung menemui Muhammad Ali Pasha dan mengucapkan selamat atas kemenangan Anda. Ada apa di balik itu semua? Dan bagaimana Saudi dituduh kerjasama dengan Inggris? Aneh. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kerjasama dengan Inggris untuk memerangi Turki. Ini bohong belaka, dan orang yang mengatakan seperti itu tidak tahu sejarah. Ya, bahkan Anda bisa baca di dalam kitab-kitab sejarah, kalau tidak bisa bahasa Arab, baca aja kitab sejarah dua kota suci Mekah Madinah yang ditulis oleh Dr. Badriyatim tadi, disebutkan di situ. Mereka menghasut kaum muslimin Mesir dan Turki untuk menumpas gerakan dakwah Wahabi. Peperangan ini sempat berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa perang itu kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Bahkan disebutkan, maaf, antum bisa lihat bagaimana kesadisan mereka di judulnya mereka sangat biadab. Maaf. Mana ini? Mereka sangat biadab. Sebelumnya di sini antum lihat. Ya. Yeah. Mereka sangat beradab, lihat. Pada para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak puas dengan hanya memfitnah, menggulirkan isu Wahabi, tetapi mereka membantai dan membunuh secara sadis dan biadab terhadap para pengikut Syekh Muhammad. Hanya karena beliau dan para muridnya melarang berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada makhluk dalam hal yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah, bertawassul kepada para nabi dan orang-orang soleh, berlindung kepada selain Allah, dan bersumpah kepada makhluk. Mereka memandang bahwa kejahatan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kejahatan beliau semata-mata karena beliau melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang dianggap kejahatan. Makanya mereka menjuluki Muhammad bin Abdul Wahab adalah penjahat agama. Kenapa? Karena hanya semata-mata melarang kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga mereka antipati dan berlaku sadis kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukhat menuturkan bahwa kaum Wahabi terbunuh dalam perang melawan Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha berjumlah 5.000 orang. Yang per kepala dihargai $6.
Banyak mayat kaum Wahabi bergelimpangan di depan Muhammad Ali Pasha sehingga kekuatan Wahabi melemah. Mereka memutilasi anak cucu Syekh Muhammad yang antara lain Syekh Sulaiman, ini penulis Taisirul Azizil Hamid, bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Ibrahim Pasha menyiksa seorang qadi, Ahmad bin Rashid Al-Hambali, dengan pukulan dan tusukan, kemudian akhirnya mencabuti giginya satu persatu. Mereka mengobrak-abrik kota Diriyah secara brutal tanpa kasihan sebagaimana digambarkan Ibnu Bashar. Para tentara diperintahkan untuk menghancurkan rumah-rumah dan istana. Mereka membakar pohon-pohon kurma dan pohon-pohon lain. Mereka sangat sadis hingga menghabis nyawa anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Mereka dengan garang merusak pemukiman, membakar kebun-kebun, membantai para penduduk, menghancurkan gedung-gedung dan istana-istana. Mereka membakar perkampungan dan mengusir seluruh penduduknya hingga tidak tersisa satupun di antara mereka, sehingga para penduduknya mengungsi dan berpencaran ke beberapa daerah dan negeri-negeri, semuanya sebagai bentuk ketetapan Allah yang pasti terjadi. Subhanallah, ini keimanan kita. Dan pada akhirnya adalah takdir. Sementara Amir Abdullah bin Saud, ini yang panglima paling gagah berani, bersama 4 pengawalnya dibawa ke Mesir untuk dipermalukan dan dihinakan hingga mereka diarak keliling kota, yang akhirnya pada tanggal 17 Desember 1818 Masehi mereka disalib dan dipancung di halaman bekas gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi tempat wisata, yang terletak di Istanbul, Turki. Anehnya, sikap sadis dan brutal Muhammad Ali Pasha ini terhadap para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat ucapan selamat dari Panglima Perang Inggris George Forster Stadler. Bahkan salah seorang misionaris barat, Zwemer, berkata, gerakan Wahabi telah berakhir dengan kerugian yang sangat mengenaskan, dan sekarang keberadaan politiknya hanya tinggal kenangan indah dalam khayalan. Di tempat lain dia berkata, perlu kita ketahui bahwa negara Saudi di Jazirah Arab hanya menjadi kenangan dalam dongeng masa lalu. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya, ya ikhwan. Negara Saudi yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap eksis dan menjadi negara yang kaya raya, berdaulat penuh, yang para ulama dan pemimpinnya setia untuk menjalankan syariat serta menjamin rasa aman bagi penziarah 2 kota suci Mekah Madinah. Lebih sadis lagi, seorang Syiah Rafidhah yang berasal dari Iran atau Kurdi di daerah Mosul bernama Usman datang ke Diriyah mengaku sebagai perantau dan berpura-pura sebagai ahli ibadah yang taat beragama dan ingin belajar Al-Quran. Maka oleh Amir Abdul Aziz, yang gantinya Muhammad Saud, anaknya Abdul Aziz, nah, panglimanya Abdullah, saudaranya tadi, dimuliakan dan diajarkan berbagai macam Islam. Namun pada tanggal 18 Rajab 1218 Hijriah, ketika Amir Abdul Aziz sedang sholat asar, rencana jahatnya terkuak. Pada saat beliau sujud, Utsman menusuk golok ke lambung Amir Abdul Aziz hingga meninggal dunia. Jamaah masjid panik, bahkan Utsman juga ingin membunuh saudaranya Amir Abdul Aziz, itu Abdullah yang gagah berani tadi, ya. Hingga terjadi pertarungan, Abdullah terluka parah, namun beliau mampu mengalahkan Utsman dan membunuhnya. Niat jahat orang Syiah itu tersingkap, yaitu ingin membalas sakit hati orang-orang Syiah, terutama keluarganya yang terbunuh di Karbala. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas, untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial, tadi politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya anti madhab. Makanya kita juga pernah di dialog itu,
ditanya tentang mazhab. Mazhab itu hadirin sekalian dari kalimat apa sih? Pak, dalam bahasa Arabnya mazhab artinya apa? Mazhab dari kalimat apa? Zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau mazhab tempat jalan, berarti hadirin sekalian, mazhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi hadirin sekalian, mazhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menyangka bahwa mazhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam mazhab, bahkan semua para ulama, Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah, hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahal hadisu fawwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang hadirin sekalian, ulama yang membuat kaedah usul fikih, kawaid fikih, dan cara-cara ijtihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab. Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjelaskan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, sumber para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'asub madhab. Benar salah akhirnya apa? Dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan oleh ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama. Satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan Pak. Mewajibkan ijtihad kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang? Ijtihad itu ada kriterianya. Mengharamkan taklid. Makanya Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja, saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah nanti kita jelaskan di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya, bagaimana kita itu menggunakan madhab, bersikap terhadap imam-imam madhab. Ya, intinya di situ bisa disebutkan di akhir di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian, tidak ada larangan bermadhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan madhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, enggak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri enggak bisa, enggak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, di pentung uang. Rusak nanti. Sekarang gampang banget. Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa gak bikin sendiri? Oh belum bisa. Udah lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor.
mau kemana? Cirebon, mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan Quran sunnahnya. Orang yang fanatis telah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindes mobil. Aduh, lucu. Orang fanatis itu seperti itu gambarannya, Pak. Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak menghancurkan kubah Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi, tidak menghormati Rasul. Bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia.

mengharamkan ziarah kubur Nabi, kuburan orang-orang soleh dan kuburan para wali. Padahal ada di sekalian yang ditegaskan Syekh Muhammad seperti yang ditegaskan Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ke tiga masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi. Bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan dan keislaman. Padahal di situ Syekh itu hanya menjelaskan takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang melakukan sihir kafir? Siapa? Nunjuk hidung enggak? Si fulan kafir, si fulan enggak? Siapa? Dan itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Rasul mengatakan, "Man halafa bighairi llahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, maaf, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun. Ya. Itu kalau jadi dukun belum apal itu enggak sah dukunnya. Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada tiga, Dalailul Khairat sama Syamsul Ma'arif sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami. Ya. Karena pakai Arab ya, jimat-jimat Arab. Contohnya untuk supaya naik bis enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalbin saddan fakhshain wa hum la yubsirun, 41 kali enggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya melet kena, itu baca wa id qala yusuf li abiyya abadi ni ra'aytu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin li sajidin li sajidin, 71 kali enggak napas. Itu sambil anaknya di batin, insyaallah nanti datang bapaknya menggebukin kamu. Aneh aja itu. Ah, untuk tengkar, inna atainakal kautsar wa salli rabbika abtar. Itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang Al-Barjanzi, antum baca di belakangnya halaman 326, menyucikan kitab berjanji. Itu anak kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, cobalah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasah, Kasbus Subahat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah. Iya. Kalau ada kitab enggak salah, itu aneh. Cuman yang aneh kan enggak diluruskan. Tapi hadirin sekalian, kitab manapun, sehebat apapun tuh ulama, pasti ada salahnya di dalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, agar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah.

0: Betul. Yang benar apa? Yang enggak ada cacatnya apa? Quran. Nah, selanjutnya motivasi penjajahan. Nah, ini ikhwan. Jadi ada yang sekalian, Wahabi itu digulirkan imma motivasi politik kekuasaan tadi biangnya, keagamaan tadi permasalahannya, bahkan kakaknya sendiri yang hasad. Nah, motivasi penjajahan. Antum lihat. Kalau prinsipnya di sini lihat halaman 216 tadi. Ya, bola api liar tersebut makin ganas karena disiram bensin oleh imperialisme dan anti-Yahudi untuk menghasung kebangkitan Islam, memadamkan cahaya Allah, menciptakan permusuhan sesama kaum muslimin, menyebarkan keburukan, menyuburkan kesesatan, menganeksi negara-negara Islam dengan prinsip pecah belah mereka, pasti kamu akan dengan mudah menguasai. Nah, ini yang dipakai politik divide et impera. Makanya ketika Snook Horgonya memberikan masukan-masukan kepada penjajah, lakukan tiga asosiasi yang kena dirangkul. Makanya mereka-mereka yang kena dirangkul biasanya katanya kalangan-kalangan bangsawan sekolah di Belanda, ya. Yeah. Terus kemudian singkirkan dengan kuat fan Islami, orang-orang yang fanatis Islam singkirkan. Biarkan mereka yang tersibukkan dengan ubudiyah ritual. Jadi dia dipecah menjadi tiga kelompok dan persulit untuk haji karena dia telah menyelesaikan mengadakan survei jamaah haji, ternyata kekuatan yang melawan penjajah itu banyak terjadi apa namanya akumulasi di Mekah, bahkan haji miskin yang dari mana, dari Sumatera, akhirnya berkolaborasi dengan Imam Bonjol yang akhirnya macan selapan melawan penjajah, awalnya bibitnya di Mekah, makanya persulit untuk haji, sehingga divide et impera yang dilakukan oleh Belanda pertama kali lakukan asosiasi perangkulan. Makanya kalau kelas lurah ini disekolahkan anaknya gratis di tempat-tempat Belanda ini dan yang lainnya, mereka jadi pinter-pinter tahu umum. Nah, di sanalah kesalahan umat Islam. Mereka bukan menyaingi dengan sehat, tetapi mendirikan pesantren anti sekolah umum, sehingga muncullah dikotomi ilmu, ilmu agama, ilmu umum. Bahkan untuk menuju kehebatan bukan mempelajari kimia fisika, tapi ilmu kebal, enggak mempan dibacok. Pada saat itulah muncul dikotomi ini ilmu. Ilmu umum kesannya milik Belanda, ilmu agama yang begitu kesannya milik orang Islam. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, anak-anak muslim yang sudah mulai tahu barat, tahu keterbukaan dan modernisasi, melihat tampilan Islam seperti itu protes dengan banyaknya masuk ke PKI. Makanya tahun pertama 1912 muncullah gerakan, terus kemudian menunjukkan keberadaan 48, kemudian dilanjutkan pada saat itu biang kuatnya 62. Ini semuanya seperti itu. Hadirin sekalian, setelah itu muncul berbagai macam kelompok. Ya, pertama yang berdiri adalah setelah terjadi perjuangan politik tarik menarik, maka muncullah Muhammadiyah. Lalu Nahdlatul Wathon, karena perjuangan mengusir Belanda sudah rampung, maka menjadi Nahdlatul Ulama. Ya, dari situlah dari sekalian muncul juga berikutnya Al-Irsyad dan juga akhirnya ini yang di Persis, ya, Persis. Hadirin sekalian, dari situlah kita lihat nampak dari mulai zaman Wali Songo sampai sekarang, kelompok Islam itu terpolarisasi dari dua kelompok, putih sama kelompok abangan sama mutiah, sampai Wali Songo sampai ini, dan akhirnya, nah, disinilah kelompok putih pada era perjuangan pengusiran penjajah dituduh Wahabi. Kita lihat sekarang Inggris dakwah salafi yang diperjuangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengaruhnya hingga India, yang disebarkan oleh Ahmad Irfan yang dikenal dengan Ahmad Bareilly, terendus di Inggris dengan serta-merta Inggris membuat agama tandingan bernama Ahmadiyah untuk menghancurkan nama Ahmad Bareilly atau Irfan. Nah, dibikin Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah. Dan siapa saja yang memusuhi Ahmadiyah dan mengganggu kepentingan Inggris di India dituduh Wahabi. Bahkan panglima perang Inggris di wilayah India, Sadr, ketika berkunjung ke Riyadh langsung berbicara dengan Ibrahim Pasha yang diangkat ayahnya untuk menjadi panglima perang melawan dinasti Saudi. Saat meraih kemenangan, panglima Sadr menyampaikan surat dari pemerintah Inggris agar membentuk sekutu untuk menghancurkan siapa saja yang mendukung dakwah Salafiyah yang telah membangkitkan semangat keagamaan umat dan membuka kejemutan berpikir serta mampu membangunkan umat. Prancis juga merasa terancam dengan perkembangan dakwah Salafiyah setelah Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, seorang raja Maroko, mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memerangi setiap ajaran yang berbau bid'ah dan menyimpang. Raja loh Pak ini, raja. Ya. Beliau juga memerangi segala bentuk tarikat Sufiyah dan mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan beliau berani mengatakan pihak yang menuduh kesesatan Wahabi dengan mengatakan madhab saya Maliki, akidah saya Wahabi. Itu raja. Karena semangatnya yang tinggi, beliau menyuruh untuk membakar kitab-kitab sesat. Italia juga dibuat gundah dengan daerah jajaran Libyanya dengan dakwah Syekh Muhammad Ali Sanusi, yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad yang menyerukan kembali kepada Islam murni dan mengaktualkan Islam dalam ilmu dan amal serta mengajarkan seluruh rakyat Libya untuk mengusir penjajah Italia. Belanda juga merasa resah dengan perjuangan kaum muslimin di Sumatera, Jawa dan Solo. Sumatera Imam Bonjol, Solo ketika itu Pangeran Diponegoro. Bahkan ada di sekalian, kalau dulu ada telepon HP menang itu. Karena apa? Saat kepojoknya Belanda di Sumatera, karena ketika itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena terkuras untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, maka mengadakan del perdamaian dan diterima oleh Diponegoro. Enggak tahu posisinya itu lemah. Kalau lanjut hancur itu. Saya enggak ada HP. Dulu telepon-teleponan sama Pangeran Diponegoro enak. Gimana suasana sono? Wah, menang. Udah gebuk aja. Udah selesai. Dan masya Allah Pak, saya pernah ingin menulis kitab Imam Bonjol ini, cuman nampaknya saya bukan orang Sumatera. Saya lebih mendahulukan Wali Songo aja dulu. Saya sempat membaca sekilas, ternyata perjuangan beliau itu sangat berat. Hampir 36 tahun melawan penjajah Belanda. Sampai membuat benteng yang begitu besar, yang akhirnya ya banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya dan yang lainnya lemah, dan akhirnya udahlah kita nyerah aja. Karena kasihan kalau kalian begini terus ngeluh dan yang lainnya. Subhanallah, padahal gigi, dan dia itu Habib. Makanya kalau ada kesan kalau sekarang turunan Rasul itu melawan dakwah Wahabi, itu Imam Bonjol itu Habib Pak. Namanya aslinya Muhammad Syahab. Imam Bonjol itu nama aslinya Muhammad Syahab. Kan ada Syahab-Syahab itu. Itu Habib asli. Maka turunannya masih bagus. Makanya lihat aja antum, di duit 5.000 itu duit salaf itu. Itu jenggotnya panjang, masya Allah. Itu, dan itu duit paling awet, makanya paling masuk ke kotak dakwah ini. Karena duit salaf itu, duit ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah. Banyak masuk ke itu kotak masjid, kotak infak itu paling banyak itu, masya Allah. Nah, akhirnya dia dibuang ke Cianjur. Masya Allah Pak, dibuang di Cianjur.
1: Selama di Cianjur, orang-orang Sumatera dan orang-orang yang terpengaruh dakwah beliau sudah berdatangan, masih menyusun kekuatan. Akhirnya dibuang Belanda ke daerah Manado. Di Manado itulah mulai lemah, dan beliau apalagi tua, akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi subhanallah, penghormatan tokoh-tokoh Belanda sangat besar pada saat meninggalnya itu, sehingga layaklah dijadikan sebagai pahlawan. Cuma ya gitu, hari pahlawan diperingati bukan apa namanya hakikatnya itu, perjuangannya lupa semua itu.
0: Bahkan di seluruh Indonesia, karena para penjuang tersebut dimotori oleh jamaah haji yang terpengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ketika itu belajar ke murid-muridnya yang sudah jatuh ke cucunya, zaman Syekh Sulaiman yang penulis kitab Taisirul Azizil Hamid. Zaman itulah yang mengajarin haji miskin ini, menegakkan syariat, membersihkan syiar Islam dan berbagai macam tradisi budaya syirik dan khurafat dan beragama. Namun hadirin sekalian, sayang, ada distorsi penulisan sejarah Imam Bonjol. Saya kan sempat membandingkan semua tulisan muridnya sendiri dengan yang di versi yang ditulis oleh Nasional, sangat jauh sekali. Karena ada versi sejarah yang ditulis oleh negara. Itu saya bandingkan satu persatu setiap ini sejarah periode, sangat jauh. Apalagi kalau kita membaca kitabnya, tulisan muridnya Tuan Rau, Masya Allah, itu tulisan muridnya yang ketemu. Dan saya temukan cetakan itu tahun 61. Itu 64. Itu subhanallah dan salian, bagaimana dia menjabarkan keagamaannya, akidahnya dan semuanya. Kalau Nasional cuman di Persi, cuman perjuangannya. Bahkan ada kesan begini, dakwahnya Imam Bonjol itu radikal, melawan adat setempat, sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Padahal di Nasional tidak seperti itu. Bahkan masyarakat ketika itu mendukung karena gerah dengan sekelompok orang-orang gedean yang hanya kerjaannya aduah, yang main judi. Sehingga Nan 8 ini bersama-sama masyarakat untuk memerangi kemungkaran, kemaksiatan itu bersama masyarakat. Bagaimana sekarang tidak bisa diterima masyarakat? Imam Bonjol sampai membuat benteng begitu luas dan mereka tinggal di situ jumlahnya ribuan. Salah itu. Nah disinilah distorsi-distorsi sejarah itu harus kita luluskan. Dan maaf, yang menulis sejarah itu sedikit sekali di Indonesia. Karena sejarah itu banyak kurang minat. Tapi kalau diceritain minat semua. Ini tambahan. Kayaknya sudah jam 11. Terus gini, saya buka tanya jawab. Tapi syaratnya jangan pulang dulu, pulang bareng. Siapa yang pulang dulu, awas. Itu ya, pokoknya nggak ridho gue ya. Datang bareng, pulang bareng, insya Allah sampai di sini sholat duhur. Nah hadirin sekalian, sebelum ana nunggu pertanyaan antum ya, di sini tadi saya jelaskan tentang Syekh Muhammad dituduh tadi. Nah ana sampaikan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tolong dibaca. Kalau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dituduh sesat, menyimpang, tolong deh baca keyakinan ini minimal. Minimal tolong dibaca dengan hati nurani, dengan pikiran yang jernih, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu arahnya kemana akidahnya, keagamaannya, sehingga kita bisa mengatakan apakah dia termasuk orang hak di atas kebenaran atau kebatilan sehingga sesat. Ya, di sini keyakinan-keyakinan beliau tidak jauh seperti yang diungkapkan di dalam kitab-kitab beliau, tapi untuk ringkasnya, karena ini beliau ceritanya membantah tuduhan salah seorang yang mengirim surat ke Qasim yang menjelek-jelekkan, memfitnah Syekh Muhammad dituduh sesat. Akhirnya Syekh Muhammad mengirimkan surat kepada penduduk Qasim menjelaskan tentang keyakinan saya menjadikan Allah malaikat yang menjagaku dan Jadi kalian yang hadir di sini sebagai saksi bahwa saya meyakini apa yang diyakini Firqah Najiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, para utusannya, kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, termasuk beriman kepada Allah adalah mengimani sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitabnya, ditetapkan melalui lisan Rasulnya tanpa penyimpangan, pengingkaran. Saya meyakini bahwa tidak ada suatu yang menyamai Allah. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya tidak menafikan sifat yang telah ditetapkan Allah, tidak mengingkari ayat-ayatnya, tidak menyimpangkan nama-nama dan ayat-ayatnya. Saya tidak menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifatnya dan tidak menyamakan dengan makhluknya, karena tidak ada mampu menyamai apalagi mengunggulinya. Tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang menyamai dari makhluknya. Dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada yang lainnya, paling benar firmannya dan paling bagus hadisnya. Dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas yang ditetapkan para penentangnya, baik dari kelompok menghayal dan kelompok pemisal, atau sifat-sifat bagus yang dinafikan para penyimpang dan pengingkar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Firqah Najiyah bersikap bertentangan dengan pertengahan dalam menetapkan perbuatan Allah antara Qadariyah dan Jabriyah, bersikap pertengahan dalam masalah dosa besar antara Murji'ah dengan Khawarij, dan mereka juga bersikap pertengahan dalam masalah keimanan antara Khawarij dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Bahkan mereka bersifat pertengahan terhadap para sahabat antara Rafidah dengan kaum Khawarij. Saya meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk, berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah berbicara secara hakiki yang diturunkan kepada para hambanya, utusannya dan para dan hamba kepercayaannya, serta dutanya antara dia dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Tidak mungkin sesuatu bisa terwujud kecuali atas kehendaknya. Dan tidak ada suatu pun yang terjadi di luar ketetapannya. Tidak suatu pun di alam semesta yang keluar dari takdirnya. Bahkan tidak terjadi kecuali karena pengaturannya. Dan tidak terdapat satu makhluk pun yang mampu lepas dari takdir yang sudah ditentukan. Dan tidak ada yang bisa meleset dari ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat alam kubur, kembalinya roh ke jasad. Umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, belum berkhitan. Matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikan ringan, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan berada di neraka Jahannam. Dan catatan amal pun ditebar. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad SAW yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya sejumlah bintang di langit. Maka siapa yang minum darinya sekali saja tidak akan pernah dahaga selamanya. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah Jahannam, manusia melewatinya sesuai dengan amalnya. Saya beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliaulah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapatkan izin dan ridha Allah, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah? Enggak ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'an syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha' wa yirda. Dan berapa malaikat di langit yang tidak sama sekali syafaatnya itu berlaku kecuali setelah mendapatkan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk, sekarang sudah ada. Keduanya tidak mengalami kepunahan. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka pada hari kiamat seperti melihat bulan purnama yang tidak terhalang apapun. Saya beriman bahwa Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan para rasul. Tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga beriman kepada risalahnya dan bersaksi atas kenabiannya. Saya beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Zulkarnain, Zulnuraini, Ali Murtadha, 10 orang yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di Baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridho dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebut keburukan mereka. Bahwa saya beriman berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka sebagai bentuk pengamalan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ummahatul mukminin yang suci tanpa diskriminasi. Saya menetapkan karamah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sehingga tidak boleh meminta kepada mereka suatu yang tidak mampu mengabulkan kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasib surga dan neraka mereka kecuali mereka yang telah divonis oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya mengharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk neraka. Saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus terus tegak bersama pemimpin yang adil maupun zalim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tetap tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal, sehingga jihad tidak bisa digugurkan karena kejahatan para penjahat, atau tegak karena keadilan orang yang adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat, selagi mereka tidak menyuruh maksiat. Barang siapa yang memegang khilafah dan umat sepakat dan setuju atasnya, atau meraih khilafah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat, namun saya hukumi mereka muslim dan saya serahkan batinnya mereka kepada Allah, serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Saya percaya bahwa iman adalah ucapan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang telah diwajibkan syariat Nabi Muhammad yang suci. Demikianlah ringkasan akidah yang telah saya tulis dalam keadaan kesibukanku, agar kalian bisa mengetahui keyakinanku dan Allah menjadi wakil terhadap apa yang saya ucapkan. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara singkat saya baca dan saya sampaikan. Adapun uraiannya, saya anjurkan antum membeli kitab Syekh Fauzan. Mensyarah ini menjadi buku satu, ya. Menjadi buku satu menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari awal sampai akhir. Ya, masya Allah, berapa lembar disyarah diuraikan oleh ulama besar sekarang, Syekh Fauzan Al-Fauzan, dalam kitabnya Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Ustaz, orang-orang yang membenci dakwah ahli sunnah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dua tanduk syaitan keluar dari Najd. Itu tafsir mereka. Kalau saya tafsiri juga bisa, dua tanduk setan itu siapa? Umpamanya fulan-fulan. Apakah ada hadis yang berbunyi langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut?
1: Enggak ada. Enggak mungkin. Itu.
0: Ada yang mengatakan Salafi versi Gresik, Salafi versi Abdul Qadir Jawas, Salafi versi Abdul Hakim. Kurang maksian. Salafi versi Zainal Abidin. Ya ikhwan, tolong orang yang mengatakan itu, dakwah salafiyah adalah menyebarkan akidah. Sekarang yang kita tilik bukan orang per orangnya, daerah per daerahnya, akidahnya. Saya tanya, sekarang apa bedanya yang telah disebutkan tadi dalam masalah menyikapi umpamanya asma wa sifat, dalam menyikapi jihad, dalam menyikapi iman kepada takdir? Enggak ada beda. Alhamdulillah kitab kita sama, ulama rujukan kita sama, dan juga akidatan wa manhajan sama. Soal orang per orang, Pak, setiap kelompok pasti ada pemikiran, ada tokoh. Dimanapun pasti ada pemikiran, ada tokoh. Syiah ada pemikiran, ada tokoh enggak? Khawarij ada pemikiran, ada tokoh enggak? Kalau soal masalah tokoh, zaman per zaman, daerah per daerah, orang per orang bisa beda-beda. Tapi pemikiran kita alhamdulillah, alal kitabi wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, khairun nasi qarni. Kalau memang seperti itu, maka itu hanya fitnah. Maka secara garis besar, antum baca fitnah salafi wahabi, fitnah salafi jihadi, fitnah salafi murji'ah, fitnah salafi tradisional. Karena mereka juga ngaku salafiyah. Bahkan kemarin saya tabligh di Majalengka, di depannya ada ma'had salafi. Gitu. Maksudnya ma'had tradisional. Makanya kita jelaskan juga di sini. Ustaz mohon diulang doa yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diberi. Wa mayyat bukan doa, dia itu menguatkan terus. Ya, mengulang-ulangi ayat itu untuk menumbuhkan keyakinan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya siapa yang menolong Allah pasti ditolong Allah. Terus akhirnya dua kali dia mendapatkan, beliau mendapatkan karomah. Yang mungkin berkali-kali, tapi yang diekspos dua itu ketika mau dibunuh langsung ada makhluk yang sangat menakutkan orang yang membunuh itu, akhirnya dia pergi, utusannya Utsman bin Mu'tamar, dan yang satunya ada orang yang jahil, preman kasar, mencari mau membunuh, di depannya enggak tahu mana Muhammad bin Abdul Wahab, mau saya bacok, padahal di depannya itu dibutakan oleh Allah. Dan itu karoma, dan karoma itu terjadi pada setiap hamba Allah yang ukurannya adalah iman istiqomah, bukan kesaktiannya. Semata-mata sakti, kalau enggak iman istiqomah enggak bisa dikatakan karoma. Dajjal juga sakti, Mas. Apakah dia wali? Dan karoma itu ciri khasnya enggak bisa diulang-ulang, apalagi diatraksikan. Umpamanya antum mendapatkan karoma dari Allah Subhanahu wa taala, jatuh dari tingkat 4. Alhamdulillah sehat walafiat. Coba antum ulangi. Keduanya mateng. Karoma. Antum naik motor selamat, masya Allah, motornya ringsek, antum luka dikit-dikit. Antum ulangi lagi. Mutiar. Kaum anti Wahabi mengatakan bahwa Ibnu Abdul Wahab dekat dengan mata-mata Inggris, Hitler, yang masuk Islam pura-pura dengan mendapatkan pengaruh Hitler. Antum baca saja ikhwan sejarah, jangan katanya. Enggak mungkin Inggris yang berkepentingan untuk memelihara Ahmadiyah yang akidahnya sangat benturan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung. Enggak mungkin. Ini adalah fitnah, ini hanyalah katanya. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah termasuk salah satu fitnah dari timur. Sama. Bahkan dia dituduh, dan ini bergulir dari itu tadi, saudaranya sendiri, Sulaiman. Dan itu bukan suatu aib. Wah, ini saudaranya sendiri aja enggak setuju dengan dakwahnya. Lihat dulu konteksnya. Rasulullah aja paman-pamannya enggak ada yang setuju, apakah Rasulullah sesat? Ya?
1: Dan subhanallah, di dunia belantara dakwah ini, namanya family dekat gak nerima dakwah itu, masya Allah. Bukan dialami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nabi Nuh istrinya gak masuk Islam, anaknya gak masuk Islam. Nabi Ibrahim bapaknya gak masuk Islam. Nabi Lut istrinya gak masuk Islam. Lo kurang apa contohnya? Allah berfirman, wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam kisah mereka ada panutan, contoh, pelajaran. Itu. Makanya nasib orang itu bisa aja kayak Nabi Ibrahim. Nasib orang dakwah ini bisa aja seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Muhammad. Yang juga kita alami. Ya sampai sekarang saya juga begitu. Kakak saya susah. Ya wajar. Tantangan. Itu. Mulai dari kapankah dakwah salaf berkembang di Indonesia? Ya sejak berkembang itu. Siapakah perintisnya? Apakah Ustaz Zainal termasuk perintis? Bukan, perintih. Perintih. Kalau perintis, ya ikhwan, ana ingin sampaikan sejarah. Jadi setelah kita mempelajari sejarah fakta dakwah salafiyah Islam murni ini, memang sejak haji miskin itu datang dari haji. Sejak itulah berkembang. Kemudian muncul Surkati mendirikan Al-Irsyad. Lalu berbagai macam dakwah-dakwah. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu total, tapi sudah memulai seperti Ahmad Dahlan, ya, dengan Muhammadiyahnya, ya. Terus kemudian mulailah periode setelah ada gejolak Tanjung Priok, umat Islam sudah mulai terpojokkan, muncullah beberapa kelompok yang terinspirasi oleh revolusi Iran. Maka disitulah mulai gencar dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah ini dimulai dan juga disebarkan di Indonesia ini, ya. Dan alhamdulillah di sana ada beberapa asatid yang sampai dari mulai awal sampai akhir istiqomah. Di sana ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Hakim, ada Ustadz Anur Rafiq, ada Ustadz Abu Nida, dan sampai akhirnya diteruskan oleh semua dai-dai yang sekarang ini dan semakin berkembang. Tapi bersama berkembangnya tantangannya juga berkembang lewat beberapa media, baik TV maupun radio. Cuma permasalahan hal-hal yang friksi-friksi dakwah ini harus kita selesaikan. Maka saya nanti, saya itu berpikir nanti di akhir kalau sudah longgar, nah di buku-buku yang sudah ingin saya tulis itu selesai, ada tantangan aswaja di Indonesia sudah selesai, Wali Songo selesai, saya akan jelaskan virus-virus dakwah. Itu penting untuk supaya menjadi renungan kita bersama. Ya, di antaranya hal-hal yang sekarang muncul, tahdir-tahdiran, ya. Padahal musuh kita lebih besar. Kita sibuk dengan kesalahan teman-teman kita, asatid atas asatid yang menebarkan sunnah, dituduh sururi. Ustadz, buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Imam Bonjol. Apakah Imam Bonjol termasuk ulama salaf? Ya tadi udah gue ceritain. Bukan ulama, Pak. Dia itu seorang tokoh, pejuang, pengusir penjajah yang berpikiran lurus, dan dia terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dari mana? Dari haji miskin ini. Dari ceritanya ada orang Padang tiga belajar haji, pulang membawa ajaran itu. Nah, sebetulnya di sana itu sudah ada ulama namanya Yasin Al-Padangi. Itu ahli hadis. Bukunya jumlahnya ratusan. Cuman sayang, orang Indonesia tidak menghidupkan hazanahnya. Kalau orang-orang tradisional sudah menghidupkan buku-buku yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ini enggak ada yang nulis Syekh Yasin Al-Padangi, padahal buku-buku Jarh wa Ta'dil itu sangat bagus sekali. Ya, saya pernah membaca buku, salah satu buku tulisan beliau, subhanallah. Bahkan dia itu ahlul hadis pada zamannya itu. Bahkan termasuk ulama-ulama ahlul hadis pernah datang ke beliau. Ya. Ya.
0: mengambil ilmunya. Cuman sayang beliau orang Indonesia ya. Itu. Siapa awal mula yang mempelajari julukan kota? Ah, ini sudah saya jelaskan. Ah, Ana belum singgung tadi. Istilah Wahabi itu ada muncul pada abad kedua. Tepatnya yang dinisbatkan pendirinya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji Al-Ibadi, tokoh Ibadiyah. Ya, salah satu anak pendiri yang dikandidatkan untuk mengganti bapaknya. Dan Ibadiyah ini sekarang masih eksis terutama di daerah Amman. Amman itu Maskat ya, bukan Umman. Amman ya. Kalau Yordania itu apa namanya? Yordan itu Umman apa Amman? Amman. Nah, ini Umman ya. Di sana masih menyebar luas. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia ini sebetulnya ahli fikih, sangat pintar berdebat. Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Yamani. Ini Al-Ibadi Al-Khariji, maaf. Nah, setelah dia mengganti bapaknya, maka julukan Wahabiyah ini semakin mengkristal. Bahkan ada ini sekalian telah disebutkan di beberapa ensiklopedi, termasuk antum kalau bisa baca ensiklopedi A'lam yang ditulis oleh Zirkli. Disebutkan di sana Wahabi itu siapa? Wahabiyah tidak lain adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji. Namun di akhirnya pemeluk pengikutnya ini menyebarkan aliran-aliran yang aneh, yang sangat benci terhadap ahli sunnah, sangat memusuhi orang Syiah. Anehnya itu. Ya. Nah, ini sudah terekam terukir di kalangan orang Jazirah Arab, terutama Syam. Mengenal sekali apa itu Wahabi Abdul Wahhab. Wahabi dan Wahabiyah. Tapi yang dimaksudkan oleh orang-orang yang terstigma jelek, yang sudah terimagekan jelas itu, maksudnya Wahabiyah pendirinya Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji yang menyebar pada abad kedua. Namun di dalam perjalanan sejarah yang tinggal tersisa jeleknya itu apa? Wahabiyahnya tidak ingat, tidak paham siapa sebetulnya pendiri Muhammad bin Abd ini, pendiri Wahabiyah itu. Sehingga pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad ini, maka nama ini diberikan, dijulukkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bersama stigma-stigma jeleknya tadi. Sehingga orang terkesan ketika mendengarkan Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung konotasinya adalah Wahabi. Dan yang dimaksud Wahabi, oh itu loh yang sesat, yang ini, yang ini. Akhirnya tertuduhlah Syekh Muhammad itu orang yang jelek, orang yang sesat, terstigmakan dengan Wahabiyah yang lahir pada abad kedua yang didirikan oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Khariji. Ini saya jelaskan semua rujukannya, bukan saya tulis ngarang. Saya tulis dari beberapa rujukan, terutama dari A'lam yang ditulis oleh Khairuddin Az-Zikli. Suatu kitab A'lam yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh kontemporer sejak zamannya sampai ke sono itu yang paling lengkap. Yeah. Terutama Jamaluddin Al-Afghani itu siapa, Muhammad Abduh siapa. Kalau Soekarno belum saya temukan di situ. Yeah. Itu. Yeah. Silakan yang, oh ini ya. Bentuk kekuasaan di Saudi sekarang adalah kerajaan. Bukankah seharusnya bentuk kekuasaan? Siapa yang bilang seharusnya? Nabi Sulaiman itu sistemnya kerajaan, gak disalahkan Allah. Nabi Dawud itu sistemnya kerajaan, gak disalahkan Allah. Tolut itu pakai sistem kerajaan, gak disalahkan Allah. Ngapain lo nyala-nyalain? Yang penting adalah roh pemerintahannya. Tolut mengendalikan ala syariah di atas ketetapan Allah dan Rasulnya, sah. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sistemnya kerajaan, pakai syariat Allah, sah. Termasuk, mas, sekarang stressingnya bukan masalah kerajaan atau khilafah. Stressingnya adalah sistem pemerintahan itu dibangun di atas apa. Biarpun sekarang namanya khilafah, tapi dibangun di atas dasar alal gadolocho wal dharmo gadol. Ya, gak benar. Contoh aja sekarang, bukankah Iran proklamirkan negara Islam, tapi dibangun di atas apa? Dasar Syiah Sofawiyah. Apakah kita dukung? Nah, intinya adalah di dalam rohnya. Kalau Anda sekarang mengatakan sistem kerajaan itu jelek, di mana dalilnya? Di mana buktinya? Nabi Sulaiman itu kerajaan. Buktinya apa? Diturunkan enggak? Nabi Sulaiman anaknya siapa, Mas? Berarti dia menurunkan mewariskan tahta bapaknya. Nabi Daud menurunkan kekuasaan ke Sulaiman. Itu sistem apa itu? Kerajaan. Enggak disalahkan Allah, bahkan didukung. Dan Abbasiyah itu, Pak, sejak mulai Umayyah Abbasiyah itu turun temurun. Kenapa kita enggak nyalain? Berarti di sini sistem ini bisa, sistem ini bisa. Yang penting roh daripada isi pemerintahannya. Umayyah itu setelah Muawiyah bin Sufyan siapa? Anaknya Yazid. Setelah itu siapa? Putranya terus. Abdul Malik. Setelah Abdul Malik, Marwan terus. Abbasiyah juga begitu, turun temurun sampai akhirnya Musta'sim. Utsmaniyah juga turun temurun. Salahnya di mana? Salahnya di penjara. Itu ya. Memang gini Pak. Semua orang yang ini kadang-kadang tuduhan Wahabi itu kalau unsur politik tadi, semua siapa aja yang mengganggu politik dia dituduh Wahabi. Kalau unsur keagamannya, siapa aja yang mengganggu keagamannya dituduh Wahabi. Kalau unsur penjajahan, ya siapa aja yang mengganggu Wahabi. Intinya di situ. Nah, sekarang motivasinya apa itu tuduhan? Intinya sekarang saya ajak, kalau memang begitu, ayo kita bareng-bareng. Kita rubahlah cara-cara berpikirnya, akidahnya. Dakwahnya bagus, nemui orang satu-satu, tapi diajari sifat sholat Nabi. Jangan cuman mentok, habis ngajak, selesai, diajak ke masjid, sholatnya karu-karuan. Nah, begitu juga, pelajari ilmu masail, jangan fadoil aja. Ayo kita sekarang ini bangun dulu. Khilafah okay, kekuasaan okay, tapi caranya gimana? Itu kan pakai proses. Ya jangan cuma bicara khilafah kayak buah-buah tapi enggak mau nanam, ya enggak bisa dapat. Nanam dulu. Yang kita bicarakan sekarang ini nanamnya mau enggak? Khilafah itu buah. Saya sering umpamakan, khilafah itu buah. Pohon yang ditanam kalau enggak bagus gimana keluar buahnya? Dan proses nanam yang bagus itu harus melalui proses 3, nyiram, mupuk, nyemprot hama, disiramin pakai tarbiyah, disemprot pakai tasfiyah, disiram dipupuk pakai tarbiyah, disiram pakai tasfiyah. Jadi proses tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah harus jalan. Itu. Karena Pak, kalau antum sekarang nanam butuh apa? 3 kan? Disiram, dipupuk, disemprot hamanya. Disiram pakai tazkiyah, dipupuk pakai tarbiyah, disemprot hamanya tasfiyah. Makanya pilar-pilar dakwah salafiyah di sini saya jelaskan ada 7. Tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah, tajdid, islah, amar ma'ruf, jihad. Nahi mungkar ya, otomatis amar nahi mungkar, jihad. 7 pilar. Enggak mungkin kita buang salah satunya. Nah, untuk menuju ke sana itu kan butuh proses. Enggak ujuk-ujuk khilafah. Ada yang kadang-kadang cukup ngusung 20 truk ke Senayan protes, menuntut tegakkan syariah. Bagaimana memproses ini butuh waktu, Pak. Bagi kita yang penting nanam dulu, soal buah itu kan Allah yang menentukan. Yang penting nanamnya benar. Tapi kan kadang-kadang hasil, kadang enggak. Contoh, kita udah nanam, udah bener. Kok pohon mangganya? Ya, cuman 5. Ya, Allah yang ngasih. Ya, 10. Ya, 1 karung. Allah yang ngasih. Yang penting kita jalanin proses. Nabi itu gak pernah kok membahas masalah khilafah. Yang dibahas adalah prosesnya. Antum baca aja sirah para nabi itu. Tazkiyah, tarbiyah, memupuk. Itu yang paling penting. Walladhi, makanya Allah menegaskan, walladhi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Coba aja dakwah, Pak, pamannya dakwah, saudaranya sekitar seantero jazirah di dakwah, yang penting tarbiyah, kemudian perkara-perkara yang jelek itu diketok, dihilangin. Ini syirik gak boleh, ini bid'ah gak boleh, ini maksiat gak boleh. Insya Allah kalau sudah jalan, mosok sih gak keluar buahnya, nanam udah bener. Nah kok ternyata gak buah? Ya qadarullah. Yang penting, makanya Pak, dalam proses dakwah, Nabi Nuh gak pernah disalahkan Allah, walaupun gak pernah buah. Walaupun 950 tahun. Sehingga pahala dakwah itu didapat hanya karena menjalankan proses, bukan ditanyakan hasilnya oleh Allah, buahnya. Ya kalau urusan salah-salah Nabi Nuh itu 950 tahun, ngapain aja Nuh lo? Kan gitu. 950 tahun, dapat cuma dapur pun 80 orang, Pak. Antum 2 tahun aja dapat TPA 100. Lah, kalau ukurannya hasil, Nabi Nuh itu salah. Tapi subhanallah, dijulukin oleh Allah abdan syakuro, dan dia sabar terus mengatakan fakuntustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sampai dia ngeluh sama Allah.

Itu selama 950 tahun, Pak. Ya Allah, saya dakwai dia siang malam, ya Allah. Saya coba nasihatin, malah meletakkan bajunya, telinganya ditutup, ya Allah. Wa asarru, dia melakukan kejahatan terus. Wastakbaru, sombong malahan, menolak dakwah saya ini. Wastakbaru istikbaru. Saya juga, ya Allah, katakan fakultus takfiru rabbakum, istighfar kamu. Tapi akhirnya apa? Enggak. Walhasil Nabi Nuh bukan capek, bukan putus asa. Perintah Allah, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, sejak hari ini jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Ya Allah, subhanallah, Pak. Ya wajar, 950 tahun nongkrongin 80 orang, udah begitu ngeyel lagi. Ya Allah, Rabbi in Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan lagi satupun orang kafir di muka bumi. Mentok, udah. Udah. Diginiin, diginiin, gak kena. Ada. Itu proses dakwah, Pak. Kita kalau sekarang ngikutin Rasul, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ada basiratin ana wa manit taba'ani. Ittiba enggak kita? Kalau kita ittiba sama Rasul, lakukan proses dakwah, cari khilafah kekuasaan seperti yang diproses sama Rasulullah, intansurullaha yansurkum. Itu sudah jelas insyaallah. Jam berapa, Pak? Wah, masih ada insyaallah. Ustaz, bagaimana dengan Pitung juga salafi enggak? Pitung siapa? Si Pitung. Ngapain masuk-masukin sini? Parah. Nanti ji dong. Sekalian aja itu yang itu dari Solo, Blambangan itu. Ada-ada aja. Ya, Wahabi. Intinya ana enggak punya sejarah tentang si Pitung. Itu antum tanyain nama sutradaranya itu. Wahabiyah yang menjadi hujatan sebenarnya dinisbatkan yang namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukannya dinisbatkan Wahabiyah. Hadirin sekalian, ini permainan kata. Wahabiyah, Wahabi ya betul. Sebetulnya sejak awal munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang barat itu menamakan Muhammadiyah. Dan sebagian mengatakan ikhwan man ata Allah, saudara-saudara yang senang mentaati Allah. Itu. Jadi belum ada pernah di dalam tulisan mereka istilah Wahabi. Ya ikhwan, kalau kita paham sejarah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dijulukin oleh musuhnya dulu Muhammadiyah sama yang ikhwan man ata Allah. Itu disebutkan oleh Khairuddin Az-Zikri di dalam kitabnya Al-A'lam tadi. Itu kalau kita masalah sejarah itu. Cuman memang gitu, Pak, sejarah ini sekarang banyak enggak dipelajari orang. Dipelajari pun dipleset-plesetin. Contoh aja yang di film itu Pangeran Kiang Santang. Itu kan pemelesetan sejarah Mataram itu. Mosok tengkarnya itu pakai ajian semuanya. Itu enggak ada orang yang punya kesaktian seperti itu. Itu. Ini semuanya pemelesetan. Karena kalau enggak dipelesetin enggak laku filmnya gitu loh. Contoh aja bagaimana pemelesetan kisah Wali Songo itu. Mana ada orang tapa sampai lumutan gitu. Enggak kencing, enggak eek, enggak makan. Itu Nabi Muhammad aja enggak kuat toh, Mas. Enggak kuat. Ana jamin. Yang lebih lucu lagi cerita pang ini Sunan Geseng. Sunan Geseng itu Pandanarang. Yang disuruh untuk keluar dari istana Semarang, ya, Kadipaten Semarang, karena dia menyelisih ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya dia itu bertapa di daerah Klaten, tepatnya di daerah mana itu. Nah, di situ tapanya di alang-alang banyak sekali.
Sunan Kula Kalijogo lupa kalau punya murid lagi tapa. Baru inget-inget setelah tahunan, setelah didatangin, ilalang sudah menutupin seluruh tempat pertapaannya. Dicari gak ketemu, akhirnya dibakar itu ilalangnya. Gosong ditemukan. Akhirnya sejak itu ditemukan gosong tapi masih hidup. Dijulukin Sunan Geseng. Ini nanti cerita lagi ada Sunan Mbah Son Haji sama Mbah Soleh lebih seru lagi. Jadi paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering didengar yaitu paham Wahabi, Ahlu Sunnah berpaham Wahabi, betul kan? Hadirin sekalian, inti kesimpulannya, Wahabi gak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan gak ada kaitannya dengan dakwah salafiyah, dan tidak ada kaitannya sedikit dengan ajaran yang ditebarkan Syekh Muhammad bin Abdul. Saya tantang, dari sisi mananya kita julukin dia Wahabi? Namanya Muhammad. Ajarannya pernah enggak kita temukan di salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lembaran sedikit? Aliran saya Wahabi, organisasi saya Wahabi, pengurusnya, ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaranya ini. Kalau memang itu bentuk organisasi, kalau jamaah harusnya seperti kelompok-kelompok lain. On contoh organisasi manapun selalu menyebutkan organisasi saya Muhammadiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah implisit apalagi eksplisit menyebutkan saya itu Wahabi. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi adalah fitnah murni, ya. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Saya kira begitu, Pak. Karena kalau dilanjutin memang sampai asar, saya enggak mungkin karena ini tablet dan panitia katanya juga enggak siap ngasih makan. Kalau ngasih makan, padahal kalau ngasih makan seperti ini masya Allah dapat surga. Makanya anak ingetin, antum kalau mau cari surga gampang, kasih makan beserta tablet. Rasul mengatakan absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu yamtadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasih makan mutlak lo, ngaji enggak ngaji kasih, kayak miskin sambung silaturahmi, salat di malam hari, tahajud orang sedang tidur, masuk surga dengan aman selamat tuh. Dan insyaallah minimal, wah saya kayaknya ada tablet nih, punya mobil, udah mobil saya isi 5 kardus aqua mineral gitu. Yang satunya anak kan punya rumah makan Padang, telepon tolong siapin 500 bungkus begitu. Aduh, gitu ya ikhwan, antum bakhil banget. Jadi, kalau urusan begini bakhil gitu loh, wallahi. Jadi kalau urusan infak itu yang keluar kecil selalu ya. Kalau ditanya, Pak, kalau saya gede nggak ikhlas, kalau kecil ikhlas. Makanya keluar gambar Imam Bonjol. So kotak masjid. Makanya kalau dibuka kotak masjid, masya Allah, Imam Bonjol semua. Ya. Atau gambar pedang Batimura. Itu aja yang masuk kotak. Nah ini kesempatan, masya Allah. Yakin diterima dengan penuh. Dua tangan karena lapar.

tukang ketoprak, tukang ini laku. Tapi sekali-kali antum sedekah. Orang pokoknya kalau semakin orang itu seneng, antum didoain, ya Allah, mudah-mudahan yang ngasih makan ini kalau sudah nikah nikah lagi. Kalau belum nikah dapat jodoh yang solihah. Itu doa. Emang enggak seneng antum didoain begitu? Kalau dia punya rumah makan berkah, rumah makannya ya Allah kasih rezeki lancar, yakin antum didoakan. Karena apa? Lapar. Doanya orang lapar itu mustajab. Mustajab. Ya, demikian aja. Kita siap-siap sholat, wudhu semua, dan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu saat Abu Zarra keluar dari rumahnya di pagi hari, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zarra. Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zarra. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zarra. Kuntu laki ka Abi Zarra li Ummi Zarra. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zarra, kedudukan Abu Zarra di hati Ummu Zarra. Illa anna Abu Zarra talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zarra menceraikan, adapun aku.
1: Kami Rojak Kendaris menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tubu alaina innaka antat tawabur rahim. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit. Orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh yang baik sedikit jumlahnya di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Ini keutamaan yang harusnya kita kejar. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati di sini pernyataan Imam Bukhari yang saya nukil di awal tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui, tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau, zaman keemasan periwayatan hadis abad ketiga Hijriah, waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya, sampai ribuan, apalagi majelis Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemauan untuk belajar sunnah.
kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang benar dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu demikian pula kajian-kajian Al-Qur'an dengan penafsiran dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hendaknya kita takut jangan sampai kita tidak bersabar sehingga tersingkir dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ini. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah. Terus belajar, perbaiki diri. Amalkan apa yang kita dapatkan. Bertanya kepada ustadz-ustadz yang telah kita ketahui berpegang dengan sunnah atau para ulama ahlu sunnah tentang hal-hal yang tidak kita fahami atau perkara-perkara yang ingin kita lakukan agar kita selamat dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas jalan sunnah sampai di akhir hayat kita. Inilah orang yang paling untung, beruntung, dan inilah orang muslim yang paling sempurna seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat. Padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita.
Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wasiat yang ke-26, ada mutasarru'i fi fahmil kalam. Tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam memahami ucapan. Ketika seseorang penuntut ilmu membaca sebuah buku atau keterangan para ulama atau mendengarkan ceramah dari para ulama misalnya, maka jangan buru-buru dia memahaminya, apalagi ketika perkara-perkara yang mungkin membutuhkan pengamatan yang lebih detail atau serius. Tidak ada salahnya, dan jelas itu merupakan kebaikan ketika dia mengulanginya, mungkin membaca lagi ya, atau mendengarkannya kembali. Ini berlaku untuk semua ucapan yang kita baca dalam buku-buku yang menjelaskan tentang satu permasalahan dalam agama kita. Sawa'an kanal kalamu makru'an au masmu'an, ya, sama saja apakah ucapan itu kita baca atau kita dengar. Jangan terburu-buru untuk memahaminya. Ini perkara masalah agama, ini kan perkara yang berhubungan dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, termasuk hal-hal yang masih kita ragukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi karena ini berhubungan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya, maka jangan terburu-buru. Apalagi nanti akan disampaikan kepada orang lain sementara kita masih ragu, belum benar-benar memastikan benarnya ucapan atau ucapan yang kita dengar atau kita baca tersebut. 6. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala an Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullahu taala annahu kana idza

sa'alahu sa'ilu qala lahu a'id. Fa in a'ada su'alaka ma sa'alahu anhu awalan ajabahu wa illa lam yujibhu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Ayyub As-Sakhtiani, imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, Ayyub Ibnu Abi Tamimata As-Sakhtiani rahimahullah ta'ala, bahwa jika seseorang bertanya kepadanya, maka dia akan berkata kepada orang ini, a'id, ulangi pertanyaanmu. Kalau orang itu mengulangi pertanyaan sebagaimana dia pertanyakan, sebagaimana yang dia tanyakan pertama kali, maka dia menjawabnya. Kalau tidak, maka dia tidak menjawabnya. Ya, ini kadang-kadang penanya itu pertama kali dia menanya sesuatu disuruh ulang, pertanyaannya berubah. Maka yang seperti ini beliau tidak jawab. Berarti orang ini bertanya bukan dengan sesuatu ya yang ingin diketahui jawabannya dalam urusan agama. Maka dia tidak menjawab kalau pertanyaannya berbeda yang kedua kalinya. Taib. Wa hadha min fahmihi wa fitnatihi rahimahullahu ta'ala. Wa ka'anna lisana halihi yakul idha lam taqdir ala hifdhis su'ali fa kaifa taqdiru ala hifdhil jawab. Maka ini menunjukkan tingginya pemahaman dan kecerdasan beliau, Ayyub As-Sakhtiani rahimahullahu ta'ala. Wa ka'anna lisana halihi yakul, seolah-olah ya keadaannya berkata. Jadi para ulama itu mengungkapkan kalau lisanil maqal itu ucapan lisan, lidah kita. Kalau lisanul hal maksudnya itu seolah-olah keadaan kita yang berbicara. Kalau tadi kan lisan kita yang berbicara. Ya, jadi seolah-olah keadaannya berbicara. Kalau kamu tidak mampu untuk menghafal pertanyaanmu sendiri, bagaimana nantinya kamu mampu untuk menghafal jawabannya? Ya, ini orang bertanya pertama seperti ini, kedua berubah. Berarti pertanyaannya saja dia tidak bisa kuasai. Nanti kalau dijawab, bagaimana dia akan menguasai jawaban tersebut? Ya, ma'ruf pernyataan dari para ulama kan, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah setengah dari jawaban. Jadi ketika ada pertanyaan jangan buru-buru, dengar baik-baik dulu, pahami sisi pertanyaan tersebut, baru berikan jawaban. Karena memahami pertanyaan sudah setengah dari jawaban. 6. Wa kadzalika kana fi qira'atil kutub. Fa kam min syakhsin yaqra'u kalaman qad yakunu mabthuran aw qad yakunu fihi ihalatun ila mawdi'a akhar ila mawdi'in akhar aw anna lahu tatimmatan fi mawdi'in sabiq aw mawdi'in lahikin fa ya'khudhu ash-shakhsu al-kalama makhruman mabthura fa yatarattabu alayhi su'ul fahm. Maka demikian pula keadaannya ketika kita membaca kitab-kitab. Berapa banyak orang yang ketika membaca satu ucapan ulama misalnya, yang terkadang ucapan ini mungkin terputus, terpotong. Ya? Atau ucapan ini terdapat di dalamnya ihalah, menyuruh dia untuk melihat ke tempat yang lain. Ihala ya, ini menyebutkan rujukan di tempat yang lain. Atau ucapan itu ada kelengkapannya di tempat yang lalu, misalnya di bacaan yang lalu atau yang akan datang. Ya, maka orang ini kemudian mengambil ucapan tersebut dalam keadaan mahrum, tidak sempurna, terputus. Akhirnya itu mengakibatkan pemahaman yang salah. Karena dia tidak baca lengkap, ya karena terburu-buru tadi. Wa min thamma su'un naql. Kemudian akan menjadi ya rusaknya penukilan tersebut. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan demikian padahal kelengkapan ucapan Ibnu Taimiyah tidak menunjukkan makna itu karena terburu-buru tadi. Bayangkulu ila ghairi khilafal murad. Akhirnya dia menukil ucapan itu kepada orang lain
beda dengan maksud dari ulama yang menyampaikan ucapan itu. Wa hadza mimma yu'abu bihi talibul ilmi, ini jelas merupakan ini jelas termasuk perkara yang menjadi celaan bagi seorang penuntut ilmu. Ya, ini seorang penuntut ilmu harus hati-hati, harus teliti, harus cermat dalam penukilan supaya tidak salah-salah dalam menyampaikan. Wa yu'tabaru naqsan wadhihan fi syakhsiyatihi, dan ini jelas diperhitungkan, ya, dianggap sebagai kekurangan yang nyata pada kepribadiannya. Idh inna ar-rifq matlubun, karena sikap ar-rifq, ya, lembut, tidak terburu-buru, selalu ta'anni, ya, selalu perlahan-lahan, teliti dan cermat, ini dituntut, ya, dalam semua keadaan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sahaba ar-rifqu syai'an illa zanahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Tidaklah sikap ar-rifq, ya, sikap tidak terburu-buru itu menyertai sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Di hadis yang lain sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sikap tidak terburu-buru itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha halus, maha lembut. Dia mencintai sikap kelemah lembutan dalam semua urusan. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada satu keluarga, Allah akan memasukkan pada diri mereka sikap lemah lembut. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian di hadis yang lainnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallahi wal 'ajalatu minasyaitan. Sikap ta'anni, tidak terburu-buru, itu adalah dari Allah, sedangkan sikap tergesa-gesa atau terburu-buru itu dari syaitan. Ini jelas berlaku untuk semua keadaan, apalagi dalam masalah yang berhubungan dengan penukilan ilmu, penukilan ucapan para ulama, apalagi penukilan dalil. Wa syairu yakul, seorang penyair Arab berkata, qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Orang yang tidak terburu-buru, terkadang dia bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya, sedangkan bersama orang yang tergesa-gesa selalu ada ketergelinciran. Selalu ada ketergelinciran bagi orang yang terburu-buru dan tidak mau bersabar, ya, dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama seperti ini. Tapi ini jadi bagi penuntut ilmu, perkara ini merupakan adab yang sangat penting. Ya, sama dalam pengajian, kalau kita dengarkan penjelasan dari seorang ustaz, apalagi dalam perkara agama, tidak ada salahnya kalau kita belum paham, tanyakan kembali, atau paling tidak tanya kepada teman kita yang juga menulis di samping kita, apa tadi yang dikatakan ustaz, bagaimana penjelasan yang antum pahami tadi. Kalau tidak, tanyakan langsung, tidak perlu terburu-buru. Seandainya itu kita belum jelas, ya tidak perlu sampaikan kepada orang lain, sampai jelas. Karena jangan hanya mempertimbangkan sekedar bisa menjawab pertanyaan orang, tapi yang paling penting pertimbangan kita adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan jawaban tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Taib. Kemudian al-wasiyatu sabi'atu wal ishrun, wasiat yang ke-27. Al-iktharu min kira'ati kutubil fatawa.
Penuntut ilmu juga dianjurkan untuk apa? Memperbanyak membaca kitab-kitab fatwa para ulama. Karena masalah-masalah yang kita lalui dalam sehari-hari itu banyak. Apalagi kalau kita sudah terjun di masyarakat, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita akan datang dan bertanya. Antum adalah penuntut ilmu, pasti akan disikapi berbeda. Ketika mereka menghadapi masalah, ya mereka akan mencari jawaban dari orang yang mereka anggap berilmu yang bisa menjawab masalah tersebut dengan dalil tentu saja. Baik. Wa qad taqulu wa lima tarkizu ala hadzal amri ma annaka qad dzakartahu sabiqan. Mungkin kamu akan berkata, ya, walimat tarkiz, kenapa kita memfokuskan pembahasan masalah ini padahal kamu telah menyebutkan perkara ini sebelumnya. Ya, perkara sebelumnya kan saya sebutkan ini, masalah yang berhubungan dengan membaca kitab-kitab fatwa para ulama. Fa'akulu laka, maka aku jawab kepadamu, innal iktharu min qira'ati hadhil kutubi fihi fa'idatun azimah. Sesungguhnya memperbanyak membaca kitab-kitab fatwa para ulama, di dalamnya terdapat faedah yang banyak. Dan kita tahu kan buku-buku fatwa ini sudah ada yang diterjemah. Wa bi khasatil fatawa allati yus'alu anha fil mujtama'il ladzi ya'ishu fihi talibul ilmi. Khususnya lagi fatwa-fatwa yang banyak ditanyakan di masyarakat yang disitulah seorang penuntut ilmu hidup sehari-harinya. Yani dia akan dijadikan tempat rujukan dalam bertanya di masyarakatnya. Al as'ilatu anha tatakarraru marratin wa karratin bihaitsu ya'rif bihaitsu yu'raful jawabu bidalil. Dan pertanyaan tentang masalah ini berulang-ulang, berkali-kali. Ya, bihaitsu yu'raful jawabu bidalil, sehingga kita bisa mengetahui jawabannya dengan dalilnya. Khasatan idza kana sahibul fatawa mimman yanhaju nahjad dalil. Khususnya lagi ketika pemilik fatwa tersebut, ulama yang memberikan fatwa tersebut adalah, yang memiliki fatwa-fatwa tersebut adalah termasuk ulama yang selalu mengikuti manhaj berpegang dengan dalil. Kalau kita baca fatwa para ulama secara umum, apalagi para ulama yang terkenal dengan ketelitian dalam masalah dalil, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, dan rata-rata para ulama kita alhamdulillah seperti itu, kita akan dapati jawaban yang selalu menjadikan kita merujuk kepada dalil, dalil berpegang teguh dengan dalil, dan tidak berfanatik kepada pendapat yang tidak ada dalilnya. Maka ini ya, di samping kebaikan kita mengetahui jawaban ilmiah dalam masalah tersebut, juga bimbingan untuk kita bersikap dengan benar dalam menyikapi urusan agama dari nasihat para ulama tersebut rahimahumullah ta'ala. Nah, taib. Al-wasiyatu thaminatu wal-ishrun, wasiat yang ke-28. Adamu tasarru'i fi nafyil 'am. Jangan atau tidak terburu-buru menafikan secara umum. Ini juga termasuk penyakit bagi penuntut ilmu. Ketika ditanya, dia menampakkan dirinya seolah-olah tahu semua. Ada satu hadis ditanyakan, "Oh, ini saya tidak tahu apa ini? Saya tidak mengetahui hadis yang sahih dalam masalah ini." Ada ditanyakan sebuah masalah, "Oh, ini tidak ada dalilnya." Kenapa dia bisa menafikan seperti itu? Apakah dia sudah membaca semua dalil? Ya, lebih bagus kalau dia mengatakan saya tidak tahu, belum sampai ilmunya kepada saya belum pernah membaca masalah ini. Kan lebih bagus. Dia menisbatkan ketidaktahuan kepada dirinya, bukan menafikan secara umum. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada keterangan para ulama dalam masalah ini. Masya Allah. Apakah dia sudah baca semua penjelasan para ulama? Naam. Hadza mimma buliya bihi ba'dun nas. Ini perkara yang termasuk ya diuji dengannya sebagian orang.
beberapa orang diuji dengan

masalah-masalah seperti ini. Walaqad dzakara Syekhul Islam rahimahullahu taala anna ihatatal insani bima ya'lamuhu aktsaru min ihatatihi bima yajhalu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyebutkan bahwa ya kemampuan manusia untuk meliputi, menjangkau hal-hal yang diketahuinya itu lebih besar, lebih banyak daripada menjangkau hal-hal yang tidak diketahuinya. Jadi manusia itu kemampuannya untuk mengingat hal-hal yang diketahuinya atau bisa menjangkau hal-hal yang sudah pernah dibacanya, diketahuinya, itu lebih kuat dibandingkan dari hal-hal yang tidak diketahuinya. Makanya jangan mudah untuk menafikan hal-hal yang tidak kita ketahui. Jangan menafikan secara umum. Oh, tidak ada hadis dalam masalah ini. Tidak ada ucapan para ulama seperti itu. Masya Allah. Ini hal yang tidak kita ketahui. Jangan nafikan secara umum. Sampaikan saja, saya tidak tahu keterangan para ulama dalam masalah ini. Artinya kita menisbatkan ketidaktahuan pada diri kita. Bukan kita menafikannya secara umum. Nah. Wa anta lau hasarta man ma ta'lamu fa innaka tastati'u an taqul a'lamu kadha wa kadha walakin la tastati'u an taqul ajhalu kadha wa kadha. Ya, maka kamu kalau misalnya kamu hasarta, ingin membatasi apa yang kamu ketahui, sungguh kamu bisa mengatakan begini, saya mengetahui ini, saya mengetahui ini, saya mengetahui ini. Tetapi kamu tidak mampu untuk mengatakan, saya tidak mengetahui ini, saya tidak mengetahui ini, saya tidak mengetahui ini. Karena lebih banyak hal yang kamu tidak ketahui. Ya, kamu akan bisa mengatakan, ya saya misalnya pernah membaca fatwa ini, saya mengetahui ada dalil dalam masalah ini. Tapi hal-hal yang tidak kamu ketahui lebih banyak lagi, sehingga tidak bisa kamu sebutkan ya dengan rinci. Lianna al-ilma binisbati ila ma indaka minal jahli yasirun. Karena ilmu ketika dinisbatkan kepada ya, ilmu ketika dinisbatkan kepada dengan apa yang ada pada dirimu dari kejahilan, maka ilmu itu lebih sedikit. Ketika dibandingkan antara apa yang kamu tahu dengan apa yang kau tidak tahu, yang kamu tidak tahu, maka yang kamu tidak tahu lebih banyak. Itu pasti. Ya. Fala tatasarra'u fi nafil 'am. Maka jangan kamu terburu-buru menafikan secara umum, mengatakan tidak ada sama sekali yang masalah ini. Ya. Ka antan fi kalaman an imam. Seperti misalnya kamu menafikan satu ucapan dari seorang imam. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ibnu Qayyim tidak ada penjelasan seperti itu. Dari mana Anda mengetahui? Apakah Anda sudah baca semua penjelasan dari dua ulama ini rahimahumullah ta'ala? Ini namanya penafian umum. Kalau penafian khusus, yaitu penafian dari diri kita sendiri. Oh, saya belum pernah baca ucapan beliau dalam masalah ini. Saya tidak ingat kalau saya ada keterangan beliau tentang masalah ini. Jadi kita nisbatkan ketidaktahuan kepada diri kita sendiri. Taib. Au tanfi wurudil hadith. Au tanfi wurudal hadith. Atau kamu menafikan misalnya adanya hadis dalam masalah itu. Au tanfi sihatal hadith. Atau menafikan sahihnya hadis itu. Ya. Wa adribu laka mithalan lil li imamin mala'a kutubal hadith syuglan wa huwa al imamu Zuhri rahimahullah ta'ala. Aku akan membuat contoh, akan menyebutkan, membuat sebuah contoh di sini, sebuah misal dari seorang imam yang memenuhi kitab-kitab hadis dengan kesibukannya, yaitu al-imam az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Ini Imam Zuhri sudah kita lewati, sering hadisnya di kitab Sahih Bukhari. Imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Madinah. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Syihab az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Yang sudah kita sebutkan kemarin, beliau yang ditugaskan oleh
Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau khawatir para sahabat nanti wafat sehingga banyak hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya tidak terkumpulkan, tidak bisa disatukan begitu. Alladhi lau qallabta safahati sahihaini wa ummahati sitta la ra'aita isma hadzal rajul yaridu 'alaika miraran wa tikraran. Yang mana beliau ini, kalau kamu membuka lembaran-lembaran kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab induk yang enam lainnya, ya ini kitab induk yang enam itu setelah Bukhari dan Muslim, Sunan yang empat, ya Sunan An-Nasa'i, Abu Daud An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ini yang disebut dengan Kutubus Sittah, kitab induk yang enam. Kalau kamu membuka lembaran-lembaran kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab induk enam lainnya, kamu akan melihat nama orang ini selalu ya disebutkan di hadapanmu berkali-kali dan berulang-ulang. Falaqad dzakara Ibnu Asakir sahiba tarikh Dimashq. Faqad dzakara Ibnu Asakir sahibu tarikh Dimashq. Anna Zuhriyah hasalat lahu hadithatun tarifatun fi dzalik. Imam Ibnu Asakir, penulis kitab Tarikh Damaskus ya, menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri ini pernah terjadi pada diri beliau satu kejadian yang tarifah. Tarifah ini kejadian yang unik begitu ya. Dalam masalah ini. Fadzakara wa'idhun hadithan. Fadzakara wa'idun hadithan fakultu lahu lam yarid hadha fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang penasehat, seorang penceramah menyebutkan sebuah hadith, maka kata Imam Az-Zuhri, aku berkata kepadanya, lam yarid hadha fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasal wa'idu faqama gulamun faqala ya imam. Qala na'am. Qala ahafidta sunnata kullaha? Qala la. Qala ahafidta thuluthaiha? Qala la. Qala ahafidta shatraha? Qala la. Hab annaka hafidta shatraha. Waj'al haditha syekh fi nisfi alladhi lam tahfadhu. Fasakata az-Zuhriyu wa aqarra bi quwwati hujjati hadha as-sabi. Jadi Imam Az-Zuhri ya mengatakan tadi ini tidak pernah ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memberikan ceramah ini hanya terduduk, diam. Maka salah seorang anak kecil ketika itu yang ada di majelis itu berdiri. Dia berkata, "Wahai Imam," ya ini berkata kepada Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan, "Na'am." Anak kecil ini berkata, apakah kamu menghafal semua sunnah Nabi SAW? Az-Zuhri mengatakan tidak. Berkata lagi anak kecil ini, apakah kamu menghafal 2/3? Az-Zuhri mengatakan tidak. Kalau begitu, apakah kamu menghafal setengahnya, setengah dari sunnah semua? Ya, Az-Zuhri mengatakan tidak juga. Kala maka anak kecil ini berkata, taruhlah misalnya kamu menghafal setengahnya. Maka jadikan hadis yang disebutkan oleh syekh ini pada setengah yang belum kamu hafal. Ya ini kamu kan berani mengatakan ini tidak ada dalam sunnah semuanya. Ya padahal kamu paling-paling menghafal setengah. Berarti taruhlah hadis ini yang tadi kamu nafikan ternyata ada pada setengah dari hadis-hadis yang belum kamu hafal. Mendengar ini Imam Az-Zuhri diam dan membenarkan, ya mengakui kuatnya dalil yang dibawakan oleh anak ini. Ini Az-Zuhri ini setiap hari kerjaannya menghafal hadis, menyampaikan hadis. Ini saja ketika menafikan secara umum, ya bisa dibantah pernyataannya. Apalagi yang menafikan seorang penuntut ilmu yang hafalannya cuma beberapa hadis. Nah, fa'iyaka antakula fi majma'in au majlisin lam yarid hadha fi sunnati au lam yasih
hadza anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad takunu kadziban ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kamu misalnya mengatakan di sebuah perkumpulan, ya, ceramah di masjid atau dalam sebuah majlis, mudah mengatakan ini tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bisa jadi kamu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika itu ternyata ada dari dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kita mengatakan seperti ini, bisa saja kalau kita menukil ucapan para ulama yang mereka telah meneliti dalam masalah ini. Ya, itu pun kadang-kadang juga ulama bisa tergelincir seperti ini. Tapi kalau dari diri kita sendiri, ini yang parah. Kalau kita tahu ada penjelasan dari para ulama peneliti yang mengatakan dalam hal ini tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini tidak ada sunnah yang sahih misalnya, tidak mengapa kita nukil dari ulama tersebut. Tapi yang masalah kalau dari diri kita sendiri, padahal pengetahuan kita masih sangat terbatas. Baik. Kata beliau, wa adhkuru annani kuntu fi minan fi majlisi ma'a fadilati Syekh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mundu zamanin tawil. Fasa'ala ahaduhum su'alan wa dhakara fihi tad'ifan mutlaqan li hadith. Aku ingat, kata Syekh di sini menceritakan pengalamannya, sungguh saya pernah, ya, suatu saat berada di Mina, ini musim haji berarti ini, ya, di sebuah majlis bersama, ya, Syekh yang mulia Syekh Al-Allama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini sudah di waktu yang sudah lama, ya, waktunya sudah lama berlalu. Salah seorang dari yang hadir bertanya kepada beliau, yang orang ini menyebutkan, ya, lemahnya kelemahan hadis secara mutlak, kelemahan sebuah hadis secara mutlak. Wa qala lam yarid lahu tariqun sahih. Orang ini berkata, hadis ini tidak ada satupun riwayat yang sahih, tidak ada jalurnya yang sahih. Au ibaratun qaribatun min hadha, atau ya kurang lebih seperti ini maknanya, ucapan yang semakna dengan ini. Wala alla sa'il arada bi su'alihi an yunabbiha al-jam'. Bisa jadi orang yang bertanya ini dengan pertanyaannya dia ingin memperingatkan yang lain bahwa memang hadis ini tidak ada jalurnya yang sahih. Wa illa falladhi yas'alu ya'lamu hadha. Ya. Wa illa falladhi yus'alu ya'lamu hadha, karena yang ditanya Syekh Al-Albani tentu tahu tentang masalah ini. Dia adalah ahli hadis. Naam. Faqala Syekh, maka ketika itu Syekh rahimahullah taala berkata, amma qauluka lam yarid hadha faqad yakunu kadziban 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapanmu tadi, ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ini merupakan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qad yaridu min tariqin sahih la ta'lamuhu anta. Karena masalah ini itu sungguh telah ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Fa qauluka bi hadzal nafil ammi yu'tabaru takdziban li kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapanmu tadi dengan menafikan secara umum seperti ini bisa dianggap, ya, mendustakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in kunta wala budda mutakalliman faqul ala hasabi ilmi. Ini peringatan nasihat dari Syekh, masyaallah, ya. Kalau kamu mesti mengucapkan ucapan tadi, maka katakanlah ini berdasarkan pengetahuanku, sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Lebih bagus lagi kalau orang merendahkan diri, ini sesuai dengan dangkalnya ilmu yang saya punya. Kan ini lebih bagus, merendahkan diri. Hakadza fahimtu min kalami Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikianlah yang aku fahami dari ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menasihati orang yang bertanya ini. Ini kadang-kadang penuntut ilmu, dia ingin menampakkan dirinya punya banyak pengetahuan, tapi dia tergelincir karena niat buruk ini, sehingga melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele, ternyata akibatnya sangat buruk seperti yang disebutkan di sini, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat.
dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقسم بهذا البلد.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja dimanapun antum berada. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita memohon kepada Allah untuk berikan karunia keberkahan yang kita mohon untuk diberikan hingga esok pagi. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullah taala, yang insya Allah akan membahas tentang judul mencintai orang-orang yang dicintai. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soalnya bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau, Anda bisa bertanya secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Nah, kita sama azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Jember dan kita akan simak kajian ini bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Faliyatul Fadl Maskuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين المسلمات pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla ridha kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita senantiasa istiqamah dan menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Orang yang tahu tentang keimanan, kenal dengan Allah dan mempelajari sejarah orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak saleh, tahu bahwa betul-betul nasibnya berada di tangan Allah. Hati bisa berbolak-balik. Kalau orang belajar, orang ngerti agama, dia bisa terkekang dan terkena hawa nafsu sampai wal'iyadu billah kena su'ul khatimah. Maka bagaimana dengan orang yang ilmunya sedikit, hawa nafsunya besar, hasadnya tinggi, dan dikelilingi oleh orang-orang yang barangkali tidak berilmu dan mengikuti hawa nafsu. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau memiliki kitab Dhammul Hawa, ya, celaan kepada hawa nafsu. Barangkali dulu pernah kita singgung sedikit, ya, hawa nafsu yang menguasai atau mengalahi otak manusia. Ibnu Jauzi mengawali kitabnya dengan permulaan akal di mana, akal itu apa. Setelah itu beliau menyebutkan dalilnya dan beliau menyebutkan bahwa akal terletak di hati, dan karena dia berpikir juga memberikan rasa dan menyesuaikan dengan fitrah, dan fitrah tidak melenceng selama masih belum rusak dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Maka ini merupakan sesuatu yang sejalan dengan wahyu dan standar agama. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, karena itu bukan kebutaan mata, akan tapi kebutaan hati yang ada di dada seseorang. Kemudian Allah menyatakan fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu adalah fitrah yang Allah tentukan untuk manusia. Tidak akan bisa berubah fitrah ini. Ya, tidak ada yang bisa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang bisa diharapkan seorang mukmin banyak. Karena Allah Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang. Kalau kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk masuk surga, maka masih ada peluang rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ada orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang dicintai Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai Allah merupakan salah satu cara untuk mencintai Allah dan mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana banyak orang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta itu membutuhkan bukti, pengorbanan. Dan para ulama menyebutkan orang yang cinta biasanya memiliki ciri, di antaranya sering menyebut, dan ini yang disebut oleh orang Arab, man aktsara syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang cinta sesuatu, dia akan sering-sering menyebutnya. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan banyak-banyak menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Mengucapkannya tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan bilangan, tidak dibatasi dengan keadaan, apalagi dengan nama dan tertentu. Akan tapi setiap mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Setiap membaca hadis beliau kita bersalawat. Setiap kita belajar sunnah-sunnahnya kita bersalawat. Dan seterusnya. Kedua, kita akan mengikuti titah ajaran agama syariat. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka mengikuti sunnahnya. Iya, ini tanda yang paling kelihatan dan konkret. Dan ada ungkapan syair Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi syani'u, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah, sedangkan engkau menyangka engkau mencintai. Ini merupakan sebuah kehinaan, sebuah kekejian yang nyata, kebodohan. Ya, kalau seandainya cintamu beneran, engkau pasti akan mentaati Allah, karena orang yang cinta akan nurut kepada orang yang dicinta. Dan ini menjadi sebuah naluri, situasi lumrah. Orang akan suka kepada yang dicintai. Lalu orang yang ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak suka mengikuti sunnahnya, bagaimana cinta itu akan diterima? Kalau orang mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan dan itu susah, itu sakit. Yang lebih parah lagi kalau cinta tidak bertepuk. Cinta tidak ada buktinya. Atau cinta salah sehingga cinta serampangan tidak terstruktur, kata orang. Maka kita katakan, cinta bukan hanya omongan. Orang Arab mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang paling penting bukan kamu memproklamirkan, ngaku-ngaku aku cinta. Akan tapi apakah engkau dicinta? Maka orang yang paling penting, orang yang paling bijak dan berakal adalah orang yang berusaha menumbuhkan kecintaan dan menggapai cinta Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar saya orang paling cinta atau dia menunjukkannya. Ketiga, orang yang menunjukkan cintanya kepada seseorang, maka dia bisa buktikan dengan mencintai orang yang dicintai orang yang dicinta. Bagaimana itu? Artinya, ketika kita loyal dan kita memang betul-betul mencari kecintaan seseorang, maka kita lihat orang ini suka apa, makanan ini, pakaian ini, kebiasaan ini, bahkan bahasanya ini, dan dia punya kawan-kawan yang disuka, maka secara naluri pun dia akan suka kepada yang disuka oleh orang yang kita sukai. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Bahkan beliau pernah ketika mendengar suara saudari Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan, innaha halah, ini betul-betul halah. Artinya mengenang istri beliau yang sudah wafat, karena suaranya mirip dengan suara Khadijah radhiyallahu anha. Maka kecintaan ini juga perlu dibuktikan dan akan terlihat kepada orang-orang yang sedang berusaha menunjukkan kecintaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan hadis, lalu hadis ini diwarisi para sahabat, sehingga para sahabat yang lain akan menunjukkan perjuangan mereka dalam mempelajari hadis, mencintai ahli hadis, para sahabat yang lain, sampai seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seperti dalam Al-Adabul Mufrad, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi Ar-Rihlah fi Talab Al-Hadis, beliau melakukan perjalanan satu bulan dari Madinah ke daerah Syam, menemui Abdullah bin Unais, lalu beliau mengatakan, hadithun balagani annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam asma'hu fakhashitu an tamuta aw amut walam asma'hu minka. Aku pernah mendengar engkau pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum dengar, aku khawatir aku mati duluan atau engkau mati duluan, aku belum belajar hadis dari engkau. Mereka rela untuk piket bergantian belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu punya unta yang kita gembalakan bersama, tapi aku tidak ingin ketinggalan dengan kawanku dalam belajar kepada Nabi SAW. Aku datang ke Masjid Nabawi sehari, nanti kawanku datang sehari, kita gantian. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. Kalau aku punya jatah untuk belajar hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pulang aku ceritakan kepada dia, hari ini ada wahyu turun, tadi Nabi SAW sampaikan hadis seperti ini. Lalu kalau dia yang berangkat, maka dia pun akan menyampaikan kepada aku. Dan ini yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada para sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabatku. Kalian jangan cela para sahabatku. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِفَهُ. Seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian, salah satu di antara kalian, akan menyumbangkan sebesar gunung Uhud, emas, di jalan Allah, tidak bakal kalian bisa menyamai pahala para sahabatku, meskipun cuma satu mud saja, tidak bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan umatnya, jangan mencela para sahabatku. Terkadang beliau menyebutkan beberapa person, beberapa personel yang beliau cinta kepada mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Hasan dan Husain, bahwa beliau tidak bisa mengatasi dirinya sendiri melihat Hasan dan Husain. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai cucu-cucuku. Dan beliau pernah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, man yuhibbani fal yuhibba Usama, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yang cinta kepadaku hendaklah dia mencintai Usama, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, Zaid bin Harithah, yang pernah diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang tercinta di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika putranya dilahirkan, beliau pun cinta kepada putra dari orang yang dicintai. Maka ini menjadi contoh bagaimana orang bertakwa, orang saleh mencintai orang bertakwa. Dan subhanallah, turun temurun para ulama mencintai orang-orang yang belajar ahli hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seperti disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarf Ashabil Hadis, beliau setiap melihat anak muda, beliau mengatakan, marhaban biwasiyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai orang-orang yang selalu dipesanin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakumul majlis wa an nufahhimakumul hadis. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyiapkan tempat yang lapang untuk kalian dan memahamkan kalian terhadap hadis. Antum khalufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian adalah penerus kami dan orang-orang yang pelajari hadis setelah kepergian kami. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, laisa qawmun indi khairun min ahlil hadith. Laisa ya'arifuna illal hadith. Kata Imam Ahmad rahimahullah, menurutku tidak ada orang yang lebih hebat daripada ahli hadis. Mereka tidak mengerti apa-apa kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin al-Madini rahimahullah, pernah satu saat didatangi Imam Bukhari dan dua orang kawannya atau tiga orang kawannya di pintunya, di rumahnya, mereka akan belajar hadis itu. Lalu al-Imam Ali bin al-Madini rahimahullah, beliau wafat tahun 234 Hijriah, melihat murid-muridnya, beliau mengatakan, inni la arju an yakun antum تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. Aku berharap tafsiran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok umatku yang akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Dia tidak akan dirugikan, dicederai oleh orang yang tidak suka dengan mereka. Aku harap tafsiran hadis itu adalah kalian. Lianna ahlal amwal syaghalu bi amwalihim wa ahlut tijarah syaghalu bi tijaratihim wa ahlus san'ah ishtaghalu bi sina'atihim wal muluk inshaghalu bi mamlakatihim. Aku melihat orang-orang kaya sibuk dengan kekayaannya, orang yang memang businessman sibuk dengan usahanya, orang yang memang penguasa sibuk dengan kerajaan-kerajaan mereka, orang yang memang ahli produksi mereka sibuk dengan hasil-hasil karya mereka. Wa antum tashtaghiluna bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian sibuk dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kebanggaan ketika orang yang belajar hadis, orang yang selalu menghabiskan waktu berusaha ibadahnya disesuaikan dengan hadis, orang yang tidak ingin transaksinya, muamalahnya, ibadahnya, pelajarannya jauh-jauh dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehormatan. Meskipun ahlul hadis menjadi orang-orang yang minoritas, seperti diungkapkan Imam Bukhari rahimahullah, fasbiru ya ahlas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Sabarlah kalian wahai ashabus sunan, karena mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kalian. Kalian adalah orang-orang minoritas. Bukan hanya sekedar minoritas. Imam Al-Bukhari menyampaikan, padahal beliau wafat di abad ketiga, dia wafat tahun 256 Hijriah, bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang? Baik, bukan hanya itu. Ternyata jauh-jauh hari di sana ada juga orang-orang yang tidak suka dengan ahlul hadis. Mereka bahkan benci, kalau perlu memerangi dan berusaha mencemooh, mencela, terbelakang, kaku, kolot, tekstual, dan seterusnya. Itu bukan barang baru. Ketika dulu para ulama ahli hadis sudah menukil, justru ketika ada orang sibuk dengan urusan bid'ah, yang pertama mereka musuhi ahlul hadis, karena ahlul hadis yang akan menyingkap kebid'ahan itu. Ahmad ibn Sinan Al-Qattan rahimahullah wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadis." Tidak ada di dunia ini seorang yang ahli bid'ah kecuali dia akan benci ahli al-hadis. "Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatu al-hadis min qalbih." Ketika seorang melakukan kebid'ahan, maka Allah akan cabut nikmat orang belajar hadis. As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabil Hadith, beliau menukil perkataan Abu Hatim al-Razi, beliau wafat di tahun 277 Hijriah. Beliau mengatakan, alamatu ahli zayg, di antara tanda orang-orang yang sesat pelaku kebid'ahan, al-waqi'atu fi ahli al-athar, mereka akan suka mencela ahli hadith, ahli sunnah, karena mereka lah yang memperjuangkan ini. Maka barangkali ada orang yang berusaha memojokkan, menjelekkan, meruntuhkan, merusak nama baik dan seterusnya dari orang-orang yang tidak suka dengan hadis dan para pelajarnya, penyebarnya, pembelanya. Dan ini adalah makar lama. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai mereka karena Allah, berusaha mengikuti dan meneladani mereka. Sebagaimana Anas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar, fa ana uhibbuhum wa uhibbu an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bimithli amalihim. Dan aku berharap ketika aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Kita pun demikian. Kita ingin dikumpulkan bersama ahli hadis. Kita akan digabungkan bersama rombongan, barisan orang-orang yang mengusung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang-orang tidak suka, sekalipun mayoritas adalah orang yang membenci, kita tidak peduli. Kita ingin berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kiram falahu. Kalau kalian tidak bisa mirip dengan mereka, minimal kalian mengikuti jalannya, karena orang yang mengikuti jalan orang-orang terhormat adalah sebuah kemuliaan. Kaum muslimin, semoga kejadian demi kejadian semakin menyintakkan kita, membuat kita tertarik untuk lebih dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sekilas mukaddimah, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa hadis, dan tiga di antaranya memang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim ahlus sunnah mencintai, dan bagaimana pemilik sunnah, orang yang mengemban wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, imam kita semua, beliau pun pernah juga sebagai manusia biasa menunjukkan kecintaan yang ini merupakan cinta naluri, cinta tabii, cinta yang fitrah kepada sesama manusia. Namun ternyata para ulama memberikan pesan bahwa cinta kepada orang yang dicinta ini bukan sekedar cinta hawa nafsu, akan tapi kecintaan karena apa? Yang kedua, ada pesan agar kita betul-betul menumbuhkan kecintaan yang dibangun di atas ibadah. Kalau seandainya tadi kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kecintaan itu dengan mencintai orang-orang yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang pertama yang akan kita sebutkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, kita sampai pada nomor 177. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kemudian At-Tirmidzi. Diberikan rumus qaf dan ta dari sahabat Amr bin Al-As. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ta dan ha Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbun nasi ilayya Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijali abuha. Dan kalau yang disebut laki-laki, maka ayahnya lah orang yang paling aku cintai. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Jawaban itu spontan. Dan karena memang Nabi SAW seringkali menyebutkan di tengah para sahabat dan para

Maka Abdullah bin Amr ketika bertanya kepada Nabi SAW, langsung dijawab Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, minar rijal, maksudnya laki-laki. Maka Nabi SAW menyatakan abuha, bapaknya. Kemudian disebutkan lagi, thumma man, siapa? Kemudian Umar, thumma man, kemudian siapa? Uthman. Kemudian berhenti. Berhenti dalam sebuah riwayat dikatakan, li khasyati an yadhkurani akhirahum. Ana khawatir, nanti jangan-jangan aku disebutkan paling terakhir setelah siapa lagi ini, siapa lagi ini, siapa lagi ini, sehingga dia termasuk orang yang terakhir yang dicintainya. Maka ini merupakan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang di sekitar. Kemudian dalam kitab syarah Al-Jami' As-Saghir, seperti dalam karya Al-Munawi rahimahullah, beliau menyebutkan bolehnya seseorang menceritakan cintanya kepada seseorang. Ya, cinta dia kepada seseorang diceritakan kepada orang lain. Ini boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabatnya kalau beliau cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha karena memang Aisyah adalah istrinya yang waktu itu di antara yang ada adalah istri yang paling dicinta. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha? Al-Munawi rahimahullah mengatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu, bahkan satu saat beliau mengatakan, orang sudah tua dan mati ini kenapa engkau sebut-sebut? Karena kecemburuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika orang-orang menolak dakwahku, dia yang membela aku. Ketika orang-orang menjauhi aku, dia percaya kepada aku. Dan darinya aku memiliki anak. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 dari beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Sampai dalam hadis yang sahih disebutkan, khairu nisa'iha Khadijah bintul Khuwailid wa khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Dalam hadis yang sahih dulu pernah kita pelajari, orang terbaik atau wanita terbaik adalah Khadijah bintul Khuwailid. Wanita yang terbaik adalah Maryam bintu Imran. Para ulama memberikan penafsiran, di zaman Khadijah orang terbaik adalah Khadijah. Di zaman Maryam binti Imran, wanita terbaik adalah Maryam. Kalau dikumpulkan antara Maryam dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Atau Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah, mana yang lebih afdal? Sebagian ulama mengatakan bukan merupakan kebiasaan salaf membandingkan mana di antara mereka yang lebih afdal, karena ini kurang kerjaan, tidak ada dalilnya pula, sehingga kita serahkan kepada dalil. Itu adalah urusan gaib. Dan yang paling penting, mereka semua orang salihat, apalagi Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kita berharap sebagai individu orang muslim, kita punya harapan satu saat Allah kumpulkan kita bersama ibu-ibu kita nanti, ummahatul mu'minin di surga. Kita cinta dengan syariat ini, kita cinta kepada alul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu saat kita berharap kita dikumpulkan bersama mereka. Tapi kita juga percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabiah yang cerdas. Sehingga Al-Munawi rahimahullah menyatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah menggabungkan cinta dunia dan cinta akhirat. Yang pertama karena li syakliha. Karena memang cantik, putih, cerdas. Yang kedua karena ilmunya, ketakwaannya, pengorbanannya, keyakinan dan keimanannya. Sehingga betul-betul kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rumah tangga Aisyah, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua merupakan hal yang tidak diragukan. Bahkan sebagian sahabat sampai mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ahla Abi Bakar." Ini bukan keberkahan pertama yang turun di tengah keluarga kalian, wahai keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhum wa ardahum. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung, kemudian sampai akhirnya membuat rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhambat,

0: padahal mereka tidak membawa air. Sampai akhirnya turun ayat tayammum. Yang jelas ini merupakan salah satu ciri keistimewaan orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan cinta kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia akan menjadi istri-istri beliau di akhirat, sehingga mereka tidak boleh menikah kembali. Kemudian kita berharap bahwa kita akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Sedangkan orang-orang yang sampai mencela, menjelekkan, mengkafirkan, menuduhnya berzina, banyak ulama yang menegaskan kekufuran mereka. Ya, bahkan Imam Malik rahimahullah dinukil beliau mengatakan, orang yang mencela sahabat pantas untuk dipukul, dihukum, ditakzir. Sementara orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha pantas dibunuh. Maka Imam Malik ditanya, kenapa sampai dibedakan? Beliau mengatakan, karena Allah turunkan ayat khusus untuk mensucikan Aisyah, sehingga kalau ada orang mencela Aisyah sampai menuduhnya berzina, wal'iyadu billah, sampai macam-macam, maka dia mengingkari Al-Quran. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih tentang cinta, tentang suka, dan bagaimana orang meletakkan hatinya pada orang lain. Ya, hadis yang ke-178 diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang disebutkan dalam Al-Tirmidzi dengan ta hab, ini artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam kitab ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam riwayat At-Tabarani, tab ini artinya At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam, diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr. Kemudian qat ini Dharqutni dalam kitab Al-Afrad. Kemudian ad ini adalah Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kemudian hab ini juga sama, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari riwayat Ali. Khat ini adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Bukhari. Hab ini tadi yang kita sebutkan dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Ali radhiyallahu anhu mauqufan. Ya, disebutkan perkataan, tapi sekalipun mauquf, maka ini bisa dikatakan fi hukmi al-marfu'. Ya, karena perkataan seperti ini bukan dari ucapan manusia, sekalipun terkadang juga merupakan ucapan manusia yang menjadi kata mutiara. Ya. Dalam hadis disebutkan, ahbib habibaka hawnan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka hawnan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Kalau engkau mencintai seseorang, maka cintailah sekadarnya saja. Dan karena satu saat orang yang kau cintai ini bisa jadi menjadi musuhmu, orang yang paling kau benci. Dan sebaliknya, kalau engkau membenci seseorang, maka bencilah secukupnya. Jangan berlebihan sampai seperti orang yang tidak seagama. Ya, karena bisa jadi orang itu akan menjadi orang yang kalian kau cintai satu saat nanti. Sehingga tidak menyesal, karena kita sudah terlanjur benci, sebenci-bencinya, ternyata jadi orang dekat, jadi orang yang membantu dan kita butuh. Nah, demikian pula sebaliknya. Dan ini merupakan pesan bahwa orang itu tidak bakal bisa memuaskan semuanya. Ketika orang suka, hati ini ingin dipenuhi dengan kecintaan. Ketika benci, maka ingin berubah ini, hati ini tidak disisakan sebuah kecintaan sama sekali. Tidak mungkin itu. Ketika seorang sudah mau tidak mau merubah perasaannya, kalau seandainya sudah didahului dengan perasaan yang tidak bijaksana, dia akan malu untuk berubah pikiran. Ya, sehingga dia akan kesulitan untuk bersikap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini, ya, agar kita bisa memberikan masalah perasaan secukupnya saja. Ya. Dan ini tadi kalau seandainya ini bukan merupakan hadis yang marfu', maka ini merupakan perkataan Ali radhiyallahu anhu yang mauquf. Ya, dan ini sebenarnya sejalan dengan beberapa nukilan dari salafus salih. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan ini seperti yang disebutkan juga dalam Al-Adabul Mufrad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La yakun hubbuka kalafan wa la bughduka talafan." Jangan jadikan kecintaanmu itu seperti orang yang kecantol banget itu, tertambat sekali. Enggak bisa enggak, terus seperti itu. Dan jika engkau memiliki kebencian, jangan sampai kebencian itu bersifat menghancurkan. Ditanya beliau, wa kaif? Itu maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan, idza ahbabta kalifta kalfas-sabi au kalifta kalfas-sabi. Kalau kamu suka sama seseorang, maka engkau betul-betul tertambat hatimu, ya, terikat seperti anak kecil kepada ibunya, atau seperti anak kecil yang suka dengan mainan, suka dengan orang, suka dengan kebiasaan apa, dia susah sekali untuk ninggalin. Suruh makan aja susah kalau sudah mainan. Nah, ini kalau kamu lagi suka, jangan seperti anak kecil yang dia susah sekali untuk ninggalin mainannya atau hobinya, ya. Wa idza abghadta ja'alta li sahibika aw ahbabta li sahibika at-talaf. Tapi kalau kamu sedang benci sama orang, kamu pengin temanmu yang kamu benci itu segera mati. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini jelek banget. Ini berlebihan. Ya, karena seorang tidak ngerti nanti ketika dia satu saat butuh ternyata, atau dia menyesal karena selama ini dia pasang jarak, atau orang itu ternyata masih keluarga, atau ternyata orang itu memiliki jasa besar selama ini belum dia tahu, dan seterusnya. Intinya, orang ketika membenci secukupnya, orang yang suka maka pun secukupnya. Dan memang hidup ini tidak ada yang abadi, dan terkadang kepercayaan berubah menjadi khianat, ya, ketika seorang dekat, masalah yang rahasia dibeberkan semua, bahkan sampai tingkat kecemburuan dan keluarga seolah bersama. Tapi ternyata dalam syariat sudah dibatasi. Ketika orang sehebat apapun, sedekat apapun, dan seerat hubungannya apapun, syariat tetap memberikan batasan. Kalau tidak, maka itu bisa menjadi peluang untuk berubah. Pagar makan tanaman, kata orang. Ketika seorang tidak membatasi, dikenalkan baik, sampai akrab sekali, sampai terjadi pengkhianatan. Ya, demikian pula sebaliknya. Kalau ada kepentingan dunia, hari ini betul-betul akrab, tidak menunggu besok, tahun depan, atau bahkan kapan-kapan, hari yang sama di sore hari berubah menjadi musuh ketika kepentingan dunia itu sudah hilang dan mereka tidak raih, mereka tidak dapatkan. Maka kita katakan tidak ada cinta atau kebencian yang abadi, terlebih ketika cinta itu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Dan memang dalam Al-Quran, cinta yang abadi adalah kecintaan yang dibangun di atas dasar keimanan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduwun illal muttaqin. Ya, orang yang saling mencinta sampai disebut oleh Allah dengan ungkapan khullah. Khullah artinya cinta yang memenuhi hati. Ya, dan ini adalah sebuah kata yang sangat dalam dalam bahasa Arab. Karena mahabbah adalah kecintaan. Habib, orang yang dicinta. Tapi khullah dan khalil, kecintaan dan orang yang dicinta, tapi sifatnya yang tidak menyisakan ruang untuk cinta kepada yang lain. Allah mengatakan, setiap kecintaan meskipun sifatnya khullah akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat, kecuali kalau kecintaan itu dibangun di atas ketakwaan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat Az-Zukhruf ini, beliau mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin tanqalibu adawatan yawmal qiyamah illa ma kana lillahi azza wa jalla. Setiap pertemanan, setiap kedekatan dan hubungan nanti pada hari kiamat menjadi permusuhan, kecuali kalau seandainya kecintaan dan pertemanan itu dibangun di atas kecintaan Allah azza wa jalla. Karena kecintaan atas nama Allah akan langgeng dan abadi sebagaimana Allah abadi. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hadis yang ketiga, hadis yang berikutnya nomor 179 diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Usamah ibn Syarik. Ya, ini dalam At-Tab, dikatakan Tab ahli At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa." Hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang akhlaknya paling baik. Dalam riwayat lain disebut oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum akhlaqa." Orang yang imannya paling baik adalah orang yang imannya paling sempurna. Baik. Hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam hadis juga disebutkan, "Ma athqalu fil mizani min husnil khuluq." Hadisnya sahih. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan sahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tidak ada yang lebih berat timbangan pada hari kiamat sebagaimana akhlak yang baik." Dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah?" Apa yang paling sering membuat orang masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ini semua menunjukkan tentang keistimewaan orang berakhlak yang baik. Kaidahnya dalam belajar hadis-hadis tentang akhlak, para ulama menyatakan hadis yang terkadang keabsahannya kurang, ini tetap disampaikan, diriwayatkan dan dijadikan pelajaran karena kaitannya dengan motivasi perintah untuk mendapatkan fadailul a'mal. Para ulama meringankan syarat untuk meriwayatkan tersebut, sekalipun yang kita riwayatkan adalah hadis-hadis yang semuanya diterima antara hasan maupun sahih. Akan tapi sering disebutkan tentang fadilah amal, fadilah akhlak yang baik, hadis-hadis yang memiliki kelemahan. Akan tetapi ini tetap dijadikan pelengkap hadis-hadis yang sahih karena motivasi dalam beramal seringkali menjadi pelengkap. Kemudian yang kedua, bukan berarti ketika disebutkan akhlak yang baik, yang paling hebat, yang paling berat timbangannya dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, berarti mengalahkan tauhid, mengalahkan ilmu agama, mengalahkan Al-Quran, hadis dan seterusnya. Akan tapi sekarang pembahasannya sedang memotivasi akhlak orang. Kalau seandainya ada orang yang tidak bertauhid kepada Allah, melakukan kemaksiatan terus atau bahkan melakukan kebid'ahan, kesyirikan, maka hakikatnya dia tidak akan masuk surga meskipun akhlaknya menurut penilaian orang dianggap orang terbaik akhlaknya. Namun orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang bersyariat. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang berakhlak paling agung dan mulia." Demikian pula ketika dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat bertanya, seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ataqra'ul mushaf?" Kamu baca mushaf enggak? Qala na'am. Iya. Qal hakadha kana khuluquhu alaihi salatu wassalam. Demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak dalam akidah. Maka orang yang berperilaku baik, disukai kebanyakan orang, akan tapi kepada Allah tidak berakhlak, gagal dia. Gagal, tidak masuk surga. Maka kita katakan, ya, pembahasan ini adalah pembahasan tentang perangai yang baik, tersenyum dan memberikan kebahagiaan kepada orang, dan ini merupakan standar orang ngerti agama. Ya. Orang yang akhlaknya baik memperlihatkan bahwa dalamnya juga baik. Intinya memang ada orang-orang yang Allah ciptakan sejak lahir, dia memang perangainya dibuat oleh Allah secara bawaan baik. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, inna fika lakhaslataini yuhibbuhumallah, al-hilm wal-ana. Engkau memiliki dua akhlak yang Allah sukai. Yang pertama adalah bijaksana. Kemudian yang kedua al-ana, tidak tergesa-gesa. Dan ada orang yang akhlaknya memang dipelajari, karena dia tahu dalil, dia meneladani guru, atau dia berusaha mengikuti orang-orang di sekitarnya. Maka ini yang terlebih banyak ternyata. Para ulama mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu memang harus dipelajari, demikian akhlak bijaksana harus memang dibiasakan, dipelajari dan dipraktikkan. Demikian bahwa akhlak ini merupakan kesempurnaan dan menjadi corak iman dan ilmu seseorang. Baik, berikutnya hadis yang keempat, nomor 180, dan ini merupakan riwayat yang lebih banyak disampaikan beberapa referensi. Yang pertama ta kha, yaitu Al-Bukhari dalam kitab beliau At-Tarikh. Kemudian Ain, yaitu Musnad Abi Ya'la. Kemudian Tab At-Tabarani, Kaf Al-Hakim, Hab adalah Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Mereka semua meriwayatkan dari Yazid Ibn Usaid radhiyallahu anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik." Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa referensi tadi. Sebenarnya ada hadis yang sahih. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur kita sering dengar mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas bima yuhibbu an yu'ta ilayhi." Orang yang ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia ketika kematian datang menjemput, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian hendaklah dia memperlakukan orang-orang sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang-orang dengan akhlak yang baik. Artinya, akhlak yang baik merupakan sebuah keistimewaan iman. Yang kedua, kalau dia memperlakukan kepada orang lain dengan akhlak yang baik tadi, maka ini merupakan kesempurnaan yang lebih dari itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ketika mensyarah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, beliau mengatakan ini taraf keimanan yang lebih tinggi. Orang ketika berakhlak, ini adalah taraf keimanan yang levelnya aslul iman. Levelnya adalah iman yang paling dasar. Ketika dia memiliki akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada dirinya sendiri, maka ini merupakan level iman yang paling dasar. Wajib itu. Dia wajib berakhlak kepada Allah dengan tauhidnya, dia berakhlak kepada dirinya sendiri dengan ilmunya. Lalu dia akan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Ini berat banget. Tidak semua orang bisa seperti itu. Bagaimana dia punya kenalan, punya saudara, punya kerabat, punya kawan, dia pengen kawannya seperti dia. Gimana maksudnya? Ketika dia senang, dia pengen kawannya senang. Ketika dia tidak mau sedih, tidak mau sakit, tidak mau menderita, maka dia tidak pengen kawannya seperti itu. Ini berat sekali. Terutama, kata Ibnu Rajab, orang itu secara tabiat tidak mau dikalah, tidak mau disaingi. Dia pengen menang dan dia depan, terdepan. Dia pengen seperti itu. Dan ini menjadi hasad yang memang tiba'il bashar. Ini sampai kata Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, markuzun fi tiba'il bashar. Orang hasad itu seperti tertanam di hati seseorang. Karena dia memang suka dan tidak ingin ada orang ngalahin dia. Nyaingin aja enggak, apalagi ngalahin. Lalu sekarang, dia berusaha untuk memberikan semuanya untuk saudaranya. Ini berat sekali. Ya. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan orang berakhlak. Ya. Ahsanu ibadallah wa ahabbu ibadillahi ilallahi ahasinuhum khuluqan. Ya, au ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling disukai Allah adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ini adalah penyebutan akhlak atau orang-orang yang memiliki sifat itu. Yang kedua ada pesan juga, kalian berakhlaklah seperti mereka. Nah, sekarang yang dipuji adalah orang yang bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Luar biasa. Hadis yang serupa ini sama seperti dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min." Seorang beriman menjadi cermin untuk saudara beriman yang lain. Cermin tidak akan berdusta kecuali cermin yang bobrok dan rusak, cermin yang pecah, sehingga orang ketika bercermin dia melihat gambarnya pecah-pecah, tidak terlihat barangkali bayangannya kalau kepecahannya itu sudah hancur berantakan. Tapi cermin yang benar akan menunjukkan sejujur-jujurnya. Ketika orang ditahu ada kekurangannya, diberitahu, bukan diumbar. Ketika ternyata ada orang yang melakukan kesalahan, maka akan dinasihati. Ketika salah dan membahayakan, maka dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ditahzir. Ditahzir itu artinya peringatkan orang lain agar tidak ngikutin kesalahan orang ini. Dan ini merupakan sebuah bentuk kecintaan. Ketika seorang memiliki kesalahan, kemudian kesalahannya diikuti orang banyak, orang ini dinasihati tidak bisa. Kalau seandainya dibiarkan begitu saja, orang ini akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Kita kasihan sekali. Maka bentuk kasihannya adalah dikatakan, hati-hati kaum muslimin, ini salah. Ya, ini salah. Dan ini bentuk kecintaan seorang kepada orang yang diikuti dan yang mengikuti. Yang mengikuti agar jangan ikut-ikutan salah, dan yang diikuti agar dia tidak semakin berat menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Maka ini merupakan salah satu tanda kecintaan, dan itu berat kita katakan. Berat sekali orang memperlakukan, mempraktekkan itu sampai 100%. Bahkan memahami saja, orang barangkali harus belajar lapang dada, atau dia melalui beberapa fase. Ya, ada ungkapan Arab yang indah sekali, kata-katanya hampir sama hurufnya, akan tetapi ternyata maknanya dalam ketika dirubah tasydidnya. Ini ana dengar dari Syekhuna Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, ketika beliau mengatakan dalam satu kitabnya, sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Temanmu adalah orang berapa fase. Ya, ada ungkapan Arab yang indah sekali, kata-katanya hampir sama hurufnya, akan tetapi ternyata maknanya dalam ketika dirubah tasydidnya. Ini ana dengar dari Syekhuna Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, ketika beliau mengatakan dalam satu kitabnya, sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Temanmu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan sekedar membenarkan kamu. Ya, sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Kawan itu yang jujur, bilang antum itu afwan, sebenarnya antum ini memang baik, tapi ada kekurangan antum. Tetapi menyebutkan kekurangan itu tidak gampang. Orang malu, tidak berani, minder, atau banyak dikalahkan dengan kepentingan, sehingga basa-basinya lebih banyak daripada kejujurannya. Apalagi yang menerima. Yang menerima barangkali sudah dianggap akrab. Nah, kalau orang bilang sekarang apa? Baper ya. Oh, ternyata antum kritikan antum parah, sampai nyesek dalam hati. Meskipun sudah berusaha untuk disampaikan sehati-hati mungkin. Apalagi kalau nyampaikannya dengan parah, meskipun ada kejujurannya. Tapi intinya, memang untuk menjadi orang jujur di depan kawan, ini merupakan sebuah perjuangan. Man saddaqaka, ya, yang jujur kepada kamu. Ya. Tidak mengumbar aib dan kesalahan, akan tetapi memang ditunjukkan kejujuran itu apa adanya. Yang kedua, la man sadaqaka, bukan orang yang sekedar basa-basi. Iya, kamu mah bagus, kamu yang benar, kamu yang apa. Ini parah sekali nih, bermuka dua, penjilat dan seterusnya. Jelek sekali. Maka kita katakan, orang yang betul-betul teman, dia yang seperti itu. Baik, ikhwah sekalian. Kita katakan, realitanya di dunia ini, ada orang yang memang kawan menguntungkan, ada kawan merugikan. Kawan menguntungkan, betul-betul akhlaknya baik, mulia, tidak merugikan, menolong. Minimal, dia tidak ganggu. Sementara orang yang merugikan, ya, Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan orang yang dilawannya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim hakiki itu orang yang bisa menjaga orang lain biar tidak dirugikan dengan omongannya atau perbuatannya. Berarti di balik itu ada orang meskipun muslim suka merugikan. Merugikan dengan sikapnya, merugikan dengan omongannya. Kadang-kadang sampai tidak peduli dengan lingkungannya, dengan kesehariannya, kendaraannya, pakaiannya, bagaimana berperilaku dan berinteraksinya. Ya, semuanya bisa dirugikan itu. Orang kadang-kadang sengaja, nyadar, kadang-kadang tidak. Maka pada saat tidak sengaja, kemudian dia diingatkan, kalau memang dia memang tipenya, wataknya, ma'dinnya, itu dari sononya, istilahnya itu bentuk orangnya. Bukan fisiknya, tetapi memang orang itu citakannya itu, kata orang itu. Sudah memang susah untuk menerima pendapat, nasihat, masukan, saran gitu. Maka dia susah bahkan tersinggungan. Padahal ganggu dia. Suara kencang-kencang. Motor juga dibikin bagaimana cara berkendara. Di rumah juga semaunya atau yang seterusnya. Baik. Dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu saat Nabi SAW melihat ada dua jenazah. Lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang bisa istirahat, ada orang yang membuat orang lain istirahat. Maka Nabi SAW ditanya, siapa itu? Nabi SAW menyatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang beriman kalau wafat, dia istirahat dari kepenatan dunia dan semua yang mencapekkan dunia ini. Dia capek di dunia, harus beramal, harus berinteraksi dengan sabar dengan orang lain dan seterusnya. Ketika mati, Allah wafatkan, dia tinggal melihat balasan-balasannya dan kecapean dunia semuanya dia sudah tinggalkan, tidak perlu pikirkan lagi. Tapi sebaliknya, orang yang justru ketika mati, orang lain istirahat dari dia. Karena selama hidup dia merugikan sekali. Siapa mereka? Wal-abdul fajir. Seorang hamba yang memang keji, ganggu, benalu. Ya, orang gaul bilang toksik ya. Ya, ini toksik, ada yang toksik kelas kakap. Ada yang kelas level wallahu a'lam. Ya. Tingkat ketoksikannya barangkali darajat kita. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal abdul fajiru idza mat, orang yang keji ketika mati, yastarihu minhu al ibad wal bilad wal syajar wad dawab. Ternyata yang lega, yang tenang, semua negeri, semua hamba Allah. Bahkan ketika hewan pun menjadi tenang dengan kematiannya, termasuk pohon-pohon. Na'udzubillah menjadi orang yang seperti itu. Nabi SAW terkadang sudah berhadapan dengan orang yang akhlaknya buruk. Akan tetapi ketika bertemu beliau masih berbasa-basi untuk memperlakukannya dengan baik. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasul antum, ketika dia datang, antum cela dia. Bi'sa akhul asyirah, ini orang paling jelek nih. Tapi ketika engkau bertatap muka dengan dia, engkau berseri-seri. Maka Nabi SAW menyatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan man tarukahun nasu tiqa'a fuhsihi. Atau kama qala SAW, orang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang sampai ditinggalkan orang lain karena akhlaknya yang jelek. Maka pesan-pesan itu menjadi cemeti untuk kita agar memperbaiki akhlak kita. Sekaligus ketika memperlakukan orang lain, kita juga harus mawas, hati-hati. Dan dalam hadis ini juga disebutkan oleh beberapa ulama, artinya orang berusaha untuk berakhlak yang baik, memperlakukan orang lain dengan kebaikan, juga ada pesan di situ, lakukan aktivitas yang bisa menimbulkan kecintaan. Tinggalkan aktivitas yang bisa merugikan orang lain, karena dia akan tidak suka. Contohnya apa? Dalam hadis yang sahih kita sering dengar, Nabi SAW menyatakan tahadu tahabu. Ya, Nabi SAW menyatakan saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan mencintai. Dan ini merupakan salah satu resep nabawi agar kita saling mencintai dengan cara saling memberikan hadiah. Kemudian dalam hadis afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Apakah aku maukah kalian aku tunjukkan trik apa yang membuat hati kalian saling mencintai? Tebarkan salam di tengah kalian. Ketemu orang yang ngerti, tidak ngerti, kenal, tidak kenal, salamin aja selama dia orang muslim. Maka Allah sendiri yang akan membuat hati ini saling mencintai. Dan kalau kita, tipikal orang Indonesia, terutama yang masih di kampung-kampung, yang kekeluargaan, persaudaraannya kuat, tidak nyapa adalah dosa besar. Mungkin orang akan menyapa dengan ahlan istilahnya itu. Meh, gimana kabarnya? Woi, kadang-kadang cuma betul-betul begitu. Woi, woi, itu saja. Kenapa tidak digunakan sekalian akhlak Islami? Kita katakan assalamualaikum, dia akan jawab. Di awal dia akan ragu dan mungkin terheran-heran, lalu dia agak loading sedikit untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Karena memang tidak biasa ada orang salam. Akan tetapi ketika kita biasa assalamualaikum, besok ketemu lagi kita salam lagi, dia akan tahu ini mesti akan salam. Begitu salam, dia sudah langsung jawab responnya. Bagus sekali, kecintaan Allah yang akan kasih. Lihat hasilnya? Ya, lihat saja. Allah Azza wa Jalla yang bisa menjadikan hati ini saling mencintai, karena Allah memang yang membolak-balikkan hati. Sebaliknya, ada sikap yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk dihindari. Dalam sebuah pesan, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Engkau berusaha menjauhi atau tidak selalu tergantung pada orang, maka orang itu akan mencintai kamu. Kalau tidak salah ini pesan untuk Abu Dzar, ya, atau untuk sahabat yang lain, aku lupa. Akan tetapi ada sebuah sahabat mengatakan dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah ahabbani nas. Ini dalam Arba'in Nawawi. Ya, Nabi SAW ditanya, aku pengen ditunjukin amal apa yang bisa membuat aku dicintai Allah dan disukai orang. Nabi SAW menyatakan izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kamu zuhud terhadap dunia, maksudnya jangan terlalu butuh tergantung sama dunia. Jangan, kalau kamu jadi orang kaya enggak apa-apa, engkau bisa bersedekah, engkau bisa beramal sesuai kehendak kamu, meninggalkan keluargamu tidak terkatung-katung minta-minta, warisanmu cukup untuk membuat mereka afaf, terhormat, zen, enggak ada masalah. Tapi jangan tergantung dan diperbudak dunia. Allah akan cinta kepada kamu. Kemudian jangan nunjukin kayak tergantung pada orang, sedikit-sedikit minta, dikit-dikit, oh anak butuh apa segala macam. Orang dengan tipe yang wajar dan naluri secara fitrah tidak suka dia. Maka Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah ditanyakan oleh orang yang datang ke Basrah, bertanya kepada orang penduduk Basrah, man sayyidukum, siapa orang hebat kalian? Qala Al-Hasan, Al-Hasan Basri orang hebat di antara kami. Qala bima sadahum, dengan apa orang-orang menghebatkan dia, menghormati dia? Qala ihtajan nasu ila ilmih wastaghna huwa amma fi aydihim. Orang-orang pada butuh ilmunya Al-Hasan Al-Basri, sementara beliau tidak butuh dengan kekayaan orang-orang penduduk Basrah, sehingga orang hormat begitu. Tapi kalau orang memang suka minta, pengen dekat karena ada keinginannya, orang ngerti langsung tidak suka. Intinya kita mendapat pesan dari hadis singkat tadi, dari ahibbalin nasi ma tuhibbuli nafsik, cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dengan pesan buatlah sikap yang kira-kira bisa membuat orang lain suka. Gimana caranya? Kamu ngerti bandrolnya pada diri kamu, mau diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah kepada orang lain seperti yang kamu pengen diperlakukan. Nah, ini hadis yang ke-4 ya. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-5, hadis yang ke-181. Hadis ini berkaitan dengan masalah wakaf. Ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan ini Nun An-Nasa'i, kemudian ha ini Ibnu Majah. Akan tetapi hadis ini berada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebenarnya. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Dalam hadis ini disebutkan secara singkat, ihbis aslaha au ahbis aslaha wasabbil samarataha. Kamu tahan, kamu pertahankan pokoknya, maksudnya tanahnya. Ya. Tapi hasil panennya kamu bisa sedekahkan. Ya. Baik, hadis ini berkaitan dengan wakaf seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Umar radhiyallahu an mendapatkan rampasan perang di perang Khaybar. Asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan jatah rampasan perang dari perang Khaybar, dan beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastamiruhu fiha. Beliau ingin diapakan enaknya tanah ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu, fama ta'murni fiha?" Ya Rasulullah, aku dapat nih harta rampasan di Khaybar. Ana enggak pernah sekaya ini gitu. Dapat harta sehebat ini ana enggak pernah nih ya Rasulullah. Enaknya diapain? Dan ini kata para ulama merupakan keutamaan seorang ketika akan melakukan transaksi apalagi besar, dia minta nasihat, minta saran dari orang yang pengalaman agar tidak menyesal sudah memberikan investasi yang paling hebat dia miliki, ternyata gagal investnya, kan menyesal sekali. Kalau seandainya tidak dia tidak melakukan apa-apa kecuali sudah mempertimbangkannya dengan meminta nasihat dan saran kepada orang-orang yang ahli dan pakar, maka dia tidak akan rugi ya, dengan izin Allah, atau dia tidak akan kecewa banget. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban ini, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau tanahnya, kamu jangan keberikan siapa-siapa. Ya, kamu wakafkan. Nanti hasil panennya baru kamu sedekahkan gitu. Kata Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar ghairu annahu la yurathu wa la yuhab wa la yuba'. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menjadikan tanah yang ada di Khaybar itu sebagai bahan sedekah. Tapi asal tanahnya atau dasar dan bahan aslinya tanahnya itu memang tidak dikasihkan, kebunnya tidak dikasihkan, tidak dijual, tidak juga diwariskan. Fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka beliau kemudian sedekahkan hasil panennya untuk beberapa asnaf ya. Orang yang kehabisan bekal ketika berjalan, untuk orang yang kelilit hutang, untuk orang yang ingin membebaskan diri, untuk orang-orang yang dekat sama beliau, untuk orang-orang fakir. La junah 'ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima shadiqan ghayra mutamawwilin wala muta'assilin mala. Kata Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mempermasalahkan kalau yang diberikan amanah jaga kebun itu mau makan untuk dirinya sendiri atau ngasih temannya, enggak apa-apa selama dia tidak mengambil hasil panen untuk usaha kepentingan diri sendiri. Enggak boleh kayak begitu. Tapi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya mempraktikkan itu. Salah seorang dosen kami dulu waktu mempelajari hadis ini, beliau mengatakan, lihat setiap orang wakaf hampir dasar yang mereka jadikan acuan adalah hadis Umar radhiyallahu anhu tentang wakaf ini. Dan kita lihat tanah Umar di Khaybar, Khaybar itu kisaran ada berapa ratus kilo dari Madinah. Ya. Sekarang tidak banyak orang ngerti tanah wakafnya Umar yang mana. Tetapi ketika ada orang wakaf dengan harta mereka, maka pahala itu ngalir ke Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu bukti ketika orang beramal kemudian dicontohin oleh orang-orang yang lain, maka pahalanya nyampe ke dia. Yang kedua, ketika orang sudah wafat dan dia sudah memberikan wakaf, wakaf itu akan mengalirkan pahala sekalipun orangnya sudah tidak beramal kembali. Baik, ini adalah hadis yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini, dan insyaallah masih ada waktu beberapa menit ke depan kita akan buka dengan sesi tanya soal jawab. Dan bagi Anda semuanya kota Islam azan ya Allah wa iyyakum yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543, atau Anda dapat tanya melalui WA di 021 823 6543. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon yang telah terhubung. Kami sampaikan pada Anda untuk bertanya ya, silakan. Baik, terputus, kita tunggu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, satu tema yang telah kita simak bersama tentang apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu menyentuh orang yang cintai. Kita akan memperdalam materi ini dengan pertanyaan, mulai pertanyaan secara langsung di 021 823 6543, ataupun pertanyaan materi di 021 823 6543. Kita angkat ya, silakan. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk cukup banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya Rini dari Bekasi, izin bertanya, kenapa justru orang yang kita cintai malah jadi ujian untuk kita? Gimana caranya menata hati biar hati kita tidak menyimpan kecewa atau luka batin? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
0: Iya, wa jazakumullah khairan. Iya, itu bukan cerita baru, ya, itu cerita lama. Ya, maka dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, ketika kita pernah mendengar beliau ini sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai diberitahu beberapa rahasia, sampai beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syarr, wa kunta kana nafsi kana an-nas yas'aluna Rasulullah anil khair fa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal apa yang baik-baik, tapi aku sebaliknya, aku ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelek agar aku bisa menghindarinya. Baik, satu saat dalam Sahih Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, ayyukum yahfadhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah? Ada enggak di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Fitnah itu ujian. Ya, hanya ujian itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang kecil. Maka Hudzaifah mengatakan, ana hafiztuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, innaka lajari, kamu ini lancang banget ya. Memang kamu tahu semua, gitu. Maka kata apa namanya? Hudzaifah, ya aku hafal. Terus mau antum apa gitu? Hat, kalau gitu ayo sampaikan apa yang kamu dengar. Maka Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Beliau mengatakan fitnah atau ujian seseorang dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Tapi fitnah-fitnah itu bisa ditutup dengan salat, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Baik, tapi akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "La al-fitnah allati tamuju kamujal bahr." Bukan fitnah itu, akan tapi aku pengin ujian yang bergelombang seperti ombak laut. Maka maksudnya ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Al-Imam Nawawi, itu fitnah yang besar banget yang kena seluruh kaum muslimin sampai seolah-olah tidak ada yang terselamatkan dari fitnah itu. Nah, lalu Hudzaifah mengatakan, oh, antum gak usah bingung, antum insya Allah selamat dari fitnah seperti itu. Tapi intinya ketika jawaban Hudzaifah radhiyallahu anhu tadi, beliau mengatakan ada orang terfitnah dengan keluarganya, ada orang terfitnah dengan hartanya, ada yang difitnah dengan tetangganya. diuji oleh Allah dengan tetangganya. Baik, orang kalau terfitnah, artinya terfitnah itu dia terombang-ambingkan atau kemakan fitnah. Bukan fitnah itu dituduh ya, seperti yang kita bayangkan. Bukan, terfitnah artinya diuji dan kalah dengan ujian itu. Sampai kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fitnah itu asalnya adalah ujian, tetapi fitnah setelah itu banyak penggunaannya untuk konotasi negatif. Seperti dikatakan ar-rajulu maftun, orang itu terfitnah. Maksudnya apa? Kalah dengan ujian, kalah, dan yang jelek konotasinya. Baik, ada orang terfitnah dengan hartanya, berarti dia diperbudak harta. Tadinya mau ngaji, tadinya ibadah, lupa semuanya. Gara-gara apa? Mempertahankan kekayaannya. Waktu miskin, masya Allah, zen. Ketika diuji dengan harta sedikit, langsung lupa daratan. Ada orang diuji dengan keluarganya, ya, sampai berubah akidahnya, agamanya, keteladanannya, penampilannya, semua seolah-olah kalah dengan keluarganya. Ada yang dengan tetangganya, gak kuat dia menghadapi tetangganya, menyakiti tetangganya, atau menghadapi konfrontasi segala macam. Ini semua bisa jadi dosa. Tapi dosa-dosa ini bisa dikalahkan, bisa dihapuskan dengan amal ibadah harian, ya. Karena fitnah-fitnah tadi hampir semua orang tidak terlewat, hanya tingkatannya berbeda-beda. Ya, memang Allah Azza wa Jalla tentukan, ya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada orang yang paling tercinta, iya. Ya. Bahkan ada ungkapan Arab mengatakan yang paling, anak enggak baca sendiri tapi anak pernah dengar seorang ustaz yang menukil ini, beliau mengatakan sesuatu yang paling dirasa berat untuk sebatang pohon ketika yang mengkapak dia pegangannya juga dari potongan pohon. Artinya kayak berkhianat, ya, orang terdekat, orang yang paling cinta, orang yang paling dekat, ternyata malah mengkhianati dia. Itu ujian, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala terbesar dengan ujian itu. Dan alhamdulillah, ujian bukan karena agama. Kalau orang diuji dalam agamanya, maka ini yang paling parah. Dia nyangka dia benar, akan tapi ternyata dia tambah jauh dari agama. Dia nyangka dia dalam keadaan benar. Alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Tetapi biarpun demikian, bukan berarti tidak diobati dan carikan solusi. Tetap dicarikan solusi. Istighfar kepada Allah, minta kepada Allah, dan juga berusaha memperbaiki. Seperti itu. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyumbang kita di malam hari ini. Dan kepada Anda yang telah menghubung kami lewat telepon, kami bisa kepada Anda yang telah terhubung, ya. Silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Baik, terputus kembali. Nah Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini dari penanya kita melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal, dia tidak meninggalkan warisan, tapi ibu saya punya pensiunan, ada sisa pensiunan tidak banyak, separoh. Tidak banyak Ustaz, separoh itu biaya. Baik, kami kembali Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal dan dia tidak meninggalkan warisan, tapi ibu saya punya memiliki pensiunan, ada sisa pensiunan yang tidak banyak, dan itu saya pegang. Apakah uang pensiun tersebut menjadi warisan yang harus dibagi Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Syukuran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Baik, jazakumullah khairan. Iya, pensiunan termasuk warisan. Ya, warisan itu tidak harus banyak, tidak harus sedikit. Yang jelas ketika semua sudah diselesaikan urusannya, pengurusan jenazah, hutang-hutang, wasiat, sudah sisanya adalah warisan. Dan pensiunan termasuk harta warisan dan dibagi juga. Ya, dibagi. Kalau bi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Serta juga jawaban-jawaban yang telah diberikan Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak atas itu semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan meluaskan kemauan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Serta kami ucapkan terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami, kru Roja, Celangsi, dan rekan-rekan kami yang berada di Jember. Atas kerjasamanya, kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita kembali untuk menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. InsyaAllah, Allahumma amin. Dan untuk anda semua yang khutbah Islam, azani Allah wa iyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaAllah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir Ahlul Kalam. Kami sampaikan kepada anda semuanya tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di malam hari ini dan memberikan kepada kita keberkahan dan karunia hingga esok pagi. Kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyajikan acara di malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karena yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman-pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini,
8: padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berperang.
8: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
10: Kenapa tahu ada akidah kita? Kita yang mau di kotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.

0: Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu, ya akhwat Islam, anzakumullah ya.
1: Wa'tasim

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Amin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan berbagai macam kajian dengan tema yang berulang. Sehingga saat panitia ngirimi saya rundown acara selama di Qatar, banyak sekali tema-tema yang sebenarnya ini sudah sering dibahas baik di INB channel sendiri maupun oleh para asatidah yang lain. Dan nampaknya untuk tema kali ini lebih beraroma perang, sehingga kaitannya dengan masalah layoff karyawan atau ketegangan karena perang atau suasana-suasana yang mengancam ekonomi bagi sebagian orang. Maka nuansa kajian kita selama di pekan ini insya Allah lebih banyak beraroma suasana perang, dan itu pesanan dari panitia bukan dari saya, sehingga mohon dimaklumi kok ada kayak tema seperti ini. Ini pesanan dari panitia. Nggak tahu Bapak sebelumnya ada survei dulu gimana? Oh, langsung dari panitia, bukan dari jamaah, bukan usulan jamaah ya. Kemudian tema kita pagi ini, kita akan membahas dengan akidah yang lurus, mental seorang hamba akan semakin kuat. Kita mau mengajar tentang bagaimana pengaruh pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat yang hidup di zaman Al-Qur'an turun, yang ternyata bisa membuat pengaruh perubahan mental yang luar biasa. Dan itu bukti nyata bahwasanya dengan akidah yang lurus, mental hamba akan menjadi lebih kuat dalam menerima ujian. Saya awali terlebih dahulu dengan memberikan peta ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Allah menguji hambanya dengan dua bentuk ujian. Ujian yang pertama adalah ujian takdir. Apa bentuk ujian takdir? Semua yang dialami oleh manusia adalah ujian takdir, baik yang bentuknya kenikmatan maupun yang bentuknya musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan dua-duanya sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian bisyarri wal khair, dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Sehingga dalam hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wajibnya beriman kepada takdir, khairihi wa syarri, yang baik maupun yang buruk. Ujian baik dalam arti menurut manusia itu dianggap nikmat, sesuatu yang isinya kebaikan. Ujian buruk dalam arti kondisi para hamba sedang diuji, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya wajib kita imani bahwasanya keduanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Inilah ujian takdir. Karena itu ketika seseorang mendapatkan kekayaan, dia sedang diuji oleh Allah dengan ujian kekayaan, ujian takdir. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang hamba sedang mendapatkan kondisi miskin, dia sedang diuji oleh Allah. Sehat ujian, sakit juga ujian. Anda sedang bahagia ujian, Anda sedang sedih juga ujian. Dan semua ini masuk dalam kategori ujian apa, Pak? Ujian takdir. Jenis ujian yang kedua adalah ujian syariat. Bentuk ujian syariat isinya adalah perintah, larangan, dan aturan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada hambanya untuk ditaati oleh hamba. Dan di bagian inilah ibadah seorang hamba dituntut dengan cara dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bagaimana mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, ibadah kita terhadap ujian takdir adalah ridho dengan takdir. Dan orang yang dia bisa ridho dengan takdir, berarti dia berhasil berkaitan dengan ibadah terhadap takdir. Sedangkan ibadah kita terhadap ujian syariat adalah menyesuaikan diri dengan aturan syariat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan yang berlaku. Pertanyaannya, mana dari dua ujian ini yang menurut Anda lebih berat? Ujian takdir

Nah, ketika manusia pada saat diberi keburukan oleh Allah, umumnya mereka berat untuk menerima. Sudah pernah mengalami? Oh, belum. Alhamdulillah. Mana yang lebih berat? Baik, kalau menurut Bapak yang paling depan, ujian takdir atau ujian syariat? Takdir. Pertimbangannya apa ujian takdir lebih berat? Kalau syariat sudah dijelaskan. Iya, syariat sudah dijelaskan, tapi kan bentuknya bukan menerima penjelasan. Amalan kita. Kalau takdir kita belum tahu. Jadi lebih berat takdir ya. Karena soalnya nggak diberitahu. Baik. Mungkin masing-masing orang diberi kekuatan oleh Allah berbeda. Ada sebagian orang yang ketika dia menerima ujian takdir lebih kuat, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Ada juga sebagian orang yang ketika dia menerima ujian syariat lebih kuat, karena pada saat dia ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang kurang enak bagi kehidupannya, dia gak sanggup. Maka masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang beragam. Hanya saja begini, Pak. Ujian syariat itu paten. Gak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang. Maksudnya gimana, Pak? Syariat ini sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada pertambahan dan tidak boleh dikurangi. Sudah? Sedangkan takdir, kita tidak tahu apa yang nanti akan kita alami ke depan. Sehingga di kondisi inilah kita tidak tahu seperti apa ujian takdir yang akan menimpa diri kita. Maka ujian takdir manusia tidak bisa memprediksi. Kalau ujian syariat, Bapak bisa tahu kewajiban syariat kita apa saja. Ada sholat, ada kewajiban puasa. Bagi orang yang mampu, dia punya kewajiban bayar zakat. Dia punya kewajiban apalagi? Berhaji. Dia punya kewajiban amalan A, punya kewajiban amalan B, amalan C, dan seterusnya. Tapi kalau takdir, kamu harus menerima takdir. Sekarang kondisi Anda mungkin dalam kondisi nyaman. Saat kita nyaman, alhamdulillah masih bisa bertahan. Belum tentu ketika kenyamanan ini dicabut oleh Allah, kita bisa juga bertahan. Makanya untuk ujian takdir, kita diperintahkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW untuk banyak berdoa agar diberi keringanan ujian dalam menjalani hidup. Doanya apa itu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kita minta kepada Allah al-afwa, ampunan, wal-afiyah, dan keselamatan. Al-afiyah itu bahasa lainnya bebas masalah. Fid dunya wal-akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita minta kepada Allah dengan diulangi lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Minta kepada Allah ujian yang ringan dalam agama. Jangan sampai kita punya masalah dengan agama. Sebabnya apa? Mungkin orang melakukan pelanggaran dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dunyaya, dalam urusan duniaku. Wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Kenapa kita dianjurkan untuk minta kepada Allah semacam ini? Karena manusia tidak bisa memastikan seperti apa ujian takdir yang akan dia alami. Dalam kondisi ketika dia sehat walafiat, belum tentu ketika dia dikasih ujian sakit, dia kuat. Dalam kondisi ketika dia sedang dalam keadaan punya harta, belum tentu ketika dikasih ujian miskin, dia sanggup untuk bertahan. Banyak orang yang kadang gagal karena terjadi perubahan keadaan. Coba Anda boleh nilai ya, mana yang kira-kira lebih berat?
Jadi orang yang kaya terus jatuh miskin, ataukah orang yang sebelumnya miskin lalu tetap miskin sampai mati dia miskin? Mana yang lebih berat, Pak? Hah? Yang sebelumnya kaya kemudian dia jatuh miskin, ataukah orang yang sebelumnya miskin dan tetap miskin sampai mati jadi miskin abadi? Mana yang lebih berat, pertama atau kedua? Ya, yang pertama. Kenapa yang pertama? Sudah pernah merasakan enak, kemudian jadi nggak enak. Dan bisa jadi di antara kita berpeluang mengalami itu. Entah karena ujian ekonomi, atau karena ujian sakit, atau karena ujian yang lainnya. Sekarang walhamdulillah, Anda dalam keadaan nyaman, fasilitas terpenuhi, fisik sehat, dan bisa melakukan apapun sesuai yang diharapkan. Sehingga kalau dari sisi ujian takdir, belum begitu kelihatan yang berat untuk diterima. Tapi akan berbeda hasilnya ketika Anda melihat di sisi yang lain. Ada orang yang mengalami ujian ekonomi, ada orang yang mengalami ujian sakit, dan seterusnya. Kita tidak disyariatkan untuk minta musibah, tapi sebaliknya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan. Namun tidak dihindari kalaupun kita mengalami. Ada seorang sahabat yang waktu itu mengalami sakit sangat parah. Saat dijenguk oleh Nabi SAW, tinggal tulang dan kulit, kurus sekali. Sampai digambarkan oleh perawi sahabat yang melihat ketika itu seperti anak burung. Bapak tahu kan, ayam kalau baru saja menetas, burung kalau baru saja menetas gimana, Pak? Kurus sekali ya. Yang kelihatan apa? Warna merah. Warna merah dari pembuluh darahnya dan tulangnya. Seperti itu suasana yang dilihat oleh sahabat ketika menjenguk orang ini. Kemudian Nabi SAW tanya sama dia,